0: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 7 pagi. Agenda pelantikan lebih dari 100 pejabat ASN di Kota Malang dipastikan tidak dibatalkan. Puluhan daerah di Jawa Timur alami kekeringan. Basarnas hentikan penyelamatan evakuasi korban KM Virgo 8. Berikut 911 Hot News jam 7 pagi selengkapnya bersama saya Bulan Indriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pihaknya menjamin agenda pelantikan 176 pejabat bukan dibatalkan, melainkan diagendakan ulang, diupayakan paling tidak minggu ini sudah dilakukan. Wahyu menjelaskan penundaan pelantikan ini terjadi karena dirinya harus berangkat secara mendadak ke Jakarta karena mendapat panggilan dari Sekretariat Presiden RI untuk menjelaskan evaluasi program strategis nasional PSN. Jadi di Kota Malang ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi PSN, khususnya program Sekolah Rakyat dan Reformasi Agraria. Total ada 5 kabupaten di Jawa Timur yang mengajukan bantuan air bersih pada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, permintaan itu disampaikan melalui surat status darurat. Kekeringan di beberapa daerah ini akibat dampak El Nino, sehingga kemarau lebih panjang. Khofifah menambahkan, selain distribusi air bersih, Pemprov Jatim juga menyiapkan beberapa langkah, seperti operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Basarnas Muhammad Syafi menyampaikan keputusan penghentian operasi penyelaman untuk mencari korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih hilang karena setelah melihat kondisi jasad korban mengalami perubahan, sehingga pencarian bawah air dinilai tidak lagi efektif. Untuk itu pihaknya berharap pemilik kapal segera melakukan pengangkatan badan kapal untuk memastikan keberadaan korban yang diduga masih ada di dalam kapal. Syafi menjelaskan masih ada sejumlah bagian kapal yang belum bisa dijangkau penyelam, termasuk lambung kiri. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin. Hari ini saya Erika Rosa kembali menyapa Anda. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kita kembali masuk program Ijen Talk. Anda yang hari ini sudah memulai berbagai aktivitas termasuk yang juga mobile di sekitaran Kota Malang. Hati-hati kawan. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan ada potensi kepadatan di sekitar Jalan Ikan Piranha Atas. Salah satunya tadi Pak Beni ya. Pak Beni menyampaikan informasi dari jam 6 lebih 50 menit tadi. Ini termasuk yang juga lagi kejebak kepadatan. Pak Beni menyampaikan lalu lintas di Jalan Ikan Piranha Atas itu padat cenderung berhenti, terutama yang arah ke Ikan Tombro. Sudah 5 menit tidak bergerak, biasanya kondisi padat saja, tapi kok ini kondisinya sama sekali ini ya, tidak berjalan begitu selama 5 menit. Tadi Pak Beni juga menanyakan, ini mohon info ada apa di lokasi. Terima kasih juga sudah direspon sama Pak Dwi. Di jam 6 lebih 53 menit Pak Dwi menyampaikan, ternyata di Jalan Ikan Piranha Atas itu ada orang yang punya gawe. Teropnya makan setengah badan jalan, kalau mobil itu masih bisa lewat, tapi ya harus bergantian. Apalagi sekarang hari Senin, banyak orang kerja.

dan juga nganter anak sekolah. Hati-hati kawan, ini pagi-pagi sudah ada kepadatan. Biasanya nggak ada terop saja, di sana memang jalur yang cukup ramai ya. Apalagi ada terop, dan ini posisi teropnya bagaimana? Mungkin ada yang tadi sempat dokumentasi kawan, terutama yang baru saja lewat di sekitaran Jalan Ikan Piranha atas ya. Ini menutup hampir separuh lebih badan jalan atau bagaimana? Karena tadi diinfokan untuk simpangan mobil saja kesulitan di sana. Yang lagi perjalanan, berbagai informasi lainnya, Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami. Untuk yang mau bergabung bisa lewat WhatsApp di 0811 3600 911.

0: Salah satu catatan kawan untuk Anda yang pagi hari ini juga lagi perjalanan, waspadai potensi kepadatan di daerah Ikan Piranha Atas. Tadi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan kondisi lalu lintasnya padat, cenderung macet. Penyebabnya itu karena ada yang punya hajatan, kemudian pasang terop memakan jalan hampir 3/4 jalan. Ini yang tadi disampaikan juga oleh Bu Indra di jam 6:57. Bu Indra bahkan mengeluhkan luar biasa loh ya, kepadatan di jalan Ikan Piranha Atas itu bukan lagi padat merambat tapi cenderung macet. Bahkan kata Bu Indra, kasihan ini banyak anak-anak yang kayaknya bakal terlambat sekolah karena memang lalu lintas di lokasi luar biasa padatnya. Ini yang punya hajatan di lokasi, ada yang punya hajat nikahan, dan teropnya itu memakan hampir 3/4 jalan. Bukan lagi separuh jalan, tapi 3/4 jalan ya. Terima kasih Bu Indra. Informasi yang sama tadi juga disampaikan oleh Bu Indra. Oh, ini Bu Indra menanyakan apakah sudah ada izinnya ya dari Dinas Perhubungan. Karena tentunya ini berimbas parah kepada pengguna jalan. Pak Indra Hertama tadi juga menyampaikan di Jalan Ikan Piranha Atas itu tidak ada persiapan untuk jalan alternatif, jadi kondisinya stuck di kelurahan depannya SD Tunjung Sari 1. Dari tadi pagi kita dapat informasi ada beberapa keluhan juga dari kawan pendengar City Guide terkait dengan potensi kepadatan di Jalan Ikan Piranha Atas. Tadi teman-teman yang ada di newsroom ini menyampaikan sudah meneruskan laporan terkait dengan kepadatan yang ada di Jalan Ikan Piranha Atas ke Panit Lantas dari Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi, tapi kok belum ada jawaban sampai dengan jam 7:16. Kita tunggu saja kawan, semoga segera ada respon ya dari kepolisian. Berbicara terkait dengan penggunaan jalan, ini selain untuk fungsi lalu lintas, termasuk untuk hajatan, kemudian karnaval, maupun juga event kemasyarakatan yang lain, untuk di Kota Malang, itu sebenarnya harus ada izinnya. Izinnya kemana? Di antaranya harus ada izin dari kepolisian, dalam hal ini Polresta Malang Kota. Kemudian juga harus ada rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan Kota Malang. Ini bahkan kalau terkait dengan penggunaan jalan selain untuk fungsi lalu lintas, sudah diatur secara jelas ya dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Nah, ini tadi benar yang dikatakan oleh Bu Indra, kira-kira sudah ada izinnya belum ya? Kok sampai menutup jalan, kemudian tidak ada jalur alternatif, lalu dampaknya ke pengguna jalan. Kondisi lalu lintas padat merambat, bahkan cenderung berhenti di sana. Ada yang masih terjebak kepadatan kawan, boleh juga untuk menambahkan update ya, seperti apa kondisi yang ada di sana. Pak Aldino tadi berbagi informasi di jam 7:10, termasuk ada voice note yang tadi disampaikan.
1: Iya. Baru saja saya melewati teropnya dan ditambah sama pertigaan ya dia di sampingnya RD Brugge itu kan, Masya Allah, jadi setengah jam kalau nggak salah saya tadi.
0: Waduh.
1: Ini saya posisi ke SMP Sabilillah. Alhamdulillah udah dekat dengan SMP. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, sudah jam 7:18 ya, kasihan anak-anak. Tadi kalau kata Bu Indra, takutnya banyak yang terlambat sekolah. Jalannya sempit, kalau mau simpangan pun juga cukup minim ya di Jalan Ikan Piranha Atas. Ditambah lagi ada terop, nah bisa dibayangkan tuh kawan. Mungkin yang belum terlanjur lewat di sana, mending lewat jalur yang lain. Menghindari potensi kepadatan, bahkan ini bukan lagi potensi kepadatan, tapi potensi kemacetan. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi kawan, semoga bermanfaat juga untuk pengguna jalan yang lain. Untuk info lainnya tadi ada Pak Septian di jam 6:58. Kalau Pak Septian tadi mobilnya di sekitaran Sawo Jajar ini ya, tadi menyampaikan update cuaca dan juga lalu lintas dari Sawo Jajar 2 menuju ke Turen. Ini ngantar anak sekolah, alhamdulillah yang tadi awalnya sedikit mendung, begitu sampai di Turen sudah cerah dan kondisi lalu lintasnya ramai dan lancar. Ada video juga yang tadi disampaikan saya tampilkan di visual radio. Nah, ini kondisi di Sawo Jajar 2 tadi mengarah ke Duren, kondisinya cerah dan lalu lintasnya masih terpantau lancar. Terima kasih Pak Septian sudah berbagi informasi juga pagi hari ini. Nah, kawan, saya juga ini punya informasi yang barangkali bisa jadi catatan untuk Anda yang sudah punya rencana untuk investasi di bidang properti. Kalau nggak mau investasinya ini boncos, tapi pinginnya lebih produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya juga aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Untuk info lengkapnya Anda bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
7: Serius? Dari mana infonya?
6: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
7: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
6: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
0: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini salah satu yang ramai dikeluhkan oleh masyarakat ini terkait dengan penutupan adanya terop hajatan yang menutup 3/4 jalan. Lokasinya ada di Jalan Ikan Piranha Atas. Dari tadi pagi beberapa kawan pendengar City Guide menyampaikan imbas adanya terop yang terpasang di Jalan Ikan Piranha Atas. Ini mengakibatkan lalu lintas padat merambat bahkan cenderung macet. Tadi kita sudah komunikasi dengan Panit Lantas dari Polsek Lowokwaru, tapi sayangnya sampai dengan jam 7 lebih 26 menit ini masih belum ada jawaban. Nah, berbicara soal aturan, bagaimana ketika ada masyarakat yang melakukan penutupan jalan, apalagi ini selain untuk fungsi lalu lintas ya, termasuk untuk karnaval, kemudian untuk hajatan, maupun juga untuk berbagai kegiatan yang lain. Soal ini, sebenarnya dulu kita sudah pernah diskusikan pada waktu talk show di program Ijen Talk tahun 2023 ya, sekitar Desember tahun 2023. Salah satu narasumber yang kita undang pada waktu itu ada Kanit Kamsel dari Polresta Malang Kota, Ibtu Widayat. Dan dijelaskan oleh Ibtu Widayat, memang ketika masyarakat ini mau menggelar kegiatan termasuk juga hajatan yang ada di jalan raya itu wajib dan harus begitu mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Bahkan ditekankan oleh Ibtu Widayat, untuk perizinan itu harus diurus paling tidak minimal 2 minggu sebelum acara dilaksanakan. Nah, Ibtu Widayat bahkan juga menyampaikan ini apalagi kalau hajatannya itu menutup jalan dan hampir seluruh jalan yang ditutup itu selain harus melapor ke Polresta Malang Kota dalam hal pengurusan izinnya juga harus menyampaikan laporan ke Dinas Perhubungan. Nanti ketika memang sudah izinnya diurus dari Polresta akan mendatangi lokasi dengan menerjunkan dari unit Turjawali atau dari Kamsel untuk melakukan pengecekan. Salah satu yang dicek ini terkait dengan bagaimana jalan alternatif yang tersedia di sana. Kalau memang ada jalan alternatif, kemungkinan besar izinnya akan diterbitkan. Nah, kalau di lokasi itu sekiranya tidak ada atau tidak ditemukan adanya jalan alternatif yang memadai, tidak akan diberikan izin untuk melakukan penutupan ruas jalan. Ini yang dulu pernah disampaikan oleh Kanit Kamsel dari Polresta Malang Kota ketika dijabat oleh Ibtu Widayat ya, pada saat talk show bersama dengan Radio City Guide di bulan Desember 2023. Nyatanya ternyata sampai dengan 2026 masih ada loh ya kejadian-kejadian seperti itu kawan. Ada penutupan jalan kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Ini kira-kira aparat setempat sudah tahu belum ya, atau sudah ada izin yang masuk atau belum, termasuk mungkin dari jajaran kepolisian tentunya maupun juga dari Dinas Perhubungan. Ini sambil kita bantu untuk koordinasikan, dan barangkali Anda yang tadi sempat lewat di sekitaran Jalan Ikan Piranha Atas kawan, bagaimana kondisi terkini yang ada di sana, boleh juga bisa menambahkan untuk update informasi. Pagi hari ini kita mau sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang untuk kembali update bagaimana stok darah di BMI Kota Malang. Saya sudah sambung bersama dengan penanggung jawab urusan pengelolaan darah dari BMI Kota Malang, Ika Setiana. Bu Ika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya Bu Ika, kita kembali update bagaimana stok darah di BMI Kota Malang.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Mbak Erika dan pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah produk Blue Blood, golongan A 60 kantong, golongan B 96 kantong, golongan O 84 kantong, sedangkan golongan AB 18 kantong. Untuk produk BRC atau sel darah merah, untuk golongan A 638 kantong, golongan B 889 kantong, dan golongan O 1138 kantong, sedangkan golongan AB 232 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit atau sel darah putih, untuk golongan A 32 kantong, golongan B 64 kantong, golongan U 15 kantong, dan golongan AB 25 kantong. Demikian Mbak Erika.
0: Iya Bu, Ika, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini dilaksanakan di mana saja?
1: Oh baik, sebelumnya mohon maaf untuk kegiatan donor darah di luar kantor kami hari ini belum ada Mbak. Jadi untuk pendonor yang ingin mendonorkan darah bisa langsung ke kantor kami di UDD PMI Kota Malang, Jalan Buring nomor 10, Klojen Kota Malang. Demikian Mbak, kita buka dari pukul 7.30 sampai dengan 19.30.
0: Baik, untuk kegiatan berarti terpusat di PMI Kota Malang semuanya hari ini Bu Ika ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Syaratnya apa Bu Ika kalau ada yang mau donor darah?
1: Baik, untuk syarat pendonor darah bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang dengan membawa KTP identitas diri ya Mbak, berupa KTP maupun SIM. Nanti itu pastinya sehat jasmani dan rohani, untuk usianya minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, berat badannya itu minimal 50 kg, sedangkan wanita tidak sedang hamil atau menyusui. Jika pendonor mengkonsumsi obat, bisa disampaikan petugas ya Mbak, apa yang dikonsumsi selama 3 hari terakhir. Selanjutnya, tidak sedang menerima vaksin selama 2-4 minggu terakhir, maupun tidak sedang menerima transfusi darah 6 bulan terakhir. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, Bu Ika, barangkali boleh juga dijelaskan sedikit Bu, terkait dengan proses pengolahan darah yang ada di PMI Kota Malang.
1: Baik, untuk proses pengelolaan darah ya Mbak, ini di PMI Kota Malang, utamanya darah yang sudah didonorkan oleh pendonor, kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Sebelum donor biasanya kita akan periksa untuk tensinya pendonor seperti apa, memenuhi syarat atau tidak, untuk hemoglobinnya juga sama, hemoglobinnya memenuhi syarat ataupun tidak. Selanjutnya setelah diambil, kita akan melakukan untuk konfirmasi golongan darah dan screening antibodinya. Setelah itu kita akan memeriksa untuk infeksi menular penyakit lewat transfusi darah seperti hepatitis B maupun hepatitis C dan penyakit yang bisa menular lewat transfusi darah lainnya. Sebelum itu kita juga akan melakukan pengolahan darah. Jadi darah donor yang sudah diambil kita akan olah atau kita akan proses menjadi beberapa macam atau beberapa jenis darahnya seperti produk PRC atau sel darah merah yang biasanya diperuntukkan untuk pasien anemia maupun perdarahan. Selanjutnya itu akan menjadi produk trombosit atau sel darah putih yang biasanya diperuntukkan untuk pasien demam berdarah maupun yang kekurangan sel darah putih dan jenis produk lainnya sesuai dengan kebutuhan kami. Setelah proses darah diolah, selanjutnya kita akan simpan ya Mbak di suhu yang sesuai dengan produk-produk tersebut. Salah satunya yaitu PRC atau sel darah merah, kita akan simpan di cool room dengan suhu 2-6 derajat Celcius dengan masa simpan kurang lebih 35 hari. Sedangkan untuk trombosit, kita akan simpan di tempat platelet agitator dengan suhu 20-24 derajat Celcius dengan masa simpan 5 hari. Selama penyimpanan, kami juga akan melakukan pemeriksaan mutu, baik kualitas darah dengan sesuai persyaratan mutu kami. Selanjutnya, kita bisa mendistribusikan darah-darah tersebut ke PMI-PMI di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Bahkan kita akan mendistribusikannya ke bank darah rumah sakit di PMI Kota Malang, di Kota Malang maupun di luar Kota Malang. Demikian Mbak Erika.
0: Baik, iya Bu Ika, terima kasih untuk update-nya di pagi hari ini. Besok kita terus update lagi juga Bu ya, terkait dengan bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Ika.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Persiapan pelaksanaan Gandrung Sewu 2026 mulai memasuki tahap pematangan. Ribuan penari mengikuti latihan gabungan perdana di Stadion Diponegoro Banyuwangi pada Sabtu 3 Oktober. Latihan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyatukan gerakan, pola tari, serta formasi para penari yang sebelumnya menjalani latihan secara terpisah di daerah masing-masing. Atraksi kolosal Gandrung Sewu 2026 dijadwalkan berlangsung di Pantai Bum Marina Banyuwangi pada Sabtu 24 Oktober 2026. Ketua Pelatih Seniman dan Tari Banyuwangi atau Patih Senawangi Suko Prayitno menyampaikan bahwa latihan gabungan perdana berlangsung dengan baik. Berdasarkan evaluasi awal, penguasaan pola dan gerakan tari oleh para peserta telah mencapai sekitar 75%.
2: Selamat pagi kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. DPRD Kabupaten Situbondo menginginkan pemerintah setempat merampungkan pembangunan jalur lingkar utara JLU yang akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Menurut Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin, jalur lingkar utara di Kabupaten Situbondo hingga saat ini masih belum rampung. Padahal jalur tersebut sangat krusial untuk mengalihkan lalu lintas kendaraan bermuatan besar dari pusat kota. Panjang jalur lingkar utara yang sudah dibangun masih mencapai sekitar 6 km dari yang direncanakan sepanjang 22 km, mulai dari jalur Desa Uringin Anom, Kecamatan Panarukan, hingga jalur di Kecamatan Kapongan. Arifin juga bilang pembangunan jalur lingkar utara harus menjadi prioritas pemerintah daerah, karena selain mengalihkan arus kendaraan bermuatan besar, juga akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya di Situbondo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: City Guides Inside.
2: Penipuan dengan memanfaatkan teknologi AI kini semakin beragam. Di Malang, salah satu korban bahkan mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah setelah pelaku menggunakan suara yang menyerupai teman dekat korban. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Walatehan, modus seperti ini menjadi salah satu bentuk penipuan yang perlu diwaspadai masyarakat.
3: Jadi sampai dengan bulan Juli ya, dari 1 Januari sampai bulan Juli 2026, itu pengaduan masyarakat yang ada di kantor OJK Malang itu jumlahnya 2.358. Nah, layanan itu layanan konsumen yang diantaranya sekitar 21-22% itu terkait dengan penipuan. Jadi ini merupakan data yang sebenarnya sangat perlu perhatian, karena ini terus terang meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya hampir lebih dari 50% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Jadi penipuan yang ada di Malang ini sekarang sudah semakin banyak. Nah, salah satunya memang menggunakan AI. Jadi salah satu contohnya kemarin ada seorang kebetulan benar-benar ini ya, kejadian salah satu wartawan ini ya. Jadi ada yang menelpon mengaku saudaranya, suaranya persis, kemudian nadanya sama, dan akhirnya merasa bahwa ini tuh benar-benar saudara atau temannya, meskipun dia pakai nomor yang baru. Akhirnya karena merasa yakin itu saudara atau teman dekatnya, akhirnya korban ini mengalami kerugian sekitar 80 juta.
2: Sementara itu, dosen Philkom Universitas Brawijaya, Insinyur Herman Tole, menjelaskan perkembangan AI membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi. Menurut Herman, verifikasi perlu dilakukan terutama ketika menerima informasi yang berkaitan dengan identitas atau orang terdekat.
4: Modus kejahatan berbasis teknologi ini makin lama makin canggih. Kita pun dituntut kewaspadaan, sampaikan Pak Fahri tadi, menyasar seluruh strata, bahkan yang masyarakat bawah sampai masyarakat atas pun, yang bahkan direktur profesor pun bisa jadi korban. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memahami bahwa teknologi sekarang semakin canggih, orang bisa memanipulasi video, manipulasi suara, apapun video yang kita dapat, suara yang kita dengar, selama itu mungkin sebagai hiburan saja silakan dinikmati. Tetapi kalau itu ada konsekuensi keuangan, meminta kita harus mentransfer sejumlah uang tertentu atau harus membagikan identitas kita, maka itu hati-hati, jangan langsung dituruti, jangan langsung dipercaya, tapi di cross-check ulang, diverifikasi ulang dengan mungkin melibatkan atau teman-teman kita atau orang lain yang kita bisa tanya untuk konfirmasi ulang, tidak langsung percaya dan tidak langsung mengeksekusi. Kadang-kadang modus ini social engineering ini juga memanipulasi rasa urgensi kita, harus segera dilakukan nih, kalau tidak nanti ini itu membuat kita terburu-buru, panik dan sebagainya.
2: Di tengah perkembangan teknologi AI, kewaspadaan menjadi penting. Masyarakat perlu melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan.

0: pernah butuh informasi dari penyedia air, tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang, pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
1: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDAM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDAM sudah bergurau ke kami, ya apa sih konsep Tania? Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, ada kan berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, penanganannya berapa, itu kita sampaikan detail. Di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya, umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
2: Wah, detail banget Pak ya.
1: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: Kawan, semangat menjaga lingkungan ini diwujudkan oleh para santri lewat adanya penanaman 1000 pohon di Pesantren An-Nur 2 Al-Murtado Bululawang. Kegiatan dalam rangkaian PBSN 6 tahun 2026 ini menjadi pembelajaran ekoteologi sekaligus juga mengajak para santri untuk terlibat langsung dalam aksi menjaga alam. Ada 4 jenis pohon yang ditanam, ada pohon bule, mangga, maja, dan juga tabi buya dengan mempertimbangkan kondisi tanah yang ada di kawasan pesantren. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menyebut adanya penanaman 1000 pohon ini sebagai wujud cinta lingkungan sekaligus juga sedekah oksigen. Menurutnya, menanam pohon ini bukan hanya untuk menghijaukan pesantren saja, tapi juga memberikan manfaat ekologis untuk lingkungan dan juga generasi yang akan datang. Menanam pohon, menjaga alam, dan juga merawat bumi, ini menjadi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kawan, terima kasih juga untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama dengan kami. Tadi ada beberapa catatan informasi. Ada Pak Yudi di jam 7:18. Acara upacara dan juga atraksi TNI di lapangan Rampal Kota Malang hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Ini memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81. Gimana Pak, kondisi di lokasi ramai dan berjalan kondusif atau gimana? Ini ada potensi keramaian yang bisa memicu kepadatan juga tidak ya? Atau semuanya masih kondusif? Karena memang lapangan Rampal itu kan aksesnya cukup luas ya, baik itu untuk akses kegiatan maupun juga untuk lokasi parkir. Sementara itu tadi ada Pak Iwan yang juga bergabung di jam 7:30. Ini masih mengomentari terkait dengan adanya terop yang menutup separuh badan jalan lebih yang ada di Jalan Ikan Piranha Atas yang tadi sempat dikeluhkan oleh beberapa pengguna jalan.
1: Masukkan aja yang di Piranha Atas itu, kalau bisa dikasih petugas apa kayak Babinsa atau Hansip itu loh. Itu dua kanan, dua kiri. Jadi kalau satu itu pasti susah, karena apa? Motor itu yang enggak punya aturan biasanya nyerobot, sudah diberhentikan tapi nyerobot, akhirnya menyebabkan kemacetan yang roda dua gitu loh. Jadi harus 4 petugasnya itu untuk pengaturan agar biar lancar. Itu sudah saya gambarkan hari Minggu kemarin, besok pasti macet karena besok jam kerja utama hari Senin gitu loh.
0: Baik, iya, terima kasih Pak Iwan. Barangkali nanti masukannya bisa kita teruskan juga ya ke jajaran terkait, dalam hal ini kepolisian. Ini tadi kita sudah coba koordinasi dengan jajaran lantas dari Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi, belum ada jawaban. Kemudian kita sampaikan juga ke Kapolsek Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta, juga belum ada jawaban. Coba nanti setelah ini kita bantu untuk komunikasi dengan jajaran dari Polresta Malang Kota, karena terkait dengan penutupan jalan itu sebenarnya izinnya harusnya langsung ke Polresta Malang Kota. Itu pun kalau ada izinnya. Semoga dari kepolisian ini segera respon dan bagaimana melakukan penanganan nanti sore ya. Apalagi ketika waktunya orang pulang kerja, waktunya jemput sekolah, kayaknya bakal ada potensi kepadatan lagi. Kalau dibiarkan, barangkali tidak ada penjagaan juga dari jajaran kepolisian. Informasi lainnya, kawan, ini teruntuk untuk Anda, Sobat Jatim. Sudah punya rencana keliling Malang? Ayo kawan, bepergian dengan nyaman, aman, dan juga hemat bersama dengan Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini, Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bis, terdiri dari 14 bis operasional dan juga 1 bis cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Kota Batu. Tarifnya ramah di kantong, untuk umum hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar santri dan mahasiswa hanya Rp2.500.000. Pembayarannya juga makin mudah, bisa pakai tunai maupun juga non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Ekonomis Park, sampai dengan berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat kemudian naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Kabar baiknya lagi, untuk Anda Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan menghubungkan kawasan Malang sampai dengan Kepanjen. Semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau untuk masyarakat di Malang Raya. Trans Jatim Transportasi Andalani Jawa Timur. Ada lagi informasi, ini tadi dari Pak Aldino. Pak Aldino juga menanggapi masih terkait dengan adanya terop yang menutup jalan di Piranha Atas ya. Tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Aldino.
2: Ya, kalau dilihat kondisi yang tadi sih sepertinya tidak ada izin ya. Menggunakan badan jalan itu, sehingga ya, sangat merugikan gitu. Ya kita mengetahui bahwa ada juga hajatnya masyarakat, dan akan tetapi jangan sampai hajatnya masyarakat ini juga mengganggu ke masyarakat yang lain. Sebenarnya ada pemetaan seperti yang di tempat di jalan ikan-ikanan itu kan memang kecil nih, artinya dua jalur tapi memang tidak lebar. Mungkin untuk di daerah-daerah situ ya mau tidak mau kalau memang ada kegiatan manten dan sebagainya ya harus mencari ke Balai RW gitu. Di depan SC Bruge itu ada loh Balai RW yang memang disewakan kan artinya. Nah, saya rasa mungkin hanya masalah koordinasi saja, bagaimana itu koordinasi mulai awal ya, mulai di tingkat kelurahan sudah memberikan rekomendasi gitu. Jika mboten nggih yang terjadi adalah seperti ini. Mungkin itu dari saya, ngapunten. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih Pak Aldino sudah ikut menyampaikan komentarnya dan beberapa catatan informasi juga tadi. Nah kawan, itu tadi City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Untuk info lengkap bisa cek Instagram di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Bisa juga datang ke Kampus 1 Unira Malang. Lokasinya ada di Jalan Mojosari 2 ke Panjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, di pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandan Malang, lalu lintas masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandan Malang area tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Waru Utama, saat ini untuk kondisi lintas juga masih lancar. Beberapa gate pun juga masih landai untuk Anda akses, seperti di kawasan Gate Singosari dan juga area Madiopuro ya, yang biasanya lebih ramai. Untuk pagi hari ini masih lancar saja. Cuaca kawan semakin cerah di wilayah Togomas, seperti apa juga di ruas tol, Anda boleh bagikan infonya di 0811-360911. Info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Lokasi Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium harapan untuk semua.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu bestseller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Segar, ini yang alkalin ya?
3: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kawan pagi hari ini masih di program Ijentok, nanti jam 8 sampai dengan kurang lebih jam 9 pagi. Kita juga akan sambung bersama dengan para narasumber. Hari ini topik bahasan kita rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Nah, ini terkait dengan rencana dari pemerintah Kota Malang bagaimana merapikan penataan kabel yang ada di wilayah Kota Malang. Nah, tapi kalau kita lihat realitanya sampai dengan hari ini ya, memang masih ada, bukan masih ada lagi, tapi masih banyak kabel-kabel yang rasanya mengganggu pandangan mata dan pastinya juga mengganggu estetika kota. Kalau untuk rencananya sendiri sudah sampai di mana? Hari ini kami mengundang ada perwakilan dari pemerintah Kota Malang dan kami juga mengundang ada perwakilan dari DPRD Kota Malang. Mungkin Anda sebagai masyarakat juga punya beberapa komentar, punya beberapa masukan, tanggapan. Boleh kawan, nanti bisa sambung ikut bergabung di program Ijentok Radio City Guide. Nah, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda, ini sahabat Persada, Anda pernah tidak ya mengalami nyeri punggung yang menjalar sampai dengan bokong atau sampai kaki? Atau mungkin sering merasakan kesemutan, kebas, bahkan kelemahan pada tangan ataupun juga kaki. Keluhan ini bisa berkaitan dengan HNP atau hernia nucleus pulposus. Ini kondisi ketika bagian dari bantalan antar ruas tulang belakang mengalami perubahan dan bisa menekan saraf. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan juga penanganan HNP dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasiennya. Penanganan ini bisa dimulai dari konsultasi dan juga pemeriksaan oleh dokter spesialis sampai nantinya ada tindakan medis apabila diperlukan berdasarkan dari hasil evaluasi. Setiap pasien akan mendapatkan rekomendasi penanganan sesuai dengan kondisi dan juga tingkat keluhan yang dialami. Jangan biarkan nyeri punggung ini terus mengganggu aktivitas dan juga kualitas hidup Anda. Apabila keluhan semakin sering, kemudian menetap, atau menjalar ke bagian tubuh yang lain, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi terkait dengan layanan penanganan HNP, Anda bisa menghubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare. Kita masih di program Ijentok pagi hari ini kawan, kita jeda dulu, tetaplah bersama kami.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi, kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, akses TPS 3R Pesanggrahan Kota Batu akan diperlebar. Logo hari jadi ke-81 Jawa Timur usung semangat pembangunan berkelanjutan. Puluhan ribu supporter merah putih diprediksi penuhi GBK. Berikut 911 Hot News jam 8 pagi selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. DPUPR Kota Batu segera menyusun rencana untuk memperlebar akses TPS 3R Pesanggrahan menjadi 5-6 meter. Kata Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu Eko Setiawan, jika sesuai standar maka lebarnya paling tidak 6 meter, tapi di lokasi baru ditemukan lebar existing sekitar 3 meter. Jadi masih perlu tambahan 3 meter lagi. Eko menambahkan yang paling memungkinkan dengan memanfaatkan saluran irigasi yang berada di sisi jalan. Jadi saluran nanti ditutup menggunakan box culvert sehingga bagian atas bisa dimanfaatkan untuk badan jalan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyampaikan logo hari jadi ke-81 Provinsi Jatim diluncurkan kemarin dalam ajang Jatim Fest 2026 di Surabaya membawa semangat pembangunan berkelanjutan. Logo ini hadir dari sayembara desain yang diikuti ratusan karya dari warga Jawa Timur. Emil menyebut semangat ini sejalan dengan upaya Pemprov Jatim membangun ekosistem perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor. Kawan, hari ini dalam babak final FIFA ASEAN Cup 2026 diprediksi puluhan ribu supporter merah putih memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK Jakarta. Saat laga berlangsung antara Indonesia dengan Thailand akan terdengar gemuruh dukungan supporter merah putih, kata kepala pelatih Thailand Anthony Hudson. Dari skuad Thailand justru mengaku akan lebih menikmati

0: Pagi.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau talk show bersama dengan para narasumber hari ini. Topik bahasan kita rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Nah, ini terkait dengan rencana dari pemerintah Kota Malang melakukan penataan kabel di Kota Malang. Hari ini kami mengundang beberapa narasumber dari pemerintah Kota Malang dan juga dari DPRD Kota Malang. Anda yang mau ikut bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, boleh juga nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau boleh juga sambung lewat untuk yang mau ikut bergabung ya. Anda bisa sambung lewat voice note atau boleh juga sambung lewat line telepon supaya enak nanti untuk ngobrol bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Ini terkait dengan bagaimana mengatasi persoalan kabel yang semrawut yang tentunya bukan hanya mengganggu pandangan mata tapi juga mengganggu estetika Kota Malang. Kalau kita lihat kabel yang semrawut di sejumlah wilayah yang ada di Kota Malang, ini seolah-olah menutupi keindahan gedung, kemudian tata ruang kota, yang akibatnya juga banyak. Ini banyak kabel-kabel yang menjuntai, seolah-olah keindahan Kota Malang itu jadi berkurang. Nah, berbicara soal penataan kabel yang semrawut di Kota Malang, ini sebenarnya sudah mulai mencuat sejak 2019, bahkan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Malang Sutiaji. Lalu sampai dengan hari ini, di tahun 2026 kawan, bagaimana progres untuk rencana penataan kabel yang ada di Kota Malang? Hari ini kita akan berbincang bersama dengan para narasumber, kami mengundang ada beberapa narasumber. Saya sapa dulu, ada asisten 2 Seda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MT. Bu Diah, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Diah. Bu Diah gimana sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah selesai apel pagi hari ini Bu Diah?
1: Sudah. Tadi gak ikut apel aku lah, tak pikir jam 8.
0: Iya, karena ada izin khusus ya, karena memang hari ini kita minta waktunya Bu Diah untuk ikut sambung, kita ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Terima kasih banyak Bu Diah untuk waktunya. Selain ada Bu Diah, kami juga mengundang ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nuramadi, SAP-MAB. Pak Dito, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah, sehat-sehat.
1: Selamat pagi Pak Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dito, terima kasih kembali waktunya bersama dengan Radio City Guide ya. Pak Dito ini salah satu dewan kesayangannya kawan pendengar City Guide karena nggak pernah absen kalau diundang oleh Radio City Guide ya. Terima kasih, apresiasi juga dari kami Pak Dito untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Sambil saya juga mengundang untuk Anda kawan boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda yang barangkali mau menyampaikan beberapa pertanyaan, menyampaikan komentar, tanggapan Anda, boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau bergabung ini jangan sampai di segmen yang akhir-akhir ya, karena takutnya nanti karena waktunya sudah habis tidak bisa kita akomodir. Selain itu kami mengarahkan untuk yang mau bergabung bisa lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Oke, bicara soal rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Kita sudah mendengar dari tahun 2019 sampai dengan 2026 ini rencananya sampai di mana, Bu Diah?
1: Baik Mbak Erika, penataan kabel udara. Kalau kita lihat kata Mbak Erika tadi di awal, kabelnya banyak yang semrawut, menjuntai gitu ya. Ditambah lagi Mbak,
0: apa
1: tuh yang tiangnya itu banyak yang tiangnya itu banyak yang apa berdirinya itu berkelompok gitu ya.
0: Apalagi di tengah perkembangan provider-provider yang makin banyak Bu ya.
1: Iya, makin banyak dan pokoknya sip lah. Mbak Erika, jadi penataan kabel udara itu memang bukan satu proses yang mudah gitu ya. Kenapa kok bukan satu proses yang mudah? Karena kita perlu ada beberapa tahapan untuk bisa memindah kabel dari atas ke bawah. Itu nggak sekedar langsung narik ke bawah, tapi perlu ada penggantian kabel dari provider, karena kata teman-teman provider itu jenis kabel yang di udara sama jenis kabel yang nanti kalau di bawah tanah itu berbeda, Mbak. Jadi kalau kita sering mendengar itu penataan kabel udara yang dibawa atau direlokasi ke bawah tanah itu biasanya kita menyebutnya dengan sistem ducting gitu ya. Jadi ada satu rongga atau ruang di bawah tanah seperti gorong-gorong gitu, tapi nanti dipakai untuk isinya itu kabel-kabel provider maupun kabel listrik apabila memang itu diperlukan kabel listrik turun ke bawah. Nah, kenapa kok butuh tahapan? Karena memang supaya layanan publik itu tidak terputus secara mendadak.
0: Iya.
1: Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu, yang pertama adalah tahapan persiapan administrasi, seperti mendata ruas jalan mana yang mau dirapikan, kemudian di ruas jalan tersebut provider apa saja yang ada kabelnya di udara dan akan kita pindahkan ke bawah. Kemudian juga persiapan untuk regulasinya. Jadi perlu ada peraturan yang mendasari itu semua sehingga teman-teman dari provider ini juga mau memindahkan ke bawah gitu ya. Kemudian ada tahap survei. Kita perlu survei seperti yang saya sampaikan tadi. Kita perlu survei, kita perlu FGD beserta bersama teman-teman provider supaya apa yang mereka butuhkan di bawah itu bisa kita fasilitasi. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah komunikasi dengan teman-teman provider, ternyata memindah itu enggak langsung dipindah ke bawah, tapi ada kayak box control-nya, ada semacam saluran untuk sambungan-sambungan rumahnya. Jadi beberapa hal ini memang harus kita siapkan apabila itu mau dipindah ke bawah. Berikutnya lagi adalah tahapan pembangunan infrastruktur bawah tanahnya. Jadi kalau kita udah survei, kita sudah menghitung, sudah menggambar gitu ya, seperti apa bentukannya, seperti apa ducting yang nanti kita taruh di bawah tanah ini, ukurannya berapa, kemudian nanti kabel-kabelnya diklaim di sebelah mananya. Nah ini butuh waktu juga. Kemudian berikutnya lagi adalah tahapan migrasi jaringan. Setelah ductingnya selesai, sebelum ditutup atasnya itu, teman-teman provider harus melakukan migrasi jaringan. Jadi jaringan yang di udara dipindahkan ke bawah tanah. Setelah itu baru tahap pembersihan. Tahap pembersihan ini artinya kabel-kabel dibuang, kemudian tiang-tiang dilepasi, kemudian ductingnya ditutup, dirapikan kembali atasnya. Nah, seperti itu Mbak Erika. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan tinggal narik kabel aja ke bawah, tapi butuh beberapa tahapan. Nah, kalau pertanyaan Mbak Erika, sekarang sampai di mana ya?
0: Betul. Gimana, Budi?
1: Sekarang kita sudah beberapa kali melakukan FGD atau pertemuan dengan teman-teman pengembang, kemudian kita juga sudah melakukan persiapan administrasinya. Dan sekarang kalau nggak salah 2027 ini itu menyusun naskah akademik untuk draft perdanya atau rancangan perdanya. Seperti itu Mbak Erika. Jadi kita memang masih belum melakukan pemindahan ke bawah karena masih menyiapkan yang non teknisnya dulu.
0: Baik.
1: Itu Mbak Erika kira-kira.
0: Iya, yang jelas sudah berprogres Bu Diah ya, termasuk progres yang tadi disampaikan oleh Bu Diah. Kalau Pak Dito sendiri, bagaimana Pak dari Dewan ini melihat sejauh mana komitmen dari pemerintah Kota Malang untuk melakukan penataan kabel di Kota Malang?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini semacam dejavu Mbak Erika. Jadi kalau nggak salah Januari 2026 kemarin saya juga menjadi narasumber juga di Citek Guide ini terkait tema yang sama. terkait masalah ducting kalau nggak salah waktu itu dari Pemkot, Diskominfo dan DPUPR PKP Pak Dandung pada saat yang sekarang jadi Sekda. Itu artinya ini semacam pengulangan sebetulnya. Karena memang satu hal yang memang menjadi atensi masyarakat Kota Malang termasuk kami di DPRD. Nah, betulnya memang penataan kabel ke bawah tanah ini itu kan satu hal yang menjadi wacana dan semuanya setuju sebetulnya Mbak Erika. Baik Pak Wali Kota dalam beberapa statementnya, kami di DPRD termasuk masyarakat memang banyak aspek kenapa ini harus segera diatensi dan juga direalisasikan supaya tidak hanya wacana saja. Karena kaitannya pertama terkait dengan estetika kota, kemudian juga terkait dengan keamanan, kenyamanan juga. Dan juga ada potensi PAD sebetulnya, ada potensi PAD yang bisa kita optimalkan ketika program ini atau kebijakan ini berjalan. Artinya ini kan suatu hal yang positif ketika kita implementasikan, kita rencanakan, kita realisasikan. Namun memang secara faktual kita punya keterbatasan dari sisi regulasi. Bahkan di tingkat pusat sendiri Mbak Erika, jadi kalau kita melihat regulasi atau undang-undang berkaitan dengan penataan kabel ini, undang-undang telekomunikasi saja sudah dari tahun 99 belum ada revisi. Kemudian yang paling berkaitan, yang paling relevan dengan penataan kabel ini adalah Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Artinya di pemerintah pusat saja memang ini regulasi masih di sebatas permen, belum undang-undang. Nah, kemudian dinamika di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, belum banyak juga yang memiliki regulasi yang memang secara spesifik mengatur penataan kabel, termasuk di Kota Malang. Memang ada beberapa yang sudah ada regulasi yang berkaitan, tapi berkaitan dengan utilitas umum, kemudian infrastruktur pasif, kemudian yang mungkin hanya beberapa yang sudah bicara terkait penataan kabel fiber optik yang itu aktual. Karena memang salah satu permasalahan kita ini kan seringkali regulasi ini terlambat merespon perkembangan zaman, kan begitu Mbak Erika. Jadi ini yang saya kira juga terjadi di Kota Malang, artinya ada kekosongan regulasi. Nah, kami sebetulnya kalau berkaitan dengan regulasi, tadi kalau disampaikan Bu Diah, naskah akademik di 2027. Kalau kami malah ingin lebih progresif lagi di tahun 2026 ini, di perubahan APBD 2026 ini, ada naskah akademik yang kemudian menjadi dasar penyusunan ranperda penataan kabel. Gitu. Nah, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam pemperda, program pembentukan peraturan daerah. Nah, sehingga ketika itu sudah masuk, ada percepatan. Sehingga di 2027 bisa kita perjuangkan untuk menjadi satu hal yang ranperda yang kita prioritaskan untuk kita bahas di tahun 2027. Itu yang kemudian kemarin pada saat rapat badan anggaran itu juga sempat kami sampaikan juga, karena ranperda terkait penataan kabel ini sama dengan ada beberapa juga yang coba kita perjuangkan. Ranperda penyimpangan seksual, ranperda pembatasan plastik sekali pakai, kemudian ranperda terkait sumber daya air. Ini beberapa yang kemudian menjadi atensi kami di DPRD Mbak Erika. Sehingga kalau kami ingin ada percepatan regulasi, karena ada kekosongan regulasi. Sebetulnya ada hal yang lain, saya kira, karena di beberapa daerah itu tidak harus menunggu perda, ada peraturan wali kota yang bisa dijadikan sebagai dasar aturan atau dasar hukum kebijakan ini, seperti di mana DKI Jakarta awalnya itu pergub, kemudian sekarang sudah ada perdanya, kemudian di Semarang itu masih perwal peraturan wali kota. Di Kota Batu sekarang sedang disusun peraturan wali kotanya. Kemudian di Bandung itu juga sama. Awalnya peraturan wali kota dulu, kemudian sekarang sudah ada perdanya. Artinya ini kan butuh percepatan dalam mengisi kekosongan regulasi.
0: Baik.
2: Saya kira itu.
0: Pak Dito, seberapa kuat ketika nanti misalnya ada keinginan begitu ya, ada political will untuk membuat peraturan wali kota terkait dengan penataan kabel ini, apakah cukup kuat juga untuk menjadi dasar hukum dalam hal ini?
2: Saya kira kita merujuk beberapa kota kabupaten yang sudah melakukan dengan dasar hukum peraturan wali kota, itu sudah bisa berjalan. Jadi kota Semarang yang selama ini menjadi rujukan ya, rujukan karena di kota Semarang ini dengan penataan kabel ini sudah menggandeng pihak ketiga investor. Kemudian BUMD-nya juga dilibatkan dalam beberapa penataan kabel dalam ruas-ruas jalan tertentu, karena nanti ada pembagian yang mana yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah kota Malang, mana yang kemudian dikerjasamakan dengan investor. Saya kira ini tergantung goodwill dari pemerintah daerah untuk kemudian memberikan ini sebagai satu hal yang urgent untuk dilakukan. Kalau kami melihat kota Malang sudah harus ada regulasi ini, karena ini sudah wacana yang lama. Kalau tadi Mbak Erika bilang dari zaman Pak Sutihaji, kemudian di tahun kemarin, awal tahun ini juga sudah kita wacanakan, tetapi kan memang belum ada progres. Memang kalau mengikuti alur APBD, memang ya harus ada naskah akademiknya dulu. Cuman kalau kami pinginnya naskah akademik itu bisa disusun di perubahan APBD 2026 ini, artinya di bulan Oktober, November, Desember itu bisa ada naskah akademiknya, sehingga nanti masuk di Propemperda, dan kemudian nanti bisa kita bahas di 2027.
0: Baik, oke. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar, kawan, dari apa yang kita diskusikan di segmen awal ini. Tentunya nanti akan banyak lagi yang kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Saya juga mengundang Anda boleh ikut bergabung, termasuk pagi hari ini kita juga live streaming di website dan juga YouTube City Guide 911 FM. Plus kita juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung, kita arahkan semuanya lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note ataupun juga lewat line telepon. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita masih membahas terkait dengan topik rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan, ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
4: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jati.
6: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
7: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
6: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
7: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih bicara tentang topik rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Saya ditemani ada asisten 2 Sekda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MD, dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi SAB MAB. Anda yang mau bergabung, saya mengingatkan boleh kawan bisa sambung lewat line telepon ya di 0811-3600-911. Ada yang sambung di line telepon? Oke, saya coba angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Oh iya, ini dengan Pak Raffi Udin ya?
1: Pak Raffi Udin, Mbak Erika.
0: Baik, silakan Pak.
1: Oke, rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai di mana ya?
0: Ya, gitu ya. Betul.
1: Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti rencana itu sudah dibuat sebetulnya, Mbak Erika. Tinggal eksekusinya bagaimana. Tapi kalau saya dengarkan keterangan dari para narasumber, wabil khusus favorit narasumber Pak Dito ini kan gitu kan, luar biasa Pak Dito. Seperti Mbak Erika sampaikan, kayaknya DPR nih Pak Dito aja kayaknya. Dan di samping Pak Arif, Pak Zaul Haq, yang lain tak tahu kemana. Kalau permasalahannya tentang peraturan dan segala macamnya, kan perangkatnya kan sudah ada Mbak Erika sebetulnya. Aturannya itu bagaimana, kalau dari pusat tidak ada kemudian dibawahkan. Contoh yang lain, daerah lain katanya sudah ada, kenapa itu tidak enggak kita contoh? Cuman masalahnya political will tadi memang kata kuncinya Mbak. Di kota lah kalau kita bicara di Malang. Emasnya yeah. Pak Wali Kota yang nggak pernah hadir kan begitu. Paling tidak bagaimana blueprint grand design tentang kabel itu bagaimana? Wis dibuat apa belum ini kan gitu? Ini seperti yang disampaikan dari apa tadi, dari pemerintah tadi. Ini perlu ini, perlu ini, perlu ini dan segala macam. Nah itu adanya kan di perencanaan. Di RAB lah kalau gampangan nilai bikin bangunan Pak Erika kan kayak gitu sebetulnya. Begitu mungkin Pak Dito ya. Sekarang kayak itu Pak kebijakan publik administrasi masyarakat apa? Saya kira itu Pak Erika, undang-undangnya dibuat. Memang semua itu bekerja berdasarkan undang-undangnya. Lah kok enggak ono terus apa dikerjakan? Lah selama ini mulai tahun berapa katanya kemarin itu? Lah sampai di mana pertanyaannya itu kan begitu. Ada sih bulat, gak ada ininya, berarti ya jalan di tempat namanya kan kayak gitu Mbak Erika. Oke lah, mungkin di antara kabel itu Mbak Erika, mungkin yang paling dominan kan provider kayaknya Mbak Erika itu. Tapi kalau yang PLN saya kira, ini kan juga kabel juga PLN, tapi saya kira relatif tertib. Kemarin saya terima kasih kepada Pak Fendi ya, yang melalui acara ini juga saya menyampaikan sama beliau, ternyata sudah dieksekusi, jadi rapi sekarang kabel PLN di daerah saya, di daerah Sekar Putih sini gitu. Cuman yang ini provider Pak Erika nih, wes cakingin aja Pak Dito. Yang paling enak itu bisa lagi rapikan aja lah dulu yang pateng selewer itu sekarang itu dulu. Itu kalau bicara ducting itu kan biayanya luar biasa tuh, belum anggaran Pemda lagi. Wes rapek nuai gitu loh. Aturannya dibuatkan maksudnya gini loh, kalau ada yang pelanggan baru dipasang yang rapi. Kan sudah saya sampaikan juga Mbak Erika melalui acara ini. Jadi pemasangnya tuh instalatornya bilang nih gini Pak, udah putus aja Pak, nanti kan dia panggil saya lagi nanti lah. Ya kan repot kalau kayak gini kan, kita kan menegakkan aturan tapi melanggar aturan ya kan itu kan. Ini gimana, kemana regulatornya ini daripada provider itu gitu loh. Yang berkaitan dengan provider yang terjadi di lapangan seperti pasang selewer itu Mbak Erika. Tentu siapa yang punya kewenangan untuk ini? Regulator nggak adil, terus sopo meneh kan gitu kan. Akhirnya kita terjadi konflik horizontal nanti kan begitu gitu loh. Cobalah itu yang bertugas di ini diceklah di mana. Wes paling wes enggak usah lah, mungkin biayanya titik Pak Dito itu rapikan aja, bisa kok lo sajen merapikan itu. Cuman kan ya itu tadi yang masang mau ngomongnya kayak gitu, udah putus aja Pak, kalau ganggu nanti kan panggil saya ya. Pot, bagaimana kalau kayak gitu? Lah ini kan perlu diatur oleh regulator. Saya kira mungkin itu Mbak Erika, mungkin saya mohon tanggapan ke Pak Dito, kemarin dari pemerintah ini kan bagaimana kisah janiki kan gitu.
0: Oke.
1: Baik. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke Pak Dito, saya ke Bu Dia dulu ya. Bu Dia, tadi kan memang rencana ini kan sudah dari 2019 sampai dengan progresnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dia. Apa tantangannya, Bu, sampai dengan hari ini? Kenapa progresnya barangkali terkesan cukup lama?
2: Iya, Mbak Erika. Memang jadi terkesan cukup lama karena barangkali kita lebih ke unsur kehati-hatian ya. Jadi karena kita belum punya landasan hukumnya, maka kita perlu menyusun landasan hukum dulu. Nah, landasan hukum ini kayaknya kita masih sampai dengan tahun 2026 ini masih belum ada anggaran penyusunan di perangkat daerah, sehingga harapannya di 2027 ini nanti akan disusun naskah akademik untuk penyusunan ran perdanya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dito, kenapa naskah akademik ini tidak disusun di perubahan APBD 2026? Mohon maaf Pak Dito, karena perubahan APBD ini kan sudah jalan ya, sudah didok ya, sehingga kita bisa memasukkannya di 2027. Di samping itu memang dalam dalam anggaran yang semakin berkurang ini, kita perlu memilah-milah lagi mana yang lebih prioritas, mana yang lebih prioritas. Oleh karena itu, sebelum ada pemindahan kabel udara ke bawah tanah, teman-teman Kominfo ini selalu aktif di setiap hari Rabu mulai jam 8 sampai jam 1 untuk melaksanakan perapian kabel-kabel yang lewer-lewer. Memang nggak bisa di semua area, karena kan berjalan ya, teman-teman ini berjalan dari satu area, kemudian pindah ke area yang lain. Jadi apabila memang ada kabel yang lewer, yang membahayakan, monggo bisa di-share Mbak Erika, nanti akan ada teman-teman yang menindaklanjutinya. Itu Mbak Erika.
0: Baik. Bu Dia, selain tadi ya, kalau untuk rancangan aturan untuk keperluan perda ini belum bisa dibuat di 2026, tapi nanti 2027 baru bisa terakomodir. Kalau terkait dengan perwali, seperti yang tadi diusulkan oleh Pak Dito, bagaimana?
2: Iya Mbak Erika, kenapa kok kita nggak perwal saja, kenapa kok kita perda? Ini sudah kami diskusikan juga, karena di dalam perda ini kita lebih kuat ya Mbak. Kalau perda ini lebih kuat, kita bisa menyusun sanksi, bisa tata kelola, kemudian ada alternatif pembiayaan. Jadi harapan kita di dalam perda ini, kita tidak hanya melulu melalui anggaran APBD yang ada di Kota Malang, tapi bisa kita share untuk CSR, bisa kita share untuk investasi atau investor-investor yang ingin melakukan penataan kabel di Kota Malang. Tentu ini semua harus melalui perda. Gitu Mbak.
0: Baik, oke, ini ada lagi yang mau bergabung di line telepon. Sebelum saya ke Pak Dito, saya coba angkat dulu penelpon ya. Selamat pagi. Iya, halo. Oke, suaranya agak feedback ya. Saya coba telepon dari sini saja. Oh, ini terputus. Tadi siapa yang barusan telepon? Pak Arif. Oke, saya coba. Oh, ini Pak Arif menyampaikan mohon maaf masih ada tamu. Tadi sebelumnya telepon ke kami jam 8:43 ya. Kemudian tiba-tiba terputus, nanti Pak Arif akan sambung kembali. Oke, Pak Dito, barangkali ada tanggapan Pak terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiuddin.
3: Iya, yang saya sampaikan tadi memang kita ada kekosongan regulasi di tingkat daerah. Maka memang pilihannya apakah perwal atau perda. Tadi disampaikan Bu Dia, memang mungkin dengan berbagai pertimbangan perda lebih kuat mengatur dan ada konsekuensi sanksi dan juga ada potensi-potensi mengkerjasamakan dengan pihak lain. Memang itu satu hal yang memang kita dorong. Nah, sebetulnya kemarin juga pada saat pembahasan perubahan APBD 2026 itu juga kami sampaikan, kalau memang di pemerintah Kota Malang tidak dianggarkan untuk naskah akademik, saya kira di DPRD bisa memfasilitasi itu, Bu Dias. Tinggal berarti nanti kalau dari DPRD menjadi perda inisiatif dari DPRD. Karena ada dua, Mbak Erika. Yeah. Ada perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang, ada juga namanya perda inisiatif dari DPRD. Nah, kemarin pada saat rapat badan anggaran, kami menyampaikan tersebut bahwa ada tiga, mungkin dua sampai tiga naskah akademik yang itu kita usulkan sebagai ran perda inisiatif dari DPRD. Salah satunya perda penataan kabel ini, kemudian kedua penyimpangan seksual, dan ketiga pembatasan plastik sekali pakai. Itu mungkin, sehingga mudah-mudahan di 2026 ini bisa kita kerjakan naskah akademiknya. Tentunya juga harus dikomunikasikan dengan bagian hukum, supaya nanti berarti ini menjadi perda inisiatif, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam propom perda. Seperti itu, mereka. Itu yang pertama. Kemudian terkait Pak Raffi Udin, saya kira memang secara estetika dan keamanan, kenyamanan, tadi juga Budia menyampaikan ada kabel yang menjuntai. Memang banyak sebetulnya yang statusnya dalam tanda kutip ya, itu kabel sampah dan sampah kabel. Kabel gimana sampah itu, Pak? kabel yang kemudian secara apa panjang itu sebetulnya terlalu ini berlebih, kemudian akhirnya diuwel-uwel. Sebetulnya ini apa tidak sepanjang itu, akhirnya karena mungkin butuh apa biaya, akhirnya cukup di ini diuwel-uwel di atas sehingga secara estetika tidak bagus. Ada juga yang itu sampah kabel. Sampah kabel ini memang sudah tidak berfungsi, tetapi dibiarkan di atas. Karena memang kabel ini kan limbah B3, Mbak Erika. Sehingga tidak bisa serta-merta gampang membuangnya begitu saja. Artinya ada penanganan khusus terkait sampah kabel ini. Sehingga itu juga menjadi permasalahan. Dan kemudian satu hal yang saya kira juga penting, bahwa penataan kabel ini tidak melulu harus ducting, Mbak Erika. Tapi ada namanya join pool sharing,
0: gimana
3: atau
0: tuh, Pak?
3: satu tiang itu untuk banyak provider. Dan itu sudah dilakukan di beberapa kota, DKI Jakarta sudah jalan, di Bandung sudah jalan. Artinya yang tadi disampaikan bahwa di Malang ini banyak hutan tiang ya, banyak pohon-pohon tiang. Jadi yang bahkan di satu titik itu ada beberapa tiang. Nah, saya kira dengan penataan kabel melalui join pool sharing ini, itu bisa mengurangi tiang-tiang yang kemudian kemudian semrawut tersebut. Jadi satu tiang itu dibangun oleh pemerintah Kota Malang, kemudian disewakan kepada provider-provider, sehingga penataan kabel bisa jadi nanti melalui penataan bawah tanah, ducting, ada juga dengan joint pool sharing. Artinya ini bagian dari penataan kota, karena kita kan sudah punya perda tentang ETRW, perda EDTRK, bagaimana menata kawasan, menata wilayah, menata ruang. Nah, bagaimana kemudian itu sebetulnya diteknisikan dalam perda yang spesifik mengatur masalah penataan kabel, dan juga ya tentu harus ada regulasinya untuk mengatur masalah tersebut.
0: Baik, tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Raffi Udin, kemudian disinggung oleh Pak Dito. Ini sebenarnya topik yang sudah kita bahas beberapa kali, kalau nggak salah 3 sampai dengan 4 kali. Tapi kenapa kemudian kita bahas lagi? Itu tadi, kita ingin tahu bagaimana progresnya sampai dengan hari ini ya. Pak Dito, ketika naskah akademik sudah tadi komitmen dari DPRD siap dipersiapkan di tahun ini, kemudian kemungkinan dibahas di tahun 2027, mungkin juga tidak, Pak ya, 2027 nanti ran perdanya bisa didok?
3: Tentunya siklus dalam penyusunan ran perda itu kan pertama naskah akademik dulu, kemudian setelah naskah akademik masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Nah, kemudian setelah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah di 2027, mana kemudian yang kita prioritaskan untuk kita bahas?
0: Kan banyak tuh, Pak, yang udah masuk.
3: Iya, betul. Ada sekitar 20 sampai 30 ran perda yang sudah masuk dalam propom perda. Nah, artinya nanti butuh kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah Kota Malang, mana kemudian ran perda yang sudah ada naskah akademiknya, sudah ada legal draftingnya, yang kemudian kita prioritaskan untuk dibahas. Salah satu yang kemarin hampir semua fraksi mendorong kan ran perda sumber daya air. Itu memang prioritas, Mbak Erika, karena melihat kondisi di Kota Malang ini, kemudian keterbatasan air, dan ada potensi PAD juga di sana, itu menjadi satu prioritas. Tapi itu sudah ada naskah akademika, ran perda juga sudah ada dan sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Tinggal nanti yang ducting ini, PR yang terdekat adalah bagaimana naskah akademiknya dulu masuk. Jadi kita belum bisa bicara dibahas selesai atau tidak di 2027 sebelum naskah akademik ini selesai. Tapi ketika targetnya di 2026 ini selesai naskah akademiknya, kemudian nanti dalam pembahasan dengan Bappenda dan bagian hukum pemerintah Kota Malang, ketika itu bisa dimasukkan, maka menjadi opsi untuk bisa kita bahas di 2027. Baik. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Oke, nanti kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Bu Dia dan juga Pak Dito. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi ada beberapa informasi juga yang masuk di kami. Pak Arief tadi juga mau menyampaikan komentar ya lewat telepon. Nanti kita bantu akomodir Pak Arief kalau memang waktunya masih ada. Lalu kita juga dapat informasi dari Kapolsek Lowokwaru, Pak Anang. Ini tadi Kompol Anang Trihananta menyampaikan komentarnya terkait dengan laporan yang kita sampaikan ya. Dari tadi pagi banyak masyarakat yang mengeluh adanya penutupan, adanya terop yang dipasang di Jalan Ikan Piranha atas, ini menutup separuh badan jalan lebih dan mengakibatkan kemacetan. Bahkan tadi ada yang setengah jam ini belum bisa lepas dari kepadatan, jalannya sempit, ditambah lagi ada terop yang menutup badan jalan, hampir separuh lebih. Yang ditanyakan, bagaimana tanggung jawab ini dari jajaran terkait, termasuk dari kepolisian, apakah sudah ada izinnya, lalu menanggapi adanya potensi kepadatan, apa yang bisa dilakukan. Ada update teman-teman yang ada di newsroom, terkait dengan yang ada di Jalan Ikan Piranha atas tadi, kayaknya sudah ada jawaban ya, dari beberapa jajaran kepolisian.
4: Iya Erika, informasi tadi setelah dapat jawaban juga ya dari Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta yang juga merespon ini akan dilakukan pengecekan gitu ya di lokasi karena nutupnya itu sampai 3/4 jalan dan disampaikan yang jelas tidak diizinkan menutup jalan di kawasan tersebut. Kemudian untuk tambahan respon tadi dari panit lantas ya yang mengarah ke lokasi dikirimkan petugas. Untuk di lokasi dikabarkan sudah ada petugas yang mengecek ke sana. Kemudian juga disampaikan sementara jalan satu ruas digunakan bergantian dan dibantu sama petugas linmas untuk nantinya pengaturan sampai acara selesai. Ada video Erika yang dikirimkan oleh petugas melalui Ibda Dedi Hafidi selaku panit lantas Polsek Lowokwaru.
0: Baik, nanti mungkin bisa ditanyakan juga teman-teman ya, ini acaranya sampai kapan? Karena bisa jadi nanti sore ini bakal ada potensi kepadatan lagi seperti yang terjadi tadi pagi. Luar biasa loh, ada yang kejebak kepadatan 15 menit, ada juga yang setengah jam belum bisa bergerak. Karena di sana ini kan banyak sekolah ya, ada SD Tunjung Sekar, kemudian ada SMP, berapa itu ya, SMP 11 ya. Belum lagi ini juga arah ke SMP Sabilillah. Nah, bagaimana? Nanti takutnya ada potensi kepadatan lagi ketika waktu bubaran anak sekolah dan juga pada waktu jam pulang sekolah. Ini video yang dikirimkan oleh panit lantas dari Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Bagaimana tadi ada bantuan pengaturan ya dari jajaran kepolisian dan juga linmas setempat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari unit lantas Polsek Lowokwaru melaksanakan pengaturan terkait adanya TKP 110 penutupan jalan 3/4 jalan di wilayah Jalan Piranha atas. Untuk situasi kondisi cukup landai. Sudah diberi arahan juga oleh Bapak Waru 14 juga agar harus dialihkan maupun dilakukan buka tutup. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam presisi.
0: Iya, sekarang jam 8.41 kondisinya landai. Kalau tadi pagi luar biasa ya. Termasuk tadi kita juga dapat dokumentasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Tapi terima kasih respon cepatnya dari kepolisian. Semoga tidak terjadi hal yang sama seperti yang tadi pagi. Kita masih di program Ijen Talk kawan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
4: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita masih bicara tentang rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Saya bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, ada Pak Dito, dan Asisten 2 Sekda Kota Malang, ada Budia Ayu Kusuma Dewi. Ada yang mau bergabung juga, ini tadi ada Pak Yudi ya, sambil Pak Arief tadi katanya masih belum bisa sambung. Ada Pak Yudi yang tadi juga mau menyampaikan komentarnya. Saya bantu sambungkan dari penyiar Pak Yudi ya. Ini tadi juga ada Pak Joko, DPR-nya Pak Dito saja gitu ya. Pak Joko komentarnya gitu aja. Mungkin mau ikut berkomentar Pak terkait dengan bahasan hari ini, boleh juga bisa ikut menyampaikan tanggapannya. Nah, ini sudah sambung, ada Pak Yudi di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan ya. Pak Yudi.
1: Sedikit komentar ya. Itu rencana bawah tanah sudah direncanakan sudah 7 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang baru rencana naskah akademik. Cukup lama ya gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin pemerintah daerah itu masih gambling ya. Mau diteruskan atau tidak itu. Masalahnya kan banyak gitu. Tidak mudah itu. Kalau kita bikin wali atau perda itu kan sebenarnya turunan dari undang-undang ketenaga listrikan dan undang-undang telekomunikasi kan gitu. Sebetulnya itu. Kalau kita ingin ada goodwill-nya di sana gitu, bisa berjalan gitu. Tapi kalau melihat waktunya sekian lama, 7 tahun, saya kira memang setengah-setengah berpikir ke sana lah, katakan seperti itu. Karena begini, itu tidak mudah ducting itu ya. Pertama itu kalau mau ducting di Kota Malang itu mau bikin berapa? Ya toh, luasnya berapa? Anggarannya? Kemudian juga ganti rugi tanah warga yang dilewati. Itu tidak mudah gitu loh. Jadi itu nanti ducting itu yang dimasukkan itu apa namanya itu kabel-kabel apa? Provider. Providermu bayar berapa begitu? Kan semuanya diatur di sana. Tidak mungkin itu pemerintah kasih APBD untuk bikin itu, provider tidak akan bayar gitu. Itu tidak mudah gitu loh ya toh. Jadi ini saya kira masih butuh waktu ya pengkajian sejauh itu gitu. Kita tidak bisa nyamakan itu Kota Jakarta dan sebagainya, mereka sudah punya fasilitas yang lebih ini ya, lebih lengkap, katakan seperti itu, peraturan daerahnya sudah lengkap dan sebagainya, dananya mencukupi begitu ya toh. Itu pun juga belum 100% gitu, 50% aja masih belum mungkin gitu loh ya, kalau kita mau tahu seperti itu. Tadi Malang benar-benar harus dikaji itu, ducting itu mahal gitu, iya toh. Mau luas berapa ducting itu, volumenya berapa, berapa provider yang mau ikut ke sana. Kalau provider baru terus gimana masukkannya gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung juga. Pak Dito, apa Pak rekomendasi Anda untuk Pemkot Malang, terutama apa yang bisa dilakukan sekarang ini sebelum aturan, nanti ada aturannya? Kan belum tahu juga aturannya ini bisa disahkan kapan.
2: Ya, saya kira yang bisa dilakukan saat ini ketika regulasi belum ada, memang lebih kepada himbauan dan ajakan kepada provider telekomunikasi ya, karena ada asosiasinya Mbak Erika, Apjatel Kota Malang. Artinya dengan teman-teman provider ini, baik provider internet maupun provider telekomunikasi, harus dilakukan komunikasi yang baik, bagaimana kemudian mulai membenahi dan menata kabel-kabel yang ada di udara. Sambil tentunya yang harus dan segera kita realisasikan adalah regulasinya. Kalau kami sebetulnya dari awal tahun kemarin mendorong ada perwal dulu. Jadi perwal dulu, kemudian nanti perdanya kemudian menyusul berikutnya, karena memang butuh waktu untuk peraturan daerah. Tapi ketika sekarang memang apa ingin menyusun naskah akademik, maka kita coba prioritaskan dan jadikan isu penataan kabel ini menjadi isu prioritas. Kalau kami di DPRD mendorong ini menjadi perda inisiatif dari DPRD, karena ini sudah ini ya, kalau kami melihat penataan kabel ini kan satu hal yang memang urgent untuk kawasan perkotaan. Jadi bagian dari estetika dan juga ada potensi PAD juga sebetulnya di sana. Apalagi dengan keterbatasan anggaran yang sekarang dirasakan oleh pemerintah daerah, harus pintar-pintar pemerintah daerah mencari potensi-potensi pendapatan asli daerah baru. Nah, saya kira penataan kabel atau ducting maupun tadi apa joint pool sharing ini menjadi potensi. Nah, ketika ini ada potensi, kenapa kita tidak melakukan dan melakukan percepatan terhadap masalah ini? Bisa menggandeng nanti ketika ini sudah ada regulasinya, bisa menggandeng investor tadi disampaikan. Bisa juga kita mengoptimalkan badan usaha milik daerah. Kita punya Perumda Tugu Aneka Usaha yang sebetulnya itu bisa, karena di Semarang pun begitu. Jadi ada kerjasama antara BUMD dengan investor. Dan kemudian saya kira penataan kabel, saya sepakat bahwa memang butuh uang besar, Mbak Erika. Tidak mungkin kita mengandalkan APBD, maka harus menggandeng pihak ketiga, investor, atau mungkin ada namanya KPBU, kerjasama dengan pemerintah dengan badan usaha, atau mungkin opsi-opsi lainnya yang kemudian itu bisa menjadi langkah-langkah konkret. Nah, saya kira juga memang penataan kabel ke depan juga harus ada skala prioritas, Mbak Erika. Tidak mungkin kita semua kawasan ruas kita lakukan. Kalau di Semarang, di Bandung ada penentuan dulu. Jadi tahun pertama sekian ruas jalan, sekian meter. Tahun kedua sekian ruas jalan, sekian kilometer. Ada roadmap-nya. Ada roadmap-nya, kemudian ada tahapannya. Nah, itu yang saya kira kita masih belum apa-apa ini di Kota Malang. Sehingga memang butuh keseriusan, butuh komitmen bahwa ini harus menjadi isu yang kita prioritaskan. Karena yang tadi saya sampaikan, ini ada potensi PAD nih. Ada potensi pendapatan asli daerah yang bisa kita dapatkan dari penataan kabel ini. Baik yang ada di bawah tanah maupun yang tiang bersama yang tadi saya sampaikan.
0: Baik, Pak Dito, kita kembali lagi ke soal naskah akademik tadi ya. Kalau dari Pemkot kan tidak memungkinkan, tapi ini bisa jadi perda inisiatif dari DPRD. Itu harus persetujuan semua fraksi dulu atau cukup Pak Dito bisa mendorong juga terkait dengan hal ini?
2: Ya, sebetulnya secara wacana sudah kami lontarkan di pada saat pembahasan perubahan APBD 2026 ini, bahwa kita di DPRD sudah lama tidak mendorong perda inisiatif. Nah, karena kita butuh percepatan terkait masalah penataan kabel, dan ini sudah menjadi isu masyarakat bersama di Kota Malang, maka kita coba memprioritaskan ini menjadi salah satunya. Nah, memang secara teknis pembahasan ada di Bappemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kebetulan saya bukan di Bappemperda, tetapi sudah kami sampaikan pada saat rapat di Badan Anggaran, kemudian melalui anggota fraksi kami yang ada di Bappemperda, dan secara informal sebetulnya itu sudah disepakati bahwa bagaimana ini kita perjuangkan bersama. Tinggal nanti secara formilnya, nanti usulan bagaimana NA ini masuk dalam pembahasan prioritas di perubahan APBD 2026 ini, nanti teknisnya ada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tapi kami optimis karena ini menjadi atensi masyarakat umum dan memang sudah harus kita punya regulasi dan juga kita melihat

0: pemerintah Kota Malang, Mbak Erika.
1: Baik, kalau Bu Diah, apa Bu rencana dari pemerintah Kota Malang? Barangkali tadi terkait dengan roadmap ya, sambil menunggu adanya peraturan daerah terkait dengan penataan kabel.
2: Iya Mbak Erika. Mbak Erika, aku mengoreksi kata-kata Mbak Erika tadi bahwa
1: yang mana, Bu?
2: Kalau perda di Kota Malang nggak memungkinkan, bukan gitu Mbak, tapi untuk 2026 ini sudah kelewat.
1: Iya, sudah ada
2: untuk pembahasan anggarannya. Jadi bukan tidak memungkinkan, tapi tidak memungkinkan di 2026 karena sudah kelewat gitu ya. Jadi kalau di 2027 masih sangat terbuka, apalagi nanti kalau dalam pembahasan antara TAPD dan Banggar juga bisa melibatkan usulan-usulan dimaksud. Itu semakin memperkuat rencana dari masing-masing perangkat daerah. Mbak Erika, Mbak Dito, ini sebetulnya penataan kabel ini menjadi salah satu prioritas dari Pak Wali Kota dalam penataan ruang Kota Malang. Supaya lebih estetik, seperti kata Pak Dito tadi, Mbak Erika juga menyampaikan itu, lebih nyaman, nggak ada kabel melewer yang berpotensi membahayakan masyarakat yang lewat. Kemudian, seperti yang Pak Dito tadi sampaikan, bahwa kabel itu selalu kayak ditariknya itu lebih, sehingga dibundelin, dibundel-bundel gitu, kemudian ditempelin di tiangnya. Nah ini juga beberapa waktu yang lalu sudah termasuk yang kami bahas pada saat pertemuan dengan provider. Memang teman-teman provider ini rata-rata yang datang itu masih teknisinya, belum pimpinan-pimpinannya. Oleh karena itu kami nanti juga berharap ada satu pertemuan yang memang bisa dihadiri oleh pimpinan-pimpinan dari provider. Bukan sekedar teknisi yang memang lebih banyak di lapangan, kemudian lebih banyak memelihara atau merapikan kabel-kabel. Kemudian juga terkait dengan prioritas ini, di tahun 2025 kalau nggak salah, saya lupa 2025 atau 2024, kita juga sudah melakukan kajian awal. Kajian awal seperti yang disampaikan Pak Dito tadi, bahwa memang nggak mungkin semua ini akan diatur turun ke bawah kabelnya. Jadi ada prioritas tertentu, jalan-jalan mana nanti yang kabel udaranya diturunkan ke bawah atau ditaruh di ducting. Ada juga yang tetap di udara, tetapi kita merapikan kabel, merapikan tiang-tiang providernya. Jadi istilahnya di situ kayak perapatan kabel gitu ya. Jadi tiangnya hanya ada satu atau dua, tapi satu tiang atau dua itu dipakai untuk bersama. Tentu harapannya sesuai dengan yang disampaikan Pak Dito tadi juga, bahwa kita juga sudah memikirkan untuk potensi PAD. Bahkan kita berpikir juga bahwa tiang-tiang itu nanti kita yang bikin gitu. Jadi mereka sistemnya sewa kepada pemerintah Kota Malang. Jadi sewa lahannya, sewa tiangnya.
1: Kalau ini Bu Diah, terkait dengan yang disampaikan Pak Dito tadi, ini bisa menjadi perda inisiatif dari Dewan. Apa tanggapan Bu Diah barangkali?
2: Kalau itu saya manut aja sama Dewan. Kalau dari kami, itu nanti kan akan dibahas sama-sama oleh teman-teman di bagian hukum. Yang jelas banyak sebetulnya perda-perda atau apa ya, usulan-usulan perda inisiatif dari DPRD, tetapi ini semua perlu satu kesepakatan bersama manakah nanti yang akan diprioritaskan gitu ya. Jadi mana yang nanti akan diprioritaskan tentu akan disusun kemudian dibahas bersama untuk masuk di dalam pro-pemperda. Nah, kalau itu kami sih monggo aja, mau dikerjakan, mau dilaksanakan atau disusun oleh DPRD sebagai perda inisiatif atau akan kita susun di 2027, yang jelaskan yang jelaskan manfaatnya nanti ya, manfaat bersama untuk kebaikan masyarakat Kota Malang, sehingga siapapun yang menyusun tidak menjadi masalah itu bagi kami Mbak Erika.
1: Baik, terakhir barangkali Bu Diah dan juga Pak Dito, apa target rencana terkait dengan topik bahasan kita hari ini, berbicara soal penataan kabel, rencana penataan kabel bawah tanah

0: Kota Malang. Bu Dia.
1: Ya Mbak Erika, kalau kami jelas karena Pak Wali Kota ini juga serius dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penataan kabel udara di Kota Malang. Kemudian kita juga menjaga bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan utamanya bangunan-bangunan cagar budaya ya, supaya kalau dari wisatawan-wisatawan ini mengambil dokumentasi itu nggak kelihatan kabel-kabel yang lewer gitu Mbak Erika. Ini menjadi salah satu prioritas Pak Wali juga, sehingga kita di 2027 ini berkomitmen akan menyusun naskah akademik dan rancangan perdanya. Tapi ini nanti tergantung sama Bapak Ibu di DPRD, karena kalau ini menjadi inisiatif Dewan di tahun 2026 perubahan ini, maka kami tidak menyusunnya di 2027, tetapi barangkali ada produk lain yang tentu akan kita susun kemudian hari. Itu Mbak Erika, tapi yang jelas ini menjadi salah satu program prioritas dari Pak Wali Kota, sehingga kami juga tentu mempunyai timeline terkait dengan hal ini. Itu Mbak Erika.
0: Baik, itu dari Bu Dia. Dari Pak Dito.
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ya, saya kira memang permasalahan kabel udara ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat secara luas ya. Jadi tidak hanya di area-area tertentu, tapi sudah bahkan masuk di pemukiman-pemukiman termasuk jalan lingkungan. Artinya ini harus menjadi isu bersama yang harus kita prioritaskan di tahun 2027 paling tidak. Nah, kalau kami di DPRD memang mencoba menjadikan terkait penataan kabel ini sebagai peran perda atau naskah akademik yang kemudian dibahas di perubahan anggaran 2026 ini. Semoga ini memungkinkan, karena saya kira di DPRD sendiri sekarang juga sedang masih running pembahasan salah satu peran perda ruang terbuka hijau, yang kebetulan itu juga saya ada di pansus ruang terbuka hijau. Artinya ini juga sudah kami komunikasikan kepada bagian hukum, bagaimana kemudian kita menyusun prioritas untuk tahun 2027. Maka tadi saya menyampaikan ada beberapa isu yang kemudian menjadi atensi yang harus kita persiapkan naskah akademika maupun untuk menjadi pembahasan di tahun 2027. Karena kembali lagi, kalau bicara masalah penataan kabel, ada beberapa aspek-aspek estetika, kenyamanan, keamanan, kemudian juga ada potensi PAD yang itu bisa kita optimalkan, kita maksimalkan. Nah, tinggal bagaimana secara teknisnya, maka nanti ini menjadi yang merakarsai ini dari DPRD sebagai perda inisiatif atau tetap dari pemerintah Kota Malang. Yang penting adalah ini bisa menjadi atensi kita bersama, sehingga potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan ke depan ini bisa kita lakukan, kaitannya dengan potensi PAD yang tadi saya sampaikan. Apalagi kita kan di tengah keterbatasan anggaran, maka salah satu yang mungkin bisa kita lakukan untuk kita optimalkan sebagai PAD adalah dalam sewa tiang yang kemudian dibangun oleh pemerintah Kota Malang, atau juga menggandeng investor untuk penataan kabel bawah tanah dan lain sebagainya. Artinya kembali lagi, ini adalah isu masyarakat, isu utama di Kota Malang, khususnya kawasan perkotaan, salah satu isu utamanya adalah masalah penataan kabel. Nah, kalau Kota Batu sekarang sudah menjadikan itu perwal, rancangan perwal di Kota Batu sudah disusun ya Mbak Eka. Maka masa kita yang Kota Malang terlambat responnya. Artinya ini harus menjadi komitmen kita bersama antara DPRD dengan Kota Malang untuk menjadikan isu penataan kabel ini sebagai isu utama segera, supaya yang selama ini sudah menjadi wacana bisa betul-betul kita realisasikan. Itu Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Dito, terima kasih. Bu Dia juga terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, Pak Dito dan juga Bu Dia ya. Sehat selalu, Pak Dito, Bu Dia. Selamat pagi.
1: Ya, Mbak Erika. Amin. Terima kasih Mbak Erika, Pak Dito.
0: Sami-sami. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi mohon maaf, Pak Arief ya, sempat mau gabung lewat telepon tapi belum bisa kita akomodir karena waktunya terbatas, Pak. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kabut tipis yang menggantung di langit pagi belakangan ini seringkali menipu mata kita. Ia tampak seperti embun kemarau yang teduh. Namun, di ruang-ruang tunggu, puskesmas, dan klinik anak, kabut itu punya suara yang jauh lebih mencekam. Suara batuk kering yang bersahutan, napas pendek yang memburu, hingga deru mesin uap yang bekerja tanpa henti. Di balik langit yang tampak muram itu, jutaan paru-paru sedang berjuang menyaring udara yang tak lagi murni. Indonesia sedang menghadapi gelombang sunyi yang masif. Data nasional hingga Agustus 2026 mencatat lebih dari 10.600.000 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yang artinya setiap minggu rata-rata lebih dari 400.000 warga tumbang akibat gangguan pernafasan. Beban krisis ini menghantam mereka yang paling tidak berdaya, mulai dari anak-anak, lansia, hingga penderita penyakit kronis seperti asma. Di Jawa Timur, kondisinya tak kalah mengkhawatirkan. Hingga Agustus 2026, tercatat 147.000 kasus ISPA. Yang menarik, sebaran kasus tertinggi tak lagi hanya terpusat di kawasan padat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo, tetapi juga merembet ke pesisir Lamongan hingga kawasan dataran tinggi yang dulunya sejuk, Kabupaten dan Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Astatriono, menyebutkan, lonjakan signifikan di puncak musim kemarau ini berkaitan erat dengan merosotnya kualitas udara.
2: Langkah terbaik, salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai menular kemana-mana adalah dan sakit khususnya pakai masker. Di tempat kerumunan, meskipun kita sehat, upayakan pakai masker. Khususnya, ini secara teori ya, bahwa ISPA sendiri itu sebetulnya penyakit yang sembuh sendiri dalam waktu 1-2 menit. Cuma yang jadi masalah adalah kalau terjadi pada kelompok yang imunitasnya rendah, pada bayi, pada lansia, kuncinya cuma satu. Kita nggak boleh lengah, tetap harus hati-hati, tapi juga jangan sampai panik. Kalau merasa ada keluhan, dan keluhan itu relatif tidak cepat membaik, segera ke fasilitas kesehatan. Di sana nanti dibuatkan diagnosis, ini betul karena virus atau karena penyebab yang lain. Tapi untuk penyakit-penyakit komorbid atau lansia atau balita lebih aman sejak awal sudah bisa mengakses layanan fasilitas kesehatan. Kita lagi gimana upaya supaya cepat membaik dan seterusnya. Kuncinya sebetulnya sederhana, pola hidup sehat. Nomor satu, nutrisi lah yang baik. Hindari es, hindari gorengan, nonaf, hindari merokok supaya kualitas saluran napas kita baik.
1: Mengapa? Kota-kota yang jauh dari cerobong pabrik besar pun ikut terdampak. Riset Indeks Kualitas Udara Global menunjukkan, polutan mikroskopis atau partikel debu halus PM2,5 kini melayang melampaui batas kota. Di musim kemarau, tak ada hujan yang mencuci atmosfer. Asap jutaan kendaraan bermotor, debu jalanan, hingga pembakaran sampah terbuka terperangkap di permukaan tanah dan melampaui batas aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Praktisi kesehatan Dr. Khoirul Mufid menjelaskan, udara kotor di masa kemarau dan pancaroba inilah yang menjadi mesin utama penyebaran penyakit dan bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu.
3: Ya, jadi infeksi saluran pernapasan akut itu artinya mendadak, Mas. Itu terjadi dari mulai dari atas sampai ke bawah ya, mulai dari hidung sampai ke hingga paru-paru. Jadi dan ini sangat mudah menular, Mas, terutama pada keadaan cuaca yang kurang baik ya. Terutama pada terjadi pada musim-musim pancaroba atau pada saat terjadi kualitas udara yang kurang baik ya. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja, Mas. Jadi bukan kok untuk orang tua atau orang-orang yang hanya anak-anak, atau ini bisa mulai dari anak, dari bayi sampai orang tua ya. Dan ini akan berisiko pada orang-orang yang penyakit tertentu ya, misalnya anak-anak kondisi kurang baik isinya, atau orang yang punya penyakit komorbid ada jantung ya, atau mungkin pada orang-orang yang dengan daya tubuh yang sering lemah ya.
1: Secara medis, paparan debu dan polutan secara terus-menerus akan melumpuhkan rambut-rambut halus penyaring kotoran di saluran nafas kita. Ketika benteng pertahanan alami ini jebol, kuman yang melayang di udara bebas masuk ke paru-paru. Dr. Khoirul Mufid mengingatkan, ISPA punya spektrum yang luas, mulai dari pilek dan radang sinus, hingga infeksi saluran nafas bawah. Penanganannya pun sangat bergantung pada pemicunya. Apakah murni karena virus atau sudah ditumpangi oleh bakteri?
3: Jadi penyakit di dalam itu banyak sekali, seperti radang pada orang pilek, batuk, itu termasuk ispa ya. Kemudian radang pada sinus, sinus itu kan suatu apa namanya infeksi pada hidung, rongga di dalam hidung, tenggorokan atau mungkin kerongkongan ya, termasuk COVID itu termasuk bagian daripada ispa juga ya. Dan ini penyebabnya sebetulnya yang secara garis besar itu ada dua ya mas, oleh karena virus ya, dan satunya bakteri. Karena ini disebabkan virus kan bisa sembuh sendiri ya, asal anak orangnya yang sakit itu istirahat, kemudian panas diturunkan panasnya, batuk dikeluarkan dahannya ya, pilek dihilangkan pileknya, mudah-mudahan bisa sembuh ya. Tapi kalau misalnya bakteri itu mungkin lebih sulit lagi mas. Jadi kadang-kadang panasnya itu agak tinggi ya.
1: Di tengah gempuran udara buruk yang belum mereda, pertahanan terakhir kini bertumpu pada tubuh warga sendiri. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur, Profesor Erwin Asta Triyono, kembali mengingatkan langkah paling mendasar untuk melindungi diri dan memulihkan kesehatan dari ancaman ISPA.
2: Wabah ISPA ini memang di Jawa Timur relatif meningkat pada musim kemarau. Dibandingkan dengan tahun 2025, rata-rata di 2025 itu perbulannya 117.000. Sedangkan di tahun 2026 ini sampai bulan September, Agustus, itu rata-rata sekitar 147.000. Meskipun pada bulan Agustus itu ada peaknya, kurang lebih 200.000 sekian. Dan itu pola di mana berkaitan dengan musim kemarau, dibarengi juga dengan polusi mungkin, atau kebakaran hutan, atau yang lain-lain. Itu salah satu kenapa data ispanya meningkat. Yang kedua, ispa sendiri itu gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nyeri tenggorok. Hampir semuanya sudah memahami itu. Tapi yang jadi masalah adalah penyebabnya. Penyebabnya itu tidak selalu harus virus. Bisa bakteri, bisa jamur. Memang kondisi-kondisi kayak gini yang paling dominan adalah virus.
1: Mengenakan masker, menjaga imunitas, dan cukup beristirahat tentu adalah langkah medis yang wajib kita lakukan hari ini. Namun, angka 10,6 juta kasus dalam 8 bulan seharusnya menjadi alarm kebijakan yang jauh lebih keras. Sebab, bagi jutaan pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek daring, buruh, hingga anak-anak sekolah yang berjalan kaki di tepi jalan raya, menghindar dari udara kotor adalah kemewahan yang tak mereka miliki. Selama akar persoalan kualitas udara, mulai dari ledakan kendaraan pribadi, minimnya transportasi publik, hingga lemahnya pengawasan emisi dan pembakaran sampah tidak dibenahi secara serius, maka setiap kali kemarau tiba, ruang-ruang tunggu rumah sakit akan terus penuh. Karena pada akhirnya, sehelai masker mungkin sanggup menyaring debu di jalanan, tetapi ia tidak akan pernah bisa menyembuhkan langit yang terlanjur sakit. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami pagi hari ini di Ijen Talk. Masih dengan saya, Wulan Indriani, di pagi yang cukup cerah ini ya, setelah tadi kita membahas sebuah perencanaan yang rasanya ini banyak orang yang sudah menantikan ya. Kita ketika jalan-jalan di sekitar kota Malang, tidak lagi melihat kabel-kabel yang semrawut, tidak lagi melihat beberapa tiang-tiang yang bergerombol, rasanya menarik dan nyaman ya ketika kita bicara bagaimana estetika kota Malang lebih tertata dan lebih baik ke depannya. Semoga ini bukan hanya sekedar mimpi, semoga ini juga akan segera diwujudkan melihat beberapa perencanaan yang sekarang ini juga sudah mulai disusun oleh pemerintah kota Malang, tapi memang ada beberapa tantangan di sini, termasuk juga bagaimana dengan regulasi yang sekarang ini masih diupayakan, termasuk juga dari rekan-rekan DPRD yang terus mendorong untuk proses by prosesnya ya. Nah, kemudian untuk Anda sebagai warga kota Malang yang tentu punya mimpi ya bagaimana penataan kabel-kabel yang cukup semrawut dan rasanya membahayakan ini bisa segera terrealisasi, mungkin Anda juga ada beberapa masukan, beberapa mimpi yang ingin Anda sampaikan, boleh Anda nanti berkabar. Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp, bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan, atau bisa dengan telepon langsung di 0811-3600-911. Sebelum nanti kita akan coba bahas beberapa statement dari dua narasumber yang tadi sempat gabung di Ijen Talk, kita juga ada satu informasi menarik buat kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya Anda harus memilih yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap harinya. Posisinya juga dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Informasi lengkapnya bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kembali lagi ke bahasan Ijen Talk pagi hari ini, kawan, rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber ya, perwakilan dari pemerintah Kota Malang. Kita sambung dengan asisten 2 Setda Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi. Disampaikan realitas yang terjadi di Kota Malang memang masih banyak kabel yang menjuntai tidak teratur dan tiang-tiang yang berdiri secara berkelompok. Nah, untuk menjawab persoalan ini, kemudian keluarlah sebuah wacana kabel-kabel di Kota Malang akan ditata dengan konsep ducting ya. Dan dia juga menjelaskan untuk realisasinya rencana ducting ini tentu butuh tahap demi tahap yang rasanya juga cukup panjang. Hal ini untuk memastikan layanan publik tidak sampai terputus secara mendadak. Nah, tahapan-tahapan yang dimaksud itu apa aja sih? Tadi juga sempat dijelaskan ya, mulai dari tahapan persiapan administrasi, kemudian persiapan regulasinya, kemudian nanti dilanjut dengan tahapan survei, ada juga FGD, tahap pembangunan infrastruktur di bawahnya, tahap migrasi jaringan dari atas ke bawah, dan terakhir tahap pembersihan atau melepas tiang-tiang. Beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Malang ini juga sudah melakukan komunikasi dengan para provider ya. Jadi dalam pemindahan jaringan ini perlu mempersiapkan sambungan-sambungan rumah atau semacam box control-nya. Kemudian untuk pembahasan detail, termasuk raperda penataan kabel bawah tanah atau dakti ini ditargetkan masuk pada prioritas pembahasan dan pengesahan di tahun 2027. Itu kawan sementara yang bisa kita garis bawahi bersama. Lalu bagaimana statement dari DPRD, bagaimana setelah tadi juga sempat membahas terkait dengan regulasi, rasanya juga ada kok beberapa opsi yang bisa diperjuangkan bersama. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Anda yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya, kabar lain dari Anda masih boleh Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meluncurkan motif batik Sekar Jagat Pancawarna sebagai salah satu ciri khas Kota Malang. Menurutnya, ini menjadi upaya memperkuat identitas batik lokal sekaligus mendorong pelaku UMKM batik untuk bisa naik kelas. Wahyu menjelaskan motif batik ini punya ciri khas karena dirancang dengan mengangkat identitas, sejarah, potensi, dan juga karakter Kota Malang. Dia juga menekankan lekukan dan penggunaan warna yang ada di batik Sekar Jagat Pancawarna mampu merepresentasikan 5 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Kota Malang.
2: Bersama Raffi dari GV Madiun, kawan ratusan pembalap cilik mengikuti kompetisi Kampung Pesilat Pushback Bupati Madiun Championship 2026 di depan alun-alun Caruban. Kompetisi pushback yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Madiun itu diikuti sekitar 400 hingga 500 peserta dari berbagai daerah, termasuk dari luar Jawa Timur. Kelas lomba dibedakan berdasarkan tahun kelahiran peserta, mulai 2016 hingga 2024. Kepala Disparpora Kabupaten Madiun Puji Rahmawati menyampaikan kegiatan tersebut menjadi awal penyelenggaraan event pushbike dengan skala besar dan rutin di Kabupaten Madiun. Ia menilai kompetisi pushbike juga menjadi sarana membangun keberanian, kepercayaan diri, dan sportivitas anak sejak dini. Selain itu, Puji menilai kehadiran peserta dari luar Kabupaten Madiun menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi dan destinasi wisata daerah.
3: Dari Suara Surabaya, saya Fadil Rashidi. DPRD Kota Surabaya mendukung langkah Pemkot Surabaya yang melakukan moratorium perizinan rumah hiburan umum atau RHU baru. Arif Fatoni, Wakil Ketua DPRD Surabaya bilang, moratorium bisa jadi momentum untuk menata dan memperkuat pengawasan peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Tapi Tony juga menyebut, moratorium perizinan RHU baru perlu diikuti dengan penguatan regulasi, mendorong DPRD menyusun raperda tentang pembatasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Perda diharapkan bisa memberi instrumen yang lebih jelas dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap tempat usaha.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
9: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
8: Itu siapa?
9: Lah, kalau itu nama bapakmu.
8: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
9: Ibu Mariani Ayu.
8: Hah? itu siapa lagi?
10: Lah kalau itu ibumu.
8: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
9: Saya tahu.
11: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM Gaiden for your life. Kawan, ini tadi ada telepon dari Pak Hasan ya. Pak Hasan sempat menyampaikan di jam 9 lebih 27 menit info traffic saja, perjalanan dari Kepanjen lalu lintas lancar, ramai lancar saja, simpang Paki saja yang agak ramai imbas crossing di sana. Kemudian Pak Hasan juga mengamati terkait kondisi di beberapa SPBU yang sempat dilewati, karena Pak Hasan ini ceritanya mau beli BBM jenis Pertalite di SPBU area Wafausada di sekitar Kepanjen sampai di area Pepen Paki saja. Itu kan ada dua SPBU. Nah, di Paki Saji satu SPBU, total intinya total ada 4 SPBU. Itu pertaletnya kosong semua. Kenapa ya kok kosong? Ini tadi yang jadi pertanyaan Pak Hasan. Kemudian kawan-kawan yang ada di newsroom tadi sudah coba komunikasi dengan branch manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky Arianto, disampaikan Pak Imam jam 9 lebih 33 menit, siap, terima kasih informasinya, nanti akan segera dilakukan percepatan pengiriman. Seperti itu ya, terima kasih banyak Pak Hasan dan rekan-rekan Pertamina yang juga gercep ya merespon. Kemudian ada lagi dari Pak Gunawan, terima kasih banyak, ini tadi mengirimkan informasi dari PLN Blimbing soal pemadaman listrik yang dilakukan hari ini dari jam 9:30 sampai jam 2 siang. Untuk titiknya, kawan, ada di Jalan Danau Tigi, Jalan Danau Yamur, sebagian Jalan Tondano, sebagian Jalan Danau Paniai, Jalan Danau Seriang, Jalan Danau Semayam, dan di sekitarnya, karena hari ini dilakukan kegiatan berupa peningkatan keandalan jaringan dan meminimalisir bahaya kelistrikan berupa pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan ROW atau pohon dekat dengan jaringan. Terima kasih Pak Gunawan sudah berkabar. Kemudian kawan, kembali lagi ke informasi soal hajatan warga yang ada di Jalan Ikan Piranha. Ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom sudah coba komunikasi dengan jajaran Polsek terdekat, Polsek Lowok Waru ya dalam hal ini. Kemudian dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Dedi Hafidi menyampaikan jam 8 lebih 41 menit tadi sudah dibantu pengaturan lalu lintasnya oleh personil di sana. Kemudian kabarnya sementara jalan satu ruas dipakai bergantian, dibantu juga oleh petugas Linmas. Kemudian tadi kawan-kawan yang ada di newsroom coba tanyakan, ini hajatannya sampai kapan? Informasinya sampai jam 9 malam nanti, begitu kawan. Kemudian kami juga komunikasi langsung dengan Kapolsek Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta. Ini tadi juga kurang lebihnya sama penjelasannya, sudah ada personil yang ada di lokasi. Kemudian tadi informasi dari Kompol Anang, setelah dicek ya, informasinya hajatan di Jalan Ikan Piranha itu tidak ada izin atau pemberitahuan dari Polsek, Kelurahan, dan Kecamatan. Ini diupayakan untuk pembongkaran ya, seperti itu. Terima kasih banyak Kompol Anang untuk respon cepatnya juga. Semoga segera terkondisikan ya, karena kalau sampai nanti malam, ini ditakutkannya ketika jam-jam pulang kerja sama jam-jam pulang sekolah. Nah itu takutnya kejadiannya sama kayak tadi pagi, kondisinya terjadi peningkatan volume kendaraan dan panjang sekali kepadatannya, bahkan sampai tidak bergerak ya. Kemudian untuk beberapa informasi lainnya, Pak Solihin, terima kasih banyak, baru saja masuk jam 9 lebih 47 menit. Coba kita putarkan. Ini lagi di mana? Ini kayaknya antrian SPBU mungkin ya. Coba kita putarkan kawan.
1: Pom bensin di Embong Berantas mengular, ada tapi mengular sampai sini. Ini saya lagi antri sampai jalan mengularnya. Terima kasih. Sitiket, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak Pak Solihin sudah berkabar, hati-hati di jalan. Untuk Anda yang ingin menambahkan informasi juga boleh nanti Anda tambahkan. Pak Herman, terima kasih banyak. Tadi Pak Herman juga sempat cerita sedikit ya, sempat terjebak kepadatan di Jalan Ikan Piranha ini, yang disayangkan kenapa ya kok acaranya pas weekday, apalagi ini jam-jam berangkat kerja. Tadi yang dikeluhkan oleh Pak Herman di titik yang sama. Kemudian untuk kabar lainnya, oh ini soal soal BBM dari Pak Huda. Mohon info, dari kemarin BBM jenis Pertalite susah didapat. Kemarin dari SPBU area Kecamatan Bantur sampai area Gadang itu kosong. Dan ini tadi dari Kepanjen sampai area Pakisaji juga sama, kosong semua. Tadi sudah kami bantu update-kan ke rekan-rekan Pertamina, Branch Manager Pertamina Malang Raya, Pak Imam Rizky juga menyampaikan terima kasih untuk update-nya. Nanti akan menjadi prioritas untuk percepatan pengiriman. Begitu ya. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan perjalanan di area Malang Raya, kita akan coba cek di beberapa titik, kita ke area Piranha Atas ya. Untuk di area Piranha Atas ini sudah kembali lancar kawan di sana. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang bersiap untuk mengarah ke sekitar Panglima Sudirman, kondisi juga masih terpantau lancar ya. Begitupun sebelumnya di area di sekitar Jodipan, Gatot Subroto, ini juga masih ramai lancar saja hanya di persimpangan itu, di area Bukgluduk Anda akan menjumpai antrian sedikit, tapi selepas dari itu kondisinya sudah kembali normal. City Report kali ini didukung oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Kawan, yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Informasi selengkapnya Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
2: Wisdom. Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari Sarjana Teknik Planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan konsultan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, karena keinginan orang tua, Saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, terus harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop, ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual, dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan, ya udah saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua. Dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Setelah tadi beberapa catatan informasi yang disampaikan, ada lagi dari Bu Endah. Ini tadi voice note yang dikirimkan.
4: Selamat pagi kakak, selamat pagi si Tiket. Hanya sekilas info, daripada nanti banyak yang kecelek, jalan tembusan dari Araya ke Arhanud itu ditutup karena ada acara atau hajatan manten dari warga setempat. Begitu kakak. Betul kakak, tidak bisa lewat sama sekali. Hanya dikasih tanda jalan ditutup. Gitu.
3: Oke. Baik, berarti hindari kawan ya untuk sementara waktu. Jadi untuk Anda yang berencana mobile tembusan Araya Arhanud, saat ini sedang dilakukan penutupan imbas adanya hajatan manten warga, gitu informasi dari Bu Enda. Nanti kita akan coba komunikasi dengan rekan-rekan polsek terdekat seperti apa kondisinya. Untuk beberapa catatan lainnya, Anda juga masih bisa sambung, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 siang. Arena Sabung Ayam di Poncokusumo dimusnahkan. DPRD Surabaya dukung moratorium perizinan rumah hiburan umum baru. BMKG menyebut kualitas udara di Palembang sudah masuk level sangat berbahaya. Berikut 911 Hot News jam 10 siang selengkapnya bersama saya Erika Rosa. Polsek Poncokusumo bersama dengan jajaran Polres Malang telah memusnahkan seluruh sarana yang diduga bekas arena perjudian Sabung Ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Pihaknya menerima informasi dari warga soal maraknya aktivitas judi Sabung Ayam. Tanpa kompromi, semua perlengkapan langsung dimusnahkan di tempat dengan cara dibakar. Kata Kasih Humas Polres Malang AKB Muhammad Budiono, aksi pemusnahan sebagai langkah preventif supaya lokasi terpencil ini tidak lagi dimanfaatkan oleh para oknum. Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni menilai kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan moratorium perizinan rumah hiburan umum atau RHU baru bisa menjadi momentum untuk menata dan juga memperkuat pengendalian peredaran minuman beralkohol di Surabaya. Menurutnya, moratorium perizinan RHU baru perlu diikuti dengan penguatan regulasi, sehingga DPRD mendorong adanya gagasan penyusunan raperda tentang pembatasan dan juga pengendalian peredaran minuman beralkohol. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan Wanda Yantolis menyampaikan kualitas udara di Kota Palembang sudah masuk pada kategori hitam atau di level sangat berbahaya karena tingginya konsentrasi partikulat halus atau PM2,5. Artinya kondisi ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurutnya, tingginya konsentrasi PM2,5 dipengaruhi asap karhutla di sejumlah wilayah Sumatera Selatan yang terbawa sampai ke Kota Palembang. Dalam kondisi ini pihaknya menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama warga yang memiliki gangguan pernafasan untuk mencegah ISBA. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Serigen Lain Warna FM, guiding for your life. Kawan, di jam 10 saya Nurul Fitriani bersama Anda masih di City Report ya. Kawan, untuk di jam 10 kali ini kita juga akan sambung dulu bersama dengan Kapolsek Wilayah Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta. Ini terkait laporan dari pendengar Sidikir FM ya. Waktu jam 6 pagi tadi kita terima informasi awalnya ada yang melintas gitu ya di kawasan Jalan Ikan Piranha. Memang biasanya Jalan Ikan Piranha jam 6 pagi hari Senin itu ramai karena juga jam berangkat sekolah gitu ya, karena di lokasi tersebut juga ada beberapa sekolah. Jadi tadi itu kondisinya lumayan ramai, bahkan cenderung padat dan kok gak seperti biasa gitu, kalau keterangan dari beberapa pendengar Sidikir FM. Dan ternyata dari informasi yang masuk ada tambahan update dari pendengar, ternyata di lokasi itu ada terop ya, ada hajatan kawan, yang teropnya itu sekitar 3/4 jalan kalau keterangan dari pendengar Sidikir FM. Padahal ruas jalan ini sudah relatif sempit, ditambah lagi dengan adanya terop dengan ukuran kira-kira ya 3/4 jalan gitu ya yang dipasang. Kemudian kita sudah melakukan koordinasi kawan dengan rekan-rekan dari Polsek Lowok Waru, dan dari hasil pengecekan diketahui kalau kegiatan ini katanya tidak punya izin atau pemberitahuan untuk menutup jalan. Dan kemudian kawan, ini sebagai edukasi ya, sebenarnya hajatan ini apakah boleh gitu ya nutup jalan, kemudian kalau memang boleh seperti apa prosedurnya, kemudian kalau sudah terlanjur ini juga seperti apa. Kita akan sambung dulu di segmen kali ini bersama dengan Kapolsek Lowok Waru, sudah terhubung dengan saya, ada Kompol Anang Trihananta. Selamat pagi Kompol Anang.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurul, Pak Anang, gimana kabarnya, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah. Iya Pak Anang, pagi-pagi kita dapat laporan dari pendengar terkait adanya terop ya di kawasan Jalan Ikan Piranha. Tadi sudah sempat dicek oleh rekan-rekan dari kepolisian, seperti apa Pak penemuan yang ada di lokasi?
1: Ya, betul Mbak, tadi juga saya banyak dapat laporan atau komplain dari masyarakat ya, tentang kegiatan tersebut, karena kan ada sekolah internasional gitu, jadi banyak sekali yang tidak bisa lewat, terganggu. Setelah kami cek ke lapangan, ternyata tidak ada pemberitahuan maupun izin keramainya ke Polsek maupun ke instansi yang lain. Jadi kami himbau kalau orang punya hajat ini biasanya kan nutup jalan itu bagaimanapun juga nutup itu, karena ini fasilitas umum dilarang Mbak, dilarang. Ada aturannya, banyak sekali aturannya, misalnya PP nomor 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan pengawasan kegiatan keramaian di muka umum. Kemudian kitab undang-undang hukum pidana yang baru juga mengatur pasal 274 tentang sanksi pihak yang mengadakan pesta atau keramaian di tempat umum tanpa izin. Kemudian ada juga Kapolri dan lain-lain. Jadi juga ada sanksi larangan dan itu denda ya Mbak, demikian.
0: Oke, berarti memang kalau untuk keramaian seperti yang sedang berlangsung di kawasan Jalan Ikan Piranha ini sebenarnya nggak boleh sampai nutup jalan gitu Pak ya?
1: Iya, nggak boleh kalau hanya hajatan itu kan kegiatan pribadi. Jadi yang mempunyai jalan itu orang banyak, masyarakat. Jadi berapa orang, ratusan orang yang dirugikan. Jadi kami himbau untuk tidak menutup jalan karena itu akses yang umum itu Mbak.
0: Baik, ini termasuk menutup jalan itu meskipun setengah maupun 3/4 itu yang nggak boleh Pak ya?
1: Nggak boleh Mbak, kalau jalan umum dan apalagi jalannya besar seperti Ikan Piranha itu kan jalan yang aksesnya keluar masuk jalan inti maksudnya gitu.
0: Iya. Nah, Pak Anang, ini juga boleh dijelaskan.

0: disebutkan juga dalam kasusnya yang dijalani ikan piranha ini kan tadi disebut tidak ada izin atau pemberitahuan ke polsek, kelurahan maupun juga kecamatan. Ini boleh dijelaskan juga sebenarnya seberapa penting sih pemberitahuan terkait kegiatan-kegiatan seperti ini ke beberapa pihak terkait, itu juga siapa saja ini Pak harusnya yang diinfo?
1: Ya kalau pengajuan izin itu misalnya ada orang punya hajat nutup jalan atau mengambil sebagian jalan tuh, kalau pemberitahuan atau izin ke polsek itu minimal nanti kita tugaskan anggota Mbak untuk mengatur buka tutup, kemudian ada rambu-rambu petunjuk, rambu-rambu yang memberitahu sehingga orang itu tidak putar balik dan tidak melewati jalan situ. Kemudian kalau tidak mempunyai izin seperti itu, ya sebetulnya kita maklum kalau kurang punya hajat, tapi masyarakat ini yang dirugikan ini banyak yang bertanya, Pak gimana sanksi keramaian tanpa izin? Ya saya jelaskan, mengadakan keramaian atau tempat umum tanpa izin bisa didenda maksimal 10 juta atau pidana penjara 6 bulan. Nah pengurusan izin keramaian ke polsek ini atau ke polres gratis Mbak, tidak dipungut biaya. Demikian penjelasan saya Mbak.
0: Baik, termasuk juga sebelum sampai ke polsek setempat, ini biasanya juga lapor RT RW dulu gitu Pak ya, untuk surat-suratnya itu, kemudian baru sampai di polsek. Kemudian kalau untuk yang di ikan piranha ini tadi jadinya seperti apa Pak? Kalau yang disebutkan kan sanksinya bisa denda maksimal 10 juta atau apa tadi 6 bulan itu Pak Anang?
1: Ya kita maklumilah mungkin ketidaktahuannya atau kurang paham. Ya setelah dari RTW kelurahan harusnya dilanjutkan ke polsek. Nah itu kita jaga Mbak, kasihan kalau sudah punya terlanjur mendirikan terop, undangan sudah disebar, nanti kalau kita bongkar misalnya atau kita turuti masyarakat yang protes dihentikan, nah itu kasihan juga. Jadi kita bantu untuk pengaturan, dipasang rambu-rambu dan lain sebagainya, jadi sehingga kemacetan kita minimalisir. Demikian Mbak.
0: Baik, apakah ini tadi sempat sampai dilakukan pengalihan arus juga Pak untuk antisipasi kepadatan di lokasi?
1: Iya sempat, jadi ada gang-gang kecil yang bisa dilewati mobil, kita arahkan ke situ, kemudian yang ke arah mau ke Blimbing atau jalan poros itu kita arahkan ke balik ke lewat Suhat, jadi tidak sampai menumpuk di tempat hajatan. Demikian Pak.
0: Baik, berarti untuk di lokasi pun juga masih memungkinkan ya, selain jalur alternatif ada jalur alternatif lagi di kawasan tersebut yang bisa diakses biar nggak sampai ketemu sama teropnya.
1: Betul, jadi cuma koordinasinya kurang karena nggak ada pemberitahuan dan izin sehingga yang punya hajat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Demikian.
0: Baik, dan kalau tadi pagi kan belum ada pengamanan itu Pak, biasanya kalau ada acara hajatan dan lain sebagainya kan ada hansip atau lain sebagainya. Nah ini tadi seperti apa juga untuk pengamanan, apakah masih akan dijaga oleh petugas polisi sampai malam ya kalau nggak salah acaranya, sekitar jam 9 kabarnya?
1: Iya, jadi karena mungkin ya namanya orang nggak tahu ya Pak ya, kurang pengalaman atau belum pernah punya hajat sehingga tidak membayangkan bagaimana akses akibat yang ditimbulkan kalau menutup jalan atau ada kegiatan. Jadi tindakan kami ya langsung menaruh anggota di sana, terutama Babin Kamtibmas untuk standby di sana sampai acara selesai. Kemudian yang piket juga kami taruh di sana, manakala ada penumpukan arus yang mulai padat, nanti kita bisa alihkan ke jalan-jalan gang sekitar. Demikian Pak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Anang. Pak Anang, ini sebagai penutup ya, mungkin pesan juga untuk masyarakat di luar sana sebagai edukasi bagaimana tetap menggelar kegiatan hajatan dengan nyaman dan hak pengguna jalan ini juga tetap dihormati. Silakan.
1: Demikian himbauan saya selaku Kapolsek Lomaru, manakala bapak-bapak ibu mempunyai hajat itu minimal kalau kegiatan lokal itu 14 hari sebelum acara itu harus izin, harus sudah ada di polsek, sudah kami terima. Kemudian kalau kegiatan nasional minimal 21 hari kerja itu harus sudah mempunyai izin. sehingga kami petakan, oh ini perlu linmas, perlu anggota polisi dan lain-lain, sehingga kegiatan hajatan yang harusnya sakral itu bisa lancar tanpa membuat orang lain merasa terganggu, merasa dirugikan, sehingga doanya itu jelek, masyarakat yang dirugikan, demikian Mbak.
0: Iya, baik, terima kasih juga ya untuk samunya bersama Sidigar FM, Kompol Anang, untuk di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Kompol Anang.
1: Pagi Mbak.
0: Baik, itu tadi kawan ya untuk tambahan informasi sekaligus edukasi langsung dari Kapolsek Lebak Waru, Kompol Anang Trihananta. Barangkali dalam waktu dekat Anda juga ada kegiatan yang bisa dibilang juga menimbulkan keramaian. Nah, ini perlu diurus dulu ya untuk beberapa perizinannya. Dan terkait di kawasan Jalan Ikan Piranha, kita juga terus pantau dari aplikasi pemantau trafik. Area yang tadi pagi sempat dikabarkan padat sekitar jam 6 pagi ya, luar biasa. Kemudian tadi dari petugas polisi sempat berbagi info jam 8 sudah landai. Ya memang sudah landai karena jam masuk sekolah sudah lewat gitu. Nah, kalau sampai sekarang jam 10 saya lihat di lokasi juga masih lancar. Tapi barangkali untuk antisipasi Anda lebih direkomendasikan lewat jalan utama dulu ya, tidak lewat alternatif Jalan Ikan Piranha. Untuk yang lainnya lagi nanti kita akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Menginfokan ada laka di gadang
6: PKL tuanya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain warna FM, guidance for your life. Kawan, di hari ini barangkali kalau dari Anda ya, ada yang sempat melintas di kawasan Rampal. Tadi pagi kita sempat terima kabar ada acara upacara, kemudian ada atraksi juga dari pihak TNI. Lokasi di lapangan Rampal hari ini karena bertepatan dengan HUT TNI yang ke-81. Informasi tadi dari Pak Yudi ya. Barangkali ada yang barusan melintas juga nih di Rampal, seperti apa kondisinya di lokasi. Nanti boleh untuk Anda share ya untuk keseruannya. Karena sampai sekarang pun kita juga masih pantau untuk siaran langsung peringatan HUT ke-81 TNI yang kali ini kawan digelar di kawasan Markas Besar atau Mabes TNI, yang lokasinya ini sebenarnya juga merupakan area kedua gitu ya. Seharusnya untuk kegiatan HUT TNI tahun ini dilakukan di Monas, tapi karena ada beberapa hal sehingga untuk tahun ini kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI 2026 dilakukan di lapangan Prima Mabes TNI yang ada di Cilangkap, Jakarta Timur. Hadir juga kali ini ada Presiden RI Prabowo Subianto yang kabarnya menjadi pemimpin upacara. Ternyata Presiden RI Prabowo Subianto hari ini di HUT TNI di Mabes Cilangkap. Tadi informasi yang kita terima juga kawan, berdasarkan pantauan di lokasi tadi Presiden hadir atau datang sekitar jam 8 lewat 55 menit waktu Indonesia bagian Barat, mengenakan jas warna abu-abu ya, serta peci dan menggunakan kacamata hitam. Tiba di Mabes TNI setelah menggunakan helikopter, kemudian melanjutkan perjalanan dengan Maung MV3. Kemudian Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi disambut dengan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Hadir juga waktu itu tadi pagi ya, ada Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin dan juga ada Panglima TNI Agus Subianto. Kemudian tidak hanya beberapa pejabat ya yang sedang menjabat kali ini, turut hadir juga berdasarkan laporan untuk di lokasi ada Presiden ke-6 juga Susilo Bambang Yudhoyono ikut hadir, beserta juga nampak ada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan beberapa pejabat yang lainnya. Itu kawan untuk informasinya. Dan memang untuk kegiatan upacara yang kali ini digelar di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, ini digelar secara sederhana setelah Mabes TNI membatalkan puncak HUT ke-81 TNI yang seharusnya berlangsung di Monas, Jakarta. Hal itu disampaikan pada tanggal 22 September lalu ya, alasannya oleh Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, kenapa kok dipindah untuk lokasinya dan dilaksanakan dengan sederhana? Karena perubahan lokasi dilakukan untuk menghargai banyak prajurit TNI yang sekarang sedang bertugas menangani bencana yang ada di Indonesia. Jadi meskipun lokasi berubah, Presiden Prabowo Subianto hari ini juga tetap hadir ya, bahkan sebagai pemimpin upacara. Kemudian juga untuk informasi yang lainnya, kita coba geser untuk update yang lain setelah kabar terkait HUT TNI ya. Barangkali kalau yang dirampal sudah ada update nih, bagaimana pantauan di sana, nanti boleh di-share. Dan tadi ada yang mau join, ini terkait perizinan untuk kegiatan keramaian. Tadi dari Bapak siapa ya? Coba saya scroll dulu. Pak Dimas, tadi telepon ya Pak Dimas. Nomornya yang mana ini Pak Dimas? Sebentar, untuk Pak Dimas. Oh ini dia, baik saya hubungkan dulu melalui telepon di PC penyiar bersama dengan Pak Dimas ya, tadi yang mau ikut komentar juga. Oke, sudah terhubung dengan saya Pak Dimas. Halo, selamat pagi jelang siang Pak Dimas.
1: Ini Mbak Ulan. Mbak Ulan ya.
0: Saya Nurul Pak Dimas.
1: Duh, tapi mohon maaf.
0: Iya, silakan. Apa nih yang mau disampaikan?
1: Nah, tadi saya juga menarik banget tadi komen dari Pak Kapolsek ya. Sebelumnya ini. Ini Mbak, kalau memang aturan tentang keramaian ini sudah jelas, pasti kan ada ini ya, apa namanya, hukumannya lah kalau misalkan itu dilanggar. Nah, kalau saran saya sih ini, dari kepolisian juga sosialisasi ke kelurahan, biar kelurahan juga sosialisasi ke RW dan RT. pasti kan kalau misalkan mau mengadakan acara, misalkan kayak mantenan itu kan pasti laporan ke RT RW kan. Nah kalau memang lokasi rumahnya misalkan di dalam perumahan dan itu tidak mengganggu lingkungan atau jalan utama, ya nggak masalah dilakukan di rumah. Tapi kalau misalkan di jalan utama, ini kan jadi PS kayak gitu. Apalagi jalan di Malang ini kan ya kecil-kecil juga kan. Jadi otomatis kalau satu jalan ditutup itu rasanya kan, gimana gitu loh kalau misalkan kita sebagai pengguna jalan kayak gitu. Terus yang kedua itu, nah kalau memang misalkan nih, berarti kalau pihak yang berwajib pun juga berhak dong untuk ini, apa namanya, menolak untuk memberikan izin. Tapi kalau tetap dilanggar, otomatis kan ya, acara itu kan otomatis ya ini, apa namanya, kalau bisa ya dibubarin gitu loh. Yang ketiga, nah pasti kan di daerah-daerah itu kan sudah ada kayak gedung serbaguna ya, itu boleh ya dimanfaatin untuk kegiatan-kegiatan hajatan lainnya seperti itu. Sambil ya anggapannya biar nggak mengganggu jalanan sih. Itu aja sih Mbak Nurul.
0: Oke, baik Pak Dimas, ada beberapa catatan memang ya terkait kegiatan yang di Jalan Ikan Piranha. Oke, hanya itu saja Pak Dimas.
1: Itu aja sih Mbak. Jadi memang memang kalau merubah budaya di Malang ini kan sulit, apa bukan, kalau dibilang sulit sih enggak, tapi memang harus dicoba gitu loh. Kadang kan memang kalau culture shocknya kalau di Malang, kalau ngadakan acara atau hajatan itu kan pasti nutup jalan, dan selalunya itu adalah ya terop di depan rumah atau di rumahnya masing-masing gitu loh. Kan kalau misalkan diadakan di dalam, ya enggak semua orang mau menerima gitu ya, tapi kalau nggak dicoba untuk dirubah mindsetnya atau budaya itu kena mau sampai kapan kayak gitu.
0: Baik. Oke, terima kasih ya Pak Dimas juga untuk tambahannya.
1: Gitu. Oke Mbak Nurul, terima kasih.
0: Baik. Dan nanti coba kita komunikasikan ya, seperti apa untuk komunikasi di pihak-pihak terkait juga. Karena untuk perizinan biasanya dari warga yang punya hajatan, kalau sepengalaman saya ya, itu biasanya mengarah ke RT-nya dulu. Kemudian nanti setelah dari RT itu sudah ada surat seperti form gitu ya, untuk kegiatannya apa, kemudian juga izinnya apa. Kemudian nanti setelah itu minta tanda tangan ke pihak RW. Setelah sudah dapat tanda tangan dari RT RW, kemudian baru dikirimkan ke pihak desa atau kelurahan. Setelah itu nanti dari desa sudah dapat surat gitu ya, kemudian diserahkan ke pihak kepolisian. Seperti itu untuk izinnya. Kemudian tapi kalau yang seperti ini, apakah memang masyarakat ada yang tidak tahu sama sekali atau gimana gitu ya? Biasanya kalau masyarakat yang aware ketika ada kegiatan ini juga ditanyakan ya, barangkali RT atau RW-nya itu ya yang lebih aware juga, ini sudah izin belum, kok izinnya belum masuk ke saya atau gimana gitu. Coba nanti kita komunikasikan juga ya, selain dengan pihak dari Kapolsek wilayah Lombok Waru, termasuk ke lurahnya ya. Sepertinya kita juga punya nih kontak ke lurahnya. Harapannya bisa diedukasi gitu ya masyarakat, biar semuanya pada tahu. Kemudian juga tadi yang sempat disampaikan, ini juga disinggung loh oleh pendengar Sirigir FM sekitar jam 6 atau jam 7 pagi tadi, yang melintas di lokasi itu juga merasa heran, kenapa kok gak di gedung yang di dekatnya kegiatan hajatan ya. Kalau gak salah tadi pendengar ada yang sempat bilang itu lokasinya juga dekat dengan balai desa atau apa gitu ya. Coba nanti saya scroll kembali untuk laporan dari beberapa pendengar sebelumnya tadi. Nanti boleh di-share juga kawan ya, untuk beberapa area di sekitar Anda, barangkali untuk izinnya juga seperti apa, apakah memang masih ditemui kurangnya koordinasi, Anda boleh sampaikan. Ini tadi menjadi catatan ya dari Pak Dimas, coba kita komunikasikan lagi. Dan informasi ada dari Pak Endarno, tadi sempat saya singgung kawan, seperti apa hari ini untuk peringatan HUT TNI. Kalau yang di Malang tadi kabarnya dirampal ya, di rampal ada upacara, kemudian ada atraksi. Tadi informasi dari pendengar jam 6 atau jam 7 gitu. Dari Pak Endarno, update-nya sudah selesai, itu kursinya sudah pada di ini ditumpuk Pak ya. Dari fotonya Pak Endarno ini, Giat HUT TNI dirampal, kalau gak salah sudah selesai. Ini dia kawan fotonya. Nah ini nampak memang beberapa kursi sudah dibereskan gitu ya, sudah ditumpuk. Terima kasih kawan untuk informasi-informasi dari Anda. Untuk yang lainnya nanti kembali kita akomodir di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

Kawan Anda yang sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan, termasuk untuk Anda di sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo mengarah ke Waru, saat nanti di menjelang gate, di gate Waru ya, dan di selepasnya seperti Krian, kemudian Mojokerto, Kertosono juga nihil antrian. Semoga cuaca di siang hari ini juga bersahabat. Mungkin kawan-kawan City Guide yang punya update informasi lainnya seputar tol, Anda juga masih bisa untuk berbagi informasi melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau bisa juga dengan cara mention di sosial media @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya Pak.
3: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di jam 10 kita cek dulu untuk pantauan traffic ya. Untuk Anda yang lagi mobile, kali ini mengarah ke Kota Batu. Ada yang dari arah Pendem ya, kemudian mengarah ke kawasan Mojorejo, dari Mojorejo sampai di daerah Beji, Patimura, dari Patimura itu belok kiri, mengarah ke Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu ya. Masih lancar saja, belok kiri lagi sampai ke kawasan Oro-Oro Ombo. Sejauh ini kondisi lalu lintas masih lancar. Kawan, untuk di jam 10, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Ada pantauan juga terkait lalu lintas ini di menjelang SPBU mana ya, kondisinya ramai. Tadi informasi dari Pak Hasan Bisri, saya play dulu, ini dia video dari Pak Hasan.
1: Antrian SPBU di Sukun bikin kemacetan yang sangat panjang. Hati-hati yang melewati Sukun. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Hasan Bisri untuk infonya. Coba sambil saya tampilkan ulang untuk video dari Pak Hasan Bisri, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk di menjelang SPBU kawasan Sukun, apakah antriannya sampai ke badan jalan Pak ya? Kalau ini sih kelihatannya memang ada pengendara roda 2 yang posisinya entah ngantri atau berhenti ini mereka. Nah, kemudian untuk di kawasan Sukun, kemarin jam 8 ya, itu saya cek dari aplikasi pemantau traffic masih padat. Dan kemudian kebetulan ada pendengar Sedikit FM yang melintas di kawasan SPBU Sukun, itu sampai jam 8 kondisinya cenderung mengantri karena ada antrian di menjelang SPBU. Antriannya itu bukan hanya roda 4 ya, ada juga tuh roda 2 sampai ke jalan. Dan sampai malam juga jam 8 itu petugas lantas wilayah Sukun juga standby di lokasi, kalau keterangan dari pendengar Sidikir FM. Kalau untuk yang hari ini Pak Hasan, sudah sampai ke jalan juga kah? Ini masih belum begitu kelihatan ya kalau dari videonya. Nanti boleh di-share kembali Pak Hasan ya, untuk pantauannya seperti apa, boleh digambarkan. Barangkali kalau nanti mau on air juga monggo. Kemudian untuk di beberapa SPBU yang tadi dilaporkan ada kendala ya, dikabarkan itu jenis BBM Pertalite kawan yang kosong. Coba saya cek lagi untuk laporannya. Tadi itu kita sudah komunikasikan ke branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, dan juga responnya cepat kawan ya. Terima kasih untuk informasinya, akan dilakukan percepatan pengiriman. Dan tadi juga ada tambahan informasi dari pendengar Sedikir FM, kalau sebelumnya tadi yang saya laporkan itu dari Pak Hasan Bisri ya, total ada berapa SPBU tadi yang ditemui itu isi pertalite-nya itu kosong. Di Pepen, kemudian di Pakesajikan ada 2 SPBU, itu sama-sama kosong pertalite-nya. Kemudian di SPBU yang lainnya juga tadi juga kosong, di Wafa ya tadi terakhir yang di-share oleh Pak Hasan Bisri. Dan terkait laporan tersebut dari pihak Pertamina, kabarnya akan dilakukan percepatan untuk pengiriman. Kemudian tadi saya juga terima lagi informasi dari pendengar Sidigar FM yang pantau, dari kemarin BBM jenis Pertalite itu agak susah ya didapat. Kemarin itu dari pom bensin Kecamatan Bantur sampai di Gondang Legi itu yang diamati untuk jenis Pertalite-nya kosong. Dan ini tadi dari Kepanjen sampai Pakisaji juga kosong semua. Nah, ini tadi untuk tambahan informasi dari pendengar terkait BBM ya, jenis Pertalite yang masih kosong. Di respon juga noted gitu ya, terima kasih untuk update-nya. Dan tadi dikabarkan dilakukan percepatan pengiriman, sudah sampai belum ya? Beberapa titik SPBU yang BBM jenis Pertalite-nya tadi dilaporkan kosong, sudah ada isinya kah? Nanti boleh untuk Anda update kembali. Yang di WhatsApp tadi ada Bu Eri ya, yang kabarnya mau join di telepon. Ini terkait apakah, kalau saya baca ini tadi terkait pemasangan kabel bawah tanah ya. Apakah juga terkait kabel bawah tanah ini yang mau dikomentari? Saya masih coba terhubung dulu dengan Bu Eri. Oke, agak lama ternyata ya, masih calling terus dari tadi. Oke, nanti di segmen selanjutnya saja ya dengan Bu Eri atau di jam selanjutnya. Dan kalau dari Anda mau menambahkan beberapa update yang lain di sekitar Anda juga boleh untuk share di 0811-3600-911. Ada yang lagi mobile? Mengarah ke kawasan Suhat, kalau saya lihat juga dari aplikasi pemantau trafik, kali ini di kawasan Suhat masih lancar saja. Terkhusus yang di depannya RSUB, kawan, kondisi lantas juga masih lancar. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan atau defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa, kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di jam 10 kali ini kita update kembali ya untuk pantauan lalu lintas dulu dari Anda yang barangkali ada yang mengarah ke kawasan Kabupaten Malang sisi selatan. Tadi itu yang jadi catatan di S. Supriyadi ya. Tapi kalau sebenarnya yang mengarah ke selatan masih lancar. Yang mengarah ke utara itu baru padat karena ada antrian di depannya SPBU Sukun ya, itu sudah mulai panjang memang antriannya. Saya lihat sekarang ekornya sudah sampai di Migacuan Sukun. Jadi ya lumayan ya kalau yang mengarah ke utara dari selatan ketika sampai di depannya SPBU Sukun, kondisinya sudah mulai padat sejak di depannya Migacuan. Jadi perlu bersabar dulu kawan. Kalau arah sebaliknya sih lancar ya. Dan selain di kawasan S. Supriyadi yang lancar mengarah ke selatan sampai di Kebonagung, Raya Genengan, kemudian Raya Pepen, Pakisaji, ini masih lancar. Daerah Mojosari, Kampus Undira Malang ya juga masih lancar saja. Untuk di jam 10 kali ini kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek di Instagram @unira_malang atau di pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari nomor 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu bestseller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 siang. Tiga raperda Kota Batu dapat respon positif Wali Kota Batu. Di Jatim, ada 25 daerah yang mengajukan bantuan air bersih akibat dampak kekeringan. Indonesia dengan Thailand akan berlaga pada final Asian Cup 2026 hari ini. Berikut 911 Hot News jam 11 siang selengkapnya bersama saya, Bulan Indriani. Total ada 3 rancangan peraturan daerah atau raperda yang dapat tanggapan positif dari Wali Kota Batu Nur Rohman. Raperda ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hari jadi, serta lambang daerah Kota Batu. Kata Nur Rohman, ketiganya penting untuk penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat. Nur Rohman menambahkan dirinya mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batu yang sudah mengusulkannya.

0: musim kemarau. Menurutnya, kekeringan di sejumlah wilayah tidak lepas dari pengaruh fenomena El Nino yang membuat kemarau berlangsung lebih kering dan panjang dari kondisi normal. Sebelumnya kawan, pada 3 Oktober lalu, Kofifa juga meninjau langsung distribusi bantuan air bersih di Desa Paga, Kabupaten Malang. Sebagai laga penentuan juara FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia akan bertemu dengan Thailand nanti malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Laga ini akan jadi kesempatan skuad Merah Putih mencatat kembali kemenangan atas Thailand setelah satu dekade ini. Berdasarkan catatan, Indonesia terakhir kali berhasil mengalahkan Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2016. Demikian 9-1-1 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 9-1-1 Hot News. Nantikan 9-1-1 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 919 FM, guidance for your life. Kawan, jam 11 siang saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Siang hari ini, kawasan Trogomas, suhu ada di angka 29 derajat Celcius. Kemudian juga cuacanya cukup cerah ya. Kalau tadi pagi, kawasan Trogomas sempat disambut dengan cuaca yang agak mendung dan cukup rata ya di beberapa kawasan di wilayah Kota Malang. Cuman kalau sekarang masuk di jam 11 siang, nampaknya kondisi cuaca juga cukup terik ya di luar sana. Kalau di wilayah Anda juga kira-kira berapa derajat Celcius nih, boleh untuk Anda share pantauannya. Karena untuk hari ini, suhu tertinggi tadi pagi sempat kita update juga ya, sekitar jam 6, informasi yang kita dapat dari BMKG Jawa Timur terkait prediksi cuaca selama seharian penuh. Memang hari ini di wilayah Malang itu suhu tertinggi ada di angka kisaran 30 ya sampai 29. Itu dia. Barangkali ada yang lebih nih, ada boleh share juga karena ini masih prediksi ya dari BMKG Jawa Timur. Dan hal tersebut bisa berubah tergantung bagaimana kondisi yang ada di atmosfer dan lain sebagainya. Anda bisa share infonya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ya kawan, di jam 11 saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Ini tadi masih ada beberapa pendengar sedikit FM ya yang mau sambung. Tadi salah satunya ada Bu Eri. Bu Eri tadi juga sempat simak kembali ya apa yang kita bahas di program iGentok terkait rencana pemasangan kabel bawah tanah. Satu hal yang ingin ditanyakan gitu ya, apakah before dan afternya sudah ada dalam perencanaan ini? Karena pelaksanaan install apapun yang berkaitan dengan pemerintah bukan hanya sekedar istilahnya model di atas catwalk gitu, cantik dan juga cetar, tapi kesiapan maintenance, kemudian juga terlebih lagi dukungan terkait aturan yang ketat ya berkaitan dengan hal ini, pastinya dampak pada instalasi bawah tanah selain efek senggol dengan instalasi lainnya gitu yang ada di dalam tanah dan beberapa hal yang lainnya. Tadi Bu Eri mau sambung lewat telepon juga ya, coba saya hubungkan. Tadi sudah sempat kita coba telepon tapi tidak terhubung begitu. Nah, oh ini sudah terhubung dengan saya Bu Eri. Baik, saya coba angkat dulu. Halo, selamat siang Bu Eri.
2: Selamat siang Mbak Nurul, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Bu Eri. Bu Eri juga gimana Bu Eri? Sehat? Masih di Bali nih?
2: Alhamdulillah. Iya dong, lagi nikmatin kopi sama dengerin suaranya Mbak Nurul. Sama siap. Di depan ada suara burung ada.
1: Aduh, adem ini enak. Bu Eri ya.
2: Bu, ada anginnya lumayan, Jimbaran lagi berangin, cuacanya juga cetar ya. Asik sih kalau untuk jogging mau agak siang-siang gitu. Iya Mbak Nurul, terima kasih untuk City Guide sebelumnya selalu memberikan waktu untuk saya untuk ikut join opini gitu ya. Sebenarnya kalau dari kacamata beberapa narasumber tadi gitu ya, betul sih sebenarnya kan yang dar-darurnya itu bukan bagaimana proyek ini berjalan, bagaimana besarannya atau bagaimana nanti perda yang istilahnya memberikan regulasi atau batasan-batasan atau istilahnya warningnya sampai mana gitu. Tapi yang paling penting yang kadang abai dan sering abai itu yang sering kita lihat pastinya mungkin banyak progres-progres yang sudah fasum-fasum yang dipakai masyarakat. Seperti kalau saya sebut seperti model di atas catwalk. Begitu dia di atas catwalk, ya tepuk tangan meriah gitu ya. Seperti mungkin yang maaf nih lampu kayu tangan awal-awal juga kelihatan bagus gitu. Halo?
1: Iya Bu Eri.
2: Oh iya. Hilang suaranya. Terus, kalau yang paling penting dibuat catatan adalah saya sebagai orang yang lama di lapangan gitu ya. Jadi saya mengacamatai mungkin sering saya share ke City Guide waktu itu opini masyarakat, citizen jurnalisnya, bagaimana kabel-kabel yang lewer, bagaimana. Nah itu apakah sekarang kalau kabel yang di atas yang terlihat aja itu sentuhan kan pasti ada bunyi ketik-ketik gitu ya. Apalagi ini yang ada di bawah tanah. Maintenance-nya seperti apa? Itu yang fokus yang ingin saya titipkan pesan untuk bagaimana tidak hanya before-nya tapi after-nya bagaimana maintenance-nya, bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa di sana ada instalasi kabel. Oke, ketika mereka ajukan IMB atau bagaimana mereka mendapatkan denah atau istilahnya blueprint yang masyarakat boleh lihat, oh di situ ada titik kabel-kabel atau ada pemasangan yang istilahnya pipa join tadi yang dikatakan oleh Pak Dito bisa satu pipa itu sekian kabel. Padahal pipa itu kan efeknya pasti kalau Bu Dia pasti paham sekali, di bawah itu kan ada tekanan yang panas dan sebagainya gitu. Tidak hanya seperti kabel listrik PLN atau apa yang provider yang kita lihat, mungkin masyarakat melihat cetik-cetik-cetik, ah biasa itu gitu ya. Apakah kita harus menunggu nantinya itu setelah ada, oke, di maintenance. Jadi bagaimana regulasi untuk ini? Bagaimana yang sudah disiapkan oleh Pemda sendiri untuk hal seperti ini? Jadi tidak dadernya before-nya aja, tapi after-nya juga masuk dalam program, dalam rencana itu pastinya. Karena jangan sampai apa yang sudah diinstal, apa yang sudah dibangun, tidak istilahnya kita seperti membuang apa ya? Ya sudah dilempar aja ke publik, udah pakai tuh gitu ya. Nanti maintenance-nya ketika masyarakat bernyanyi, aduh udah dibuatin fasum kok masih ini gitu ya. Ya pastilah masyarakat kalau kok burek gitu ya, kok murnya pada mulai copot gitu ya. Baik. Atau kok lampunya banyak yang mati gitu kan, nah, pasti itu akan terjadi. Dan bagaimana ini nantinya afternya setelah instalasi, apalagi di dalam tanah gitu. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu, salam baik untuk semua announcer, dan selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kawan City Guide di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Assalamualaikum, salam dari Jimbaran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu Eri, tadi yang disoroti bagaimana bukan hanya ketika persiapannya saja, tapi jangka panjang ya, termasuk juga maintenance-nya seperti apa, karena berbagai kemungkinan perlu di cek dulu gitu ya, untuk mengoptimalkan fasilitas yang sudah dibangun ini bisa benar-benar maksimal. Ini terkait juga teknis gitu ya, coba nanti kita tanyakan apakah sudah dibahas juga terkait hal tersebut. Ada yang sambung lagi, coba saya scroll dulu. Pak Lukman, selamat siang. Pak Lukman, tadi videonya jam 10 lewat 51 menit. Tadi kirim video. Kondisi aspal itu tingginya beda. Lokasi di perempatan Ruko WOW yang sebelah utara. Jadi rawan kecelakaan, apalagi jelang musim hujan itu pastinya juga rawan licin. Dari Pak Lukman, untuk kondisi di lokasi gambarannya seperti apa ya? Anda bisa lihat di visual radio kami, ini dia video dari Pak Lukman. Ini yang dilaporkan, kondisi aspal berbeda ketinggiannya. Oh, nggak rata Pak ya, memang itu aspalnya. Apa aspal yang satunya ini barusan ditambal atau gimana gitu ya, sehingga untuk ketinggiannya itu gak sama. Kendaraan yang melintas di lokasi pasti merasa ada guncangan gitu ya, meskipun juga ketinggiannya gak begitu ini, gak begitu jauh untuk bedanya, tapi juga berasa kalau lewat di sana. Terima kasih Pak Lukman. Ini coba kita teruskan juga, apakah nantinya rencananya bisa dilakukan perbaikan, karena kalau melintas di lokasi juga rasanya gak nyaman gitu ya kalau kondisi ketinggiannya beda. Terima kasih, itu dari Pak Lukman. Selanjutnya untuk yang lainnya lagi dari Anda, ada yang mau menambahkan update di jam 11 kali ini, Anda boleh share di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Yang mengarah ke ruas tol, kita update juga seperti apa pantauan lalu lintas di jalan tol.
0: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Kembali lagi kawan, kita review di area tol untuk Anda yang sedang bersiap mobile. Dari Gate Singosari, kondisi masih sama, tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Bahkan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nih antrian. Lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang gate dan di selepasnya, seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya terkondisikan. Kalau cuaca sendiri di area Malang ya, sampai saat ini masih cukup terik. Bagaimana di sekitar tol, untuk Anda yang ingin berbagi bisa Anda tambahkan di 0811 3600 911.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, di jam 11 kali ini, tadi dari beberapa laporan pendengar Sidikir FM ya, terkait kondisi aspal yang tidak sama ketinggiannya. Tadi kita sudah teruskan juga ke analisis pembiayaan infrastruktur DPUPR PKP Kota Malang. Kita teruskan ke Pak Yuki dan masih menunggu ya untuk responnya. Dan itu kalau lokasinya tadi saya cek di kawasan area Ruko WUW ya, itu masih di wilayah Kota Malang. Kemudian kalau dari videonya coba saya tampilkan kembali, itu kelihatannya bekas di aspal gitu ya untuk yang di sisi satunya. Sedangkan sisi satunya, kawan, itu apakah memang tidak ada rencana untuk pengaspalan juga sehingga ketinggiannya nggak sama atau seperti apa gitu ya. Kita masih menunggu nih untuk responnya dari pihak PUPR PKP Kota Malang. Dan untuk di lokasi ya, ketika Anda akses, ketika Anda lintasi kawasan jalan yang aspalnya itu tingginya gak sama, jadi berasa ada ground jalan gitu ya, atau speed trap gitu di lokasi. Kemudian selain dari informasi pendengar Sidigir FM tadi yang sudah kita teruskan ke pihak PUPR PKP Kota Malang, tadi juga kita sempat on air ya dengan Pak Dimas. Ini harapannya juga ada sosialisasi terkait bagaimana aturan, kemudian juga bagaimana seharusnya ketika warga punya kegiatan yang menimbulkan keramaian, seperti apa perizinan dan lain sebagainya. Dan tadi harapannya juga bisa sinergi gitu ya dari berbagai lapisan, dari kepolisian termasuk juga dari lingkungan sekitar. Tadi kita selain ke pihak kepolisian ya untuk komunikasinya, tadi kita sempat hubungi juga ke Sekcam Lawakwaru Muhammad Baihaqi. Ini kita juga minta untuk bisa disinergikan barangkali untuk kegiatan warga yang menimbulkan keramaian dari pihak lapisan lingkungan ya, yang paling bawah barangkali di RT ini bisa lebih aware, karena yang paling kenal dengan warga sekitar pastinya juga RT gitu ya, pasti sudah kenal dengan tetangga-tetangganya. Kalau ada kegiatan, ini diarahkan saja, direkomendasikan untuk bisa melapor gitu, untuk bisa mengantisipasi atau meminimalisir potensi gangguan Kamtimas. Seperti itu kawan. Dan untuk yang lainnya lagi, tadi ada pendengar Sirigera FM juga ya, yang kembali bertanya terkait laporannya beberapa waktu yang lalu ke pihak PLN. Ini ada Ica kawan yang menanyakan, Bu Ica ini terkait pindah dari listrik pasca bayar ke prabayar gitu ya, dan sudah melakukan beberapa rekomendasi. Waktu itu kita sempat teruskan laporannya pada hari Kamis lalu, kemudian juga komunikasi bersama dengan asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi ya, kita lanjutkan melalui pesan chat. Untuk pendengar ini mau ganti dari PLN pasca bayar ke prabayar, kemudian sudah melakukan beberapa rekomendasi yang dilakukan, salah satunya lewat PLN Mobile gitu. Tapi diupdate lagi, pas mau ngurus kok ternyata alamatnya nggak muncul gitu ya di PLN Mobile. Apakah bisa mengurus secara offline? Coba saya cek untuk jawabannya. Ternyata bisa ya, silakan datang ke unit terdekat. Itu kawan untuk jawabannya juga. Ini atas pendengar Sedikir FM beberapa waktu yang lalu yang menanyakan untuk perubahan skema pembayaran listrik ke PLN. Dan siang hari ini yang mau menambahkan informasinya juga, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh manfaatkan, berbagi infonya di @serikait911FM.
8: City Guides Inside. Penipuan dengan memanfaatkan teknologi AI kini semakin beragam. Di Malang, salah satu korban bahkan mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah setelah pelaku menggunakan suara yang menyerupai teman dekat korban. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Walatehan, modus seperti ini menjadi salah satu bentuk penipuan yang perlu diwaspadai masyarakat.
9: Jadi sampai dengan bulan Juli ya, dari 1 Januari sampai bulan Juli 2026, itu pengaduan masyarakat yang ada di kantor OJK Malang itu jumlahnya 2.358. Nah, layanan itu layanan konsumen yang diantaranya sekitar 21-22% itu terkait dengan penipuan. Jadi ini merupakan data yang sebenarnya sangat perlu perhatian, karena ini terus terang meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya hampir lebih dari 50% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Jadi penipuan yang ada di Malang ini sekarang sudah semakin banyak. Nah, salah satunya memang menggunakan AI. Jadi salah satu contohnya kemarin ada seorang kebetulan benar-benar ini ya, kejadian salah satu wartawan ini ya. Jadi ada yang menelpon mengaku saudaranya, suaranya persis, kemudian nadanya sama, dan akhirnya merasa bahwa ini tuh benar-benar saudara atau temennya, meskipun dia pakai nomor yang baru. Akhirnya karena merasa yakin itu saudara atau teman dekatnya, akhirnya korban ini mengalami kerugian sekitar 80 juta.
8: Sementara itu, dosen Filkom Universitas Brawijaya, Insinyur Herman Tole, menjelaskan perkembangan AI membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi. Menurut Herman, verifikasi perlu dilakukan terutama ketika menerima informasi yang berkaitan dengan identitas atau orang terdekat.
10: Modus kejahatan berbasis teknologi ini makin lama makin canggih. Kita pun dituntut kewaspadaan, sampaikan Pak Fahri tadi, menyasar seluruh strata, bahkan yang masyarakat bawah sampai masyarakat atas pun, yang bahkan direktur profesor pun bisa jadi korban. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memahami bahwa teknologi sekarang semakin canggih, orang bisa memanipulasi video, manipulasi suara, apapun video yang kita dapat, suara yang kita dengar, selama itu mungkin sebagai hiburan saja silakan dinikmati, tetapi kalau itu ada konsekuensi keuangan, meminta kita harus mentransfer sejumlah uang tertentu atau harus membagikan identitas kita, maka itu hati-hati, jangan langsung dituruti, jangan langsung dipercaya, tapi di cross check ulang, diverifikasi ulang dengan mungkin melibatkan atau teman-teman kita atau orang lain yang kita bisa tanya untuk konfirmasi ulang, tidak langsung percaya dan tidak langsung mengeksekusi. Kadang-kadang modus ini sosial, di social engineering ini juga memanipulasi rasa urgensi kita harus segera dilakukan nih, kalau tidak nanti ini itu membuat kita terburu-buru, panik dan sebagainya.
8: Di tengah perkembangan teknologi AI, kewaspadaan menjadi penting. Masyarakat perlu melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Perubahan skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dari 6 juta rupiah per hari menjadi 2.000 rupiah per porsi yang diberlakukan mulai 5 Oktober 2026 hari ini menuai banyak penolakan di Kabupaten Pamekasan. Ketua Paguyuban Makan Bergizi Gratis MBG Pamekasan, Muhammad Saidi Romli, menyampaikan banyak SPPG menolak skema tersebut. Pihaknya juga khawatir skema insentif tersebut justru berdampak pada penurunan dan kualitas mutu menu karena setiap SPPG memiliki sasaran penerima manfaat yang tidak sama dan penetapannya tidak ada standarisasi.
2: Kabar dari Radio Rasika Semarang, saya Doni Azhar. Sekitar 36 ribu pekerja informal di Jawa Tengah mendesak DPRD Jawa Tengah untuk segera mengesahkan Perda Perlindungan Pekerja Informal. Ketua FSPTI SPSI Jawa Tengah Gideon Suhartoyo bilang, meski sudah tercatat di Disnaker Trans, tapi pekerja informal masih kerap dianggap liar dan belum memiliki perlindungan hukum yang jelas. Gideon juga meminta Perda mengakomodasi berbagai pekerja seperti ojek, sopir, buruh gendong, hingga tenaga bongkar muat. Aturan ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus mempermudah penyelesaian perselisihan.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Perbaikan jalan nasional turut desa Mojosari Kecamatan Kalitidu sudah berlangsung sekitar setengah tahun, namun hingga sekarang perbaikan belum juga rampung. Pengendara mengeluhkan debu dan sering menimbulkan kemacetan. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen PPK 4.6 Jawa Timur, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali Rizali Rahmawanto mengatakan, perbaikan jalan turut desa Mojosari Kalitidu sudah mencapai 75%. Menurutnya, target tidak berubah dan rampung pada Desember mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, untuk Anda sahabat Persada yang barangkali pernah ya mengalami nyeri punggung yang menjalar hingga ke bokong atau kaki, atau mungkin sering merasa kesemutan, kebas, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Keluhan ini kawan bisa berkaitan dengan HNP atau hernia necklace pulposus, yang merupakan kondisi ketika bagian dari bantalan antar ruas tulang belakang itu mengalami perubahan dan bisa menekan saraf. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan HNP dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Jadi penanganan ini bisa dimulai dari konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis hingga tindakan medis apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Dan setiap pasien akan mendapatkan rekomendasi penanganan sesuai dengan kondisi, termasuk juga tingkat keluhan yang dialami. Jangan biarkan nyeri punggung terus mengganggu aktivitas dan kualitas hidup Anda. Apabila keluhan semakin sering, kemudian juga menetap atau menjalar ke bagian tubuh lainnya, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan penanganan HNP, Anda bisa hubungi Persada Hospital di 0811 3058 8585. Saya ulangi kawan, untuk Anda yang butuh informasi maupun juga pengen konsultasi langsung ke layanan penanganan HNP di Persada Hospital, Anda bisa hubungi di 0811 3058 8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan Plus.
3: City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: kawan-kawan, di jam 11 informasi kembali kita cek dulu yang di WhatsApp. Tadi ada informasi dari Pak Joko Said. Ini terkait pantauan di kawasan Pasar Gadang, Pak ya. Kemarin ada beberapa catatan dari Pak Joko Said di area Pasar Gadang. Itu yang pertama, masih ada kendaraan berupa angkot yang parkir di kawasan TL. Kemudian juga jembatan Pasar Gadang, kawan, itu digunakan buat parkir. Kemudian temuan yang ketiga dari pendengar Sirigir FM, Pak Joko, pas melintas di sana, itu kan memang ada tempat parkir. Dan itu ada satu kendaraan berupa pick up yang lagi parkir dan ternyata digunakan juga buat jualan. Ini dari tiga catatan tersebut kita sudah sampaikan ke beberapa sektor terkait ya. Kalau untuk jembatan dan juga kendaraan angkot yang ngetem ataupun berhenti di kawasan TL, kemarin kita sudah komunikasikan dengan pihak lantas wilayah Sukun. Kemudian langsung direspon ya, petugas langsung mengarah ke lokasi. Ada update nih dari Pak Joko Said, coba saya play dulu.
1: Selamat siang City Guide. Menginformasikan kemarin atas laporannya jembatan Gadang dipakai parkir. Sekarang sudah berkurang walaupun masih ada. Untuk traffic di daerah Pasar Gadang lancar karena tidak ada kegiatan pembangunan. Dan untuk panasnya lumayan siang hari ini, lumayan terik di daerah Gadang menuju Bulawang. Sekian info saya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko Said untuk update-nya. Semoga awet Pak ya. Ini untuk di kawasan jembatan itu clear, tidak ada lagi yang parkir. Kemudian tadi ada pantauan traffic juga di area SPBU Sukun nih. Masih ada antrian juga di lokasi.
2: Selamat siang Radio City Gauge. Ini informasi di pom bensin Sukun itu antrian itu sepeda motor dan mobil-mobil untuk mengisi BBM. Informasi ini saya barusan melintasi daerah itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga Pak George. Baru saja yang saya play dari Pak George ya. Tadi terakhir saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, ekornya sampai di Gacuan itu Pak. Tadi kalau pantauannya Pak George, terakhir sampai mana ya untuk ekornya? Karena akibat adanya kendaraan yang parkir di dekatnya SPBU ini mengakibatkan yang dari arah selatan ke utara antriannya pun juga mengular. Sudah ada petugas belum Pak George? Kemarin ketika cukup padat di lokasi sempat dibantu petugas juga ya, sampai jam 8 malam tuh petugas standby di lokasi sampai kondisi traffic benar-benar dipastikan sudah lancar. Nanti boleh diupdate lagi ya kalau Anda juga kawan barusan melintas di lokasi. Kemudian untuk kali ini kawan, coba saya cek tadi kok kabarnya ada laka ya. Ada truk ini yang terguling, lokasi ada di ruas tol KM 80. Tapi masih belum ada informasi lengkap kendaraan yang mengalami laka itu terguling. Kawan, itu mengarah ke Malang atau mengarah ke Surabaya. Informasi kita terima dari grup relawan Siaga Utara, ini grup relawan ambulan. Itu dia di ruas tol dan tadi belum ada nampak petugas tol juga ya. Coba kita teruskan dulu kawan ke rekan-rekan jasa marga. Dan untuk di wilayah lainnya lagi, info dari Anda masih boleh bagikan di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 12 siang. Perlu ada beberapa tahapan untuk realisasi ducting di Kota Malang. BMKG ingatkan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Jatim. Warga di Makassar diminta menggunakan masker akibat kualitas udara buruk. Berikut 911 Hot News jam 12 siang selengkapnya bersama saya Wulan Indriani. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Asisten 2 Setda Kota Malang Dia Ayu Kusuma Dewi menjelaskan, realitas yang terjadi di Kota Malang memang masih banyak kabel yang menjuntai tidak teratur dan tiang-tiang yang berdiri secara berkelompok. Dia menjelaskan juga untuk menjawab persoalan ini, memang sudah ada wacana kabel-kabel di Kota Malang akan dilakukan ducting. Dia menambahkan untuk merealisasikan rencana ducting butuh tahap demi tahap yang cukup panjang. Hal ini untuk memastikan layanan publik tidak sampai terputus mendadak. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim

0: 2026, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 sampai 2,5 meter. Lebih rinci, gelombang tinggi ini diprediksi terjadi di perairan Gresik bagian utara, perairan Bangkalan, sampai di perairan Kepulauan Sapudi. Untuk itu, BMKG mengimbau masyarakat agar waspada untuk saran keselamatan. Perahu nelayan diimbau waspada jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menyebut akan mengeluarkan surat untuk penggunaan masker akibat kualitas udara di Makassar dan sekitarnya memburuk dalam beberapa hari terakhir. Hal serupa juga disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Disampaikan penggunaan masker bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan sangat penting untuk mengurangi dampak polusi pada kesehatan, mengingat kualitas udara masih ada di kondisi yang kurang baik. Sebelumnya kawan, BMKG wilayah 4 Makassar merilis kualitas udara di Makassar akibat dipengaruhi kondisi asap karhutla dari Kalimantan yang masuk kategori kurang sehat. Demikian 9 Waron Hot News jam 12 siang, saya Wulan Indriani, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 9 Hot News. Nantikan 9 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Bulan Indriani. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas Anda di kondisi siang yang cukup terik ketika melihat pantauan di area Tlogomas. Terima kasih juga khususnya Anda yang sudah menyimak apa yang jadi bahasan di Ijen Talk pagi tadi soal rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Tadi sudah kita dapat gambaran ya seperti apa wacana rencana yang sekarang ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah Kota Malang. Tentu ini juga menjawab ya persoalan yang sekarang ini sering terjadi, bahkan rasanya City Guide ini juga sering mendapatkan informasi soal beberapa kabel yang menjuntai, kemudian belum lagi beberapa tiang-tiang yang bergerombol, tentu juga sangat membahayakan. Dan ini tadi kami juga bersama dengan beberapa narasumber yang sempat tersambung di Ijen Talk. Ada satu hal yang menarik kawan yang sempat disampaikan dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nur Rahmadi. Memang sekarang ini yang perlu dipersiapkan kalau bicara soal ducting kabel-kabel di Kota Malang, soal regulasi. Nah ini hal yang paling penting. Nah kemudian kawan dia sampaikan juga regulasi ini seringkali terlambat ya merespon perkembangan zaman. Bahkan sampai sekarang regulasi di tingkat pemerintah pusat yang spesifik mengatur terkait dengan tata kelola teknis penampahan kabel termasuk tiang dan fiber optik udara di ruang publik perkotaan memang masih terbatas pada regulasi setingkat peraturan menteri atau permen dan belum ada undang-undang khusus. Dito menyampaikan juga tadi, jadi di tingkat daerah ini juga belum banyak memiliki regulasi spesifik, sehingga naskah akademik ini perlu segera diperjuangkan untuk kemudian dilanjutkan dengan memperjuangkan raperdanya. Nah, jika naskah akademik tidak memungkinkan ya untuk masuk raperda inisiatif pemerintah daerah, maka nanti bisa dimasukkan sebagai raperda inisiatif DPRD, sehingga 2027 nanti bisa segera dikebut tahapannya. Termasuk beberapa opsi ketika bicara membuat dasar regulasi ducting kabel di Kota Malang yang sekarang juga masih dinilai menjadi tantangan tersendiri. Bahkan Dito tadi juga sempat mention kalau raperda dinilai tidak memungkinkan segera diperjuangkan, sebenarnya bisa membentuk peraturan wali kota Malang gitu ya, seperti halnya yang terjadi di DKI Jakarta yang awalnya berupa pergub akhirnya ada perwal yang disahkan. Termasuk juga ketika melihat wilayah lain seperti di daerah Semarang dengan dasar hukum wali kota

sudah mulai berjalan dengan menggandeng pihak ketiga sampai melibatkan BUMD di sana. Tentu di sini kita juga bisa melihat ya beberapa upaya yang sekarang ini sedang disusun oleh pemerintah Kota Malang. Nah, untuk Anda yang sering sekali jalan-jalannya di sekitar Kota Malang, tentu Anda juga lebih paham ya kira-kira kawasan mana sih yang perlu menjadi atensi khusus, yang perlu menjadi prioritas. Anda juga bisa bersuara, Anda bisa ceritakan, termasuk tadi yang disampaikan Asisten 2 Setda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma DWMT. Mungkin Anda ketika jalan-jalan kemudian melihat beberapa kabel ini rasanya menjuntai dan membahayakan, tentu juga boleh Anda menyampaikan laporannya untuk segera dilakukan penanganan. Seperti beberapa kali City Guide juga menerima informasi soal kabel menjuntai, bahkan sangat membahayakan apalagi untuk kendaraan roda 4 yang melintas. Kita selalu komunikasinya lewat Diskominfo, kalaupun memang wilayahnya Kota Malang, kita komunikasinya langsung dengan Kepala Diskominfo Kota Malang, Pak Nur Widianto. Dan Pak Wit ini juga tergolong yang selalu merespon cepat ya, termasuk beberapa dari upaya yang dilakukan ini selalu disampaikan reportnya. Nah, mungkin Anda yang ingin berbagi juga informasi lainnya di siang hari ini, selain WhatsApp, kita ada juga di sosial media. Anda bisa berbagi di sana, Anda bisa mention dan Anda bisa follow @cityguide911fm. Kawan, kita akan coba lihat di beberapa titik pantauan siang hari ini untuk Anda yang berencana mengarah ke sekitar Kota Malang. Kondisi cuaca yang masih terik, lalu lintas juga masih terkondisikan hanya di beberapa persimpangan saja yang perlu diantisipasi, seperti halnya di traffic light Gajayana, baik yang dari arah Suhat, dari arah Sardu maupun yang dari arah Dinoyo, tampak sudah mulai ramai di sana.

City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di siang hari ini. Ada beberapa catatan juga yang disampaikan dari kawan-kawan City Gate. Jadi, sejak pagi kita menerima informasi keluhan dari masyarakat adanya hajatan dari warga setempat di sekitar Jalan Ikan Piranha Atas sehingga mengakibatkan antrian panjang, bahkan relatif gak bergerak. Ada yang terjebak antrian ini bahkan hampir 1 jamnya ini saking panjangnya antrian. Kemudian setelah kita juga coba komunikasikan dengan rekan-rekan Polsek Lubuk Waru, akhirnya dibantu untuk pengaturan lalu lintasnya. Seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Lubuk Waru, jadi bicara soal hajatan warga memang tidak diperbolehkan ya, apalagi sampai mengganggu sekitar jalan begitu kawan, menggunakan badan jalan. Nah kemudian kawan, ini tadi ada Pak Sumarsono yang sempat menyampaikan jam 12 lebih 9 menit melaporkan di sekitar Jalan Sudimoro tembusan ke Jalan Soekarno-Hatta sebelah timur mulai dipasang tenda dan diadakan penutupan jalan. Mohon warga Borobudur Agung, Taman Borobudur Indah dan Kampus 3 ini mengantisipasi. Tadi waktu siaran saat menghadirkan Kapolsek ini sempat melarang penutupan Jalan Piranha ya. Bagaimana dengan Jalan Sudimoro tembusan Jalan Suhat ini, apakah diizinkan gitu. Ya, tadi Pak Sumarso juga mengirimkan dokumentasi kawan seperti ini, kita bisa lihat ya. Ini sedang persiapan, jadi acaranya belum dimulai, tapi tendanya ini menggunakan kayaknya ini bukan sebagian kecil lagi ya, bahkan setengah lebih digunakan untuk mendirikan tendanya. Kemudian ada penandanya di sana kawan, kursi dan ada kayu begitu yang melintang sehingga tidak bisa melintas di sana. Kalau untuk roda 2 sepertinya masih ada celah ya untuk bisa melintas di lokasi. Baik Pak Sumarsono, nanti kita akan kembali lanjutkan ke Polsek terdekat. Hati-hati untuk Anda yang sekarang ini masih mobile. Tambahan lainnya Anda juga masih bisa sampaikan kawan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kabar selanjutnya yang tidak kalah penting juga buat Sobat Jatim, gimana? Sudah punya rencana keliling Malang? Yuk bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus yang terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong, untuk tarif umum hanya Rp5.000, sementara khusus pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, jadi nanti Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim, Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Spark, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah kawan, jadi nanti cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat. Lalu tinggal naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Dan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Nah, koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi, semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur.

0: informasi seputar jargon.
1: Kawan, Anda yang siang hari ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol, kembali kita review di area tol Malang Pandaan. Sampai siang hari ini tidak ada kepadatan yang perlu diantisipasi. Lepas dari Pandaan, kita lanjutkan mengarah ke sekitar Sidoarjo. Sidoarjo juga nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, bahkan di sekitar satelit Perak, semuanya terkondisikan. Tapi tampaknya di sekitar tol cuaca juga sama ya, kondisinya cukup terik siang hari ini. Tetap hati-hati dan juga fokus untuk kawan-kawan Citygate yang mau menambahkan juga bagaimana pantauan ruas tol, bagaimana pantauan di rest area. Anda masih bisa sampaikan melalui WhatsApp kami. Atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
7: Oh no.
6: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: For your life. City Guide FM.
1: Go Relawan Basarnas menghentikan sementara penyelaman ke dalam bangkai KM Virgo Transport 8 dalam upaya pencarian korban yang masih hilang. Keputusan ini diambil setelah tim SAR mengevaluasi untuk kondisi kapal dan resiko yang dihadapi penyelam. Pencarian korban tetap dilanjutkan dengan mengalihkan fokus ke permukaan laut dan wilayah pesisir. Tapi keputusan ini mendapat perhatian dari keluarga korban yang tentunya sampai sekarang juga masih menunggu kepastian dari keberadaan anggota keluarganya. Jadi mereka berharap upaya pencarian nanti tetap dilakukan hingga seluruh korban yang masih hilang bisa ditemukan. Kemudian mereka juga berharap perusahaan mengerahkan sumber daya tambahan ya untuk membantu tim SAR, karena menurut keluarga dukungan ini juga bisa berupa kapal pencari swasta, penyelam profesional, maupun dukungan logistik untuk menjangkau wilayah yang belum tersisir. Dari statement Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyampaikan kalau penghentian sementara penyelaman itu bukan berarti operasi SAR dihentikan. Jadi penyelaman ke dalam badan kapal ini bisa kembali dilakukan setelah proses salvage selesai, kapal berhasil diangkat, berada dalam kondisi yang sudah stabil, dan resiko untuk tim evakuasi ini bisa terkendali. Sampai hari ke-21 pencarian, penyelam sudah melakukan penetrasi sekitar 10 sampai 15 meter ke dalam badan kapal. Tapi pergerakan lebih jauh menghadapi sejumlah kendala. Di dalam kapal ini kan banyak ya material yang menghambat pergerakan penyelam. Selain itu terdapat juga benda-benda tajam yang tentu ini juga berpotensi melukai tim evakuasi. Tim juga menghadapi potensi bahaya akibat tumpahan minyak dan kontaminasi lainnya di dalam kapal. Jadi sejumlah akses berupa jendela sebelumnya telah dibuka untuk memungkinkan penyelam masuk. Namun sejak hari ke-19 itu tidak lagi ditemukan korban dari akses itu. Atas pertimbangan keselamatan dan kondisi kapal, lagi-lagi jadi pencarian di dalam bangkai kapal sementara dialihkan. Nah, meski penyelaman dihentikan sementara, operasi pencarian tetap berlangsung. Jadi nanti akan difokuskan ya ke permukaan laut dan wilayah pesisir. Wilayah yang menjadi perhatian seperti pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Pencarian sendiri juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi arus, angin, gelombang, serta temuan di lapangan untuk memperkirakan kemungkinan arah hanyut korban. Kemudian kawan, kalau melihat di hari ke-22 operasi pencarian, tim SAR gabungan ini kembali menemukan 2 korban di kawasan Pantai Seruyan ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Kedua korban ini ditemukan dan dievakuasi oleh tim dari kantor SAR Palangkaraya bersama dengan potensi SAR di wilayah ini. Nah, dengan temuan ini ada 190 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat, 82 orang meninggal dunia, dan 53 orang masih dalam pencarian. Itu untuk update sementara soal penyelaman KM Virgo yang dihentikan sementara, kawan. Kemudian untuk beberapa catatan lain, ada yang sekarang juga masih mobile setelah tadi kabar dari Pak Sumarsono di sekitar Jalan Sudimoro, tembusan ke Jalan Soekarno-Hatta. Posisi itu sebelah timur mulai terpasang tenda baru, dan ini juga ada potensi dilakukan penutupan jalan, tapi untuk kegiatannya ini kurang tahu kapan, tapi yang jelas tenda ini sudah mulai didirikan kawan, dan tampak bahkan sebagian besar badan jalan ini digunakan ditutup. Kalaupun mau melintas di sana hanya roda 2 yang bisa, untuk mobil ini sudah jelas tidak bisa ya, termasuk juga sudah ada semacam kursi begitu yang ditaruh di tengah jalan, sama ada 2 kayu begitu kawan yang melintang, jadi tidak bisa lewat ya, ditutup total di sana. Nah, ini tadi kami juga sempat sampaikan ke Kapolsek Lawakwaru Kompol Anang Trihananta soal informasi yang sudah masuk siang hari ini. Kemudian untuk kabar lainnya juga, tentu ini kabar yang tidak kalah penting buat kawan-kawan City Guide, khususnya yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai nggak produktif, makanya pilihlah yang pasti-pasti saja. Yang pasti di sini, kawan, ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman, dan Arjuna setiap hari. Posisinya juga dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya aman. Untuk Anda yang pengen punya villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu, Anda bisa cek informasi lengkapnya di Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi kawan di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24 hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Raih gelar Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Kucing gak boleh sering dimandiin. Bentar. Masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
4: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
6: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
5: BTW, gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu. Sayang, aku lagi ada masalah nih. Rekeningku sementara gak bisa dipakai. Boleh transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
0: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
7: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.
9: Kawan, siang hari ini kita akan melanjutkan persoalan hajatan warga yang sampai menutup jalan. Sejak pagi tadi kita menerima informasi di area Jalan Piranha Atas ya, Jalan Piranha Atas ini kan masih masuk di sekitar Lowokwaru. Nah, setelah kita menerima informasi ini, komunikasi juga dengan Kaposek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta, dari rekan-rekan juga gerak cepat ya untuk datang ke lokasi, membantu pengaturan, termasuk juga memberikan edukasi bagaimana seharusnya badan jalan ini tidak dipergunakan untuk memasang terop ya, seperti yang terjadi pagi hari tadi. Nah, kemudian kawan, tidak berhenti pagi hari tadi, siang hari ini kita mendapatkan laporan yang baru dari Pak Sumarsono. Jam 12 lebih 9 menit tadi, Pak Sumarsono cerita melintas di Jalan Sudimoro, tembusan ke Jalan Soekarno-Hatta, itu kok sebelah timur dipasang tenda ya, dan ditutup gitu jalannya. Nah, Pak Sumarsono juga mengingatkan buat warga Borobudur Agung, Taman Borobudur Indah, dan lainnya supaya lebih hati-hati dan menghindari titik yang ditutup. Nah, setelah kita coba cek lagi, memang betul posisi tendanya itu memakan sebagian besar badan jalan, jadi menggunakan sebagian besar badan jalan. Kalau untuk roda 2 masih ada celah untuk bisa melintas, tapi itu pun juga harus gantian. Untuk acaranya sendiri kapan ini belum tahu, karena memang baru saja dipasang untuk tendanya. Nah, kemudian karena wilayahnya masih Lowok Waru, kami komunikasi dengan Kapolsek Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta. Disampaikan Pak Anang, bagaimanapun kondisi seperti ini dilarang ya, sehingga untuk siapapun yang punya hajat nanti akan diberikan edukasi, nanti akan ditindak oleh rekan-rekan dari Polsek setempat gitu ya. Sudah dibantu atensi, terima kasih banyak Kompol Anang dan rekan-rekan lainnya termasuk kawan-kawan City Gate yang sudah berkabar. Kawan, ternyata untuk persoalan tenda hajatan warga yang menggunakan badan jalan ini tidak hanya di Malang ya, bahkan di Surabaya ini juga sama, sempat ada video viral yang memperlihatkan acara hajatan warga di sekitar Jalan Tambang Boyo Surabaya yang menutup sebagian badan jalan. Bahkan ada tanggapan juga yang waktu itu disampaikan dari Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Di sini Eri menegaskan kalau penggunaan jalan umum untuk kegiatan masyarakat harus seizin pihak kepolisian. Pemerintah Kota Surabaya sebenarnya juga sudah menyediakan dan terus membangun gedung serbaguna di berbagai wilayah. Harapannya sih warga punya alternatif tempat untuk kegiatan sosial tanpa harus menggunakan jalan raya. Bahkan dia juga menjelaskan kalau warga tetap mau menggelar acara di jalan, maka wajib memperoleh izin dari kepolisian, karena ini kan menyangkut fungsi dan keselamatan pengguna jalan. Paling tidak ada beberapa jalan yang dipersiapkan untuk alternatif, ada personil yang ditugaskan untuk melakukan pengaturan dan memberikan arahan di lokasi. Kemudian menurut Eri, kegiatan hajatan di Tambang Boyo ini sudah mengantongi izin dari proses setempat, tapi dia berharap koordinasi antara kepolisian dan Pemkot ini bisa lebih diperkuat, khususnya soal batasan area yang boleh digunakan. Eri juga mengingatkan supaya kejadian serupa tidak sampai terjadi lagi, dan bagaimanapun kembali koordinasi ini juga penting dilakukan. Nah, kalau kejadian yang ada di Jalan Ikan Piranha atas pagi tadi, setelah dicek oleh Kapolsek Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta, ternyata ini tidak ada izinnya, begitu kawan. Dan ini tentu juga yang disayangkan ya, kan harusnya paling tidak ada koordinasi sehingga ada beberapa petugas yang dipersiapkan sehingga tidak sampai terjadi antrian yang memanjang seperti pagi hari tadi. Nanti kita akan lihat sore hari seperti apa, harapannya sih terkondisikan ya setelah tadi ada imbauan, ada sosialisasi yang diberikan dari rekan-rekan Polsek Lowok Waru ke pemilik hajat warga yang ada di lokasi. Kemudian untuk Anda yang siang hari ini juga masih mobile, mungkin tidak hanya di Kota Malang, bagaimana di wilayah Kabupaten Malang ataupun yang ada di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda ceritakan kalau di lingkungan Anda gimana gitu ya, boleh Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Untuk siang hari ini kita masih di City Report yang didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Kawan, informasi lengkap Anda bisa cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa dengan datang langsung ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen, Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya, ramah.
10: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
11: Jalan Plus.
12: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
14: Oke Pak, tapi
13: kenapa?
14: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
13: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
15: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
13: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
15: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
16: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
17: A few moments later.
16: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
10: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
15: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Kawan masih merespon beberapa informasi hajatan warga yang menggunakan badan jalan. Tadi setelah coba komunikasi juga dengan Sekcam Lowokwaru, Pak Muhammad Baihaqi, di sini Pak Baihaqi juga merespon kawan, mengucapkan terima kasih untuk laporannya. Ada dua poin yang digarisbawahi. Pertama, terkait izin keramaian, nanti akan menjadi perhatiannya. Kemudian yang kedua, akan kami sosialisasikan kepada masyarakat, utamanya ketua

RW, ketua RT, supaya menjadi informasi untuk masyarakatnya gitu ya. Terima kasih banyak Pak Muhammad Baihaqi ya, ini sebagai Sekcam Lowok Waru. Kemudian untuk Anda yang sekarang masih melanjutkan aktivitas lainnya, khususnya yang sekarang sedang mobile di area Kota Malang, hati-hati, apalagi Anda yang berencana mengarah ke TL Kaliurang. Siang hari ini volume kendaraan sudah mulai terjadi peningkatan volume di sana, tapi selepas dari persimpangan kondisinya sudah kembali lancar. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau dengan chat di nomor 0811 369962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Selamat siang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, inilah headline 911 Hot News jam 1 siang. Tahapan ducting kabel di Kota Malang. Tiga anggota DPRD beberapa wilayah di Jawa Timur yang terseret kasus narkoba diproses restoratif justice. Amerika Serikat menarik semua pesawat pengebom milik Angkatan Udara dari pangkalan udara di Inggris. Berikut 911 Hot News jam 1 siang selengkapnya bersama saya, Nurul Fitriani. Hari ini pada talk show di Radio Sedigar FM, Asisten 2 Setda Kota Malang di Ayu Kusuma Dewi menjelaskan tahapan ducting kabel yang ada di Kota Malang dimulai dengan persiapan administrasi, kemudian persiapan regulasi, tahap survei, FGD, tahap pembangunan infrastruktur di bawah, tahapan migrasi jaringan, dan terakhir tahapan pembersihan atau melepas tiang-tiang. Dia menjelaskan juga beberapa waktu yang lalu pihaknya sudah berkomunikasi dengan provider, jadi dalam pemindahan jaringan perlu mempersiapkan sambungan-sambungan rumah atau box control. Dia menambahkan, untuk pembahasan detail termasuk raperda, penataan kabel bawah tanah atau ducting, ditargetkan masuk pada prioritas pembahasan dan juga pengesahan tahun 2027. Kawan, tiga anggota DPRD di Jawa Timur yang sudah diamankan Satres Narkoba Polrestabes Surabaya dalam penggerebekan sebuah kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya pada 28 September lalu, perkara mereka diproses melalui mekanisme restoratif justice. Kasihumas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto menyampaikan keputusan ini karena barang bukti narkotika yang ditemukan berada di bawah batas yang diatur dalam SE Mahkamah Agung, sehingga ketiganya bersama seorang pengusaha dirujuk untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi. Komando Eropa Pentagon menyampaikan penarikan 12 pesawat pengebom jenis B-1 milik Angkatan Udara dari pangkalan udara di Inggris oleh Amerika Serikat menyusul ancaman serangan terhadap pangkalan itu. Iran dituduh menjadi dalang dibalik ancaman ini. Dua pejabat Amerika Serikat menilai penarikan belasan pesawat pengebom dari pangkalan udara milik sekutu di negara sedang damai ini tidak lazim karena jarang dilakukan dan dilakukan begitu cepat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 9, Warwane FM, Guide and For Your Life. Kawan, masih dengan saya Wulan di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan informasi dari Pak George. Kali ini voice note yang ditambahkan.
1: Selamat siang Radio City Guide. Ini informasi di pom bensin Sukun itu antrian itu sepeda motor dan mobil-mobil untuk mengisi BBM. Informasi ini saya barusan melintasi daerah itu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Pantauan SPBU Sukun kawan, terlihat sudah mulai ada antrian. Bagaimana ya untuk update-nya? Apakah antriannya saat ini sudah sampai keluar area SPBU atau sudah terpantau berangsur normal lagi? Untuk Anda yang punya update informasinya jam 1 lebih 7 menit ini, bisa nanti Anda tambahkan. Ada Pak Joko Said, terima kasih banyak voice note-nya.

0: Jalannya jembatan gadang dipakai parkir. Sekarang sudah berkurang walaupun masih ada. Untuk traffic di daerah Pasar Gadang lancar karena tidak ada kegiatan pembangunan. Dan untuk panasnya lumayan siang hari ini, lumayan terik di daerah Gadang menuju Bulawang. Sekian info saya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berkabar, kawan-kawan City Guide yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitasnya. Hati-hati, kondisi di luar cuaca semakin terik ya. Bagaimana di sekitar Anda, untuk update cuacanya juga bisa Anda tambahkan. Kawan peserta PPSN 6 tahun 2026 belajar langsung soal lingkungan dan energi terbarukan melalui kunjungan ke ekowisata Bonpring Turen, Kabupaten Malang. Nah, di sana para santri melihat bagaimana sumber daya alam dikelola masyarakat, termasuk pemanfaatan aliran air melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dari Kepala Sanankerto Haji Subur menjelaskan, bambu menjadi salah satu potensi penting di Bonpring. Selain menjaga tanah dan ketersediaan air, bambu juga bisa dimanfaatkan menjadi bahan bangunan, kerajinan, hingga produk bernilai ekonomi. Nah, melalui kunjungan ini, para santri diajak memahami bahwa menjaga alam bukan hanya soal teori, tapi bisa memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Sekaligus menjadi pesan agar potensi alam di daerah masing-masing dijaga dan dimanfaatkan secara bijak dan berkelanjutan. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Ya kawan, kembali kita update dulu ya informasi di ruas tol. Untuk Anda yang lagi mobile di kawasan ruas tol Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar dari Malang sampai ke Pandan maupun juga sebaliknya. Selain di Pandan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cukup lancar. Dan untuk siang ini cuaca semakin terik ya di kawasan Toko Mas. Barangkali sama nih dengan di ruas tol. Anda boleh terus bagikan informasi, tidak hanya untuk update trafik, cuaca juga boleh untuk Anda tambahkan. Info tol kawan didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, Anda bisa WhatsApp di 0877-674-13421. Lokasi di Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center. Pelayanan premium, harapan untuk semua.

0: but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Jalan-jalan plus.
2: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-jalan plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat!
7: Siap!
6: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
7: Bukan.
6: HP?
7: Bukan.
6: Pacar?
7: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
6: Terus apa dong?
7: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
6: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
7: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
6: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
7: Iya juga ya.
6: Nah, sekarang baru siap jalan. Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Menginfokan ada laka di gadang
9: PKL-PKL itu hanya diobrai veteran.
10: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
11: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama, mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
12: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
13: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
11: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ayo rek, dang ladup kondangan. Selak sore iki.
2: Loh, iki mobilnya isine wis semuake, ini saya ditambah ta.
1: Iso, maju titik. Saya mburi dipangku ae.
2: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
3: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
2: Wes, iki gak sanggup polo. Tak nyarter anggota ae wes penak, gak resiko.
1: Ya wes, ngono ae penak. Tekone selamat, man prasmanane ya iso tenang.
3: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan maksudnya banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, karena keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, terus harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya masuk dengan membuat amplop ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual. Dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan, ya udah saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun, semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Menurut keinginan orang tua, pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Gear FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat siang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 2 siang. Sudah saatnya Pemkot Malang lebih serius dalam rencana ducting. Gubernur Jatim melakukan doa bersama jelang hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Warga di Makassar diminta menggunakan masker akibat kualitas udara buruk. Berikut 911 Hot News jam 2 siang selengkapnya bersama saya Nurul Fitriani. Hari ini pada talk show Radio Sidigir FM, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nur Rahmadi menyampaikan wacana ducting kabel di Kota Malang sudah sangat lama. Saat ini perlu adanya keseriusan dalam menjalankan setiap tahapan. Dito menyampaikan pada dasarnya semua pihak setuju, mulai dari Wali Kota Malang, para provider sampai masyarakat. Dito menambahkan ducting nanti akan merujuk pada kepentingan estetika kota dan juga potensi PAD yang bisa dioptimalkan. Gubernur Jatim Hovifah dan Parawansa menggelar Hataman Al-Quran doa bersama serta santunan ke-81 anak yatim piatu di Gedung Negara Gerahadi Surabaya kemarin sebagai langkah menyambut HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur yang akan diperingati pada 12 Oktober mendatang. Sejumlah rangkaian keagamaan digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus ikhtiar untuk memohon keberkahan bagi perjalanan pembangunan Jawa Timur. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap semangat hari jadi ke-81 bisa jadi momentum untuk terus memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kepedulian pada kelompok yang membutuhkan, serta menjaga kebersamaan masyarakat Jawa Timur. Untuk informasi selanjutnya, kawan, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman menyebut akan mengeluarkan surat untuk penggunaan masker akibat kualitas udara di Makassar dan sekitarnya memburuk dalam beberapa hari terakhir. Hal serupa juga disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menyampaikan penggunaan masker bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan sangat penting untuk mengurangi dampak polusi pada kesehatan, mengingat kualitas udara masih ada di kondisi yang kurang baik. Sebelumnya BMKG wilayah 4 Makassar merilis kualitas udara di Makassar akibat dipengaruhi kondisi asap karhutla dari Kalimantan yang masuk kategori kurang sehat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Nurul Fitriani, selamat siang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
2: Serius? Dari mana infonya?
1: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
2: Tunggu, emangnya kamu udah baca isi beritanya?
1: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
3: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh. Luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
5: Oh no.
4: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Guide 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Guide 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
6: Guidance for your life. City Guide.

guidance for your life. City Gate FM.

0: Ya, jalanan sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bucing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh
0: no. Yeay, bikin aturan sendiri tuh namanya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City Guide FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang menjelang sore, kawan. Kali ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di area Tlogomas sudah mulai mendung, adakah juga titik-titik area wilayah Kota Malang mungkin atau juga di sekitaran Kabupaten, bahkan Kota Batu yang sudah mulai dikuyur hujan? Kalau kemarin beberapa titik yang sempat dilaporkan ke kita, sekitar jam 1, jam 2-an juga sih ya yang dikabarkan turun hujan, itu ada di wilayah Pakis, kawan. Nah, untuk di siang menjelang sore kali ini, apakah ada juga ya yang sudah diguyur hujan, boleh berbagi informasi. Ini bicara soal hujan, meskipun juga kita masih di musim kemarau sebenarnya. Kalau melihat dari data dan perakirannya BMKG, kita itu baru benar-benar masuk ke puncak musim hujan itu nanti ya, di akhir November atau di awal Desember 2026 ini. Hanya saja sebagian daerah memang ada yang sudah mulai diguyur hujan, tapi intensitas curah hujannya relatif lebih rendah. Meskipun kemarin ada beberapa titik yang diguyur hujan, tapi nggak yang deras banget tuh, nggak. Ya masih relatif ringan lah hujannya di sejumlah titik ya yang sempat dikabarkan. Nah, ini kita juga yang arah ke barat, kalau kemarin itu sempat diguyur hujan, tapi bukan benar-benar diguyur juga sih. Kalau di area Tlogomas kemarin masih gerimis aja. Kalau sekarang udah agak mendung, mungkin ada yang sudah kebagian hujan duluan, boleh berbagi informasi. Saya langsung geser ke WhatsApp, kawan. Ada beberapa update nih dari rekan-rekan PVMBG, lebih tepatnya dari Pos Pantau Semeru di jam 1 tadi ya, jam 1 lewat 16 menit. Ternyata Gunung Api Semeru juga kembali mengalami erupsi. Untuk erupsinya, letusan erupsinya itu tidak teramati. Kolom abunya tidak teramati karena masih agak berkabut juga di sana. Sementara untuk durasi erupsinya tadi itu 1 menit 38 detik dengan level di status 3 ya. Levelnya itu siaga di level 3. Itu sementara untuk update yang sudah disampaikan, kawan. Dan untuk Anda, sahabat Persada, pernahkah mengalami nyeri punggung yang menjalar hingga ke bokong atau mungkin kaki? Atau mungkin juga sering merasa kesemutan, kebas, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki? Nah, keluhan tersebut dapat berkaitan dengan HNP atau hernia nucleus pulposus. Jadi ini adalah kondisi ketika bagian dari bantalan antar ruas tulang belakang mengalami perubahan dan bisa menekan saraf. Di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan juga penanganan HNP dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Untuk penanganannya dapat dimulai dari konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis hingga tindakan medis apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Setiap pasien akan mendapatkan rekomendasi dan juga penanganan sesuai dengan kondisi dan tingkat keluhan yang dialami. Jadi kawan, jangan biarkan nyeri punggung terus mengganggu aktivitas dan kualitas hidup Anda. Apabila keluhan semakin sering, menetap atau bahkan menjalar ke bagian tubuh lainnya, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan penanganan HNP, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi di satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan air defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan. Guidance for your life, City Guide FM.

0: dalam jaring radio siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Perkembangan kecerdasan artificial atau AI yang semakin dekat dengan kehidupan masyarakat perlu diimbangi dengan pemahaman yang benar. Menjawab tantangan tersebut, Polresta Banyuwangi membekali Babinkamtibmas dan operator paham AI agar mampu menjadi penggerak literasi digital sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penguatan AI secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini tidak hanya diarahkan agar personel memahami teknologi AI, tetapi juga mampu meneruskan pengetahuan tersebut kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofi Kripto Himawan mengatakan, perkembangan AI harus diikuti dengan peningkatan literasi agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara tepat.
2: Selamat sore kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo membawa kabar. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU telah memiliki susunan pengurus masa khidmat 2026-2031. Kepengurusan baru itu berjumlah 210 orang tokoh NU dari berbagai latar belakang. Salah satu di antaranya nama Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, tercatat sebagai pengurus Rois Syuriah PBNU bersama dengan para ulama terkemuka lainnya. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, Kyai Haji Raden Ahmad Azzaim Ibrahimi, memang orang baru dalam kepengurusan PBNU karena baru pertama kali namanya tercantum dalam jajaran kepengurusan NU tingkat pusat. Namun, beliau bukanlah figur asing bagi NU karena Kyai Azzaim sering terlibat dalam berbagai kegiatan besar NU dan merupakan cucu pahlawan nasional Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, tokoh penghubung lahirnya Nahdlatul Ulama.
3: Dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Jember bakal kembali menerapkan sistem parkir berlangganan. Kebijakan ini tengah dibahas dalam revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuh Ratmono, mengatakan revisi dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah tarif retribusi dan pajak daerah. Salah satunya rencana penerapan kembali parkir berlangganan yang diproyeksikan mampu menyumbang pendapatan daerah sekitar 23 miliar rupiah per tahun. Selain parkir, revisi juga mencakup penyesuaian tarif layanan rumah sakit, puskesmas, puskeswan, dan labkesda. Sementara untuk pajak makanan dan minuman, batas bawah omset UMKM yang dikenai PBJT akan dinaikkan dari 3 juta menjadi 10 juta rupiah per bulan. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi jumlah wajib pajak, namun diharapkan lebih memberikan ruang bagi pelaku UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh,
2: kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sedikitain 11 FM Guidance for Your Life masuk di jam 2 lewat 49 menit. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang menjalankan, kawan. Dan hari ini ya, kita beberapa kali menerima laporan kaitannya dengan hajatan yang memakan badan jalan. Dan dua lokasi yang tadi sempat dilaporkan ke CityCare FM itu ada di wilayah Lowokwaru ya, di wilayah Lowokwaru semuanya. Nah, tadi sudah termonitor oleh rekan-rekan Polsek Lowokwaru, lebih tepatnya ini dari Kapolsek Lowokwaru, Kompol Anang Trihananta. Jadi katanya yang bersangkutan sudah ditegur oleh Babinkam Tipmas Kelurahan Mojolangu, Aibtu Lulus. Saya coba cek dulu ya untuk dokumentasinya, karena tadi Pak Anang ini sempat kirim ini juga. Pak Anang sempat kirim pantauannya ya di lokasi. Nah, kita tuh terima laporan yang pertama, itu laporan dari Pak Sumarsono bahwa di Jalan Sudimoro tembusan ke Jalan Sukhat itu di sebelah timurnya dipasang tenda dan akan diadakan penutupan jalan. Warga Borobudur Agung, Taman Borobudur Indah dan Kampus 3 Wiga katanya itu yang akan terdampak. Lalu dari siaran tadi pagi saat menghadirkan Kapolsek yang melarang penutupan jalan Piranha baik di seperempat maupun setengah apalagi total, bagaimana dengan jalan Sudimoro tembusan jalan Suat ini, apakah juga diizinkan? Tadi Pak Anang, Kompol Anang juga menegaskan iya dilarang dan dilarang, yang menutup itu perlu ditindak. Lalu rekan-rekan dari Polsek Lowokwaru juga langsung mengunjungi lokasi yang mau mengadakan hajatan dan ini langsung ditegur. Apakah ya akan bergeser nih lokasi hajatannya, mengingat kawan, mengingat juga ini sudah dalam ongoing proses dekor. Jadi agak sulit juga ya, apakah akan mengajukan perizinan atau mungkin juga nanti kerjasama dengan petugas tempat untuk menyediakan jalur alternatif. Harusnya sih dari jauh-jauh, dari beberapa radius berapa meter dari lokasi itu sudah harus ada rambu-rambu peringatannya juga. Untuk ini antisipasi agar kendaraan itu tidak susah ketika mau mundur atau harus putar balik. Kalau di jalan yang tadi sempat dimention ini kawan, lihat ya Sudimoro ini motor aja sulit gitu kalau lewat di sana. Bahkan ini sudah ada palangnya, jadi nggak boleh melintas juga. Apakah ini sudah berizin atau seperti apa? Sayangnya harusnya tidak diizinkan begitu ya. Nah, ini masih menunggu update dari pihak terkait, apakah nanti digeser tuh acaranya, maksudnya tenda-tendanya itu entah dialihkan kemana atau seperti apa, mengingat sudah booking dekor juga ya untuk yang punya hajat, jadi agak sulit juga nih. Terima kasih banyak tadi update-nya Pak Anang. Kemudian tadi juga ada tambahan informasi lainnya dari Panik, suasana warga kondangan Jalan Piranha Atas dekat Alfamart dan Indomaret Piranha Atas. Saya geser dulu. Tadi Panik ini sempat kirim video, kawan. Wah, ini terjadi perlambatan juga akhirnya di sana, Pak, ya. Lumayan kencang nih. Terlihat. Ada yang ngatur nggak itu, Panik? Dari video sih kayak saya lihat nggak ada, ya. Tapi dia makan setengah badan jalan. Satu lajur sih lebih tepatnya. Jadi harus bergantian di Jalan Piranha itu. Di Jalan Ikan-Ikan berarti banyak ini ya, banyak wisata terop ya. Terima kasih untuk update-nya. Mungkin kalau ada di sejumlah titik lainnya lagi atau yang mau baru melaksanakan acara sudah mulai terlihat ada pendirian tenda, boleh berkabar juga di 0811-3600-911. Jangan lupa sertakan dokumentasinya, kawan. Untuk Anda yang masih sering marah-marah sendiri kalau lagi scrolling media sosial, bawaannya pengen emosi aja karena internetnya lemot. Saatnya ada pindah ke Kapten Aratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga. Hebat. Saya geser dulu ya, kita akan sambung sesaat lagi kawan bersama dengan reporter CityCare FM. Kali ini kita akan terhubung bersama dengan reporter Asrur. Kita sambungkan dulu. Jadi untuk sore hari ini, Astrur akan membawa kabar Pemkot Batu dorong infrastruktur brau dan untuk dukung pengembangan wisata peternakan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Astrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu terus mendorong pengembangan dusun perahu di Desa Gunung Sari sebagai kawasan wisata edukasi berbasis peternakan sapi perah. Selain penataan tata kelola pariwisata, perbaikan infrastruktur jalan menuju kawasan ini kini menjadi fokus utama pemerintah. Wali Kota Batu Nurman telah menginstruksikan Dinas Pariwisata untuk memberikan pendampingan, sekaligus meminta Dinas Pekerjaan Umum untuk segera membenahi kelancaran konektivitas jalan. Langkah strategis ini diambil menyusul pesatnya potensi peternakan di Dusun Berau, yang belakangan ini juga rutin menjadi rujukan kunjungan studi dan praktik lapangan kalangan pelajar hingga mahasiswa. Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri Muhammad Munir menyebut kawasan wisata peternakan ini memang terus menunjukkan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir.
3: Alhamdulillah peternakan sapi perah itu di sini tuh bisa berjalan berkembang. Jadi kalau di tahun 2010-an itu mungkin volume susunya itu baru sekitar 1.500 liter. Kalau sekarang ini sudah berkembang, kurang lebih sekarang itu jadi 10.000 liter per hari. 10.000 liter per hari menjadi sentra peternakan sapi perah.
2: Dengan populasi sapi perah yang kini menyentuh angka 2.500 ekor, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai dinilai sangat krusial. Pemkot Batu berharap perbaikan konektivitas nantinya dapat membuat mobilitas aktivitas produksi susu warga dan kegiatan pariwisata bisa berjalan selaras secara bersamaan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-jalan plus.
5: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang

0: lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, Bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 3 sore. Kota Malang perlu regulasi kuat untuk rencana ducting. AGIF 2026 menghasilkan investasi di Jatim sampai 2,4 triliun. Presiden FIFA puji Indonesia sebagai tuan rumah. Berikutnya, berikut 911 Hot News jam 3 sore selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Hari ini pada talk show di Radio City Guide, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurahmadi menyampaikan, regulasi seringkali terlambat merespon perkembangan zaman. Sampai saat ini regulasi di tingkat pemerintah pusat yang spesifik mengatur tata kelola teknis penataan kabel, termasuk tiang dan fiber optik udara di ruang publik perkotaan, memang masih terbatas pada regulasi setingkat peraturan menteri atau permen, dan juga belum ada undang-undang khusus. Dito menjelaskan juga di tingkat daerah juga belum banyak memiliki regulasi spesifik, sehingga naskah akademik perlu segera diperjuangkan untuk kemudian dilanjutkan dengan memperjuangkan Raperdanya. Dito menambahkan jika naskah akademik tidak memungkinkan masuk Raperda inisiatif pemerintah daerah, maka bisa dimasukkan sebagai Raperda inisiatif DPRD, sehingga 2027 nanti bisa segera dikebut tahapannya. Kawan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyampaikan East Java Investment Forum atau IJIF 2026 menghasilkan 12 komitmen bisnis dengan nilai investasi di Jatim mencapai 2,4 triliun. Ibrahim menjelaskan investasi tidak hanya dibutuhkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja untuk membantu menekan kemiskinan. Di sisi lain, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut kekuatan sektor manufaktur dan pertanian jadi salah satu modal Jatim untuk menarik investor. Kawan, Presiden FIFA Gianni Infantino tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto hari ini. Pertemuan tersebut melanjutkan komunikasi yang telah terjalin di antara keduanya. Infantino mengapresiasi penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup di Indonesia yang dinilai sangat sukses dan melibatkan seluruh kawanan ASEAN. Dia juga menyebut Indonesia sebagai tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik ASEAN. Infantino mengatakan sepak bola di kawasan ASEAN memiliki gairah yang besar dengan kualitas pertandingan yang terus berkembang. Dia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi yang pertama dari banyak penyelenggaraan ajang FIFA berikutnya di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Yola Octavia. Selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di jam 3 sore kali ini. Saya juga kembali mengingatkan bahwa di beberapa titik itu lagi ada wisata terop ya. Salah satunya kalau nanti Anda mau masuk ke area Sudimoro, itu juga ada yang lagi mendirikan tenda di sana. Lalu kalau bergeser sedikit ke area ikan piranha

Hambatan. Saya coba lihat ya efeknya dulu untuk saat ini apakah sudah mulai terjadi antrian di lokasi. Sejauh ini masih aman. Yang di sekitaran ikan Piranha mungkin yang agak ramai juga ya. Tadi kita sempat koordinasi dengan jajaran Polsek Lowokwaru untuk minta keterangan lanjutan kaitannya dengan aturan yang realnya di lapangan itu seperti apa. Harusnya kalau kita mengacu pada perda gitu ya, itu kan tidak diperbolehkan. Termasuk ini juga sih, aturan lalu lintas dan angkutan jalannya memakan badan jalan, apalagi untuk kepentingan pribadi, dan kalaupun tidak ada izin yang jelas, maka tidak diperbolehkan. Nah, tadi sempat ada update juga, ada salah satu yang sudah berizin katanya, sementara yang lainnya itu masih ditindaklanjuti. Nanti kita juga akan bincang-bincang lebih lanjut kawannya, semoga juga nanti kita bisa hadirkan di forum diskusi favorit Anda di Ijen Talk. Kita akan bahas kaitannya dengan regulasi untuk mengadakan acara yang sampai menutup jalan, karena wisata terop ini juga lagi marak-maraknya ya di wilayah Malang Raya. Tidak hanya kota Malang, tapi di kota Batu maupun Kabupaten Malang juga sama. Laporannya kurang lebih mengeluhkan adanya ini kawan, wisata terop tadi yang mau sampai memakan badan jalan. Apalagi tidak ada yang ini, tidak ada rambu-rambu untuk alternatif, jalur alternatif. Kemudian selain jalur alternatif itu juga tidak ada rambu yang memperingatkan bahwa sedalam sekian meter harus berbelok karena di sana ada acara gitu. Nah itu masih minim, sehingga banyak yang masih kaget ketika masuk ke lokasi, ke jalan tertentu alternatif, loh kok tiba-tiba ada terop, gak bisa lewat, akhirnya putar balik deh. Itu yang masih sering kita terima laporan serupa. Nanti kita lanjut lagi untuk beberapa update lainnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan dengan mention di @city_guide911fm.

Kawan Pemkawat Malang menyiapkan anggaran sekitar 300 juta lebih untuk menggelar retreat ya bagi ratusan kepala sekolah negeri dan juga swasta di wilayah Kota Malang, dan katanya sih kegiatan ini dirancang menggunakan konsep pembinaan yang memadukan materi di dalam kelas dengan kegiatan bernuansa militer. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suarjana, mengatakan anggaran retreat tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Malang, 300 juta kawan ya. Dari Suarjana juga menjelaskan bahwa kegiatan ini ditargetkan berlangsung paling lambat bulan depan atau November ini ya, berarti November 2026. Nah, kalau saat ini di Stikbud itu masih mematangkan lokasi, lalu juga untuk teknis pelaksanaan retreatnya yang menjadi bagian dari evaluasi dan pembinaan kepala sekolah. Untuk lokasi dari Distikbud Kota Malang mengusulkan kawasan Islamic Center yang jadi salah satu tempat pelaksanaannya. Katanya sih untuk pemilihan lokasi ini mempertimbangkan ketersediaan ruangan yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran maupun juga pembinaan. Suarjana memastikan retreat ini tidak menggunakan konsep menginap, jadi pertimbangan utamanya adalah menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan keterbatasan anggaran yang sudah disiapkan. Tapi walaupun berlangsung satu hari tanpa menginap, harapannya kegiatan retreat ini tidak sekedar diisi dengan materi aja gitu ya di dalam ruangan, tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri bakal menyiapkan banyak sekali rangkaian kegiatan yang mengadopsi pola pembinaan militer kawan. Nah, konsep ini akan melibatkan kepala sekolah di kegiatan fisik atau pembinaan ala-ala militer sekaligus mendapatkan materi di dalam kelas. Tapi masih belum ada rincian sih, kalau saya cek-cek lagi ya, masih belum ada detailnya terkait dengan bentuk kegiatan militer yang akan diberikan maupun juga pihak nantinya siapa yang bakal terlibat dalam pembinaan ini, siapa yang bakal ngasih materinya begitu, siapa yang akan melakukan pembinaan-pembinaan yang ala militer ini tadi. Nanti yang disasar tentunya seluruh kepala sekolah di wilayah Kota Malang, baik dari sekolah negeri maupun juga swasta. Kalau dari datanya di Stikbud sendiri itu ada 225 ya, 225 kepala sekolah negeri. Kemudian untuk yang swasta itu ada 120. Itu yang nanti akan menjadi peserta. Dan kegiatan ini rencananya sudah disosialisasikan ke kepala sekolah agar nantinya seluruh peserta itu bisa mempersiapkan diri ya sebelum kegiatannya digelar. Jadi kalau di total-total tadi berarti ada 345 ya kepala sekolah yang akan ikut serta kawan dalam proses retreat ini. Apakah retreat ini juga awalnya dari kasus yang sebelumnya sempat terjadi di salah satu SMPN Kota Malang karena ada kepala sekolah yang diduga melakukan kekerasan terhadap siswanya. Kalau kita lihat kemarin update terakhirnya itu, meskipun sudah minta maaf, ini ya sudah minta maaf, kemudian kuasa hukumnya juga sudah menyampaikan permintaan maaf terbuka, kemarin juga banyak videonya beredar, tapi ternyata untuk proses hukum itu masih berjalan. Dan dari hasil pendataan

0: Taan setelah adanya penyelidikan juga dari pihak kepolisian, kemudian ada Dinsos juga yang kemarin ikut terlibat ya. Dinsos P3P 2KB itu mereka juga bilang ada 20-an kurang lebih ya, 20 anak yang terdata sementara diduga menjadi korban kekerasan dari mantan kepala sekolah di salah satu SMPN di Kota Malang tersebut kawan. Apakah ini ya kegiatan retreat ini dari sana? Untuk latar belakangnya sendiri yang memicu akhirnya dari Dinas Pendidikan mau bikin inilah semacam pembinaan lah untuk seluruh kepala sekolah di wilayah Kota Malang ini dengan anggaran 300 juta tadi. Anda kira-kira setuju nggak dengan pembinaan ala-ala militer seperti ini? Apakah juga benar-benar mampu membentuk karakter dan ini hanya dilaksanakan satu hari ya tanpa menginap begitu informasinya? Boleh nanti Anda tambahkan pendapat Anda juga kawan. Saya mau geser ke WhatsApp dulu, tadi ada beberapa informasi yang sudah dibagikan, salah satunya ada Pak Aldino, ini update traffic Pak Aldino ya. Di jam 3 awal tadi kirim informasinya kawan. Ada tambahan videonya, saya mau tampilkan dulu di visual radio kami.
1: Izin menyampaikan ada mobil mogok nih di flyover, mana rumah sakit ya, nanti Nirmala.
0: Oh, Kota Lama ya?
1: Ya, mungkin bisa bantuan.
0: Mobil mogok di flyover. Oke, sudah ada dokumentasinya juga. Nanti kita bantu untuk meneruskan ke rekan-rekan Polsek Kedung Kandang ya. Tapi beberapa kali setelah kita terima laporan adanya kendaraan trouble, lokasinya sama di flyover Kota Lama juga. Dan setelah kita teruskan ke pihak kepolisian dari Polsek Kedung Kandang juga langsung gerak cepat ya. Ketika mengarah ke lokasi rata-rata sudah clear gitu kawan. Kendaraannya sudah benar-benar nihil ya dari lokasi. Nah kalau untuk saat ini boleh sambil ini ya untuk yang melintas di sana juga barangkali Anda berkenan boleh berkabar apakah masih stay tadi untuk mobil yang trouble di area flyover sambil kita bantu pantau juga dan kita akan terus komunikasikan ke jajaran Polsek Kedung Kandang. Anda boleh sambil berkabar kawan di 0811 3600 911 atau bisa juga lewat media sosial monggo ya, bisa DM, bisa mention atau bisa di live TikTok. Saya juga sambil live TikTok nih sore hari ini, boleh Anda bergabung di sana di @city8911fm. Untuk City Report didukung oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2025. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke kampus 1 Unira Malang, Jalan Mucosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: Jalan-Jalan Plus. Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowok Waru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
3: Jalan-Jalan Plus.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Mas, ayo cepetan, lama banget sih.
11: Sabar dong.
10: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet, tunggu apa lagi sih?
11: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
10: Males banget, aku gak mau pakai, ntar jadinya lecek baju aku. Ya kali, udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
11: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
10: Ya nyawa lah. Yaudah, ini dipakai. Tuh, udah, ayo cepet.
12: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
13: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
14: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Di jam 3 lewat 27 menit masuk di traffic hour, sudah semakin ramai ternyata kawan di beberapa titik. Tadi beberapa kawan juga banyak yang mention antrian di sekitaran Gajayana, terutama yang arahnya ke ini ya, yang arahnya ke MT Haryono, arah ke Batu, arah ke Barat maksudnya. Itu yang sudah mulai ada kepadatan juga, masih bahas dari volume saja. Tapi ini saya lihat ada kepadatan yang lumayan mengular juga. Kalau Anda dari arah Gadang kawan, dari arah flyover Kota Lama ini ya, sudah mulai ada perlambatan, kemudian setelah itu lancar. Nah, mulai ngantri lagi ketika masuk di Jalan Raya Gadang, dari Gadang Pasar Lama sampai ke perempatan Satsui Tubun atau perempatan Gadang Bumi Ayu itu lumayan mengular antriannya. Apakah ada faktor lain nih penyebab kepadatannya? Mengingat tadi kalau yang kendaraan trouble itu posisinya di flyover Kota Lama. Yang tadi dikabarkan, sebentar saya mau cek dulu ya. Tadi itu sudah termonitor belum ya dari rekan-rekan lantas? Oh sudah. Sudah termonitor tadi oleh Kanit Lantas Polsek Kedung Kandang Ibda Hatta. Terima kasih katanya informasinya. Kami menunggu update-nya ya Pak Hatta. Biasanya Pak Hatta juga langsung, ini kawan langsung menerjunkan rekan-rekan yang piket ya untuk pantau ke lokasi untuk menyusuri. Bahkan meskipun di titik yang kita laporkan itu sudah tidak ada, dari rekan-rekan Polsek Kedung Kandang itu tetap menyusuri ruas jalan tersebut, barangkali apakah di depan kembali trouble lagi atau seperti apa. Nah ini kita masih belum menerima update juga. Kalau tadi Pak Aldino yang berkabar itu kendaraan memang trouble-nya arah ke selatan, arah ke Gadang. Cuma lepas dari flyover tuh lancar aja. Yang ngantri lagi tadi dari Gadang Lama ya, Pasar Gadang Lama. Itu sementara untuk update yang dibagikan. Ada tambahan lainnya dari Pak Anang. Pak Anang kirim infonya melalui video. Saya mau tampilkan dulu di visor radio kami kawan. Sepertinya katanya ada unsur kesengajaan untuk mematikan pohon dengan cara dibakar. Ini saya tampilkan ya. Posisinya ini di depan Hotel Gajah Mada Graha, sebelahnya SMP 3 di Jalan Dr. Cipto. Oke, ini masih saya tampilkan. Di bagian bawah pohon masih agak berasap ya. Kalau Anda pantau juga di visual radio kami, kawan. Dia tuh bagian bawahnya agak berasap. Dibakar lubang bawahnya untuk tidak mengganggu bangunan yang akan direnovasi. Entah itu buat apa, katanya Pak Anto ini yang berbagi info. Nah, kemarin kita juga sempat diskusi Pak sama DLH. Jadi memang itu menjadi salah satu apa ya cara ya dari para oknum nih yang mau mungkin bangun usaha atau juga pengen mendirikan tempat berjualan di sekitar lokasi ini. Lalu ada pohon yang menghalangi. Mereka merasa pohon itu menghalangi begitu. Lalu ketika mengajukan izin untuk menebang tapi tidak diperbolehkan karena biasanya masuk ke aset Pemkot ya. Kalau gitu jadi harus ada perizinannya dulu kalau mau nebang, gak bisa asal tebang. Kalau sembarang tebang juga nanti bisa ada tegurannya, ada sanksinya. Nah sehingga harus mengajukan perizinan nanti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kadang itu tidak diperkenankan. Nah salah satu cara agar pohon ini bisa ditebang yaitu dengan mematikan pohonnya. Dengan cara apa? Dengan cara dibakar. Ada yang punya modus seperti itu. Beberapa kali kita sempat terima laporan yang sama. Kita teruskan ke pihak DLH untuk menindaklanjuti. Dari DLH pun juga langsung pantau dan ternyata itulah tadi ya salah satu caranya, dengan membakar bagian bawahnya, taruh sampah terus dibakar, lama-lama kan bolong ya bagian bawahnya itu. Ada banyak kemungkinan, entah itu nanti rawan tumbang, membahayakan masyarakat setempat dan pengguna jalan ya. Lalu juga pohonnya mati, kering ya, ujung-ujungnya tumbang juga. Kadang kalau udah kering banget, alhasil yang sebelumnya tidak diperbolehkan ditebang, akhirnya bisa ditebang dari pemerintah sendiri. Gitu kawan. Itu yang masih sering terjadi. Ada juga yang memang gak ada intensi apa-apa mau bangun usaha atau gimana-gimana. Kadang pas lagi nyapu-nyapu gitu mungkin depan rumah, karena mungkin di pinggir jalan besar, sampahnya langsung dibakar, dibakarnya dimepetin pohon. Nah, ada yang seperti itu juga tuh. Ini masih membutuhkan bagaimana pemerintah melakukan edukasi dan juga pemahaman dan penegakan lebih tepatnya ke masyarakat juga yang masih sering bakar sampah dan bakarnya juga di pohon. Kalau dibiarkan terus ya jadinya terulang lagi ya, masih ada pembiaran juga dan tidak ada penindakan tegas. Terima kasih Pak Anang untuk informasinya. Nanti juga kita akan bantu teruskan kembali ke rekan-rekan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang untuk bantu ditelusuri ya, dan juga barangkali bisa ada ini penindakan juga atau mungkin beberapa upaya pencegahan agar pohonnya itu nggak benar-benar mati. Karena saya lihat tuh harapannya ya, harapannya masih bisa diselamatkan lah. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di City Kite 911 FM.
1: City Guides Inside.
0: Penipuan dengan memanfaatkan teknologi AI kini semakin beragam. Di Malang, salah satu korban bahkan mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah setelah pelaku menggunakan suara yang menyerupai teman dekat korban. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Walatehan, modus seperti ini menjadi salah satu bentuk penipuan yang perlu diwaspadai masyarakat.
2: Jadi sampai dengan bulan Juli ya, dari 1 Januari sampai bulan Juli 2026, itu pengaduan masyarakat yang ada di kantor OJK Malang itu jumlahnya 2.358. Nah, layanan itu layanan konsumen yang diantaranya sekitar 21-22% itu terkait dengan penipuan. Jadi ini merupakan data yang sebenarnya sangat perlu perhatian, karena ini terus terang meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya hampir lebih dari 50% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Jadi penipuan yang ada di Malang ini sekarang sudah semakin banyak. Nah, salah satunya memang menggunakan AI. Jadi salah satu contohnya kemarin ada seorang kebetulan benar-benar ini ya, kejadian salah satu wartawan ini ya. Jadi ada yang menelpon mengaku saudaranya, suaranya persis, kemudian nadanya sama, dan akhirnya merasa bahwa ini tuh benar-benar saudara atau temennya, meskipun dia pakai nomor yang baru. Akhirnya karena merasa yakin itu saudara atau teman dekatnya, akhirnya korban ini mengalami kerugian sekitar 80 juta.
0: Sementara itu, dosen Philkom Universitas Brawijaya, Insinyur Herman Tole, menjelaskan perkembangan AI membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi. Menurut Herman, verifikasi perlu dilakukan terutama ketika menerima informasi yang berkaitan dengan identitas atau orang terdekat.
3: Modus kejahatan berbasis teknologi ini makin lama makin canggih. Kita pun dituntut kewaspadaan, sampaikan Pak Fahri tadi, menyasar seluruh strata, bahkan yang masyarakat bawah sampai masyarakat atas pun, yang bahkan direktur profesor pun bisa jadi korban. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memahami bahwa teknologi sekarang semakin canggih, orang bisa memanipulasi video, manipulasi suara, apapun video yang kita dapat, suara yang kita dengar, selama itu mungkin sebagai hiburan saja silakan dinikmati. Tetapi kalau itu ada konsekuensi keuangan, meminta kita harus mentransfer sejumlah uang tertentu atau harus membagikan identitas kita, maka itu hati-hati, jangan langsung dituruti, jangan langsung dipercaya, tapi di cross-check ulang, diverifikasi ulang dengan mungkin melibatkan atau teman-teman kita atau orang lain yang kita bisa tanya untuk konfirmasi ulang, tidak langsung percaya dan tidak langsung mengeksekusi. Kadang-kadang modus ini social engineering ini juga memanipulasi rasa urgensi kita, harus segera dilakukan nih, kalau tidak nanti ini itu membuat kita terburu-buru, panik dan sebagainya.
0: Di tengah perkembangan teknologi AI, kewaspadaan menjadi penting. Masyarakat perlu melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, ya wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Selain perlambatan kawan di sekitaran flyover Kota Lama, karena tadi dikabarkan ada kendaraan yang trouble ya. Ternyata ini kita terima laporan lagi, ada kendaraan lain juga yang trouble, tapi posisinya ini ada di wilayah Blimbing ya, masuk di wilayah hukum Polsek Blimbing, yaitu di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo. Pak Gunawan tadi yang menambahkan informasinya. Pak Gunawan mengirimkan kabar nih, ada tambahan videonya dan juga ada voice note-nya. Kita ke videonya dulu ya. Ini dia, saya tampilkan di Viso Radio kami, kawan. Truk tebu, trouble di sisi kiri ya, lajur sebelah kiri di Sunandar Priyo Sudarmo. Oke, ada keterangan melalui voice note juga dari Pak Gunawan. Oh, agak kecil suaranya, Pak ya.
1: Maaf. Informasi tambahannya, lokasi truk yang mogok itu ada di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo arah ke selatan.
0: Oke.
1: Setelah pertigaan dengan Jalan Tenaga Baru.
0: Oh ya.
1: Demikian informasinya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali tadi Siva di Newsroom sudah bantu untuk mengakomodir laporan dan meneruskan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Coba saya cek sudah ada monitor belum nih ya dari Pak Isrofi. Oh sudah, ternyata di jam 3 lewat 43 menit katanya siap monitor gitu. Lalu Pak Hatta, kembali terjadi lagi kawan ya. Pak Hatta sudah mengarah ke lokasi dan ternyata nihil untuk kendaraan yang tadi trouble di atas flyover Kota Lama. Tadi Pak Hatta sempat kirim dokumentasi juga. Ini dia. Langsung menyisir.
2: Untuk mobil putih yang mogok di atas flyover Kota Lama sudah nihil. Sudah meninggalkan lokasi.
0: Ya.
2: Flyover Kota Lama lancar. Nihil hambatan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hatta juga untuk update-nya, dan petugas juga setelah kita kirimi informasi selang beberapa menit saja ya langsung mengarah ke lokasi juga, dan ternyata sudah clear kendaraan yang tadi dikabarkan trouble. Nah ini yang belum ketemu jawabannya, berarti yang antriannya ke ini ya, ke perempatan Gadang. Apakah imbas dari volume saja? Adakah mungkin kawan-kawan yang sudah akses di lokasi tadi boleh kembali menambahkan? Dari Gadang Gang 4 kawan, Pasar Gadang Lama, sampai ke area Tatsui Tubun, kacu antriannya. Nah kalau yang di Majen Sungkono, saya lihat juga ada antrian. Dari pertigaan Manisa, perempatan ya, perempatan Kalianyar Buring, itu sampai nanti ke sekitaran Majen Sungkono Gang 3. Ini dari, dari Gorken Arok ya ekornya lebih tepatnya. Gorken Arok itu sampai ke Majen Sungkono Gang 3. Ada apa ya? Apakah ada acara kawan di lokasi? Kalau yang kita beberapa kali sempat sampaikan event di ini ya, event yang ada di Bulu Lawang agak cukup jauh juga sih dari lokasi yang tadi sempat dikabarkan ada kepadatan. Mungkin kalau ada faktor lainnya boleh menambahkan informasi juga. Ini yang ke utara sama selatan sama-sama ngantri, saya lihat di sana. Nanti boleh berkabar. Update juga di sekitaran Jalan Bandung, sudah bubaran sekolah kawan. Kalau di weekday tentunya yang harus ada antisipasi, dua arah Jalan Bandung ini jam 3 ke bawah itu udah pasti ngantri ya. Baik yang dari arah Ijen udah mulai tersendat juga, maupun yang dari arah TMP dari Jalan Bogor, Veteran, itu yang sudah mulai ngantri.
3: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok kawan sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur ke Panjen dan ikuti jalan menuju wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
4: Jalan Plus.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
6: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
0: Loh, terus gimana?
6: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
0: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
6: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
0: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
7: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
3: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
8: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
3: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
8: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
3: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Kita kembali update lagi kawan pantauan di sejumlah titik ya. Masih di City Report bersama saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Ada Pak Dani tadi yang sempat kirim voice note belum terakomodir ya. Ada antrian juga katanya.
9: Tider, arah perempatan, Bondowoso Tider. Panjang antriannya.
0: Oh, saya lihat dulu nih.
9: Sampai di jembatan. Panjang-panjang ini. Iya, jam pulang sekolah juga.
0: Betul. Ini yang di Tider Pak Dani POV yang dari Tidar sampai di jembatan yang di Bondowoso gak kalah ngantri ternyata kawan. Di jalan Bondowoso ini itu hampir mencapai jalan Simpang Wilis Indah. Saking panjangnya antriannya ya. Ini imbas dari volume semua nih. Yang dari jalan Jombang juga akhirnya terjebak antrian tuh karena yang di Bondowoso ngantri ya. Karena di Bondowoso ada perlambatan jadinya kena juga. Nah terusan Surabaya juga kena nih. Dari Bendungan Sutami ke terusan Surabaya itu juga ngantri. Tapi biasanya kalau yang di terusan Surabaya itu juga ada yang ngatur ya. Supeltas lebih tepatnya yang ngatur di sana. Sementara kalau dari Jalan Raya Tidar dan Bondowoso imbas dari volume dan kadang banyak juga kawan-kawan yang bilang fase TL-nya katanya yang bikin antrian semakin panjang. Tapi setelah melalui kajian dari FLLAJ maka sudah ditetapkan untuk ini ya untuk fasenya. Fasenya dibuat bergantian tapi tidak sampai 4 fase gitu untuk beberapa catatan. Terima kasih banyak Pak Dani untuk informasinya juga. Tadi saya juga dapat kiriman voice note kawan dari Pak Jamal. Pak Jamal berbagi infonya tadi di jam 3 lewat 52 menit. Ada foto juga ternyata. Saya ke voice note-nya dulu ya.
10: Info terkini di sekitar Tanjung Rejo. Depannya Lambau atau TPS sementara. Ini ada truk, dump truck yang akan mau menurunkan
0: pasir,
10: pasir ke arah selatan itu anu kotnya apa drainasenya cornya tidak kuat sehingga apa ya miring hampir roboh saja dan menimbulkan kemacetan dari arah timur dari Kasin dan dari arah Mergan. Jadi lebih hati-hati saudara-saudara kita yang mau pulang ke daerah Wakil dan Bandulan sekitarnya Pandan Landung, hati-hati karena ada truk yang miring, hati-hati, berbahaya. Dan kewaspadaan lebih diperhatikan karena macet otomatis, karena jam-jam pulang apa ya, jam pulang ini, jam pulang orang bekerja dan lain-lain. Terima kasih, barangkali ada yang bisa membantu apa tenaga dan lain-lain, mungkin bisa diperhatikan. Ini ada banyak sudah, ada berapa relawan, 2 atau 3, karena ini dump truck ini sudah full. Terima kasih, sehat selamat selamat.
0: Terima kasih kembali, di sana itu ya, ada atau tidak adanya kegiatan, gak ada yang ini juga, tidak ada kegiatan di area Bandulan itu, Tanjung Rejo ya, itu tetap pasti akan ada perlambatan kalau di jam-jam pulang kerja seperti ini. Apalagi tadi ada yang sampai ini ya, dump truck yang nurunin pasir. Dan akhirnya menjadi penyebab perlambatan juga. Tadi sempat disampaikan Pak Jamal mau menurunkan pasir drainasenya tapi tidak kuat. Jadi truknya agak miring menyebabkan kemacetan. Nanti coba kita teruskan ke pihak terkait Pak ya untuk dibantu melakukan pengaturan. Tapi

Kalau tadi sih dari kiriman voice note-nya dan juga dari beberapa foto ini, Pak Jamal bilang ada 2 atau 3 orang relawan ya. Supportas ini berarti Pak ya yang bantu untuk melakukan pengaturan, atau mungkin dari warga setempat juga yang bantu untuk melakukan pengaturan. Antisipasi kawan yang mau akses di sana. Ada juga update lainnya tadi soal pohon yang dibakar ya. Posisinya tadi di Jalan Dr. Cipto, dekatnya SMP 3. Sudah diteruskan oleh rekan newsroom ke pihak DLH, pengaduan DLH Kota Malang ada Bulintang, dan katanya akan segera disampaikan ke bidang terkait.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat sore kawan, inilah headline 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, banyak opsi untuk membuat dasar regulasi ducting kabel di Kota Malang. Korban KM Virgo asal Jatim ada 69 orang, 28 meninggal dunia. Ombudsman soroti praktik transaksional warga binaan. Berikut 911 Hot News jam 4 sore selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Kawan, hari ini pada talk show di Radio City Guide, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nur Rahmadi, menyampaikan jika saat ini yang jadi tantangannya regulasi ducting, maka ada banyak cara yang bisa dilakukan. Dito menjelaskan jika Raperda dinilai tidak memungkinkan segera diperjuangkan, maka bisa dalam bentuk peraturan Wali Kota Malang, seperti halnya yang terjadi di DKI Jakarta, yang awalnya berupa pergub, akhirnya ada perwal yang disahkan. Dito menambahkan bahkan di wilayah Semarang dengan dasar hukum wali kota sudah mulai berjalan dengan menggandeng pihak ketiga sampai melibatkan BUMD. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan dari 118 orang penumpang KM Virgo Transport 8 yang sudah ditemukan, 96 diantaranya merupakan warga asal Jawa Timur. Sebanyak 41 jiwa warga Jatim dinyatakan selamat. Dari jumlah warga yang selamat, 26 sudah kembali pulang ke daerah asal. Sedangkan yang masih di Banjarmasin ada 15 jiwa, terdiri dari anak 12 jiwa dan penumpang 2 jiwa. Personil BPBD Jatim masih terus memantau baik di Banjarmasin atau di Bandara Juanda terkait adanya potensi tambahan korban yang ditemukan. Kawan, Ombudsman RI temukan dugaan praktik transaksional sesama warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong melalui Sistem Informasi dan Pengaduan atau SIGAR. Anggota Ombudsman RI, Syafrida, menerima sejumlah laporan dari warga binaan terkait indikasi praktik transaksi yang berpotensi merugikan dan melanggar hak warga binaan. Syafrida menegaskan pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah warga binaan melakukan tindakan yang semena-mena. Demikian 911 Hot News, jam 4 sore, saya Yola Octavia, selamat sore.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Masuk di jam 4 sore, kita masih di City Report ya. Dan sekarang juga saya Yola Octavia yang masih menemani perjalanan Anda, kawan. Di jam 4 kali ini, pantauan di area Telogo Mas masih belum ada perubahan. Kalau tadi di segmen awal jam 3 saya bilangnya agak mendung nih Telogo Mas, sampai sekarang juga masih mendung ya, tapi masih nggak kebagian hujan. Kalau dari perakiran BMKG memang di Kota Malang tidak ada potensi hujan sejauh ini kalau saya lihat sampai di sore hari ya. Sore hari itu masih relatif cerah berawan, ada yang berawan juga untuk pantauan di siang hari ini. Sore hari ini. Coba saya geser sampai di malam hari, apakah juga ada potensi hujan ya? Oh tidak ada, justru nanti di jam 8 itu agak berawan kawan dan tidak ada potensi hujan. Itu sementara untuk update cuacanya, tadi di live TikTok ada yang bergabung juga, ada Bu Husnul. Katanya wajah lumayan berangin mbak. Kalau di Telogo Mas ya, kalau saya lihatnya sih gak begitu intens, gak begitu kencang juga anginnya. Apakah di sejumlah titik juga ada perbedaan atau justru sama, gak relatif berangin juga, boleh menambahkan informasi. Karena sekarang lagi jam pulang kerja, pastinya akan cukup ramai di sejumlah titik. Yang baru pulang kerja mau balik ke Batu atau dari Batu ke Malang, pasti sore hari ini happy sepanjang jalan. Karena di Batu lagi blooming tapi buya ya. Sebenarnya gak cuma Batu, Malang Raya atau kota-kota lain di Indonesia, itu di bulan Oktober ini pohon tabebuyanya tuh lagi pada

protokol di jalur utama. Jadi di sepanjang Insinyur Soekarno Patimura tuh banyak tabe buya. Lalu kalau kita bergeser lagi arah ke Balai Kota Amungtani ya, itu juga tabe buyanya banyak banget kiri kanan. Lalu kalau bergeser lagi ke area Dewi Sartika, Pasar Amungtani itu juga kiri kanannya full tabe buya semua. Atau mungkin yang lewat di Arhanud barangkali, nah itu juga tabe buya semua ya. Kalau yang di pusat kota rata-rata saya lihat warnanya pink dan putih, kayak sakura tapi tabe buya. Tapi kalau yang di area Arhanud itu dia mostly kuning semua sih ya. Dari perempatan dari pertigaan Pendem, jembatan, kemudian ke Arhanud, lalu berbelok ke kiri, nanti arah ke barat ya. Wah itu semuanya kuning tuh, full tabe buya semuanya. Dan kalau di media sosial saya juga banyak lihat yang bikin konten batu tak Jepang-Jepang no katanya, karena ini ya, karena bunganya yang cantik itu kawan. Jadi lagi trending topik nih, batu lagi cantik-cantiknya karena tabe buya lagi bermekaran di sana. Biasanya tuh ini juga ya, selain tabe buya, kalau di Batu itu spot ikoniknya selain tabe buya tadi ada spot bunga matahari juga. Nah itu lagi banyak juga diminati. Atau salah satunya hortensia ya, hortensia juga daerah-daerah ini, Brakseng. Ah, itu juga banyak tuh diminati oleh wisatawan dari luar kota, karena banyak plat-plat luar kota kadang memadati kawasan kebun-kebun bunga di Kota Batu. Selain hortensia, bunga matahari, pikuk juga banyak. Daerah Bumi Aji saya lihat banyak yang nanam pikuk juga ya para petani. Dan biasanya orang-orang wisatawan tetap diperbolehkan foto-foto. Syaratnya kadang gak harus bayar tapi beli bunganya, nanti langsung dipetik dari kebunnya langsung. Adakah juga yang sudah experience ya akses-akses di wilayah Kota Batu? Itu yang spot Kota Batu. Kalau Kota Malang, di mana yang ramai banyak ininya tabe buyanya? Kalau saya lihat daerah-daerah kampus ya, UIN tuh ada tapi di dalam kampus. Terus UB kampus 2 tuh kawan, Dieng, di daerah Dieng. Itu juga banyak tuh pohon-pohon tabe buya di sana. Atau arah ke utara di sekitaran Geraha Kencana ya, kalau saya nggak salah tuh masuk arah ke Hawaii, itu juga banyak panorama ini tabe buya. Dan masih banyak lagi, mungkin kalau ada yang mau menambahkan juga monggo, atau mungkin mau menyertakan dokumentasinya juga boleh sharing-sharing di sore hari ini. Saya kembali pantau traffic dulu, masuk di traffic hour semakin padat. Kalau tadi kita fokus di area pusat Kota Malang, Jalan Bandung, termasuk juga di sekitaran Gadang, saya belum dapat jawaban nih di Mejen Sungkono ada apa karena semakin mengular antriannya. Sekarang nambah lagi untuk perlambatan di sekitaran Sukun, Kelayatan Gang 3 untuk ujung kepadatan ya, ekor kepadatannya. Lalu yang di Simpang Kepuh juga sama-sama mengular kawan antriannya. Kemungkinan masih bahas dari volume, tapi kalau ternyata ada faktor lain juga boleh menambahkan. Bisa langsung call in di 0811-36911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Halo Sobat Jatim, sudah punya rencana keliling Malang atau belum nih? Kalau belum, ayo bepergian dengan nyaman, aman, dan hemat bersama Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus terdiri dari 14 bus operasional dan juga 1 bus cadangan. Dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari, dan juga Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Tarif umum itu hanya Rp5.000, sementara untuk pelajar, santri, dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun juga semakin mudah, bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik mulai dari Jatim Park 1, kemudian kawasan Kayu Tangan, lalu BNS, Batu Economics Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim, tahun ini Trans Jatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen. Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak juga perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Trans Jatim, transportasi andalane Jawa Timur. Saya tadi sempat mention soal ini kawan ya, soal Tabebuya. Saya sempat mention untuk Tabebuya Blooming Tabebuya di wilayah Kota Batu, yang juga tadi sempat saya mention di mana saja spotnya, dan ternyata ini di WhatsApp juga ada yang berbagi, ada beberapa titik Pak Fatoni. Saya mau tampilkan videonya, cantik banget nih Pak. Di mana nih? Ini warnanya pink katanya. Bentar, kok agak familiar ya lokasi ini ya. Ini di Landung Sari nih kayaknya, dekatnya Unitri. Cantik. Ini hari ini kah Pak Fatoni? Mekar semua nih kawan, warnanya pink tapi buyanya. Tapi cuma satu nih. Itu, lalu ada lagi yang lanjutannya. Ini di kampus UB. Tapi belum mekar semua kalau dari kiriman video yang pertama ini. Oh, ini ada tambahan lanjutannya. Saya masih tampilkan di visual radio, kawan. Atau udah pada rontok, Pak? Kayaknya udah ya, atau belum mekar sempurna. Harusnya kalau Oktober tuh puncak-puncaknya mekar nih. Di kampus 2UB. Sering jadi spot juga ya, sering berseliweran di timeline. Oke, ini di mana juga? Sama ya, kampus UB2 semua ya ini ya. Oh, cantik ya. Saya lanjutkan juga. Ini masih di kampus 2UB yang terakhir tadi. Kita play lagi. Ya. Nih Pak Fatoni ngevlog. Blooming.
2: Kemudian. Kampus 2UB.
1: Banyak yang foto-foto Pak ya. Banyak yang foto-foto mahasiswanya. Karena cantik nih panorama mekarnya Tabebuya. Masih saya tampilkan di visual radio. Agak saya percepat ya videonya dari Pak Fatoni. Kayaknya memang belum mekar semua ya Pak ya. Biasanya tuh kalau Oktober waktunya ini blooming gitu. Kadang kalau kita dulu, waktu saya jadi mahasiswa dulu ya, kalau ngeliat Tabebuya di kampus mekar, itu udah jadi timeline, oh ini udah mau UTS nih gitu. Karena mekarnya di Oktober. Terima kasih sudah sharing-sharing juga. Lalu untuk update lainnya ada Pak Anton. Telklogen ke Urip Sumoharjo, lalinnya lancar, cuacanya mendung katanya. Masih mendung juga ya, sama nih di area Telogomas juga konsisten. Tadi di TikTok juga ada yang bilang daerah Samaan, Pak Ubaid ya, daerah Samaan cerah katanya, cerah berawan, suhunya di 31 derajat. Kalau Telogomas di 29 derajat Celcius gitu. Untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di segmen selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap di CityGate 911 FM.
0: informasi seputar jantung.
3: Kawan, sore hari ini kita update dulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol, Porong, Kejapanan, Sidoarjo, Waru Utama juga masih aman lancar. Yang mau ke Jombang melalui Krian Kertosono juga masih aman lancar. Begitupun yang nanti mau ke Probolinggo melalui Tol Gempol Rembang sampai di Paspro. Di sekitaran eksit Tol Leces, sore hari ini juga masih terpantau aman lancar. Dua arah, tidak ada kendala. Untuk info tol, kawan, didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau, WhatsApp di 0877-6741-3421. Jalan Indragiri, Kota Batu, Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Program Komunikasi Korporat Tugu Tirta mengalirkan masa depan.
4: Pernah butuh informasi dari penyedia air tapi bingung harus menghubungi siapa? Sekarang pelanggan Tugu Tirta punya satu lagi pilihan. Namanya Tania, Tugu Tirta Artificial Intelligent Assistant. Layanan berbasis AI yang bisa diakses 24 jam untuk menjawab kebutuhan informasi hingga menerima pengaduan pelanggan. Berikut pernyataan Direktur Utama Tugu Tirta Kota Malang, Priyo Sudibyo.
5: Maka saya mencapai inovasi baru, yaitu yang kami namakan Tania. Dan ini pertama PDM di Indonesia yang menerapkan model ini. Bahkan beberapa PDM sudah bergurul ke kami, ya apa sih konsep Tania. Jadi pelayanan ini, mas, gangguan di mana, ada berapa pembayaran saya, tagihan saya berapa, ada kebocoran di sini, terus penanganannya berapa. Itu kita sampaikan detail di kami, itu ketika pelanggan itu komplain ya. Umpama jam 8 sekian detik komplain, jam berapa sekian detik di respon, yeah. Jam berapa sekian detik ada WO, work order untuk ke lapangan, jam berapa sekian detik petugas di lapangan, jam berapa sekian detik di proses penanganan, jam berapa sekian detik prosesnya sudah ditangani, jam berapa sekian detik dilaporkan hasilnya.
2: Wah, detail banget, Pak ya.
5: Detail. Dan ini digitalisasi, jadi konsep ini yang saya ciptakan.

0: mengalirkan masa depan. Dipersembahkan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang, kolaborasi City Guide 911 FM, dan didukung oleh Bank Jatim, melayani lebih dekat.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan agenda pelantikan 176 pejabat bukan dibatalkan, melainkan diagendakan ulang. Menurutnya, paling tidak pelantikan akan dilakukan di minggu ini. Wahyu menjelaskan penundaan pelantikan yang terjadi kemarin karena dirinya tiba-tiba dipanggil ke Jakarta, mendapat panggilan dari Sekretariat Presiden untuk evaluasi program strategis nasional. Dia menjabarkan ini terkait dengan rencana Kota Malang menjadi percontohan nasional, khususnya untuk program sekolah rakyat dan juga reformasi agraria.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, pemerintah Kota Madiun mengusulkan kenaikan besaran santunan kematian bagi warga Kota Madiun dari sebelumnya Rp1.000.000 menjadi Rp1.500.000 yang saat ini masuk dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Perubahan Perda Nomor 4 tahun 2020 tentang penyelenggaraan santunan kematian. Regulasi itu diharapkan dapat direalisasikan 2027 mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan perubahan perda diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika regulasi di atasnya. Salah satunya penyesuaian dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah. Selain itu juga biaya pemakaman yang saat ini dinilai sudah cukup tinggi.
3: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Inspektorat Kota Surabaya memeriksa lurah yang terduga terlibat dalam kegiatan pungutan liar atau pungli. Ira Tursilowati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Surabaya bilang, lurah sudah dibebas tugaskan dan ditempatkan sebagai staf di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip sejak 28 September 2026. Pemkot juga melakukan kembali pemeriksaan terkait dengan dugaan pungli yang melibatkan seorang ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya. Sebelumnya 4 pegawai P3K paruh waktu di Dinas Lingkungan Hidup DLH sudah diberhentikan terkait dengan kasus pungli.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Banyak yang tanya di live TikTok apakah sudah ada yang kebagian hujan ya di sore hari ini. Ternyata tadi ada kabar yang masuk, saya baru cek juga kawan di WhatsApp. Ada Pak Alpa, katanya di Pakis hujan tapi gerimis doang katanya. Alhamdulillah Pak, masih gerimis alhamdulillah sih katanya gitu. Di kita tuh udah berapa hari ini mendung, kebagian mendungnya aja kalau kita. Alhamdulillah tuh Pakis sudah kebagian hujan, dikit-dikit. Kalau kemarin agak lebih deras Pak informasinya, untuk intensitasnya tuh sedang lah gitu ya, gak yang deras banget tapi gak yang minim banget juga. Kalau Tlogomas ya pernah sih kebagian hujan 2 hari yang lalu, tapi cuma kayak apa ya, tipis banget pokoknya untuk gerimisnya. Ada lagi update untuk cuaca Pak Anto. Pak Anto di flyover Arjosari, tadi ada kirim ini juga ya, ada kirim dokumentasi. Saya tampilkan ada 2 dokumentasi dari Pak Anto.
1: Ini saya di savana, agak savana lancar ya. Ini yang mengarah ke utara atau ke arah Karanglu. Area Karanglu terpantau mendung itu.
0: Nah, makin ke utara makin mendung Pak. Ke barat juga sama sih.
1: Alhamdulillah lalin mulai dari Jalan Semeru, Jalan Bromo, pertigaan
2: posisinya tadi di Jalan Dr. Cipto dekatnya SMP 3 sudah diteruskan oleh rekan Yusro ke pihak BLH pengaduan okay. BLH Kota Malang.
0: Ini saya tampilkan untuk video lanjutannya yang di
1: Arjosari. Nah ini lancar dan mendung terpantau area Karangploso lah. Arjuno ya.
0: Ya.
1: Ini flyover Arjosari menuju ke arah Karanglo lancar sekali. Mulai dari Sabilillah juga lancar. Nah ini
2: masuk di jam 4 sore, kita masih di Sibiripon.
1: Turunan flyover
2: juga
1: lancar.
2: Octavia yang masih menemani perjalanan.
1: Kendala ya.
0: Iya.
2: Di jam 4 kali ini pantauan di area Tlogomas masih belum ada perubahan kalau tadi.
0: Terima kasih banyak Pak Anto untuk update-nya juga. Dan untuk Anda, kawan-kawan yang mau investasi, yang mau beli properti tapi masih maju mundur nih, ragu, takutnya boncos, takutnya nggak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, yaitu Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan juga dekat dengan Jatim Park Group plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi, properti terpercaya.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24 hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
1: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
4: Loh, masa tidak ada yang tahu?
5: Bapak Slamet Prianto, Bu.
4: Itu siapa?
5: Lah, kalau itu nama bapakmu.
4: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
5: Ibu Mariani Ayu.
4: Hah? Itu siapa lagi?
5: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
5: Saya tahu.
2: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
4: Kawan, kalau provider internet Anda lemot dan bikin emosi, lebih baik Anda pindah saja. Pindah ke provider Kapten Ratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan, tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0822-1202-2222 atau kunjungi juga websitenya di www.kaptennaratel.com. Saya ulangi kembali untuk customer service di 0882-1202-2222 atau di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tadi saya sempat menanyakan ya, ini kok digadang ngantri banget gitu kawan untuk trafiknya. Lalu tadi juga ada yang berkirim kabar, Pak Henry katanya truk gandeng mogok di jalan Satsui Tubun arah ke barat persis sebelumnya rel kereta api. Ekor kemacetan sampai di perempatan Gadang. Saya mau tampilkan dokumentasi dari Pak Henry. Ini dia, truk tebu ya, gandeng ini kawan. Terlihat yang bantu ngatur adalah Satpam. Terima kasih Pak Henry. Tadi ada Sherlocknya juga yang dikirimkan. Dan rekan-rekan di newsroom sudah bantu untuk mengakomodir laporannya ke Ibda Dodi, itu selaku Kanit Lantas Polsek Sukun. Tapi karena belum ada jawaban, digeser juga laporannya ke Kanit Turjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu. Dan Ibtu Dandu sudah monitor juga. Baru saja ada balasan lagi. Katanya rekan-rekan di Sukun arus lalin rame lancar. Oh, rekan-rekan sudah ada di Sukun katanya. Ini dia ya, saya tampilkan di visual radio. Ternyata sudah ada petugas kawan di sana. Ini lanjutannya. kemudian ini dan ini juga ya. Sudah ada petugas yang standby untuk melakukan pengaturan lalin di lokasi. Terima kasih banyak juga Pak Dandu untuk ininya ya, respon cepatnya. Lalu juga update lainnya ada Pak Dedi Nicholas. Nah, kalau tadi untuk truknya itu trouble di area Tatsui Tubun dan mengakibatkan perlambatan baik di Gadang maupun Sukun, ini juga ada update lagi, ada truk material yang menurunkan muatannya sehingga di RAIS juga macet panjang. Pak Dedi Nicholas ya yang berbagi kabar, ada video dan juga foto yang dibagikan. Ini laporan awal di jam 4:24. Saya geser kembali. Nah, ini dia pindah muatan kemudian agak melintang gitu kawan dari fotonya ini, sehingga inilah yang mengakibatkan perlambatan. Ini videonya ya, saya play dulu.
6: Ada Pak Alma, katanya di pagi hujan.
4: Ini antriannya ya, mengular di RAIS. Saya mute untuk audionya ya, karena tidak ada keterangan melalui audio. Saya mau nyari ujung kepadatannya, kayaknya sepanjang RAIS tuh ngantri deh. Harap bersabar kawan-kawan yang akses di lokasi. Terima kasih juga Pak Dedik ya untuk update-nya. Itu dua titik yang harus Anda antisipasi kawan di sore hari ini. Mungkin nanti kalau ada beberapa catatan di sejumlah titik lainnya, dan kita juga masih bantu pantau dari rekan-rekan kepolisian, kita akan sampaikan kembali. Ada Pak Nuha, Gadang saat ini padat katanya Pak Nuha. Saya mau tampilkan di Visual Radio juga pantauannya. Ada dua video ya.
7: Jegrek ini ki macete Gadang. Ish, gak obah macete. Lho, sampai teko pom iki ya.
4: Ini juga nih.
7: Ekor sampai nang ngene iki ya, iki.
4: Sampai mana ini Pak? Arah bersabar ya. Tapi kalau yang Pak Nuha ini arah ke utara berarti Pak Nuha ya. Saya lihat masih lancar gitu perjalanannya. Tapi kalau yang arah sebaliknya itu yang relatif ngantri juga. Tetap bersama kami kawan di City Report Sore.
8: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan panggung PPSN Got Talent kembali meriah Ahad malam 4 Oktober 2026. Sebanyak 18 kontingen menampilkan kreativitas terbaik dengan waktu 7 menit untuk tampil dan 1 menit persiapan. Suasananya makin hidup dengan dukungan yel-yel kontingen Jawa Timur dan Jawa Barat. Salah satu yang mencuri perhatian adalah penampilan pantomim kontingen Sumatera Selatan. Aksi yang mengundang tawa ini berhasil membuat penonton dan juri terhibur. Menariknya, aktor pantomim Al-Azan Ayatullah mengaku sempat grogi saat naik panggung, tapi dukungan teman-teman yang membuatnya kembali percaya diri. Ajang Got Talent ini pun bukan sekedar kompetisi, tapi menjadi ruang bagi santri dari berbagai daerah untuk berkreasi, saling mengenal, dan merayakan keberagaman dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Saya bergeser kembali ke WhatsApp, ada beberapa catatan yang dibagikan. Ada Pak Edi. Pak Edi kirim, apa nih, di Jalan Jenderal Panglima Sudirman, Kota Batu. Oh, ini kayaknya ngomongin Tabe Buya tadi, Pak ya. Di sana juga lagi blooming Tabe Buya. Kemudian tadi juga ada update lainnya dari Pak Nawawi. Pak Nawawi juga monitor kendaraan yang trouble. Tadi itu seperti laporannya Pak Henry, kawan yang di Tsatsui Tubun ya. Saya mau tampilkan juga POV dari Pak Nawawi ini yang sempat kirim video. Ini dia.
1: Terima kasih banyak Pak Hanto untuk update-nya juga.
2: Truk mogok sebelum rel kereta api kacau. Pantau petugas polisinya.
1: Pasti-pasti saja.
0: Baik Pak Nawawi dan Bu Sandi, tadi juga terjebak antrian kawan imbas dari kendaraan yang trouble. Jadi mengarah ke Lowok Doro itu katanya macet. Ada juga Pak Ayat, posisi Lalin di Tumenggung Suryo yang mengarah ke Arjosari padat sekali. Tadi Pak Ayat ini sempat kirim ini juga ya, dokumentasi juga. Saya mau tampilkan dokumentasinya. Kita tampilkan di visual radio dulu nih. Oke, masih agak tersendat ya. Ini dia kawan.
1: Tri banget gitu kawan untuk trafficnya.
0: Oke. Tadi juga ada efek dari bus yang parkir di tepi jalan katanya Pak Ayat, makanya ngantri. Oke, baiklah. Terima kasih Pak untuk update-nya juga. Nah, ini bus yang parkir di pinggir jalan ya. Oke. Itu dia. Masih ini enggak ya? Masih parkir di sana enggak ya? Posisi di Tumenggung Suryo kawan yang arahnya ke Arjosari. Kalau masih stay di sana, khawatirnya selain parkir ada karena ini juga, karena trouble juga, atau memang pure parkir. Mungkin nanti yang lewat di sana, Tumenggung Suryo boleh berbagi info. Truknya warna, kok truk ya, bus. Busnya warna merah. Ada update lainnya dari Pak Gatot. Sebentar, Pak Gatot ada Pak Anto juga.
3: Ini di Karanglu ya, wilayah Karanglu. Ini mendungnya juga lumayan gelap. Untuk lalu lintas masih aman, lancar, terkendali. Dari arah Flyover menuju ke arah Karanglu. Begitu.
0: Terima kasih Pak Anto. Ada juga Pak Gatot kawan.
3: Yang menuju
0: Pak Gatot tadi, oh Tabe Buya di Arhanud ini ya. Cantik sekali, kuning. Arhanud bukan ya? Arhanud deh kayaknya. Oh iya betul. Ini di Arhanud kawan. Kalau Arhanud tuh dia kuning semuanya. Kiri kanan bunganya kuning. Bahkan di selain di Arhanud, sebelum masuk ke komplek Arhanud ya, kalau kita dari arah pertigaan Pendem tuh belok ke kanan, jembatan itu ya kuning semua. Tapi kalau Batu ke atas tuh rata-rata bunganya warna putih, warna pink. Terima kasih Pak Gatot sudah sharing-sharing juga sore hari ini, mendung ya di area Batu kawan. Boleh berbagi informasi lainnya kawan, boleh Anda tambahkan langsung call in di 0811 3600 911.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Kawan, selamat sore. Inilah headline 911 Hot News jam 5 sore. JLS Kabupaten Malang ditarget tuntas akhir tahun ini. BMKG prediksi musim hujan Jawa Timur mundur hingga Desember 2026. KPK periksa Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai. Berikut 911 Hot News jam 5 sore, selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS di wilayah Kabupaten Malang tuntas pada Desember 2026. Dengan progres fisik saat ini mencapai sekitar 80%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, menyebut percepatan pembangunan masih terkendala beberapa persoalan pembebasan lahan yang kini terus dikebut. JLS di wilayah Kabupaten Malang memiliki panjang sekitar 58 km dan pada prinsipnya sudah tuntas, namun konektivitas secara keseluruhan masih menunggu penyelesaian ruas JLS di Blitar agar nantinya terhubung dengan Blitar, Tulungagung hingga Trenggalek. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, menyebut kondisi ini dipicu fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Sementara Ayodi diprediksi tetap positif hingga akhir 2026. Secara keseluruhan, awal musim hujan di 70 ZOM atau 96,6% luas daratan Jatim diprediksi mundur dari kondisi normal. KPK memeriksa Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai, Susila Brata, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta hari ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, selain Susila, KPK juga memanggil dua pihak swasta berinisial JM dan BT sebagai saksi. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Hingga 26 Agustus, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Mufti Akmal. Selamat sore.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, selamat sore. Saya Mufti Akmal di City Report jam 5 sore. Tadi bersama Yola membahas pohon tabebuya ya, yang sudah mulai bermekaran di wilayah Malang maupun juga beberapa wilayah di Indonesia seperti di Surabaya, kemudian juga di Pasuruan ya, dan Sidoarjo, beberapa wilayah. Ada juga dari Pemkapnya yang menanam pohon tabebuya dan saat ini sudah mulai bermekaran dan cukup indah kawan ya. Kalau misalkan dilihat, apalagi kalau misalkan Anda juga terjebak kemacetan, tapi di sekelilingnya masih ada pohon tabebuya, jadi gak begitu stres ya terkena macet. Ada tambahan tabebuya dari Pak Hernowo. Di depan kantornya Pak Herno Effendi ini ada tabebuya juga kawan. Ini kita tampilkan di visual radio ya. Sepanjang jalan kanan kiri, bagus sekali ini Pak Hernowo. Ya, terima kasih Pak Hernowo untuk informasinya. Dan untuk beberapa ruas jalan kawan ya di Malang Raya saat ini, terutama di sekitaran Kebun Agung, kemudian juga di Gadang, masih ada kemacetan ya. Kalau misalkan di Kebun Agung sampai di Sukun, kelihatan memang murni dari imbas volume kendaraan. Tapi kalau di Gadang memang tadi ada truk tebu gandeng yang sempat trouble dan sudah dilakukan penanganan juga oleh Kanit Urjawali Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Dandu, bersama rekan-rekan kepolisian di sore hari ini. Untuk update-nya kawan, bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar Anda yang mobile di Kota Batu, Kota Malang maupun juga di Kabupaten Malang, boleh nanti

Iya, dari Evan Sin dan Paul McCoy, Bring Me To Life. Memang lagunya cukup upbeat sekali kawan ya, untuk menemani Anda yang sedang di perjalanan sore hari ini, yang sudah mulai ngantuk ataupun sudah mulai lelah ya, beraktivitas dari pagi sampai sore, mau pulang ke rumah malah terjebak kemacetan. Jadi biar makin semangat lagi dan menambah mood. Dan untuk beberapa update kawan ya di sore hari ini, tadi terkait dengan bunga tabebuya atau pohon tabebuya, begitupun juga dari Pak Anto, tadi sempat telepon di newsroom update untuk cuaca. Tadi katanya di Karanglo sempat mendung ya awalnya, tapi sekarang sudah mulai cerah yang di Karanglo, karena awan mendungnya ini ternyata bergerak ke arah utara kawan, sampai di Singosari dan juga Lawang. Saat ini untuk cuacanya cukup mendung ya, bahkan gelap sekali. Tadi sempat dikirimkan videonya oleh Pak Anto di 4:30, tapi telepon update di 5:00 lagi. Dan Pak Anto juga menanggapi kawan terkait dengan kondisi cuaca.

0: yang memang saat ini masih terus berubah-ubah ya. Karena dari pagi sampai siang begitu cuacanya panas sekali. Kalau masuk di sore seperti ini, sore sampai malam mendung. Bahkan untuk hembusan anginnya juga cukup kencang. Kalau kata lagu dangdut itu kan mendung tanpa udan. Tapi memang kondisi yang terjadi realitanya memang seperti itu kawan ya. Saat ini sering sekali untuk mendung di sore hari tapi nggak turun-turun hujan. Bahkan Pak Anto kemarin sempat ke Donomulyo dan melihat banyak sekali rumah warga maupun juga dari tokoh masyarakat begitu ya, sudah menyiapkan tandon di depan rumahnya masing-masing untuk menerima saluran air bersih. Karena ternyata memang di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Malang kawan, salah satunya adalah Kepanjen, kemudian Kalipare, Donomulyo, lalu Sumawe, Sumber Manjing Wetan, dan di sekitaran Bantur, termasuk Donomulyo yang pas itu dilintasi oleh Pak Anto, memang terdampak oleh kekeringan. Sehingga dari BPBD maupun juga tim damkar sudah membantu untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa tetap tersuplai air bersih biar nggak sampai kekeringan dan lain sebagainya. Sehingga dari depan rumah-rumah warga itu bahkan sampai menyiapkan tandon ya, sudah siap untuk menerima bantuan air bersih. Begitu, terima kasih Pak Anto. Lalu ada Pak Sutrisno. Selamat sore, perempatan Gadang Kacuk macet, jalannya cuma dikit-dikit. Terima kasih. Sama-sama Pak Sutrisno. Memang untuk update-nya saat ini kawan ya, masih ada truk gandeng tebu yang mogok. Bahkan barusan kawan dari Kanit Rujawali Satlantas Polresta Malang Kota itu Dandu di jam 17 lewat 16 menit ya, barusan sekali mengirimkan update laporan.
1: Mohon izin dilaporkan untuk truk yang mengalami pecah ban di timur pos Kacuk Barat sudah bisa jalan kembali. Sementara petugas melaksanakan penormalan arus lalu lintas.
0: Oke.
1: Demikian yang bisa kami laporkan dari Simpang 3 Kacuk Barat. Selamat sore Polri untuk masyarakat.
0: Terima kasih rekan-rekan kepolisian termasuk juga dari Kanit Rujawali Satlantas Polres Malang Kota, Ibtu Dandu. Karena memang kemacetannya cukup panjang sekali kawan ya, di sekitaran Gadang. Bahkan imbasnya juga sampai yang menuju ke Kacuk, kemudian di Lok Doro, maupun juga yang mau ke arah utara atau masuk ke Kota Malang, saat ini memang masih ada perlambatan ataupun sampai berhenti ya, karena macetnya luar biasa. Tapi update barusan untuk truk yang trouble pecah ban sudah bisa untuk jalan kembali kawan. Jadi menunggu saja, mungkin nanti habis ini sudah mulai terurai ya untuk kepadatan maupun juga kemacetan. Kalau kita pantau memang di beberapa titik kawan, mulai dari pabrik gula Kebun Agung kemudian masuk sampai di Kelayatan, itu juga masih ada perlambatan, ada kepadatan. Lalu Kolonel Sugiono, Gadang, dan di sekitaran Satsui Tubun ya. Di Satsui Tubun sore hari ini juga sangat luar biasa padatnya kawan, sampai tembus di sekitaran Gadang Bumi Ayu untuk kemacetannya di sore hari ini. Jadi bisa diantisipasi barangkali sore hari ini Anda ada rencana untuk melintasi sekitar ruas jalan tersebut, bisa lebih diwaspadai atau mungkin bisa lewat jalur alternatif saja kawan.
2: Itu toh informasi seputar jalan tol.
0: Kembali kawan, sore hari ini kita update dulu untuk informasi seputar di ruas jalan tol. Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang sampai ke Tol Gempol Porong Sidoarjo sampai tembus di Perak Satelit juga masih aman lancar. Baik yang di Getol Lawang lalu Getol Singosari sampai di Malang Madiopuro, di sore hari ini masih lancar kawan, dua arah tidak ada hambatan. Dan bagaimana untuk Anda yang sedang mobile saat ini di sekitaran ruas jalan tol, boleh nanti berkabar kembali mention di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah, warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
2: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
3: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Monitor kembali kawan untuk beberapa ruas ya yang dikabarkan macet bahkan sampai berhenti untuk di wilayah Gadang dan sekitarnya. Dari Bu Anggra ini tadi sempat melaporkan ya, macetnya sampai Mergosono. Nah ini ada tampilan video, kita tampilkan di visual radio kawan. Wow, ini memang didominasi oleh truk ya, baik truk box maupun juga truk bak terbuka. Ditambah dengan bubaran warga yang pulang kerja maupun juga yang pulang sekolah bertemu satu di jalan, jadi macetnya luar biasa. Terima kasih Bu Anggra ini. Dan tadi sempat dikabarkan juga ya kawan, kalau misalkan truk yang trouble itu sudah bisa lanjut berjalan kembali. Jadi sekarang untuk kepadatan maupun juga kemacetan hanya imbas dari tadi yang sempat ada trouble. Jadi kalau sekarang masih macet berarti memang imbas ataupun sebentar lagi juga sudah terurai untuk kemacetannya. Dan untuk beberapa ruas jalan lain kawan sekitar di Kota Malang ya, kalau misalkan di Kota Malang yang sudah mulai ada peningkatan lagi dari Ijen menuju ke Kawi. Tapi kalau di sekitaran MOG masih cukup landai. Hanya perlambatan di antrian traffic light Ijen maupun juga antrian di traffic light Kawi atas. Begitupun yang di Jalan Bandung kawan, di sore hari ini luar biasa ya. Luar biasa karena jam pulang sekolah. Kalau Jalan Bandung ini memang dari dulu, karena di situ kompleks sekolah-sekolah, ada TK, SD, SMP, dan SMA ya. Jadi satu wali murid, satu siswa gitu dijemput dengan satu mobil. Belum nanti parkirnya, belum nanti keluar dari parkirnya. Jadi memang cukup padat di sekitaran Jalan Bandung. Sampai di TL Veteran ITN 2 di depannya Brawijaya kawan, di sore hari ini juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Kalau update di Kota Batu di sore hari ini di hari Senin ya, memang tidak ada potensi kemacetan maupun juga tidak ada potensi kepadatan. Kalau di Kota Batu ini memang cukup adem ayem kawan ya, suhunya dingin lalu juga lalu lintasnya nggak begitu crowded seperti yang ada di Malang Kota maupun juga di Kabupaten Malang. Jadi kalau misalkan di alun-alun Kota Batu yang nanti ada rencana mau ke Batu masih terpantau landai, dua arah tidak ada kendala. Begitupun yang di depan Pasar Among Tani, biasanya kalau ada truk trouble atau apa begitu ya di depannya Pasar Among Tani biasanya langsung macet di sekitaran Jalan Dewi Sartika. Tapi kalau di sore hari ini masih terpantau lancar kawan, dua arah tidak ada kendala. Yang sedang mobile juga di sore hari ini, bagaimana untuk update kondisi lalu lintas maupun juga cuaca, nanti boleh untuk kembali berkabar kawan di City Gate. Namun sebelum itu kita simak dulu lantunan azan maghrib.
2: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan maksudan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, tentu harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut, yaitu saya masuk dengan membuat amplop ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual, dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan ya udah, saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan, walaupun dari bawah. Gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Dengan keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyu Hidayat, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Gate FM.
0: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Set alasan barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan Kepala Lapas Cibinong yang beberapa waktu lalu sempat viral ya di media sosial terkait dengan temuan adanya rutan atau rumah tahanan yang sangat mewah, bahkan sekelas villa bintang 5 kawan ya, dan cukup mewah. Kemudian ada sofanya, ada dispenser, kulkasnya 4 pintu, lalu dapurnya juga sudah dapur listrik, ada AC. Jadi tidak menggambarkan seperti penjara, malah menggambarkan seperti tahanan korupsi yang sedang berjalan-jalan di villa. Dan per hari ini kawan, di tanggal 5, Kepala Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Cibinong Bogor, Jawa Barat, Wisnu Hani Putranto, resmi diberhentikan dari aparatur sipil negara imbas dari temuan adanya fasilitas mewah di lingkungan penjara. Bahkan sudah disampaikan langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Komjen Pol Rudi Setiawan di Jakarta per hari ini. Memang sudah resmi ya, Kalapas 2A Cibinong sudah dipecat dari jabatannya. Bukan diberhentikan, bukan dipindah tugaskan, tapi memang diberhentikan kawan. Total ada 17 orang pegawai dijatuhi sanksi dari kasus ini. Rinciannya ada 1 orang diberhentikan, 5 orang dijatuhi hukuman disiplin berat, dan 11 orang dijatuhi hukuman disiplin sedang. Dan kata dari Komjen Pol Rudi Setiawan selaku Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, baik dari Kalapas lama maupun juga dari Kalapas baru akan sama-sama diperiksa dan akan dijatuhi hukuman. Karena menurutnya hal tersebut atau peristiwa ini sudah melanggar pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nah, di pasal ini kawan mengatur tentang larangan bagi PNS, setidaknya ada 14 poin larangan. Di antaranya perihal penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain, melakukan pungutan di luar ketentuan, hingga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Dan kalau misalkan jenis hukuman disiplin ringan bisa meliputi mulai teguran lisan, teguran tertulis, SP, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sementara jenis hukuman disiplin sedang, ini diantaranya adalah pemotongan tunjangan kerja sebesar 25% selama 6 bulan. Lalu juga ada pemotongan tunjangan kinerja, tukin, sebesar 25% selama 9 bulan. Atau pemotongan tukin atau tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Sementara untuk hukuman berat dari pelanggaran PNS, diantaranya adalah bisa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Lalu pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Dan pemberhentian tidak hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan memang dari kejadian tersebut kawan sudah menjadi buah bibir ya, menjadi buah bibir oleh masyarakat seluruh Indonesia, sampai menjadi sebuah hipotesis di antara masyarakat. Jangan-jangan lapas-lapas yang ada di wilayah lainnya juga seperti itu. Nah, itu kan menjadi sebuah hipotesis ya. Dari banyak sekali masyarakat di Indonesia, jangankan di Bogor kawan, masyarakat di Malang Raya ketika saya temui dan ketika berbincang begitu ya, mereka juga ada kecurigaan terkait dengan hal tersebut. Nah mas, jangan-jangan nanti lapas yang di Malang ataupun juga di Jawa Timur juga ada hal serupa. Nah ini kita sampaikan juga nanti bisa ke Kepala Imigrasi. Bahkan dari Kanwil di Jenpas Jatim ya, juga melakukan lapas sidak ke lapas pemuda di Madiun kawan. Disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah di Jenpas Jawa Timur, Uli Nuha, yang menyampaikan kalau pihaknya melakukan sidak ke lapas pemuda Madiun untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Dan dalam sidak ini petugas ternyata juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah area di lapas, termasuk dari kamar hunian. Lalu mereka juga menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam blok hunian. Dan dari temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh petugas sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Jadi ternyata walaupun sudah ada pengamanan yang ketat, barang-barang terlarang yang dilarang untuk bisa masuk ke dalam lapas ternyata masih bisa lolos ya. Bahkan ini juga disampaikan langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Uli Nuha, yang melakukan sidak ke lapas yang ada di Madiun. Dan kawan, di sore hari ini untuk Anda sebagai sahabat persada, pernah nggak sih Anda mengalami nyeri punggung atau menjalar hingga sampai ke bokong atau sampai ke kaki? Atau mungkin sering merasa kesemutan, kebas, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki? Nah, keluhan tersebut dapat berkaitan dengan HNP atau hernia nukleus pulposus, yaitu kondisi ketika bagian dari bantalan antar was tulang belakang mengalami perubahan dan dapat menekan saraf. Nah, di Persada Hospital tersedia layanan pemeriksaan dan penanganan HNP dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setiap pasien. Penanganan dapat dimulai dari konsultasi dan pemeriksaan oleh dokter spesialis hingga tindakan medis apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi. Nantinya setiap pasien akan mendapatkan rekomendasi penanganan sesuai dengan kondisi atau tingkat keluhan yang dialami. Jangan biarkan nyeri punggung terus mengganggu aktivitas dan kualitas hidup Anda. Apabila keluhan semakin sering, menetap, atau bahkan menjalar ke bagian tubuh lainnya, segera lakukan pemeriksaan. Untuk informasi dan konsultasi mengenai layanan penanganan HNP, hubungi Persada Hospital di 0811-3058-8585. Persada Hospital, first choice of healthcare.
7: Jalan-jalan plus. Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
8: Jalan-Jalan Plus.
9: City Guide 911 FM.
0: Happiness for your life.
9: Pagi Anton.
10: Pagi Bella.
9: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
10: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
9: Kamu flu ya?
10: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
9: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
10: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
9: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
11: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
12: Beberapa hari kemudian.
13: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
13: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
11: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Ya kawan, menuju pukul 18 petang hari ini sudah beberapa ruas wilayah sudah mulai terurai untuk kepadatan. Begitupun kalau kita update di sekitaran Gadang, Mergosono, tadi kan sudah dikabarkan ya oleh beberapa pendengar macetnya sampai Mergosono Mas untuk yang menuju Gadang. Tapi kalau di sore hari ini ya menuju malam sudah mulai terurai untuk kepadatannya. Masih sedikit merambat sampai di sekitaran Lokdoro, tapi sudah mulai ada lancar ya, sudah mulai ramai lancar untuk yang menuju ke selatan. Kalau dari selatan yang menuju ke utara di sekitaran Gadang di petang hari ini masih terpantau cukup aman kawan ya, relatif aman, tidak ada hambatan. Yang mengantri adalah dari selatan, dari utara menuju ke selatan. Begitupun di sekitaran Pasar Gadang yang lama. Kalau untuk saat ini, kita cek dulu yang di Kelayatan Supriyadi bagaimana untuk update-nya. Sampai di Kebun Agung juga masih cukup panjang kawan ya untuk kepadatannya. Mulai dari pertigaan jalan Karel Satsui Tubun sampai menuju ke pabrik gula Kebun Agung. Di sore hari ini masih ada sedikit perlambatan. Kita update tadi dari informasi dari relawan ambulans siaga utara kawan ya. Di Singosari sudah mulai gerimis untuk saat ini. Lalu juga Randu Agung bahkan sudah turun hujan. Beberapa relawan ambulans ya mengabarkan. Termasuk yang di Lawang, Kalirejo sudah mulai turun hujan. Maupun yang di exit tol Lawang sudah mulai turun hujan disertai angin sumilir-sumilir katanya. Terima kasih rekan-rekan ambulans sudah update ya. Kalau di wilayah Kabupaten Malang Selatan memang masih belum ada kebagian hujan ya. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Anto memang anginnya bergerak ke utara. Sehingga tadi yang Karang Ploso, Karang Lo dikabarkan cukup mendung ya. Ternyata menuju setengah 6 sore sudah mulai cerah karena awan gelapnya, awan mendungnya geser ke utara, masuk ke Singosari sampai di Lawang di malam hari ini. Kalau di Malang Kota kawan memang masih belum kebagian hujan ya. Sambil menunggu bersama-sama ini hujannya kapan turun. Tapi kalau misalkan sudah turun hujan begitu, kadang masyarakat malah kangen panas ya, kangen musim panas ataupun juga kangen musim kemarau. Karena plus minus kawan ya, kalau misalkan musim hujan yang terjadi adalah yang mau keluar-keluar gitu, misalkan bersama temannya, bersama keluarga, jadi nggak jadi keluar karena ada hujan. Maupun misalkan mau malam mingguan begitu ya, niatnya malam mingguan malah hujan, jadi nggak jadi keluar. Tapi kalau panas gini rasanya kangen hujan ya. Namanya juga manusia kawan. Kalau di Kota Malang kepadatan hanya di sekitaran Sardu. Nah, ini Sardu memang langganan ya. Sardu yang menuju ke Gajayana, TL Gajayana ataupun TLMT Haryono. Soekarno Hatta yang menuju ke Panjaitan lumayan panjang ini untuk perlambatannya. di jembatan Soekarno-Hatta yang menuju ke Panjaitan. Kalau di Noyo yang menuju ke Suhat masih relatif aman kawan ya, sampai tembus di TL Sabilillah, TLMCC sore hari ini juga tidak ada kendala. Panji Suroso, biasanya kalau Senin sore begini jadi rute dari truk ya, truk kontainer, truk tebu sampai macet. Tapi kalau di sore hari ini Panji Suroso, kemudian Ela Sucipto ya, perempatan Ela Sucipto sampai di Sunandar Priyo masih relatif ramai lancar kawan. Nihil kendala maupun juga nihil kemacetan. Kalaupun ada perlambatan itu murni dari peningkatan volume kendaraan saja, tapi tidak ada kendala di sore hari ini. Dan untuk City Report kawan didukung oleh Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat petang kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 sore. Kawan, kemarau panjang buat harga sayuran di Malang melonjak. Kanwil Ditjen Pas Jatim sidak lapas pemuda Madiun. Dugaan pesta narkoba di rutan Depok diselidiki. Berikut 911 Hot News jam 6 petang selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Kawan, kemarau panjang mulai berdampak pada harga sejumlah sayuran di Malang. Kondisi ini terjadi karena pasokan dari petani berkurang, sehingga harga komoditas di tingkat pasar ikut meningkat. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai. Pedagang sayur di Pasar Bunul Rejo, Nasir, menyebut berkurangnya pasokan menjadi salah satu faktor yang mendorong harga naik di tengah kondisi cuaca yang masih kering. Kenaikan harga ini berpotensi menambah beban belanja masyarakat, terutama karena sayuran dan cabai merupakan kebutuhan pangan sehari-hari, sementara pasokan sangat bergantung pada kondisi produksi petani. Kawan, Kabag Tata Usaha Ditjen Pas Jawa Timur, Ulin Nuha, menyampaikan pihaknya melakukan sidak ke lapas pemuda Madiun untuk memastikan keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam sidak ini, petugas melakukan pemeriksaan sejumlah area di lapas, termasuk kamar hunian warga binaan, dan menemukan sejumlah barang yang tidak seharusnya berada di dalam blok hunian. Lebih lanjut, temuan tersebut langsung ditindaklanjuti sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban lapas sekaligus mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di lingkungan pemasyarakatan. Kawan, Rutan Depok memeriksa sekitar 22 warga binaan terkait video dugaan pesta narkoba yang viral di media sosial. Dari jumlah tersebut, sekitar 3 hingga 4 narapidana masih didalami. Karutan Depok, Aryo Galih Maduseno, mengatakan 2 petugas Rutan Depok juga diperiksa terkait kejadian tersebut. Keduanya bertugas di bagian pengamanan dan bimbingan kerja. Rutan Depok telah melaporkan kejadian itu kepada kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap fakta dan menentukan langkah selanjutnya. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Yola Octavia, selamat petang.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, jam 18 lewat 8 menit ya. Bersama saya kembali Mufti Akmal di City Report. Hari ini hari Senin, untuk lalu lintas memang sudah mulai cukup lengang. Tidak sepadat tadi di jam 4, 5 sampai di setengah 6 karena jam-jam rawan ya. Jam pulang kerja, jam pulang sekolah, kemudian jam kirim tebu ya. Kirim tebu juga biasanya sore karena malam mau digiling, mau diolah. Ada informasi kembali kawan dari Pak Ruslan Diawan. Info dari Mergan, arah Kasin padat, arah sebaliknya juga padat. Ada foto dari Pak Ruslan ya. Ini fotonya, kita tampilkan di visual radio kawan. Nah ini kalau di Mergan memang Mergan itu jalannya memang gak begitu lebar kawan ya. Jalannya gak begitu lebar. Terus jadi salah satu rute alternatif kalau misalkan mau ke Sukun ya, jadi lumayan crowded kalau misalkan jam-jam rawan. Terima kasih Pak Ruslan Diawan. Lalu juga Pak Nano Sutomo, tahu tadi menanggapi ya, menanggapi terkait dengan hujan dan gerimis ya. Saat ini di sekitaran Bedali, Lawang sudah mulai gerimis. Oh, ada fotonya juga dari Pak Nano ya. Ini fotonya. Pak, ini kalau lihat mobil terkena gerimis ini emang seger kawan ya, seger terus juga sejuk rasanya. Padahal cuma melihat fotonya saja ini, belum merasakan. Terima kasih Pak Nano. Ini yang di bagian Kota Malang masih nunggu giliran ini, Pak Nano. Kita masih menunggu giliran bagian hujan. Lalu juga ada informasi kawan dari Pak Nopian. Pak Nopian tadi mengirimkan voice note.
2: Selamat malam.
1: Malam
2: saya
1: Pak Nopian.
2: Saya melaporkan jam 6 sore ini ada pohon tumbang di depan Hotel Gajah Mada Jalan Dr. Cipto.
1: Oke.
2: Ini kayaknya tumbangnya masih barusan, jadi kayaknya tumbang bersama akar-akarnya. Untuk masalah korban jiwa belum dapat saya konfirmasi. Sekian, terima kasih.
1: Tadi sempat ditanyakan juga oleh kawan-kawan di newsroom, ada dokumentasinya nggak ya Pak Nopian?
2: Maaf, ini tadi gelap, pas depannya Hotel Gajah Mada. Yeah. Jalan Dr. Cipto, jadi saya tidak bisa mengabadikan. Yang pasti itu pohon besar melintas.

0: Di grup traffic report juga sempat update, ini ada video juga.
1: Telah terjadi pohon tumbang.
0: Wah, oh, yang kawan.
1: Di Dr. Cipto di depan Hotel Gajah Mada.
0: Oh,
1: ya kan. Nah, infonya baru saja, belum ada 5 menit.
0: Wah, ini pohonnya yang tumbang memang sangat besar kawan ya. Lumpuh ini kalau misalkan mau lewat di sini, karena dibalang sama pohon dua arah nggak bisa lewat ini kawan. Terima kasih Pak Alan. Oh, ada teman video juga.
1: Satu kendaraan terkena.
2: Tadi saya sudah di sini Pak.
0: Ya Allah. Satu mobil kawan.
2: Cepatan aja.
0: Tertimpa runtuhan kabel dan juga pohon ya.
1: Iya dah.
0: Remuk ini mobilnya.
1: Kondisi aman sih. Kabel-kabel sorry.
0: Ya, terima kasih Pak Alan. Informasinya sudah kita teruskan juga kawan ke Pusdalops BPBD Kota Malang untuk segera dilakukan penindakan ya, supaya lalu lintas maupun juga masyarakat yang terdampak bisa segera teratasi. Semoga tidak ada korban jiwa kawan ya. Dan barangkali di malam hari ini yang lewat di sekitaran Jalan Gajah Mada, di depannya Hotel Gajah Mada, dekatnya Alun-Alun Merdeka kawan, nanti boleh untuk kembali di update ya, berkabar bagaimana untuk kondisinya saat ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
2: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
1: Loh, terus gimana?
2: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
1: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
2: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
1: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi, bisa akses sambil rebahan ya, Pak.
3: Kini, layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
4: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jat.
5: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Kembali kawan di sore hari ini ya, di sore menuju malam, Anda masih bersama kami di City Guide 911 FM. Kita coba pantau dulu ya dari pantauan CCTV untuk yang di sekitaran Hotel Gajah Mada ya, Plaza Gajah Mada, yang tadi dikabarkan ada pohon tumbang di dekatnya alun-alun Merdeka Kota Malang. Ini kita masih melihat di sekitaran Jalan Agus Salim kawan ya, masih gak begitu kelihatan ya ternyata kalau dari CCTV kawan. Karena ini CCTV-nya arahnya menuju ke Jalan Soekarjo Wiryo, bukan yang ke Agus Salim. Pantesan gak kelihatan. Ya untuk beberapa ruas jalan kawan di sore hari ini masih cukup lengang. Begitupun yang di Agus Salim ya, di sekitaran alun-alun Merdeka masih bisa dilalui. Kalau dari video yang dikirimkan Pak Alan tadi, memang pohonnya sangat besar kawan. Ini kita tampilkan lagi ya.
1: Ya di Dr. Cipto tepat di depan Hotel Gajah Mada, ya kan. Nah, infonya baru saja, belum ada 5 menit.
0: Kalau dari video yang dikirimkan Pak Alan, berarti memang nggak bisa untuk dilalui kawan untuk saat ini ya, di depan Hotel Gajah Mada Jalan Agus Salim ya untuk di malam hari ini. Bagaimana untuk update-nya kawan yang sedang mobile di sore hari ini di sekitaran ruas jalan tersebut, nanti boleh untuk kembali berkabar ya. Masih belum ada respon juga ya dari Pusdalop BBPD Kota Malang. Nanti kita coba teruskan untuk ke Damkar Kota Malang untuk segera diberikan penanganan ya. Khawatirnya nanti kalau semakin malam, semakin larut dan tidak segera ditangani, malah jadi menghambat untuk aktivitas warga. Oh iya, so

0: Sorry, di Jalan Dr. Cipto kawan ya, bukan Agus Salim. Jalan Dr. Cipto, di depannya Hotel Gajah Mada. Untuk di malam hari ini, yang ada pohon tumbang. Dan pohon tumbangnya memang sangat besar ya, menutup dua arah, dua sisi jalan. Jadi tidak bisa dilalui untuk di Jalan Dr. Cipto. Jalan Dr. Cipto kawan ya, bukan Jalan Agus Salim. Di sore hari ini, terima kasih Pak Aris yang sudah update juga di malam hari ini. Untuk beberapa ruas jalan lain yang tadi sempat dikabarkan padat, begitupun di depan pabrik gula Kebun Agung yang menuju ke selatan sudah mulai terurai untuk perlambatan maupun juga kepadatannya. Maupun yang di Gadang, di sekitaran Pasar Gadang Lama, lalu Kolonel Sugiono sampai ke selatan juga masih aman lancar kawan. Ada sedikit perlambatan di persimpangan kalau misalkan Anda dari Gadang yang menuju ke Karel Satsui Tubun, tapi masih imbas volume saja ya, karena truk trouble yang tadi dikabarkan pecah ban sudah bisa untuk jalan kembali. Tadi di jam 5 ya, truknya sudah bisa lanjut. Jadi saat ini masih aman lancar ataupun juga ramai lancar untuk yang di sekitaran Gadang menuju ke selatan.
1: Infotol, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat petang kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari. Di sekitaran Pakis masih aman untuk exit maupun entry-nya. Yang nanti mau ke Surabaya juga lancar ya, di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai sekitar Rawaru, termasuk yang exit-nya di area Probolinggo, berarti masuk ke Gempol arah ke Pasuruan, kawan, itu juga masih aman lancar. Untuk info tol didukung oleh Klinik Utama Istolaram Eye Center. Jangan tunggu kabur, periksakan mata Anda di Klinik Utama Istolaram Eye Center. Harga lebih terjangkau. WhatsApp di 087767413421, Jalan Indragiri, Kota Batu. Istolaram Eye Center, pelayanan premium harapan untuk semua. Masih seputar

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
3: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Kawan, menuju 7:30 ya. Untuk update, tadi ada pohon tumbang di depannya Hotel Gajah Mada di Jalan Dr. Cipto. Di dekatnya Hotel 101 ya. Di malam hari ini, tadi sempat dikabarkan oleh beberapa pendengar, baik dari Pak Alan maupun juga dari Pak Nopian, karena pohon tumbangnya memang cukup besar, bukan cukup ya, sangat besar kawan, pohon tumbangnya, dan menutup dua arah, bahkan sampai beberapa kabel yang menjulur ke bawah itu sampai menimpa mobil ya, mobil yang parkir begitu, sampai ya cukup parah juga ini. Ada videonya yang dikirimkan Pak Alan tadi. Dan ada update juga dari beberapa pendengar, dari Bu Enda tadi sempat mengirimkan voice note.
5: Sekilas info ini barusan berpapasan dengan 3 damkar dan 1 ambulan di Panji Suroso, dekatnya perempatan Pelawasan. Kemungkinan ada apa ya? Kok sirine damkar menyala dan ambulan di belakangnya?
4: Kalau dari Panji Suroso berarti nanti menuju ke ini Bu, ke lokasi pohon tumbang ya, karena tadi di rekan-rekan di newsroom juga melaporkan ke BPBD Kota Malang beserta dari video-video yang dikirimkan oleh pendengar ya, untuk segera dilakukan penindakan. Ada tambahan informasi dari Pak Didik?
6: 2 unit PMK masuk ke Perumahan Araya ke timur.
4: Nah ini berarti sama tadi,
6: 1 ambulan mengikuti di belakangnya. Oh, belok ke PBD ini. Ya, ada bau-bau sangit.
4: Ya, terima kasih Pak Didik. Memang untuk saat ini kawan ya, hindari dulu di sekitaran Jalan Dr. Cipto, di depannya Hotel Majapahit, karena memang tidak bisa dilalui ya. Ruas jalannya dua arah, tertutupi oleh pohon tumbang yang cukup besar, sehingga bisa lewat jalan yang lain dulu. Kalau di sekitaran Jalan Dr. Wahidin sudah mulai ada perlambatan ya, imbas dari Jalan Dr. Cipto yang ditutup, tertutup oleh pohon tumbang. Ada tambahan dari Bu Enda?
5: Arahnya ke Arjosari kakak, bukan ke LAS, bukan ke Dr. Cipto, arahnya ke Arjosari. Info tambahan dari saya.
4: Oke, terima kasih Bu Endah untuk update-nya. Kita nanti coba tanyakan ke Damkar Kota Malang ya, untuk apakah ada 65 atau ada kebakaran di malam hari ini. Terima kasih Bu Endah dan Pak Didik yang sudah melaporkan.

0: dalam jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Pemkab Sampang menegaskan bahwa realisasi pembangunan SPBU di Pulau Mandagin sangat memerlukan keterlibatan pihak ketiga atau investor swasta. Langkah itu diambil guna mengatasi krisis energi dan meratakan distribusi bahan bakar minyak bagi warga di wilayah kepulauan tersebut. Analis kebijakan ahli muda bagian perekonomian dan SDA Sampang, Abdi Barisalam, bilang pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada BPH Migas untuk mengusulkan proyek tersebut. Berdasarkan rekomendasi Pertamina, wilayah Kepulauan Mandagin dinilai paling ideal langsung mendirikan SPBU kompak mengingat belum adanya fasilitas pertasyo.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Tiga pengukir asal Jepara dipercaya merestorasi ukiran Masjid Istiqlal di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Ketiganya dijadwalkan berangkat 13 Oktober mendatang, membawa peralatan restorasi dari Jepara. Maestro ukir Jepara Sutresno mengatakan, restorasi ini berawal dari kunjungan tim Jepara ke Bosnia dalam upaya menguatkan pengajuan ukir Jepara sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Di Masjid Istiqlal tersebut ditemukan 6 pilar ukiran tangga dan hiasan dinding yang memerlukan perbaikan. Ukiran tersebut merupakan hadiah Presiden B.J. Habibie. Keterlibatan pengukir Jepara diharapkan membuka peluang kerjasama budaya internasional.
3: Selamat petang. Kabar terakhir dari saya, Chu, suara Bojonegoro Indah FM. Seluruh penyelenggara layanan masyarakat diminta bekerja secara transparan, akuntabel, dan bebas dari segala bentuk praktik koruptif. Hal itu disampaikan Bupati Bojonegoro Setiawahono melalui surat edaran yang diterbitkan hari ini. Masyarakat dapat melapor melalui kanal pengaduan yang terdapat pada masing-masing sektor atau dapat melalui inspektorat. Pada intinya, dilarang menerima imbalan atau pemberian yang berkaitan dengan pelayanan publik.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Kembali kawan, update untuk beberapa laporan yang masuk tadi ya, dari Bu Endah maupun juga dari Pak Didik, menemukan adanya mobil pemadam kebakaran yang menuju ke Araya. Begitupun dari Pak Rianto, tadi mengirimkan voice note juga.
7: Pak Didik yang sudah melaporkan.
8: Saya melihat 3 damkar menuju Araya. Araya belakang, Araya 2. Demikian, terima kasih.
6: Oke, terima kasih Pak Rianto.
8: 3 kendaraan damkar menuju Araya 2 belakang. Jama 1 ambulan. Demikian, saya kurang monitor apa ada yang kebakaran. Demikian, terima kasih.
6: Terima kasih Pak Rianto untuk informasinya. Tadi sempat ditanyakan juga kawan ya ke Damkar Kota Malang. Ini apakah ada kebakaran yang terjadi di wilayah Araya seperti itu, karena masih masuk di dalam wilayah Kota Malang ya. Dan ternyata Damkar Kota Malang nihil laporan. Sehingga kami tanyakan juga ke Damkar Kabupaten Malang, apakah ada informasi kebakaran di sekitaran Pakis begitu ya. Karena mengingat wilayah Pakis sudah masuk di wilayah kabupaten. Dan betul kawan, saat ini ada kebakaran. Informasi awal adalah lahan di sekitaran kampus BINUS. Tapi untuk wilayah lahan tersebut sudah masuk ke wilayah administratif Pakis ya. Jadi kita koordinasikan dengan Damkar Kabupaten Malang. Dan saat ini dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Malang sudah berada di lokasi untuk melakukan pemadaman ya. Dan tadi kita sempat update juga dari rekan-rekan ambulans ST Anget Malang Raya, ini untuk terkait posisi kebakarannya ada di mana gitu ya, dan di sekitaran Tirtomoyo Kabupaten Malang. Ada dokumentasi berupa foto kawan, kita tampilkan ya di visual radio. Nah ini masuknya ke Kecamatan Pakis untuk kebakarannya, dan objek yang terbakar adalah lahan. Kalau dari foto memang cukup besar kawan ya, kebakaran lahannya. Sepertinya ini pohon jati ya, pohon jati yang terbakar. Bukan ilalang ya yang terbakar. Makanya sampai berapa tadi? Ada 4 mobil pemadam kebakaran dan juga ambulans ya, yang dikabarkan oleh beberapa pendengar tadi, melihat adanya damkar yang menuju ke sekitaran Araya. Terima kasih kawan untuk yang sudah berkabar. Dan tetap hati-hati di jalan karena cuacanya memang cukup unik ya. Kalau pagi panas, kalau malam seperti ini anginnya juga bergerak cukup kencang. Walaupun suhunya masih hangat, gak begitu dingin, tapi anginnya juga bergerak cukup kencang. Bahkan sampai di depannya Hotel Gajah Mada di Jalan Dr. Sucipto, sampai ada pohon tumbang kawan di malam hari ini. Kita sambung lagi di segmen selanjutnya, satu lagu dari KLA Project Yogyakarta.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam, kawan. Inilah headline 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, bangunan di atas irigasi dan jalan usaha tani diminta dibongkar. Pemprov Jatim salurkan Al Instan untuk tingkatkan produktivitas petani Mojokerto. 10.000 personil gabungan amankan final Indonesia versus Thailand. Berikut 911 Hot News jam 7 malam selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Malang meminta bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi dan jalan usaha tani atau JUT di wilayah Sumber Pucung, Kabupaten Malang untuk dibongkar karena keberadaan bangunan tersebut berada di atas fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pertanian. Persoalan ini berkaitan dengan bangunan semi permanen milik warga di Dusun Suko, Desa Sumber Pucung yang berada di atas saluran irigasi, tepat di atas akses menuju area persawahan. Penataan diperlukan agar fungsi irigasi tetap berjalan dan akses jalan usaha tani tidak terganggu, terutama untuk jalur tersebut yang digunakan petani menuju lahan pertanian. Kawan, Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menyampaikan bantuan alat dan mesin pertanian atau Al Instan diberikan kepada kelompok tani di Kabupaten Mojokerto sebagai upaya meningkatkan produktivitas serta efisiensi pertanian. Dia menyebut penggunaan Al Instan dapat membantu petani menghemat waktu dan biaya produksi sekaligus mempercepat proses pengolahan lahan dan panen. Lebih lanjut, bantuan Al Instan diharapkan mampu memperkuat sektor pertanian di Jawa Timur serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui produktivitas dan hasil panen yang lebih optimal. Kawan, sebanyak 10.121 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan final FIFA Asian Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di GBK. Pengamanan mencakup rute perjalanan stadion dan titik kumpul supporter. Karo Ops Polda Metro Jaya Brigjen Pol Laude Aris Al-Fatar mengatakan penempatan personil dibahas melalui tactical floor game. Personil akan disebar di pintu masuk stadion, tribun kawasan GBK, serta sejumlah titik lainnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengimbau supporter menjaga ketertiban dan mengikuti arahan petugas. Masyarakat di sekitar GBK juga diminta menyesuaikan waktu perjalanan karena pengaturan lalu lintas dilakukan secara situasional. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, jam 7 lewat 7 menit, saya Mufti Akmal masih di City Report ya di malam hari ini untuk beberapa update informasi terkait dengan ada dua informasi kawan ya. Pertama adalah kebakaran lahan yang cukup luas di sekitaran kampus BINUS, masuknya di wilayah Pakis, Kabupaten Malang, dan sudah dilakukan penanganan, pemadaman maupun juga pembasahan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Malang untuk saat ini. Begitupun informasi lainnya, adanya pohon tumbang di depan Hotel Majapahit, Jalan Dr. Cipto di malam hari ini. Tadi sudah kita sampaikan ke rekan-rekan Pusdalops BPBD Kota Malang ya, untuk dilakukan penanganan. Karena pohon tumbang yang jatuh ya, yang di malam hari ini, cukup besar sekali kawan pohonnya, dan menutup dua arah ya, dua arus di Jalan Dr. Cipto tidak bisa dilalui. Walaupun Dr. Cipto maksudnya masih bisa lewat jalur lain, tidak lewat Dr. Cipto, tapi untuk aktivitas tentunya akan menghambat ya kalau tidak segera dilakukan penanganan. Ada update dokumentasi kawan dari BPBD Kota Malang yang dikirimkan ke City Gate di malam hari ini. Ini untuk penanganan pohon tumbang. Dan bahkan tadi beberapa kabel ya, kabel listrik yang menjuntai bahkan sampai menimpa mobil akibat dari insiden pohon tumbang di malam hari ini. Jadi semoga tidak ada korban jiwa. Tadi sempat ditanyakan juga oleh rekan-rekan di newsroom, apakah ada korban jiwa dari pohon tumbang ya di depannya Hotel Majapahit, dan masih belum ada respon karena sedang melakukan penanganan. Jadi dibersihkan untuk pohon-pohon yang masih berserakan di tengah jalan. Kembali kawan, kita update untuk beberapa arus lalu lintas di malam hari ini. Masuk di jam 7, alhamdulillah untuk lalu lintas sudah mulai lancar semua ya. Baik yang di depannya Pasar Gula Kebun Agung, tadi kan sempat macet luar biasa, yang menuju ke selatan di jam 5, jam 6 tadi sangat macet luar biasa. Di Gadang, lalu di jalan Insinyur Rais tadi ada truk yang menurunkan material ya, sehingga lalu lintasnya tadi cukup terhambat di sore hari. Tapi sekarang sudah masuk di jam 7 lewat 10 sudah mulai lancar untuk lalu lintas yang ada di wilayah Malang Raya, baik di Kota Malang, di Kabupaten Malang maupun juga di Kota Batu. Untuk di malam hari ini masih relatif aman. Yang sedang mobile di jalan kawan, bagaimana untuk kondisinya saat ini? Apakah ada update ataupun juga informasi? Nanti boleh untuk kembali dikabarkan ya bersama City Guide. Dan di malam hari ini juga ada pertandingan final kawan, antara Indonesia dan juga Thailand ya, di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi pertandingannya cukup dengan intensitas tinggi, bahkan dari Presiden FIFA Gianni Infantino juga sampai hadir ya, hadir mampir ke Jakarta untuk menonton langsung jalannya pertandingan antara Indonesia melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Nanti kita coba untuk update real time bagaimana untuk jalannya pertandingan. Menemani malam hari Anda untuk saat ini kawan, satu komposisi dari Tate McRae, She's All I Wanna Be.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mau mesti yo, tonggo kiki angel kandanane. Wes ngerti dalane terbatas lho. Waduh.
2: Aduh, ada apa sih ini klakson-klakson depan rumah saya?
1: Tolong ya, mobilnya kalau parkir itu mbok ya jangan di situ.
2: Lu, lawang ini depan rumah saya sendiri kok.
1: Hei, depan rumah itu bukan berarti bisa jadi tempat parkir pribadi dong. Apalagi ini posisinya udah pakai badan jalan loh. Itu artinya ruang publik juga ikut terpakai. Kalau kayak gini, bikin tetangga susah lewat. Belum lagi nanti kalau ada ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan darurat lain, aksesnya jadi terganggu. Sebelum punya mobil, yang harus difikirkan lebih dulu itu garasinya. Punya kendaraan itu hak, tapi jangan sampai hak pengguna jalan lain dikorbankan.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan

0: kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ya kawan, untuk di malam hari ini beberapa informasi tambahan dari Pak Ragil. Pak Ragil tadi sempat ke lokasi pohon tumbang ya, di depannya Hotel Gajah Mada, Jalan Dr. Cipto. Ini masih dalam penanganan dan tengah dipotong-potong ya. Begitupun juga informasi dari Mas Eris Nanda. Ini bergabung bersama kami di live TikTok kawan di malam hari ini. Ada dokumentasi dari Pak Ragil, coba kita tampilkan di visual radio. Nah ini, untuk pohon yang tumbang di depannya Jalan Dr. Cipto, di depannya Hotel Gajah Mada kawan ya. Dan memang untuk ukuran pohonnya sangat besar kawan, dua arah ini, tertutup, tidak bisa dilalui. Dan terpantau juga masih ada rekan-rekan dari BPBD Kota Malang maupun juga dari relawan gabungan yang bersiap dan sigap untuk membersihkan pohon untuk di depannya Hotel Gajah Mada di malam hari ini. Terima kasih Pak Ragil. Begitupun juga ada informasi dari Pak Anto kawan, tadi sempat mobile di sekitaran Kota Malang. Ini update-nya, jalanan sudah mulai longgar ya, gak begitu rame, gak begitu padat. Justru yang ramai adalah kafe-kafe karena penuh persiapan untuk melihat live Indonesia lawan Thailand. Dan saat ini masih ada head-to-head juga. Dan Indonesia total sudah 6 kali pertemuan bersama Thailand. Dari 6 kali pertemuan itu Indonesia 4 kali menelan kekalahan dan 2 kali seri. Jadi belum pernah melawan Thailand dengan kemenangan ya. Apalagi bermain di GBK juga tentunya akan semakin menambah pressure, semakin menambah mental ya, beban mental dari para pemain untuk bisa bertanding di malam hari ini. Begitupun nanti malam penjaga gawang dari Emil Audero yang akan bersiap untuk menjaga gawang dari Timnas Indonesia. Pengalaman yang menjanjikan ya, bermain di Inter Milan, lalu Sampdoria, dan bermain sekarang di Rayo Vallecano di La Liga Spanyol ya. Cukup dinantikan ini penampilan Emil Audero di partai final FIFA ASEAN Cup antara Indonesia melawan Thailand. Dan disaksikan langsung oleh Presiden FIFA kawan, Gianni Infantino, hadir di Jakarta bersama Pedro dan juga Barbarossa, beberapa pemain legend ya dari Eropa yang turut hadir menemani Presiden FIFA untuk melihat langsung bagaimana permainan antara Indonesia dan juga Thailand. Nanti kita akan kembali update kawan, tapi sebelum itu, sebagai Anda, sebagai Sobat Jawa Timur ya, kira-kira nanti kalau di akhir pekan Anda sudah punya rencana belum untuk keliling Malang? Nah kalau belum, yuk berpergian dengan nyaman, aman dan hemat bersama Transjatim Koridor 1 Malang Raya. Saat ini Transjatim Koridor 1 Malang Raya hadir dengan 15 bus, terdiri dari 14 bus operasional dan 1 bus cadangan dengan rute perjalanan Terminal Hamid Rusdi, Terminal Landung Sari sampai ke Terminal Batu. Tarifnya juga ramah di kantong. Untuk tarif umum hanya Rp5.000 saja. Sementara khusus pelajar, santri dan mahasiswa hanya Rp2.500. Pembayarannya pun semakin mudah. Anda bisa menggunakan tunai maupun non-tunai. Dari Trans Jatim Koridor 1 Malang Raya, Sobat Jatim bisa mengunjungi berbagai destinasi menarik, mulai dari Jatim Park 1, kawasan Kayu Tangan, BNS, Jatim Economic Park, hingga berbagai pusat pendidikan di Kota Malang. Caranya juga mudah, cukup datang ke halte atau rambu Trans Jatim terdekat, lalu naik Trans Jatim dan nikmati perjalanan keliling Malang dengan nyaman. Bahkan ada kabar baik lagi untuk Sobat Jatim. Tahun ini, Transjatim Malang Raya akan semakin berkembang dengan hadirnya Koridor 2. Koridor baru ini akan memperluas konektivitas transportasi umum di Malang Raya dengan rencana layanan yang menghubungkan kawasan Malang hingga ke Panjen.
3: Jadi semakin banyak wilayah yang bisa dijangkau, semakin banyak pula pilihan perjalanan yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat Malang Raya. Transjatim, transportasi andalane Jawa Timur. Kembali kawan, kita pantau dulu untuk lalu lintas di malam hari ini. Di jam 19:21 untuk beberapa ruas jalan, termasuk di Gadang dan juga di depan pabrik gula Kebun Agung, sudah relatif lancar, dua arah tidak ada kendala, sudah nihil ya, nihil antrian maupun juga nihil kepadatan. Kalau di sekitaran Kayu Tangan di hari Senin memang masih cukup ramai. Jadi Kayu Tangan walaupun weekday seperti ini, hari-hari kerja, masih menjadi salah satu tujuan destinasi wisatawan ya. Bahkan tadi pagi saya juga melihat banyak sekali ada bus rombongan ya, rombongan bus dari sekolah-sekolah. Saya lihat tadi memang dari luar kota Malang ya, yang melakukan study tour ke kawasan Malang dan juga Batu. Jadi di kota Malang, di kota Batu maupun juga di Kabupaten Malang ini, destinasi wisatanya bukan hanya ketika akhir pekan, tapi juga pas hari kerja juga banyak sekali yang memilih untuk liburan di kota Malang. Jadi diantisipasi saja kawan untuk beberapa ruas jalan ya, termasuk yang di jalan Kawi Atas, Dieng, di malam hari ini masih nihil antrian dan juga nihil kendala. Dan untuk traffic report kawan di malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland, Villa 2 lantai, view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi sekarang di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: city guides inside.
1: Sejumlah kasus kriminal di Kota Malang, khususnya wilayah Kedung Kandang, kembali memunculkan kekhawatiran soal keamanan warga saat malam hari. Lokasi sepi, minim penerangan, hingga kurangnya pengawasan menjadi beberapa faktor yang dinilai meningkatkan potensi tindak kejahatan. Menurut KBO Reskrim Polresta Malang Kota, Ibda Gali Muhammad Hamdan, setiap kejadian kriminal menjadi bahan evaluasi untuk memetakan lokasi, jenis kejahatan, hingga modus pelaku. Hasil pemetaan ini juga menjadi dasar penentuan patroli serta kebutuhan PJU dan CCTV di titik rawan.
2: Langkah-langkah yang kita laksanakan ataupun dalam rangka penanggulangan tersebut, ya kan? Kami dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Ganda ataupun Disub untuk berkolaborasi. Kemudian dalam rangka kalau dari pemerintah daerah terkait dengan PJU, kemudian di Disub nanti kami pun juga akan mengusulkan dipasangnya CCTV jalan, sehingga pengawasan-pengawasan terkait dengan apa aktivitas masyarakat bisa terpantau nantinya.
1: Namun pencegahan kriminalitas dinilai tidak cukup hanya dengan mengandalkan kepolisian. Pakar Hukum Universitas Widyagama Malang, Dr. Ibnu Subarhah, menilai perlu kajian terhadap pola kejahatan sekaligus memperkuat ketertiban masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3: Ya, efektivitas penegakan hukum itu tergantung pada, ya, kalau ini memang disiapkan baik-baik, ya, fasilitas itu menentukan juga dalam hal efektivitas. Ya, memang butuh biaya memang, ya, untuk penyediaan fasilitas-fasilitas, termasuk CCTV, termasuk PJU pada penerangan jalan umum itu. Ini semua adalah bagian dari fasilitas-fasilitas, salah satunya. Yang kedua adalah budaya tadi, atau lingkungan. Ya, lingkungan budaya masyarakat, bahwa mereka sadar penting untuk bersama-sama melakukan yang namanya pencegahan dalam hubungan dengan penegak hukum itu tadi, budaya. Nah, itu kalau lebih ke atas lagi itu ya peraturannya dari setiap dari beberapa rangkaian pembahasan dalam hal penegakan hukum itu budaya, fasilitas, substansi, ya, termasuk juga adalah mentalitas dari penegak hukum itu sendiri, mentalitas, ya. Jadi tidak menunggu bola tapi menjemput bola.
1: Keamanan Kota Malang saat malam membutuhkan kerja bersama. Pemetaan titik rawan, pengawasan yang memadai, serta kepedulian masyarakat menjadi kunci agar tindak kriminal bisa dicegah lebih awal.

0: Ya kawan, masih di City Gate 911 FM. Beberapa berita juga sudah mungkin pernah Anda dengar juga ya, adanya bangunan di atas irigasi maupun juga adanya bangunan semi permanen yang dibangun oleh masyarakat ataupun oknum tertentu di atas bantaran sungai, di atas irigasi air. Dan salah satunya yang sudah terjadi adalah di Sumber Pucung, kawan. Bahkan dari Satpol PP Kabupaten Malang ini meminta untuk pembongkaran secara mandiri ya oleh pemilik bangunan yang berdiri di atas saluran irigasi ataupun juga jalan usaha tani atau JUT di wilayah Sumber Pucung Kabupaten Malang. Karena keberadaan bangunan ini, kawan, tentunya berada di fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pertanian, untuk kepentingan perairan. Dan di samping itu juga persoalan ini berkaitan dengan bangunan semi permanen milik warga di Desa Suko, Sumber Pucung, yang ternyata berada di atas saluran irigasi, tepat di atas akses menuju area persawahan. Dan disampaikan juga oleh pihak Satpol PP Kabupaten Malang, terkait dengan penataan kemudian juga penertiban ini dilakukan agar nantinya fungsi irigasi bisa tetap berjalan dan akses jalan usaha tani tidak terganggu. Jadi kalau misalkan sudah kalau musim kemarau gini mas, mungkin masih aman kawan ya, airnya tidak membeludak sampai ke bangunannya gitu. Tapi kalau misalkan nanti sudah masuk ke musim penghujan, nah ini kan juga bisa menjadi PR. PR-nya adalah baik dari pemilik sawah maupun juga dari pemilik bangunan ilegal yang berdiri di atas saluran irigasi ataupun juga di atas bantaran sungai. Karena kalau hujan, lalu dengan intensitas hujan yang tinggi, tentunya debit air akan semakin meninggi. Nah ini kan bisa membahayakan dari kondisi pemilik bangunan semi permanen ya, karena bagaimanapun juga bangunan yang didirikan di atas saluran air tanpa ada surat resmi berarti kan memang ilegal kawan ya. Dan juga tentunya nggak punya ini ya, nggak punya surat tanah, kemudian tidak punya SHM ataupun juga surat hak milik karena berdirinya di atas tanah milik pemerintah, tanah milik negara ataupun juga milik masyarakat yang lainnya, milik orang lain seperti itu. Kembali di malam hari ini untuk beberapa laporan kawan terkait dengan pohon tumbang. Tadi sudah dilakukan penanganan oleh rekan-rekan dari BPBD Kota Malang, tapi masih dilakukan pemotongan ya, karena untuk pohonnya yang tumbang memang dimensinya cukup lebar, lalu juga tinggi, sehingga menyulitkan dari petugas untuk bisa langsung melakukan pembersihan. Jadi perlu untuk dipotong satu-satu dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga nanti ketika dibersihkan ada upaya pembersihan bisa dilakukan dengan mudah. Ada tambahan dokumentasi juga kawan dari BPBD Kota Malang, ini kita tampilkan di visual radio untuk update penanganan dari rekan-rekan BPBD Kota Malang. Dilakukan pemotongan ya terkait dengan rantai satu persatu karena ukurannya memang dimensinya cukup lebar ya, cukup lebar kemudian tebal dari pohon yang tumbang di depannya Hotel Gajah Mada, Jalan Dr. Cipto. Dan kawan, di malam hari ini untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan pemeriksaan CT scan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-3699962. Pilih sehat, pilih RSUB. Dan di malam hari ini kawan, kita juga akan tersambung dengan reporter kami, Asrur, yang membawakan berita dari Kota Batu. Sampah popok ditemukan di Sungai Brantas. Pemkot Batu siapkan CCTV.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya Asrur, silakan laporannya.
2: Kawan, tumpukan sampah popok bekas ditemukan di aliran sungai Berantas, kawasan jembatan Perambatan, Sukorembuk, Desa Sidulmulyo, Kota Batu. Temuan tersebut diketahui saat kegiatan sapu bersih nyemplung kali atau saper pungli. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu kini masih menelusuri sumber popok sampah yang ditemukan di sungai. Kepala Dilha Kota Batu, Dian Fahroni Kurniawan, mengatakan sampah popok termasuk residu yang membutuhkan penanganan khusus dan tidak boleh dibuang ke sungai. Penelusuran untuk mengetahui sumber pembuangan sampah tersebut masih dilakukan. Sementara itu, Wali Kota Batu, Nur Rahman, meminta pengawasan di sekitar jembatan Perambatan diperketat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemasangan CCTV untuk memantau aktivitas pembuangan sampah liar di kawasan tersebut. Menurut Rahman, pengawasan melalui CCTV diharapkan dapat membantu mencegah pembuangan sampah yang dapat merusak sungai. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul laporannya, selamat kembali bertugas.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet, diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempate.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok kaya nggawa bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
5: PKL-PKL tukangnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
7: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih yang punya. Kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kita update ya. Di jam 19:49 untuk beberapa informasi laporan. Ini beberapa pendengar sudah melaporkan banyak warung kopi maupun juga kafe-kafe yang mengadakan nonton bareng. Wah, ini terkait dengan persiapan final ya antara Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kalau misalkan kita update juga, jalannya pertandingan di malam hari ini masih belum dimulai. Jadi masih ada opening ceremony, bahkan dihadiri oleh Pedro, kemudian Dimitri Barbarossa maksud saya, dan juga dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang terbang langsung ke Jakarta untuk melihat bagaimana nanti permainan pertandingan final antara Indonesia melawan Thailand di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Informasi dari Pak Ahmad Ghazali. Nah, ini Pak Ahmad Ghazali sudah menyimpan banyak sekali informasi nobar ya. Pertama, di sekitaran jalan terusan Danau Kerinci 1A ada Rizcafe, terus Jalan Sarangan, Jalan Candi Mendut, Jalan Pahlawan Trip nomor 5, Jalan Sultan Agung nomor 1 di parkiran Dispora Kota Batu juga melakukan nobar kawan, mengadakan nobar. Terus juga ada Rumah Makan WNI, ex Rumah Makan Inggil belakang Balai Kota ataupun juga Markas Jurnalis Malang. Begitupun yang di Dau. Di Dau ada di Titik Api Coffee Shop dan di beberapa ruas jalan yang lain yang ada di Malang Raya saat ini sudah mulai ramai yang mengadakan nobar. Wah, ini Pak Ahmad Ghazali juga mengirimkan video ya. Video kondisi nobar ya malam hari ini. Ada videonya. Wah, seru sekali kawan. Ya, karena sekarang masih dalam opening ceremony ya. Kira-kira menurut Anda kawan ya, di malam hari ini kira-kira berapa prediksi skor final antara Indonesia dan Thailand? Atau Anda optimis gak nih kira-kira Indonesia bisa menang melawan Thailand? Karena kalau melihat head to head ya, riwayat pertandingan antara Indonesia melawan Thailand, 6 pertandingan terakhir kita 4 kali kalah dan 2 kali seri, belum mencicipi satu kemenangan pun atas Thailand di setiap kompetisi pertandingan, baik di AFF, uji coba maupun juga dengan FIFA Match Day lainnya. Jadi tentunya ini menjadi PR berat kawan dari coach John Herdman ya, untuk bisa membawa taktik yang baik atas permainan anak-anaknya agar bisa menang melawan Thailand. Dan sebetulnya yang cukup unik adalah pelatih dari Thailand juga sama-sama berasal dari negara yang sama seperti John Herdman. Bahkan pada saat itu pelatih dari Thailand sempat menjadi asisten pelatih Amerika Serikat dan coach John Herdman memegang timnas Kanada. Jadi sebelum di Indonesia dan Thailand, dua pelatih ini pernah bertemu kawan di kompetisi Amerika. Jadi menjadi pertandingan yang unik dan ditunggu oleh masyarakat karena dua pelatih yang beradu taktik untuk bisa saling melawan dan saling menang antara satu sama lain. Dan untuk beberapa ruas jalan kawan masih terpantau cukup lengang ya, tidak ada hambatan walaupun banyak info nobar, tapi alhamdulillah masih relatif lengang. Info dari Pak Anto juga di sekitaran Cafe Sulfat sebelum jembatan kalau dari barat, terus di area belakang Balai Kota Malang di malam hari ini juga banyak yang mengadakan nobar. Terima kasih Pak Anto dan juga Pak Ahmad Ghazali. Kawan, di malam hari ini City Report didukung oleh Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga boleh datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Info Talk, informasi seputar Jarto.

0: Selamat malam kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar ya, dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis. Untuk exit maupun entry-nya tidak ada hambatan. Arah ke Surabaya juga lengang sekali di Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, termasuk di Gempo Rembang, Gempas sampai dengan exit Probolinggo. Dan boleh update juga nanti di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city89.11fm.
1: Infotor, informasi seputar jalan-jalan.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, program perlindungan sosial picu warga Malang aktivasi IKD. Pemprov Jatim beri catatan terkait Perda Ekosistem Produk Halal, Raperda Ekosistem Produk Halal. Harga BBM Indonesia diklaim paling murah dibanding 12 negara. Berikut 911 Hot News jam 8 malam selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Program Perlindungan Sosial atau Perlinsos mendorong peningkatan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di Kota Malang karena masyarakat membutuhkan NIK dan PIN IKD untuk mengakses program tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dispenduk Capil Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut hingga 2 Oktober 2026, aktivasi IKD telah mencapai 136 ribu orang, sementara aktivasi Perlinsos tercatat 60.867 orang. Pemkot Malang juga melakukan pendataan dan pemutakhiran data warga dengan target seluruh proses selesai pada 31 Desember 2026 melalui kolaborasi Dispenduk Capil, Dinsos P3P2KB, dan Diskominfo. Kawan Sekda Prof. Jatim Adi Karyono menyampaikan Pemprov Jatim memberikan sejumlah masukan terhadap Raperda tentang fasilitas pengembangan ekosistem produk halal. Dia menyebut pendirian LPH perlu didasarkan pada kajian kebutuhan dan kelayakan, termasuk kesiapan auditor halal, laboratorium, pemenuhan persyaratan, serta kemampuan keuangan daerah. Lebih lanjut, Pemprov Jati menekankan pembagian peran antar perangkat daerah harus diperjelas, sementara pelaksanaan Raperda tetap berada dalam batas kewenangan pemerintah provinsi. Kawan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyebut harga BBM Indonesia paling murah dibanding 12 negara tetangga. Harga RON 92 Indonesia 15.950 per liter, sedangkan Singapura 48.514 dan Thailand 21.213. Untuk RON 95 di Indonesia 19.150 per liter, sementara Singapura 55.000 dan Thailand 26.000. Tomsi juga menyebut RON 97, 98 dan Aftur Indonesia paling murah. Direktur Pertamina Patraniaga Joko Pranoto mengatakan harga BBM dan Aftur Indonesia secara keseluruhan masih sangat kompetitif dibanding negara lain. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Yola Octavia. Selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, kali ini saya Yola Octavia menyapa Anda dan saya menemani perjalanan malam Anda hari ini ya. Beberapa laporan tadi yang sempat dibagikan kaitannya dengan aktivitas nobar di Studio City Cat juga nobar ya. Para kru saat ini menyaksikan baru 4 menit berlangsung Indonesia versus Thailand kawan. Dan juga tadi beberapa laporan yang masuk di kita katanya di sekitaran area kafe-kafe itu dipakai nobar semua. Gak semuanya memang share player, tapi hampir secara keseluruhan ya kayaknya, terutama kalau Anda akses di kawasan Sudimoro atau mungkin bergesernya ke arah barat sini di sekitaran Dermo, itu juga pasti banyak yang menyediakan ini ya, layanan untuk nobar begitu kawan. Tapi di sejumlah titik nih kalau saya amati yang jadi di area kafe-kafe itu memang cukup rame, tapi gak yang sampai minim pergerakan gitu, enggak, tapi memang rame yang mengarah ke sana. Sepanjang jalan ya, terutama di jalur-jalur protokol, saya amati kalau tadi sempat agak tersendat di jam 7 malam, setengah 8, hampir-hampir jam 8 tuh masih agak rame. Sekarang sudah mulai menurun intensitasnya, kayaknya memang tadi pada berangkat menobar semua, sekarang juga relatif ini ya, menurun untuk intensitasnya sendiri. Selamat menikmati perjalanan dan juga aktivitas nobar untuk Anda malam hari ini kawan. Yang lagi nobar di jalan juga gak apa-apa ya, tetap semangat tapi tetap harus fokus berkendara. Yang lagi di perjalanan, antisipasi juga ternyata tidak semuanya clear. Tadi kan juga sempat ada penanganan untuk pohon tumbang ya di area Dr. Cipto. Nah ini kita tadi melihat ada semacam benang merah begitu kawan. Tadi sore kita terima laporan, ada pohon di jalan Dr. Cipto itu, dekatnya Hotel Gajah Mada juga, yang bagian bawahnya itu sudah dibakar. Lalu agak bolong karena kayaknya sudah saking seringnya dibakar begitu ya. Dan tadi ada kawan pendengar yang mendokumentasikan minta tolong untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak DLH karena kalau semakin dibiarkan khawatirnya rawan tumbang. Nah, lalu malam hari ini kita terima laporan pohon tumbang di titik yang sama. Belum bisa kita sampaikan, belum bisa kita pastikan bahwa itu adalah pohon yang sama seperti yang didokumentasikan tadi sore, laporan yang kita teruskan juga tadi sore. Hanya saja kesamaan titik. Lalu pada saat kita bandingkan gitu ya, antara foto yang tadi sore dengan yang malam hari ini hampir-hampir mirip gitu kawan untuk posisinya. Jadi apakah itu pohon yang sama seperti yang dilaporkan tadi sore? Coba nanti kita akan telusuri lebih lanjut. Karena sangat disayangkan sekali masih banyak yang suka bakar sampah dan bakar ini, bakar sampahnya itu di pohon. Di bagian bawah pohon, sampai akhirnya bagian bawahnya itu mulai lapuk, bolong, sampai bolongannya gede, makin banyak bakar di sana, akarnya akhirnya melemah dan rawan tumbang. Nah, itu nggak cuma sekali ini ya, tapi lumayan sering juga beberapa kali laporan masuk di kita, habis nyapu gitu, kemudian banyak sampah-sampah ranting daun, lalu dikumpulkan dan dibakar, dibakarnya mepet-mepet sama pohon, terus berulang dalam jangka panjang, maka bisa kejadian seperti apa yang terjadi hari ini ya, rawan tumbang dan bahkan sampai tumbang. Tapi kita akan menunggu laporan dari DLH juga, apakah memang itu pohon yang tadi kita laporkan itu yang tumbang atau bagaimana, dan harapannya kedepannya bisa ada mitigasi yang lebih ini lagi ya, lebih ketat lagi, karena posisi juga di pusat kota begitu kawan untuk pohon-pohon yang mengalami kerusakan ini. Semoga juga nanti dari pihak DLH ya bisa segera menindaklanjuti. Kemudian untuk update lainnya, saya lagi live TikTok nih malam hari ini kawan. Tadi ada Pak Taufik yang bergabung. Jalanan Walta Malang sepi katanya karena pada nobar. Ini yang pada nonton live TikTok juga, apakah sambil nobar ya nonton City Guide, nonton live City Guide sama nonton bola juga, boleh sharing-sharing, atau mungkin adakah di titik-titik yang lainnya yang belum termonitor juga mengadakan giat nobar yang dalam skala besar begitu kawan, boleh Anda sharing juga ya di 0811-36911 untuk City Report. Didukung oleh Magister Pendidikan Agama Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Ayo segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2025. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa langsung datang ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
6: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
7: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
8: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
9: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
10: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini tak 87 ke teman-teman living ya.
8: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Katanya PJU setelahnya simpang Tiga Savana ke selatan itu padam, termasuk di depannya Bank Jatim. Berarti di Lejen Sutoyo sampai ke JA Suprapto ya. Coba ya, saya coba cek di CCTV dulu, Pak Aris. Semoga bisa ini bisa termonitor karena beberapa kali kita coba itu CCTV-nya sempat trouble. Bentar ya, saya mau coba pastikan dulu. Kalau memang benar-benar ini ya masih trouble, masih padam sampai sekarang, nanti kita hubungi tim PJU. Kadang dia juga agak error dikit dan harus diatur manual ya, akhirnya baru bisa nyala lagi. Atau kadang benar-benar memang harus ada perbaikan juga gitu. Apalagi kalau musim hujan, nah itu sering banget tuh tiba-tiba padam. Gak cuma PJU ya, tapi ini juga yang sering termonitor itu lampu traffic light TL di beberapa titik. Itu kadang tiba-tiba ini ya, tiba-tiba gak berfungsi. Kalau saya lihat dari kiriman, dari CCTV, sorry. Ini saya tampilkan di visual radio. Gak begitu kelihatan ya padam atau enggaknya, karena dari pantauan CCTV ini masih terlihat relatif cerah. Mungkin kayaknya butuh POV dari para pengendara langsung yang juga lagi mobile di kawasan Lejen Sutoyo. Karena savana tadi yang dimention ya. Oke, coba kita agak geser ke ini kawan. Kita agak geser dikit ke area mana tadi? Bank Jatim katanya ya. Berarti masuk ke JA Suprapto. JA Suprapto ini yang ada CCTV-nya cuma di ini. Cuma di dekatnya Polresta Malang Kota sama di perempatan Kaliurang. Kita ke ini dulu ya kayaknya. Dekat dengan Polresta Malang Kota, semoga termonitor. Kalau dari sini terang ya. Kalau dari dekatnya Polresta Malang Kota itu agak terang. Oke, masih belum terlihat nih. Mungkin nanti kawan-kawan yang akses di lokasi boleh bantu untuk mendokumentasikan pantauan di sana. Apakah juga masih trouble, PJU-nya nggak nyala, nanti boleh menambahkan. Kirimkan di WhatsApp 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Selamat malam kawan, kita update dulu untuk pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Masih cukup lancar ya, dua arah dari beberapa getol. Saya ke Malang Madiopuro dulu, jalur exit yang cukup ramai, lalu juga di Pakis tuh lengang sekali. Singosari juga lancar, mungkin agak sedikit ngantrinya di ini aja ya, antrian TL di perempatan Karanglo. Kalau Lawang jauh lebih lengang. Ke Surabaya di Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai area Waru ini lancar juga. Mau ke Mojokerto atau mungkin ke arah bandara Perak mungkin itu juga aman terkendali. Di Gempol Rembang sampai Pasuruannya lancar, tapi Pasuruan ke Probolinggonya yang sudah mulai ada peningkatan volume, cukup ramai ya menuju exitnya. Arus baliknya masih lancar. Oh sebentar, exit dari ruas dari gate Probolinggo itu kawan leces ya, yang arahnya ke rest area 833A, berarti arah ke Pasuruan. Ada perlambatan di sana. Belum ada update juga, nanti kita akan pantau kembali. Barangkali kawan-kawan ada yang akses di sejumlah ruas tol lainnya, boleh menambahkan juga update lalu lintas di 0811-3600-911.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga Jabatan Pendidikan dari Dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru Pasca Sarjana tahun Akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
3: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
4: Nah, itu pinter.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, di menit ke-21 ya, oleh Romani ini gagal memaksimalkan umpan dari sisi kanan. Sementara sundulan Justin Hubner itu memanfaatkan tendangan bebas dari Calvin. Calvin masih melebar tadi ya. Kemudian di menit ke-24, Justin Hubner mendapatkan kartu kuning setelah menekel Tirasak Poipimai. Thailand sedang berusaha melakukan serangan baliknya setelah ada kartu kuning, langsung serangan baliknya bertubi-tubi itu dari Thailand. Kita sambil pantau juga kawan melalui Studio City 3 FM. Tadi ada Pak Dani yang bergabung di WhatsApp. Katanya di klasemen itu juga ada nobar warga nutup jalan. Di sebelah mana, Pak? Kalau saya lihat tuh dari aplikasi pemantau traffic sih masih aman ya. Trafficnya nggak begitu ngantri lah di daerah yang tadi sempat di-mention. Lalu juga tadi Pak Dani sempat telepon kawan di newsroom, katanya di mana-mana banyak nobar karena final ya. Udah tuan rumah, masuk final lagi pasti bakal rame di mana-mana juga. Banyak nobar, harusnya sih menang ya katanya Pak Dani. Sojajar, Anugrati, itu lalinya lancar. Terima kasih banyak Pak Dani untuk update-nya juga. Tadi beberapa yang ini juga kawannya mention untuk peningkatan volume di area Kota Malang ternyata masih terjadi, terutama di sekitaran Ijen Kawi. Kalau saya amati yang ini juga ya, antrian TL saja sih, tapi memang cukup ramai. Kayaknya ini yang baru mau OTW nobar juga nih perlambatannya. Di Kayu Tangan ramai juga ternyata malam hari ini. Tapi biasanya karena ini juga ya, parkir jadi ada perlambatan. Atau di Kayu Tangan juga banyak nobar tuh. Boleh menambahkan kalau nanti lewat di sana, kawan. Sementara untuk informasi lainnya, ini ada update dari pemerintah Kabupaten Malang kalau mereka itu lagi melakukan kajian dan juga akan membuat desa percontohan katanya untuk menata penggunaan sound horror, karena penggunaan pengeras suara ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masyarakat sehingga harus dikaji ulang. Dari Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Mudiar juga menyampaikan penanganannya tidak hanya dilakukan melalui penertiban tapi juga melalui edukasi dan dialog, termasuk melibatkan akademisi untuk melakukan kajian. Jadi nanti hasil kajiannya disosialisasikan untuk penggunaan pengeras suara kepada kepala desa, kemudian juga nanti ada penerapan keputusan bersama dengan Bupati Malang, Kapolres Malang, dan juga Dandim yang mengatur tingkat desibel, durasi, jadwal, dan pengawasan penggunaan sound horror. Harusnya sih sudah ada sebenarnya ya untuk surat edarannya lah. Surat edaran dari Pemprov Jatim tuh sudah ada yang mengatur batasan desibel, kemudian kalau misalnya yang statis itu seperti apa, kalau acaranya nggak pindah-pindah ya, tapi kalau bergerak itu seperti apa, kalau yang mobiling bagaimana aturannya, termasuk mengatur soal ini juga, titik-titik mana saja yang dilintasi, dan harus ada ketentuannya sendiri, kalau lewati masjid, sekolah itu harus mematikan volume atau mengecilkan volume sampai batasan berapa. Nah sebenarnya sudah ada sih aturan-aturan seperti itu ya, cuma dari Pemprov Jatim katanya masih akan mengkaji ulang, sama-sama mau mengkaji nih kayaknya dari Pemprov Jatim sama dari Pemkab Malang. Kalau Pemprov Jatim itu nanti akan mengkaji lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah karena kemarin itu melintas di area perkampungan, lalu kita dapat kabar bahwa ada 3 orang yang meninggal dunia pada saat gelaran sound horror. Ada yang tertimpa plafon ya waktu itu ya, ada yang tertimpa plafon, kemudian ada kanopi kalau saya nggak salah, terus ada juga yang terbentur gapura, itu pelaku sound horror-nya sendiri, ada juga yang serangan jantung setelah minum-minuman keras di dalam gelaran sound horror itu juga. Nah akhirnya akan ada kajian ulang di waktu pelaksanaannya sendiri, waktu pelaksanaannya harus ada batasan yang jelas, karena kalau yang kita lihat sekarang, apalagi di Malang ya, di Malang itu sound horror-nya pagi ketemu pagi loh. Di kota maupun kabupaten beberapa kali yang kita dapatkan laporannya, kalau udah startnya sore, nah ini alamat nih. Kalau start kegiatannya sore pasti selesainya kalau nggak dini hari ya udah jelang subuh gitu kawan. Itu katanya mau diatur ulang juga. Terus untuk lokasinya tidak di perkampungan, kalau dari Pemprov Jatim, dari Sekda Prof ya, kemarin Adi Karyono bilang kalau bisa di lapangan saja yang jauh dari wilayah pemukiman. Kalau aturannya ada tapi penindakannya atau pengawasan dan penertibannya nggak dilakukan, ya sama aja, karena kan sebelumnya sudah ada aturan juga. Ini yang masih kita tunggu, harusnya sih sebelum momen karnaval-karnavalan lagi itu sudah harus ada untuk aturannya sendiri. Karena kayaknya sampai Oktober ini juga masih banyak giat karnaval yang menggunakan sound horror, dan beberapa laporan yang kita terima juga sama sih, dari pagi ketemu pagi juga untuk pelaksanaannya.
1: City Guides Life Hacks. Pernah gak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24-hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya, Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
1: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
0: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu.

0: transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
1: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian, lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam, pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening, karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
2: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Hah? Kucing nggak boleh sering dimandiin?
4: Oh no.
3: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
5: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Kawan, tadi kita terima laporan soal pohon tumbang, posisi ada di Jalan Dr. Cipto, dan tadi sudah ada respon dari rekan-rekan BPBD Kota Malang sekitar jam 6:30 ya. Kemudian dilakukan penanganan, lalu di jam 9:30 baru ada update lagi setelah dilakukannya penanganan, katanya tidak ada korban. Sekilas tadi kalau dari kiriman dokumentasi awal itu seperti ada yang tertimpa ya, tapi ternyata tidak ada, alhamdulillah, jadi semuanya aman-aman saja. Jadi antisipasi juga barangkali kalau kawan-kawan yang lagi mobile di sejumlah titik lalu menemui ada pohon yang bagian bawahnya itu sudah agak berlubang, berlubang, apalagi yang mungkin belum berlubang tapi sering dimanfaatkan sebagai lokasi untuk pembakaran sampah, tolong didokumentasikan dan kirimkan ke WhatsApp City Guide ya, nanti kita akan minta DLH untuk menindaklanjuti karena sangat membahayakan. Kalau yang tadi dikirimkan oleh pendengar itu di titik yang sama juga di Dr. Cipto, sore harinya, malamnya langsung tumbang juga. Itu ada dugaan-dugaan bahwa kiriman foto yang tadi adalah foto yang sama seperti yang dilaporkan sore hari, kawan. Jadi imbauan juga jangan membakar sampah. Bakar sampah tentu tidak diperbolehkan kalau tidak sesuai dengan prosedur. Lalu juga jangan bakarnya juga dekat dengan pohon dan jangan merusak pohon ya. Banyak sih indikator-indikator perusakan pohon ini, mungkin secara tidak sadar juga masih sering terjadi, masih sering terlihat di beberapa titik. Saya kemarin sambil jalan itu juga memperhatikan masih banyak pohon-pohon yang dipaku ya. Padahal kan harusnya tidak diperbolehkan. Ada perda bahkan yang mengatur itu, tidak diperkenankan untuk memaku pohon, menempel banner, kadang menggantung apalagi poster ya. Itu juga masih banyak. Musim kampanye, nggak musim kampanye sama aja sebenarnya, karena campaign juga kadang ya untuk event-event gitu kawan ya. Itu masih banyak yang melakukan penempelan atau pemakuan di pohon, tentunya itu tidak diperkenankan, tapi lagi-lagi balik ke penindakannya juga, kalau masih dibiarkan ya akan terus seperti itu. Tadi ada yang menanyakan di WhatsApp Pak Yuda, di TikTok ada yang menanyakan Pak Yuda, katanya Trans Jatim kapan launching update dari di Sub Jatim di akhir Oktober ini. Sudah ada koridor 2 kawan yang menghubungkan Terminal Arjosari, kemudian Hamid Rusdi sampai Talangagung Kepanjen. Nanti warga Kepanjen kalau mau ke kota no worries ya, tarifnya flat, kemudian juga perjalanan menjadi lebih aman. Lalu ada yang menanyakan juga apakah sudah tidak ada gejolak lagi dengan para supir angkot, tentunya masih ada. Update juga dari Disub Jatim akan terus berkoordinasi dengan Disub Kota Malang untuk mencari solusinya, termasuk salah satu solusi yang sekarang sedang di upayakan itu adalah aktivasi feeder ya, angkutan pengumpan. Jadi nanti angkot itu bisa masuk ke area permukiman dan nanti akan masuk ke area perkampungan, bahkan ke kampus juga katanya seperti itu, dan akan mengantarkan penumpangnya ke halte-halte Transjatim juga gitu kawan. Sementara untuk beberapa update-nya ya, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Tentunya Anda masih boleh menambahkan update lainnya di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Geraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah, warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 9 malam. Pemkot Malang anggarkan ratusan juta untuk retreat kepala sekolah Kota Malang. Empat wilayah tapal kuda masuk 5 besar jumlah titik panas terbanyak di Jawa Timur. Balek DPR sepakati RUU Satu Data Indonesia dibawa ke paripurna. Berikut 911 Hot News jam 9 malam, selengkapnya bersama saya Mufti Akmal. Pemerintah Kota Malang menyiapkan anggaran sekitar 300 juta rupiah untuk retreat seluruh kepala sekolah negeri dan swasta. Dan kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung paling lambat November 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, menyebut anggaran berasal dari APBD Kota Malang dengan konsep kegiatan berupa pembinaan di dalam kelas yang dipadukan dengan kegiatan bernuansa militer. Retreat direncanakan berlangsung tanpa menginap, dan salah satu lokasi yang diusulkan adalah Islamic Center dengan jumlah peserta sekitar 345 kepala sekolah, terdiri dari 225 kepala sekolah negeri dan 120 kepala sekolah swasta. Perakirawan BMKG Jawa Timur, Ganis Diah, menyampaikan 4 kabupaten di kawasan Tapal Kuda masuk dalam daftar 5 wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Jawa Timur. Ia menyebut Situbondo mencatat titik panas terbanyak dengan 33 titik, disusul Jember dan Mojokerto masing-masing 22 titik, Banyuwangi 21, sedangkan Bondowoso 20 titik. Lebih lanjut, BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, menghindari pembakaran terbuka, serta memperkuat pemantauan dan patroli karena kebakaran hutan dan lahan masih tinggi hingga sangat tertinggi di sejumlah wilayah. Badan Legislasi DPR RI menyepakati hasil pembahasan RUU Satu Data Indonesia untuk dibawa ke rapat paripurna pada Selasa besok. RUU terdiri atas 20 bab dan 141 pasal. Ketua Panja RUU Satu Data Indonesia, Sutarman Panjaitan, mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif dengan mengedepankan transparansi dan partisipasi publik. RUU ini mengatur tata kelola data nasional agar lebih terpadu, akurat, mutakhir, aman, dan berdaulat. Salah satu materi yang diatur yakni data dasar nasional yang menjadi rujukan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, dan distribusi bantuan sosial. Demikian 911 News jam 9 malam, saya Mufti Akmal, selamat malam.

baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, di jam 9 lewat 6 menit, saya Mufti Akmal menemani malam hari Anda di City Report bersama City Guide 911 FM. Terkait dengan beberapa informasi kawan ya, banyak sekali yang mengadakan nonton bareng. Bahkan tadi Pak Dani sempat telepon juga, di mana-mana banyak nobar. Nah, katanya Pak Dani harusnya menang ya, karena masyarakat antusiasmenya sangat tinggi di malam hari ini untuk bisa melihat Indonesia menang melawan Thailand. Alih-alih menang, Indonesia juga bisa mengangkat trofi ya, trofi resmi yang didirikan, yang dijalankan oleh FIFA terkait dengan ASEAN Cup. Bahkan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian Presiden FIFA Gianni Infantino di malam hari ini juga ikut hadir menonton langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Total 68.000 kursi kawan sudah habis terjual ya oleh antusiasme penonton, baik supporter Indonesia maupun juga dari supporter Thailand yang turut hadir di malam hari ini menonton langsung bagaimana euforia yang dirasakan ya oleh para supporter di malam hari ini, karena tentunya jantung akan berdegup kencang melihat pertandingan final yang berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi dari kedua tim, saling jual beli serangan, saling jual beli pertahanan, jadi sama-sama gak mau kalah dan gak mau mengalah. Total kawan ya, dari Indonesia dan juga Thailand, banyak sekali pertandingan yang sudah dijalani. Kalau kita melihat dari secara historis ya, Indonesia pertama kali bertemu Thailand di sepak bola di lapangan hijau terhitung dari tahun 1957 kawan. Dan dari zaman tersebut total sudah ada 78 pertandingan antara Indonesia melawan Thailand. Dan dari 78 pertandingan tersebut Indonesia menang 25 kali, sedangkan Thailand 37 kali menang atas Indonesia. Dan sisanya total ada 16 laga hasil imbang antara Indonesia dan juga Thailand di malam hari ini. Tapi kira-kira kalau prediksi Anda bagaimana kawan yang sedang menonton juga ya malam hari ini? Ini kalau kita lihat memang pertandingannya cukup berat ya, cukup berat, karena walaupun Thailand tidak dipenuhi oleh pemain diaspora, oleh pemain naturalisasi, tapi Spartan sekali dalam bermain ya, semangat juangnya juga tinggi. Begitupun kawan dari Indonesia, bagaimana pertahanan dari Justin Hubner, kemudian juga Elkan Baget yang terus menjaga pertahanan Indonesia dari bola yang disasarkan oleh Thailand ke gawang Emil Audero. Dan untuk update-nya saat ini kawan, kita sudah masuk di babak kedua ya, di menit 48, skor sementara masih 0-0. Nah, bagaimana untuk prediksi Anda terkait dengan final di malam hari ini? Nanti boleh untuk berkomentar ataupun juga mau menanggapi ya dari jalannya permainan ini, apakah permainannya sesuai dengan yang diharapkan ataupun permainannya sudah sesuai dengan ekspektasi dari supporter Indonesia, karena kita sudah banyak sekali mengambil pemain-pemain diaspora yang cukup berkualitas, termasuk yang saat ini bermain di top 5 league dunia. Ada Emil yang bermain di La Liga, kemudian Kevin Dix yang bermain di Bundesliga. Yang disayangkan adalah Jay Itzis kawan ya, kapten Jay Itzis yang belum bisa hadir di final malam hari ini karena terkendala kondisi tubuh yang kemarin sempat dilanda cedera ya, cedera lutut yang dialami oleh Jay Itzis. Meski demikian kawan ya, permainan Indonesia juga cukup cantik, bagaimana umpan 1-2 yang dikirimkan oleh Ole Romeni, kemudian ada Calvin Verdong dan Joey Pelupesi di tengah, masih cukup mengalir dari aliran bola sehingga masih bisa untuk kita nikmati permainannya di malam hari ini. Kita berharap sih sebetulnya menang kawan ya, karena kapan lagi kita harus menunggu bisa menang melawan Thailand, sama-sama King ASEAN ya. Kalau misalkan Anda sempat mendengar gitu di sosial media, kedua negara ini sama-sama dijuluki sebagai King ASEAN. karena Indonesia pada saat itu bisa lolos ke Piala Asia tanpa kualifikasi, sedangkan Thailand King ASEAN karena dihitung dari jumlah trofi Piala AFF, walaupun kita belum punya sama sekali, kita masih nihil ya Piala AFF. Dan kawan, untuk menemani malam hari Anda, satu komposisi dari Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg, Young, Wild and Free. Boy.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kota Batu. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Batu ke-25, pemerintah Kota Batu memberikan kebijakan pembebasan denda pajak daerah. Program ini berlaku untuk pembayaran pajak daerah mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2026. Segera bayar kewajiban pajak daerah Anda tanpa dikenakan denda, meliputi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT, pajak reklame, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, dan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pembayaran pajak bisa dilakukan melalui teller bank, e-commerce, kris, dan virtual account. Ayo Re, segera lunasi pajak daerah untuk pembangunan Kota Batu. Batu Sae, Kreatif Sae. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
3: A few moments later.
2: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
4: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

jalannya pertandingan antara Indonesia dan juga Thailand. Sempat barusan kita punya peluang ya. Tadi umpan lambung dari Calvin Verdong menuju sisi kiri dari gawang Thailand, kemudian tidak bisa dimanfaatkan oleh Romeni. Begitupun Thailand yang baru saja membahayakan gawang Emil Audero dengan sepakan kerasnya, masih bisa dihalau oleh beberapa center back dari Indonesia, termasuk juga Elkan Bagot yang terlihat cukup emosi ya. Cukup panas juga ini pertandingan di malam hari ini, karena kedua tim memang punya reputasi yang cukup tinggi kawan ya. Bagaimana para pemain dari Indonesia yang bermain saat ini, termasuk dari pemain-pemain diaspora, punya sepak terjang yang cukup tinggi dan sepak terjang yang sangat baik ya. Sehingga tentunya harga diri mereka juga akan dipertaruhkan di pertandingan malam ini. Begitupun dari Thailand yang harus rela bermain tandang atau away dari negaranya dan harus bermain ke Indonesia, bermain ke Jakarta, apalagi ditonton langsung oleh Presiden FIFA ya, Gianni Infantino bersama presidium dari Federasi Sepak Bola Thailand, Chang Suek, dan juga ada Presiden Prabowo Subianto yang terlihat hadir kawan di malam hari ini menonton langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, pertandingan masuk di menit 57. Saat ini juga cukup stagnan. Kedua tim sama-sama mencoba untuk membuka pertahanan dari lawannya masing-masing. Bagaimana kedua tim juga berusaha untuk memecah konsentrasi dari pemain lawan sehingga tim kita bisa mengegolkan. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat tadi di babak pertama kawan, bagaimana possession ball yang dimiliki oleh Indonesia sebetulnya cukup dalam kategori yang positif ya. Kita memegang jalannya pertandingan di babak pertama dengan 68%. Jadi 68% possession ball atau penguasaan bola kita miliki tadi di babak pertama, sedangkan Thailand harus puas bermain dengan 32% possession ball di babak pertama. Dan total tembakan yang dilakukan oleh Indonesia tadi di babak pertama, total ada 7 shoot, sedangkan Thailand ada 5 tendangan, dengan on target hanya 1 dari Thailand dan 2 shoot on target dari Indonesia. Nah, ini apakah Anda masih optimis kawan untuk bisa mendapatkan juara di ajang kali ini ya, dari FIFA ASEAN Cup, mengingat pertahanan dari Thailand juga cukup rapat ya, sangat rapat ketika satu pemain dari Indonesia, satu striker yang maju ke dalam pertahanan, maka Thailand langsung mengurung permainannya dengan full defense ya. Total ada 5 pemain yang langsung bersiap di pertahanan Thailand untuk menjaga dari tendangan oleh Romeni tadi. Jadi terlihat sekali bahwa condong permainan yang dilakukan oleh Thailand di malam hari ini memang bermain dengan possessive defense ya. Possessive dan full defense karena mereka mengantisipasi adanya pergerakan ruang bola, aliran bola dari sisi sayap kanan dan juga sisi sayap kiri. Begitupun dari sisi tengah kawan, karena ada Ole Romeni yang bersiap untuk menendang. Oh, ada pergantian juga kawan. Rizky Ridho yang masuk ke dalam lapangan, masih kita menanti. Oh, Luke Fikri ya, pemain dari Australia yang harus diganti, ditarik keluar dan digantikan oleh Rizky Ridho. Berarti untuk pertahanan saat ini Indonesia akan menarik satu pemainnya untuk mundur sedikit ke belakang untuk menambah jumlah pemain bertahan. Jadi patut dinantikan ini, apakah Coach John Herdman juga masih akan memberikan serangan bertubi-tubi untuk menggedor permainan Thailand. Kita lihat saja di malam hari ini. Satu komposisi kawan untuk menemani malam hari Anda dari 21 Pilots, Stress Out.

Kawan, masuk di menit 55, pertandingan antara Indonesia dan juga Thailand semakin seru saja. Ini di newsroom ada Siva dan juga Yola, kawan, sama-sama melihat bagaimana

happens for your life. City Gate FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnish, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan pasif income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.

0: peluang manis kawan dari Michel Bakker ya, yang belum bisa dikonversi menjadi sebuah gol ataupun dikonversi menjadi sebuah poin dari Indonesia, karena aksi solo run yang dilakukan oleh Michel Bakker tadi barusan cukup mengguncang Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Begitupun mungkin yang saat ini sedang nobar ya, yang sedang ikut ada nobar kemudian nonton bareng di beberapa titik di Malang Raya tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Dani, kemudian Pak Anto dan Pak Ahmad Ghazali tadi yang sempat berkabar juga terkait dengan suasana-suasana nonton bareng sepak bola antara Indonesia dan juga Thailand di malam hari ini. Masuk di menit 70 kawan, masih ada asa, masih ada peluang untuk Indonesia bisa menjadi juara di pertandingan malam hari ini ya. Karena apapun itu, sepak bola adalah bundar. Meskipun secara taktik di atas kertas ada sedikit keunggulan dari Thailand, tapi bagaimanapun juga dengan semangat nasionalisme yang tinggi, tentunya kita berharap pemain timnas Indonesia bisa menjadi juara di malam hari ini. Karena yang terjadi apabila Indonesia menjadi juara di malam hari ini, pertama kita akan memecahkan rekor dari 6 pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Thailand. Karena dalam 6 pertemuan terakhir kita belum pernah menang melawan Thailand. Kemudian apabila Indonesia bisa menjadi juara di malam hari ini, tentunya akan menjadi sebuah prestasi yang membanggakan. Karena di dalam sebuah kompetisi ataupun juga pertandingan FIFA, FIFA Match Day dan FIFA ASEAN Cup yang saat ini dijalankan oleh FIFA langsung, tentunya akan menjadi sebuah pertambahan poin ranking dari Indonesia untuk bisa melesat. Dan harapannya target dari Erick Thohir kepada Coach John Herdman adalah kita bisa masuk setidaknya 105 besar. Walaupun saat ini kita masih bertengger di 117 dunia. Kemarin sempat 113 ya, tapi setelah beberapa match day kita kalah, kita seri, sehingga poin kita diambil oleh lawan dan kita sekarang masih bertengger di posisi 117 dunia. Dan harapannya dari pertandingan di malam hari ini, apabila kita bisa mendapatkan poin, maka tentunya akan banyak sekali peringkat yang bisa kita lalui. Persiapan kawan dari Dean James yang mengirimkan crossing, masih bisa ditepis ya oleh center back dari Thailand. Dan masih ada percobaan kembali dari Kevin Dix yang mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan dari Thailand. Kalau dari pertandingannya memang sangat ketat kawan ya, intensitasnya sangat tinggi, tidak turun sama sekali. Bahkan kalau misalkan di heart rate seperti itu, dicek ya heart rate-nya, mungkin sudah masuk ke yang cukup tinggi seperti itu ya. Bahkan seperti serangan jantung juga sepertinya, karena dikdukser ya. Maju kanan kiri, depan belakang, kemudian jual beli serangan antara striker, antara center back, antara pertahanan dari kedua tim. Ini sama-sama cukup semangat dan tidak turun sama sekali intensitasnya untuk bisa bermain di malam hari ini. Tapi kalau misalkan Anda melihat ataupun sempat mengamati ya dari jalannya permainan di malam hari ini, tentunya banyak sekali peluang yang sebetulnya dikuasai oleh Indonesia. Beberapa faktor ya. Pertama, kita bisa bermain dengan percaya diri yang tinggi. Nah, percaya diri ini juga ada faktornya kawan. Hampir pemain yang bertanding di malam hari ini adalah pemain diaspora dengan latar belakang yang mirip, punya latar belakang dari Belanda. Otomatis secara komunikasi, secara permainan juga akan mengalir ya. Jadi mereka tidak perlu untuk beradaptasi lagi. Kemudian percaya diri yang kedua adalah kita bermain di hadapan penonton sendiri. Kita bermain di dalam negara, kita bermain di dalam negeri. Sehingga faktor tersebut yang kemudian bisa menjadi sebuah alasan mengapa Indonesia harus menang di partai final malam hari ini melawan Thailand. Di samping itu juga, setelah ada dua faktor ya, maka faktor yang ketiga adalah kita bermain dengan slogan ataupun juga konteks yang sama, yaitu kita mempunyai gelar King ASEAN. Walaupun sebetulnya King ASEAN untuk Indonesia adalah self-claim dari supporter Indonesia sendiri ya, tapi tentunya tidak bisa dipungkiri kawan bahwa perkembangan sepak bola yang ada di Indonesia ini cukup berkembang dengan pesat. Bahkan seperti kita bisa melihat Piala Asia di tahun 2023 kemarin, lalu Piala Asia U23 antara Indonesia bisa mengalahkan Australia, bisa mengalahkan Korea Selatan. Lalu untuk timnas senior, kita pernah mengalahkan Arab Saudi di stadion yang sama di GBK dengan skor 2-0, brace dari Marcelino Ferdinand. Kita juga pernah menyulitkan permainan dari Argentina ketika mereka baru saja keluar sebagai juara dunia di tahun 2022. Meskipun tidak diperkuat oleh Lionel Messi, tapi masih ada nama-nama yang cukup tenar ya, seperti Dibu ataupun kiper dari Argentina. Kemudian ada Chuti Romero, lalu ada Paredes, ada Alvarez, ada Garnacho, yang pada saat itu juga digaprak langsung oleh Asnawi ya. Jadi di body charge seperti itu dalam pertandingannya. Sehingga stadion yang cukup bersejarah di malam hari ini semoga bisa menjadi momen sejarah yang bisa terulang kembali dan menjadi momen yang cukup membanggakan. Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari Sarjana Teknik Planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan maksudan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, karena keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, tentu harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut, yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual, dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan ya udah, saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan, walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Begitu keinginan orang tua, pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. saya Dr. Insinyur Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Guide FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Goal, goal, goal, kawan. Goal yang dilesatkan oleh free kick dari Dean James ya, berhasil menambah pundi-pundi gol Indonesia di malam hari ini. Sempat kita menunggu tadi bagaimana keseruan, bagaimana gol yang tercipta. Kita masih menanti-nanti, tapi hari ini di menit ini juga, di menit 83 permainan Indonesia melawan Thailand, berhasil menambah skor 1-0 antara Indonesia dan juga Thailand. Cukup meriah kawan, bahkan cukup ini juga ya, menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan Presiden Prabowo Subianto tadi juga terlihat loncat-loncat karena euforia yang cukup tinggi antara Indonesia dan juga Thailand. Karena sempat tadi ketika Ole Romeni membawa bola masuk ke dalam kotak penalti dari Thailand, langsung dihajar begitu ya oleh Nicolas, pemain nomor 12 dari Thailand, yang sebelumnya sudah mengantongi kartu kuning kawan. Sehingga karena kartu kuning kedua yang diberikan oleh wasit asal Uzbekistan mengharuskan Nicolas, pemain dari Thailand, menjadi red card ya, atau harus keluar dan harus bilas terlebih dahulu di malam hari ini lebih cepat daripada teman-teman sepertandingannya di malam hari ini. Cukup menarik kawan, karena setelah gol yang pertama dari Dean James, ini Thailand juga tidak mau kalah meskipun harus bermain dengan 10 pemain, 1 kiper dan 9 pemain utama di lapangan yang terus menggempur pertahanan dari Elkan Baget dan juga Kevin Dix. Kita berharap pemain kita jangan sampai lengah kawan ya. Walaupun taktik yang dilakukan oleh coach John Herdman tadi sempat dibaca oleh beberapa pengamat, karena mengganti Luke Fikri menuju, aduh kawan, baru saja kita sampaikan Thailand bisa mengegolkan 1 gol di malam hari ini. Jangan sampai lengah, jangan sampai lengah, karena apapun bisa terjadi di malam hari ini. Satu sama kawan antara Indonesia dan juga Thailand. Aduh, ini apakah masih ada harapan yang bisa kita raih? Apakah masih ada mimpi yang bisa kita capai di malam hari ini terkait dengan gol yang barusan kita omongkan kawan ya, barusan kita berbicara. Jangan sampai lengah pemain belakang dari Thailand, karena pemain belakang dari Indonesia, karena Thailand meskipun bermain dengan 10 orang seperti layaknya Spartan yang terus bertanding. Pemain nomor punggung 16 Ikhlas yang barusan masuk di babak kedua menggantikan rekan-rekannya tadi di menit 72 dan di menit 86, berarti 14 menit kemudian pemain Ikhlas ya, pemain dari Thailand, berhasil mengegolkan. Cukup kecewa kawan raut wajah dari coach John Herdman, karena harapan yang tadi sempat digadang-gadang bisa menjadi sebuah impian yang perlu kita tunggu, impian yang sudah lama kita nantikan, sirna begitu saja 1 menit kemudian karena pemain bernomor punggung 16 dari Thailand, Ikhlas, berhasil menjaringkan gol ke gawang Emil Audero. Ini masih kita tunggu ya, bagaimana nanti kita bisa cepat untuk recovery pemainan, recovery games yang bisa kita lakukan, dan berharap nanti bisa menambah pundi-pundi gol, karena harapannya agar tidak hanya bisa mengegolkan di pertandingan malam hari ini, tapi juga bisa keluar sebagai juara di malam hari ini.
2: Pak, tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu ngantri, nggak perlu ribet, tinggal buka aplikasi bisa akses sambil rebahan ya Pak.
4: Kini layanan Tugu Tirta semakin dekat dalam satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect lebih mudah.
5: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
6: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang akan ikuti retreat akhir tahun ini. Ratusan warga Lamongan mendapat bantuan KIP Jawara untuk usaha produktif. Petugas Rutan Depok diduga sediakan narkoba untuk napi. Berikut 911 Hot News jam 10 malam selengkapnya bersama saya, Yola Octavia. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bakal menyiapkan retreat bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang sebagai forum evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kegiatan tersebut ditargetkan berlangsung pada akhir 2026. Namun pemerintah masih menyiapkan anggaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan agar agenda tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Wahyu menyebut evaluasi tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga cara kepala sekolah menangani siswa, serta tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, sehingga kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Bupati Lamongan, Yuhron Nur Effendi, menyampaikan bantuan KIP Jawara diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki embrio usaha, sehingga bantuan dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan. Dia menyebut bantuan ini diharapkan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha agar penerima bisa naik kelas dan lebih sejahtera. Lebih lanjut, setiap penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 3 juta rupiah dengan sasaran utama masyarakat kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut petugas rutan Depok diduga menyediakan narkoba untuk narapidana. Sebagian 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait dugaan pesta narkoba yang videonya viral. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap keterlibatan petugas dalam peredaran narkoba di dalam rutan. Petugas yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan. Kasus tersebut terungkap setelah video dugaan pesta narkoba di rutan Depok beredar di media sosial. Pemeriksaan terhadap narapidana dan petugas masih berlangsung untuk mendalami kasus tersebut. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Yola Octavia, selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Memory Lex. City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda untuk beristirahat tentunya di program Memory Lex. Malam hari ini kawan, saya juga akan membahas sebuah tema ini ya. Kalau sekarang itu mengambil foto rasanya juga sangat mudah. Ada momen menarik, tinggal kita mengeluarkan handphone, satu kali klik, kurang bagus, ambil lagi lah. Nah kalau kurang terang, bisa diulang, mata merem, bisa diulang lagi. Bahkan satu momen ini juga bisa menghasilkan puluhan sampai beberapa ratusan foto. Tapi kalau kita mengajak Anda kembali ke era 80-an dan juga 90-an, suasananya pun juga sangat berbeda ini ya. Pada masa itu sebagian besar masyarakat masih menggunakan kamera itu dengan film. Nah, satu roll film biasanya mempunyai jumlah jepretan yang terbatas ya. Ada yang 24 frame, ada juga yang 36 frame. Yang artinya setiap kali tombol shoot ini ya, tombol shoot ditekan, lalu satu kesempatan sudah terpakai. Tidak ada tombol delay, tidak ada previewnya juga. Tidak ada kesempatan langsung mengecek apakah fotonya bagus ataupun tidak. Nah karena itulah kawan, sebelum memotret orang biasanya itu lebih berhati-hati ya. Posisinya mulai diperbaiki, semua orang yang dipanggil, yang berdiri di belakang itu diminta untuk maju ke depan. Dan yang paling pendek itu biasanya disuruh berada di depan, ya gak sih kawan? Kemudian fotografer memastikan ya semua orang itu sudah siap. Baru setelah itu muncul kalimat yang sangat khas. Sudah siap? Sebentar, jangan berak. 1, 2, 3, jepret. Nah, selesai ya, gitu kawan ya. Keinget gak sih? Nah, satu jepretan sudah dipakai dan hasilnya belum tahu ya. Baru itu bisa dilihat ketika film dicuci dan juga dicetak. Nah, itulah yang membuat foto zaman dulu itu terasa berbeda ya. Setiap jepretan punya beberapa nilai-nilai kenangannya tersendiri. Orang tidak asal memotret karena ada biaya filmnya, ada biaya cuci, ada juga biaya cetaknya. Dan tentu ada rasa sayang kalau satu frame terbuang hanya karena foto yang tidak penting saja itu ya. Makanya tidak heran ya kalau foto album keluarga zaman dulu itu jumlah fotonya mungkin tidak sebanyak seperti saat sekarang ini. Tapi hampir setiap foto itu punya cerita. Ada foto ulang tahun, lalu ada foto piknik, foto lebaran, foto wisuda, ada foto pernikahan zaman dulu ya. Atau juga ada foto juga waktu masih sekolah. Nah sekarang dalam satu hari itu kita bisa menghasilkan ratusan foto kawan. Kira-kira nih di malam hari ini saya juga akan mau bertanya untuk Anda ini ya. Kira-kira dulu berapa foto sih yang benar-benar kita ingat? Nah coba-coba kita ingat dulu ya. Di rumah masih adakah kamera film lama atau album foto keluarga dari era 80-an dan juga 90-an? Lalu foto apa aja ini yang sampai sekarang itu masih paling berkesan? Bisa Anda sampaikan kawan ya. Anda juga bisa cerita-ceritakan pengalaman-pengalaman Anda di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Macet lagi, kerjaan numpuk. Kapan ya bisa relax?
1: Gak usah nunggu pensiun buat punya hidup tenang. Saatnya miliki villa mewah di Parama Panderman Hill, Kota Batu. Nikmati pemandangan megah Gunung Panderman 360 derajat setiap hari. Lokasinya super strategis, cuma 1 menit dari Jatim Park 2. Unitnya siap huni, full furnished, lengkap dengan private pool.
2: Lebih dari sekedar tempat liburan, ini aset cerdas. Dilengkapi manajemen sewa kelola profesional, tinggal titip unit, villa Anda otomatis menghasilkan passive income tiap bulan. Legalitas aman, SHM per unit.
1: Dapatkan promo khusus bulan ini, segera cek unit terbatas Villa Parama Panderman Hill. Hubungi Instagram @paramapandermanhill atau ke 0822-3331-447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
3: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
4: Serius? Dari mana infonya?
3: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
4: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
3: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
5: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory lag.

CDK911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, nah ini salah satu benda yang identik dengan dunia fotografi zaman dulu itu apa sih kawan kalau nggak roll film? Nah, masih ingat gak sih roll film itu bentuknya kecil? Biasanya itu berada di dalam tabung atau kotak kecil, tetapi benda itu kecil. Tapi benda itu kecil ya, menentukan beberapa banyak momen yang bisa kita abadikan. Untuk generasi sekarang mungkin agak sulit ya membayangkan, karena sekarang itu kapasitas foto di ponsel bisa mencapai ratusan ribu ya. Kalau memori penuh itu foto bisa dipindahkan, bisa diunggah, kemudian bisa disimpan di iCloud ataupun di Google Drive. Nah dulu tidak begitu kawan, jumlah foto yang sudah dibatasi itu sejak awal. Kalau membeli film isi 36 ya hanya sekitar 36 jepretan saja ya, karena itu orang biasanya benar-benar menghitung kira-kira masih sisa berapa ya. Nah, jangan dipakai sembarangan dan sisakan aja buat nanti. Kalimat-kalimat tersebut kawan pastinya juga tidak familiar ya, apalagi kalau kita sedang pergi piknik bersama keluarga. Itu dia. Nah itu roll film menjadi semacam persediaan yang berharga di awal perjalanan, yang biasanya orang itu cukup hemat, satu tempat mungkin hanya satu foto atau dua foto, tapi kita mendekati akhir perjalanan. Mulai muncul pertanyaan juga, filmnya kira-kira masih ada nggak ya? Kalau ternyata masih banyak, baru kadang agak lebih berani mengambil foto tambahannya. Sebaliknya, kalau filmnya itu tinggal sedikit, jepretan yang akan disimpan untuk momen yang dianggap paling penting. Dan menariknya lagi, keterbatasan itu membuat orang itu belajar memilihnya. Tidak semua harus difoto, tidak semua makanan juga harus difoto kayak sekarang ini, tidak semua sudut juga harus difoto. Nah, kalau sekarang ini setiap makanan difoto, terus setiap sudut juga difoto. Kalau dulu enggak kawan ya, kita benar-benar memanage biar supaya ketika roll filmnya ini biar ada space, biar ada jarak gitu. Nah, orang cenderung itu menikmati momen lebih dulu ya, baru memilih satu atau dua kesempatan untuk mengabadikannya. Dan ketika roll film ini habis, ada proses juga yang khas kawan. Ada yang tahu gak sih? Film harus digulung kembali, dan beberapa kamera prosesnya juga akan manual ya. Ada tuas yang harus diputar. Kalau salah membuka bagian belakang kamera sebelum film masuk kembali ke tabung hasil foto, bisa terkena cahaya dan itu berisiko rusak juga kawan. Jadi menggunakan kamera pada waktu itu juga membutuhkan sedikit kehati-hatian, tidak seperti sekarang ini. Nah, roll film yang sudah penuh kemudian itu dibawa ke studio foto. Nah, dari sinilah kawan, petualangan kedua ini dimulai ya, karena hasilnya belum diketahui. Bisa saja bagus semua, bisa saja separuhnya terlalu gelap, ada yang kabur, ada yang jari fotografernya ikut masuk, ada wajah orang yang terpotong, ada juga yang ternyata lupa membuka flash, dan semua baru diketahui beberapa hari kemudian. Itu dia. Justru ketidakpastian itulah yang membuat fotografi zaman dulu punya rasa tersendiri. Ada unsur penasaran, ada unsur menunggu, dan ada kejutannya juga. Nah, kalau kawan sendiri pernah gak sih menggunakan kamera film? Pasti tahu dong sensasinya. Lebih deg-degan mana ini, menunggu hasil foto dicetak atau menunggu hasil ujian sekolah? Bisa Anda sampaikan cerita-cerita Anda melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. The night.

0: for your life. Citygate FM.
1: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
2: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
1: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
2: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026. Tunggu apa lagi?
1: Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi.dasia.ut.ac.id atau cek Instagram @ut_malang. UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
3: Ayo rek, danglah dup kondangan. Selak sore iki.
4: Loh, iki mobilnya isine wis semua akeh, ini saya tidak ditambah ta.
3: Iso, maju titik. Saya mburi dipangkuai.
4: Waduh, jangan umpel-umpelan. Wis mepet kuoco iki.
5: Kawan, mobil yang terlalu penuh bisa mengganggu kenyamanan, keseimbangan kendaraan, sampai membahayakan penumpang saat terjadi pengereman darurat. Jadi, jangan paksakan berkendara dengan kapasitas penumpang berlebihan ya.
4: Wes, iki nggak sanggup polo. Tak nyarter anggota, wes, penak, gak resiko.
3: Ya wes, ngunuai penak. Tekoni selamat, man prasmana nih, ya iso tenang.
5: Pesan ini dipersembahkan Citygate 911 FM.
0: Guidance for your life. Citygate FM.

Memory Lex. Sedikit 911 FM Guide and For Your Life. Selamat malam kawan. Di malam hari ini masih bersama saya ya Ilham Riza menemani malam hari Anda untuk beristirahat. Kita akan kembali mengulang-mengulang memori-memori di era 80-an, 90-an waktu kita foto gitu ya. Nah, foto gagal baru ketahuan beberapa hari kemudian. Nah, ini salah satu perbedaan ya yang paling besar antara kamera zaman dulu dengan kamera sekarang. Nah, kalau sekarang foto jelek, kita tahu dong dalam hitungan detik pasti kita tinggal menghapus atau kita bisa mengulang. Nah, zaman kamera film tidak ada kawan kecanggihan seperti itu ya. Setelah memotret ya sudah, hanya bisa berharap apakah tadi fotonya tepat ya, apakah penjahayaannya cukup, apa semua orang itu melihat kamera, apa ada yang merem. Nah, semua baru diketahui itu setelah film itu selesai dicuci ya, dan momen ketika mengambil hasil cetakan di studio foto punya dakdikduk tersendiri gitu ya. Biasanya foto dimasukkan dalam amplop, di dalamnya ada hasil cetaknya juga. Keinget kawan dulu.

0: waktu make itu ki benar-benar apa ya, rasa itu kayak aduh gimana ya hasilnya, kayak excited gitu. Ada juga negatif film ya, kemudian satu persatu itu foto dikeluarkan. Nah inilah baru komennya tadi muncul, loh kok ini jadi gelap, atau loh yang ini siapa yang motret, kok kepalaku kepotong. Terus ada juga, wah ini bagus nih, bagus. Yang ini kok dicetak dua kali. Dan beberapa foto gagal saat itu pastinya tidak bisa diperbaiki yang semudah sekarang ya. Belum, dulu itu belum ada filter sekali sentuh, belum ada fitur hapus objek, lalu belum ada pengaturan wajah otomatis. Kalau foto gelap ya gelap, kalau kabur ya kabur kawan. Kalau ekspresi aneh ya sudah menjadi bagian dari sejarah keluarga. Dan lucu-lucunya itu foto-foto yang gagal sekarang justru sering menjadi foto yang paling menghibur. Ada ayah yang mungkin matanya terpejam, ada anak kecil yang sedang menangis, ada seorang yang tidak siap, lalu ada orang asing tiba-tiba masuk ke frame kameranya. Wah banyak sekali kawan dulu itu ya kenangan-kenangannya saat memakai kamera film itu ya. Nah, tentunya dalam foto secara teknis buruk tapi bisa mempunyai nilai emosional yang sangat besar ya, karena yang penting bukan hanya gambarnya tapi siapa sih yang ada di dalamnya, kapan dibuatnya, dan cerita apa yang menyertainya. Dan sekarang kita mungkin terbiasa ya memilih foto-foto yang terbaik, yang kurang bagus, lalu dihapus, wajah tidak sempurna itu bisa tidak diunggah. Lalu untuk pose yang jelek kita bisa ganti gaya, lalu itu fotonya dihapus. Nah, atau mungkin di malam hari ini kawan, bisa gak sih kita mencoba membuka album lama yang berada di rumah Anda? Biasanya nih ada satu foto yang secara kualitas biasa saja, tapi kalau melihatnya langsung itu membawa kita kembali ke masa tertentu. Gitu kawan. Foto gagal apa yang justru paling Anda ingat sampai sekarang? Bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda di malam hari ini kawan. Lalu Anda di malam hari ini juga boleh untuk usul lagu, bisa Anda WhatsApp ke nomor kami 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu, Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Jundrejo yang memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Setelahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Didukung tenaga medis profesional dari Universitas Brawijaya, RSUB hadir memberikan pelayanan yang sigap, nyaman, dan terpercaya. Mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, hingga priora klinik untuk pasien umum dan asuransi. Dilengkapi vaksin internasional, hemodialisis, laboratorium, serta CT scan dengan teknologi terbaru, RSUB juga menghadirkan pusat infeksi terintegrasi sebagai salah satu layanan unggulan satu-satunya di Malang Raya. Karena bagi kami kesehatan bukan hanya tentang kembali pulih, tapi tentang kembali berkarya, kembali berperan, dan kembali menjalani hidup dengan penuh makna. Kami melayani pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: Bukan ada laka di gadang
1: PKL-PKL tuanya diobrai veteran.
2: Di situ ada 12 son horek siap menggoncang.
3: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
4: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
5: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tujuh ke teman-teman living ya.
3: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Memory Lex.
8: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih jumpa lagi dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda tentunya di program Memory Lex. Kawan, kalau bicara tentang fotografi di era 80-an, lalu 90-an, kita juga tidak bisa dong ya melupakan studio fotonya. Dulu, studio foto juga punya peran yang cukup besar ya, bukan hanya di tempat cuci filmnya saja. Studio foto juga menjadi mengabadikan momen penting keluarga, ada foto wisuda, foto keluarga, foto pengantin, foto untuk ijazah, lalu untuk foto lamaran kerja. Nah, dan juga suasana foto studio itu sangat khas ya, ada latar belakang yang bergambar, kadang ada pemandangan, kadang ada warna polos, ada tirainya juga, ada kursi khusus, dan ada lampunya besar. Nah, kemudian keinget gak sih? Kemudian fotografer itu mulai mengatur posisi ayah dan ibu duduk. Anak-anak itu berdiri di belakang ataupun di samping, yang kecil mungkin duduk depan. Nah, semua diminta untuk melihat di kamera. Posenya harus rapi karena sekali lagi ya jumlah jepretannya itu terbatas. Begitu kawan. Nah, foto keluarga di studio bukan kegiatan yang dilakukan setiap minggu ya, bisa setahun sekali, bisa beberapa tahun sekali. Biasanya itu dilakukan ada momen-momen tertentu seperti hari raya, terus wisuda, pernikahan, begitu. Dan lalu untuk hasil fotonya sendiri itu sering dicetak dalam ukuran yang cukup besar, kemudian lalu diberi bingkai, dipasang di ruang tamu, dan bertahun-tahun menjadi bagian dari rumah. Nah, kalau kita datang ke rumah kakek ataupun nenek zaman dulu, sering ya ada beberapa deretan foto yang di dindingnya, entah foto keluarga ataupun foto pernikahan, foto anak-anak, foto cucu, dan masih banyak lagi kawan. Satu dinding itu bisa menjadi semacam garis waktu keluarga ya, mungkin di era sekian, lalu di bulan sekian, dan terus pokoknya banyak lah ya. Sebenarnya foto pada masa itu mempunyai fungsi sosial yang kuat. Tamu yang datang bisa melihat perjalanan keluarga hanya dari foto di ruang tamu saja. Siapa sih anaknya? Siapa ini yang sudah menikah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya kawan ya. Nah, mungkin Anda di sini juga bisa melihat ya dinding rumah, masih adakah foto keluarga besar yang dipajang di ruang tamu, atau sekarang semua foto keluarga sudah dipindah ke layar ponselnya Anda. Bisa Anda ceritakan ya pengalaman-pengalaman Anda melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan Plus.

0: Gerak kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News.
1: Selamat malam kawan, inilah headline 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, JLS Kabupaten Malang ditarget tuntas akhir tahun ini. BMKG prediksi musim hujan Jatim mundur hingga Desember 2026. KPK periksa Direktur Fasilitas Kepabeanan Bea Cukai. Berikut 911 Hot News jam 11 malam selengkapnya bersama saya Yola Octavia. Pemerintah Kabupaten Malang menargetkan pembangunan jalur lintas selatan atau JLS di wilayah Kabupaten Malang tuntas pada Desember 2026 dengan progres fisik saat ini mencapai sekitar 80%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga PUPM Kabupaten Malang, Chairul Isnaidi Kusuma, menyampaikan percepatan pembangunan masih terkendala beberapa persoalan pembebasan lahan yang kini terus dikebut. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Timur baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur Anung Suprayitno menyebut kondisi tersebut dipicu oleh fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Sementara secara keseluruhan, awal musim hujan di 70 ZOM atau 96,6% luas daratan Jatim diprediksi mundur dari kondisi normal. Kawan, KPK memeriksa Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Susila Brata sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain Susila, KPK juga memanggil dua pihak swasta berinisial JM dan BT sebagai saksi. KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Hingga 26 Agustus, 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Demikian 911 Hot News, jam 11 malam, saya Yola Octavia, selamat malam.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya, 1 jam mendatang.
2: For your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. Sidigan 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih dengan saya Ilham Riza menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Nah kawan, pastinya sebelum ada Instagram, sebelum adanya Facebook, sebelum ada galeri ponsel, kita punya satu benda yang sangat penting gitu ya, namanya album foto. Bentuknya pun macam-macam. Ada album dengan plastik transparan, ada yang setiap halaman mempunyai perekat, lalu ada yang foto dimasukkan ke kantong-kantong kecil. Biasanya album itu disimpan di lemari ruang tamu atau lemari keluarga. Dan kalau ada saudara datang, album itu bisa menjadikan hiburan tersendiri ya, dibuka satu persatu, kemudian mulailah cerita-ceritanya. Wah, ini waktu aku kecil nih, nah ini waktu lebaran, ini waktu rumah lama, dan oh ini waktu bapak kita masih kurus ya. Pastinya satu foto bisa membuka cerita yang sangat panjang. Nah, album foto itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menyimpan gambar ya. Pastinya untuk menjadi arsip kehidupan keluarga, ada beberapa urutan-urutan waktu di sana, dari anak sama masih bayi, masuk sekolah, remaja, kuliah, menikah, lalu punya anak, semua tersimpan dalam beberapa halaman. Nah, dan karena jumlah foto itu tidak sebanyak sekarang, setiap lembar biasanya benar-benar dilihat ya, setiap gambar mempunyai konteks. Dan sekarang kondisinya agak berbeda ya, dalam satu ponsel mungkin ada 20.000 foto. Tapi apakah kita masih melihat foto 5 tahun yang lalu? Dan ini belum tentu, foto digital itu mudah dibuat, tapi justru karena terlalu banyak kadang sulit untuk dinikmati itu ya. Sementara untuk album foto zaman dulu jumlahnya juga terbatas. Tapi karena terbatas itulah kita lebih sering atau lebih mudah mengenalnya. Ada foto yang bahkan sudah hafal letaknya. Halaman pertama foto keluarga, halaman tengah itu ada foto piknik, ada foto ulang tahun di bagian belakang. Bahkan ada beberapa album yang tidak boleh sembarangan disentuh karena dianggap itu paling penting gitu ya. Dan kalau album sudah tua, biasanya muncul aroma khasnya. Ayo, tahu gak sih muncul aroma khasnya? Biasanya nih ya, plastiknya mulai menguning, warnanya juga mulai pudar, tetapi nilainya justru semakin besar kawan. Karena foto itu menyimpan wajah orang yang mungkin sudah tidak lagi bersama kita, begitu ya. Menyimpan rumah yang sudah berubah, menyimpan jalan yang sekarang sudah berbeda dari dulu, menyimpan kendaraan yang sudah tidak ada. Jadi foto lama sebenarnya juga menjadi dokumentasi sebuah zaman, bukan hanya dokumentasi keluarga saja. Nah kawan, coba deh malam ini kita cari album lama yang ada di rumah. Coba kita akan buka kembali. Kadang dari sana kita baru sadar betapa cepatnya waktu itu berjalan kawan. Kalau boleh memilih satu album foto lama untuk dibuka malam ini, album masa sekolah, keluarga, atau masa muda yang paling ingin Anda lihat lagi, bisa Anda sharing cerita Anda, drop cerita Anda melalui WhatsApp 0811-3600-911, atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ingbabon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wono Agung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: sepi banget ya.
1: Nah, mumpung sepi, siap ya.
0: Mau ngapain?
1: Gas dikit lah, biar berasa lagi di sirkuit.
0: Sirkuit? Emang yang bocing pembalap MotoGP? Udah deh, gak usah aneh-aneh.
1: Santai aja lah, kan gak ada orang.
0: Justru itu, jalan sepi bukan berarti bebas ngebut. Tiba-tiba ada orang nyebrang, motor keluarga atau kucing nyebrang, gimana yo? Bahaya woy.
1: Iya sih.
0: Ingat ya, di kawasan perkotaan kecepatan maksimal 50 km/jam. Kalau di kawasan pemukiman atau perumahan kecepatan maksimal 30 km/jam.
1: Oh alah, kirain yang penting jalannya kosong. Oh no.

0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, ada satu benda ini yang mungkin sudah sangat asing bagi generasi sekarang, yaitu negatif film. Bentuknya lembaran itu panjang, transparan berwarna gelap, berisi gambar-gambar kecil. Dulu setelah mencuci film, studio foto tidak hanya memberikan hasil cetakannya saja, tetapi negatifnya juga dikembalikan. Dan negatif ini sangat penting, kawan. Karena kalau suatu hari kita ingin mencetak ulang foto yang sama, negatif itulah yang kita bawa ke studio tersebut. Misalnya foto keluarga yang bagus, satu cetakan ingin diberikan kepada saudara, tinggal cari negatifnya saja, kemudian minta untuk dicetak ulang. Masalahnya mencari negatif itu bukan perkara yang mudah ya. Biasanya satu keluarga punya gulungan, ada yang disimpan di amplop, ada yang tercampur juga, ada yang sudah tidak tahu foto apa. Nah, untuk mengeceknya pun tidak bisa langsung seperti di file digital ya. Kita harus melihatnya satu persatu. Kadang kita terawang ke arah cahaya, baru kelihatan sedikit bentuk gambarnya. Kalau negatifnya hilang, maka pada masa itu kesempatan mencetak ulang foto yang sama juga ikut hilang ya. Karena dari itu sebagian orang sangat benar-benar menjaga negatif film. Ada yang disimpan di lemari, ada di dalam kotak, lalu bersama dokumen-dokumen keluarga. Menariknya, hari ini banyak negatif film lama justru menjadi harta karun. Ketika ditemukannya kembali, kawan, isinya bisa jadi dokumentasi yang sudah puluhan tahun tidak pernah dilihat. Ada foto kampung, foto jalan, lalu ada foto kendaraan, atau foto anggota keluarga ketika masih muda. Nah, itu juga bisa ya. Dan sekarang teknologi memungkinkan film lama itu dipindai menjadi file digital ya, yang artinya arsip lama itu masih bisa diselamatkan. Tapi sekali lagi ya, untuk syaratnya film tersebut masih tersimpan dengan baik. Dan ini juga menunjukkan betapa fotografi zaman dulu benar-benar mempunyai benda fisik. Ada kamera, ada roll film, ada negatif, ada hasil cetak, ada juga album. Semuanya mempunyai bentuk dan semuanya bisa menjadi peninggalan keluarga dibandingkan dengan hari ini. Yang foto itu tersimpan di perangkat. Kalau ponsel rusak, tidak dicadangkan, ribuan foto juga akan bisa hilang sekaligus ya. Jadi teknologi modern memang mudah, tetapi tetap membutuhkan kebiasaan yang menjaga arsip itu ya. Nah, atau mungkin kawan di malam hari ini di rumah masih adakah amplop yang berisi negatif film? Atau di tempat mana yang masih Anda menyimpan negatif film tersebut? Jangan diburu-buru dibuang kawannya, bisa jadi di dalamnya ada bagian kecil cerah keluarga Anda yang belum Anda pernah lihat, dilihat lagi selama puluhan tahun. Nah, bisa Anda sampaikan juga cerita-cerita Anda, sharing-sharing cerita Anda kepada kami di 0811 36 00 911.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Ayo cepetan, lama banget sih.
2: Sabar dong.
1: Keburu aku telat. Udah tungguin teman aku di venue. Konsernya mau dimulai. Loh, ayo cepet. Tunggu apa lagi sih?
2: Nungguin kamu pakai seat belt lah.
1: Males banget. Aku gak mau pakai. Ntar jadi lecek baju aku. Ya kali udah cakep-cakep gini bajunya lecek.
2: Kamu pilih nyelamatin baju atau nyawa?
1: Ya nyawa lah. Yaudah. Ini dipakai. Tuh, udah. Ayo cepet.
3: Kadang kita lebih khawatir penampilan berantakan daripada keselamatan diri sendiri. Padahal, dalam perjalanan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan. Seatbelt bukan untuk mengganggu kenyamanan, tapi untuk memberi perlindungan saat terjadi benturan. Ingat, baju kusut masih bisa dirapikan, tapi kesempatan untuk pulang dengan selamat tidak bisa diulang. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex. Sidigate 911 FM, guidance for your life. Kawan, dulu kawan, sekarang mari ya. Kawan, kita sekarang bandingkan kebiasaan foto zaman dulu dan sekarang. Kalau di zaman dulu, masalahnya ada di kekurangan kesempatan mengambil foto. Kalau di sekarang, masalahnya justru kebanyakan foto. Nah, dulu 36 jepretan dianggap sangat banyak ya. Sekarang 36 foto itu dibuat hanya dalam beberapa menit saja. Datang ke satu tempat wisata, foto depan, foto samping, lalu ada foto candid, foto makan, kendaraan, langit, dan sepatu. Nah, foto tersebut berkali-kali sampai mendapat satu gambar yang dianggap itu paling bagus. Teknologi tentu yang membuat semuanya itu lebih mudah, dan itu bukan suatu yang buruk juga ya. Kita sekarang bisa mendokumentasikan momen yang dulu mungkin terlewat. Orang tua bisa memotret pertumbuhan anak hampir setiap hari. Perjalanan juga bisa terdokumentasi dengan lengkap. Lalu acara keluarga tidak lagi bergantung pada satu orang yang membawa kamera. Semua orang punya kamera di saku. Tapi kemudahan itu juga membawa pertanyaan kawan ya. Apakah kita masih bisa menikmati momen ataupun justru terlalu sibuk merekamnya? Dulu waktu datang ke tempat wisata mungkin hanya mengambil 5 foto, sisanya benar-benar melihat. Sekarang bisa jadi selama di lokasi bagian besar waktu digunakan untuk mencari angle ya. Angle yang menurut kita itu pas gitu kawan. Nah sekarang mungkin kita perlu kembali belajar memilih bukan hanya bukan karena memori terbatas ya, tapi karena perhatian kita terbatas. Ada beberapa ungkapan-ungkapan yang menarik ya. Dulu kita punya sedikit foto, tapi punya juga banyak cerita. Sekarang kita punya banyak foto, tapi kadang lupa ceritanya juga. Tentu tidak selalu begitu kawan. Menariknya itu untuk direnungkan. Coba deh buka galeri ponselnya. Beberapa banyak foto yang sudah tidak ada, kita ingat kembali. Kenapa kok diambil, screenshot foto parkiran, foto stroke, dan mungkin foto yang hampir sama 10 kali ya, 10 semuanya menumpuk. Dan sementara foto jadul yang jumlahnya sedikit biasanya masih kita kenali. Oh ini kita waktu naik kelas, oh ini waktu nenek kakek masih ada. Nah mungkin kita merindukan ya dari fotografi itu zaman dulu. Sebenarnya bukan kameranya, tapi cara kita menghargai momen tersebut. Karena setiap kesempatan itu pasti bakal terbatas ya. Nah, kawan, sekarang kamera ponsel Anda itu tiba-tiba hanya boleh mengambil 36 foto dalam 1 bulan. Kira-kira apa saja ini yang benar-benar Anda akan memfotonya? Bisa Anda sampaikan kepada nomor WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside.
2: Penipuan dengan memanfaatkan teknologi AI kini semakin beragam. Di Malang, salah satu korban bahkan mengalami kerugian hingga 80 juta rupiah setelah pelaku menggunakan suara yang menyerupai teman dekat korban. Menurut Kepala OJK Malang, Farid Walatehan, modus seperti ini menjadi salah satu bentuk penipuan yang perlu diwaspadai masyarakat.
3: Jadi sampai dengan bulan Juli ya, dari 1 Januari sampai bulan Juli 2026, itu pengaduan masyarakat yang ada di kantor OJK Malang itu jumlahnya 2.358. Nah, layanan itu layanan konsumen yang diantaranya sekitar 21-22% itu terkait dengan penipuan. Jadi ini merupakan data yang sebenarnya sangat perlu perhatian, karena ini terus terang meningkat dibandingkan tahun lalu yang jumlahnya hampir lebih dari 50% peningkatannya dibandingkan tahun lalu. Jadi penipuan yang ada di Malang ini sekarang sudah semakin banyak. Nah, salah satunya memang menggunakan AI. Jadi salah satu contohnya kemarin ada seorang kebetulan benar-benar ini ya, kejadian salah satu wartawan ini ya. Jadi ada yang menelpon mengaku saudaranya, suaranya persis, kemudian nadanya sama, dan dan akhirnya merasa bahwa ini tuh benar-benar saudara atau temennya, meskipun dia pakai nomor yang baru. Akhirnya karena merasa yakin itu saudara atau teman dekatnya, akhirnya korban ini mengalami kerugian sekitar 80 juta.
2: Sementara itu, dosen Philkom Universitas Brawijaya, Insinyur Herman Tole, menjelaskan perkembangan AI membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi. Menurut Herman, verifikasi perlu dilakukan terutama ketika menerima informasi yang berkaitan dengan identitas atau orang terdekat.
4: Modus kejahatan berbasis teknologi ini makin lama makin canggih. Kita pun dituntut kewaspadaan, sampaikan Pak Fahri tadi, menyasar seluruh strata, bahkan yang masyarakat bawah sampai masyarakat atas pun, yang bahkan direktur profesor pun bisa jadi korban. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat memahami bahwa teknologi sekarang semakin canggih, orang bisa memanipulasi video, manipulasi suara, apapun video yang kita dapat, suara yang kita dengar, selama itu mungkin sebagai hiburan saja silakan dinikmati, tetapi kalau itu ada konsekuensi keuangan, meminta kita harus mentransfer sejumlah uang tertentu atau harus membagikan identitas kita, maka itu hati-hati, jangan langsung dituruti, jangan langsung dipercaya, tapi di cross-check ulang, diverifikasi ulang dengan mungkin melibatkan atau teman-teman kita atau orang lain yang kita bisa tanya untuk konfirmasi ulang, tidak langsung percaya dan tidak langsung mengeksekusi. Kadang-kadang modus ini di social engineering ini juga memanipulasi rasa urgensi kita, harus segera dilakukan nih, kalau tidak nanti ini itu membuat kita terburu-buru, panik dan sebagainya.
2: Di tengah perkembangan teknologi AI, kewaspadaan menjadi penting. Masyarakat perlu melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang sebelum mempercayai informasi atau mengambil tindakan.

0: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
0: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Lex. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Risa menemani malam hari Anda di program Memory Lex. Kawan, setelah kita bernostalgia tentang kamera film, roll film, studio foto, negatif, dan album keluarga, ada satu hal yang mungkin paling terasa. Foto lama mempunyai kemampuan membawa kita itu kembali ke masa tertentu ya. Sebuah gambar bisa membuat kita itu ingat suara, ingat tempat, ingat orang, bahkan ingat perasaan yang saat itu kita alami ya. Ada foto rumah masa kecil, lalu pohon di depan, suara tetangga, tempat bermain. Ada foto sekolah juga, sekejap kita ingat nama teman sebangku. Ada juga nama wali kelas, kantin, lapangan. Ada foto keluarga. Di sana mungkin ada orang yang sekarang sudah tidak lagi bersama kita. Dan karena itu foto kemudian menjadi lebih dari sekedar gambar. Ia juga menjadi bukti bahwa sejarah momen itu pernah terjadi. Zaman dulu mungkin orang tidak sadar bahwa foto yang mereka ambil akan menjadi sangat berharga di puluhan tahun kemudian. Ketika menekan tombol kamera, niatnya sederhana untuk mengabadikan ulang tahun, piknik, lebaran, lalu ada wisuda, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya di sini tidak ada yang berpikir ya foto itu suatu hari akan menjadi arsip sejarah untuk keluarga. Tapi waktu yang membuat nilainya itu bertambah. Semakin lama jaraknya, semakin besar arti sebuah foto tersebut. Karena itu mungkin kita juga bisa belajar dari generasi ke generasi sebelumnya. Sekarang teknologi sudah jauh lebih mudah. Tidak perlu membatasi diri hanya 36 jepretan. Tidak perlu kembali memakai kamera film. Tapi kita masih bisa mempertahankan satu kebiasaan lama, menghargai foto tersebut. Pilihlah foto yang penting, cetak beberapa, buatkan di album, dan tulis siapa yang ada di dalamnya. Simpan tanggal, lalu simpan ceritanya. Karena puluhan tahun mendatang, anak dan cucu mungkin tidak hanya melihat gambar. Mereka ingin tahu siapa orang-orang yang ada di dalamnya, apa yang terjadi, di mana lokasinya, dan bagaimana kehidupan kita pada zaman sekarang. Jadi jangan sampai ya, kita tuh menjadi generasi yang punya jutaan foto tetapi tidak mempunyai arsip keluarga. Mungkin ada baiknya sekali-kali foto terbaik itu dicetak ya, dimasukkan ke album, supaya kenangan tersebut tidak hanya bergantung pada password, perangkat, aplikasi, atau akun. Dan untuk menutup memori Lex malam ini kawan, saya ingin mengajak Anda itu mengingat satu foto. Bukan foto terbaik, bukan foto estetik juga, tetapi foto yang paling ingin Anda lihat kembali. Mungkin ada foto bersama orang tua, foto waktu sekolah, atau foto bersama sahabat, foto pertama dengan pasangan Anda, atau mungkin foto keluarga yang sekarang anggotanya sudah tidak lengkap lagi. Karena pada akhirnya kamera memang merekam gambar, tapi yang membuat sebuah foto itu hidup adalah cerita dan orang-orang yang ada di dalamnya. Dan mungkin itulah mengapa foto zaman dulu selalu membuat kita itu betah melihat berlama-lama. Memang jumlahnya sedikit, lalu gambarnya tidak selalu sempurna, tapi kenangan di dalamnya itu banyak sekali, kawan. Di malam hari ini, bisa Anda juga sampaikan cerita-cerita Anda, atau Anda di malam hari ini mau usul lagu juga boleh. Langsung saja WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Waduh, kelewat lagi kan putar baliknya.
2: Mangkane, ojo ndelahom metalah.
1: Kamu juga sih, udah tahu kita buru-buru, malah minta mampir jajan. Mana orangnya di seberang jalan?
2: Buka, yo wis ta, kari muter ae kok ribet sih.
1: Jauh putar baliknya. Ada sih, depan sana, tapi sebenarnya nggak boleh. Gas aja sih, sekali-kali, kan kita nggak sering juga melanggar rambu.
3: Adegan ini tidak untuk ditiru ya. Hanya karena ingin menghemat waktu beberapa menit, melawan arah, memotong jalur, atau memutar balik di tempat yang tidak diperbolehkan, mungkin terlihat sepele. Tapi di jalan raya, satu kesalahan kecil bisa berakibat besar. Kita tidak pernah tahu apakah dari arah berlawanan ada kendaraan yang melaju cepat, apakah ada kendaraan yang hilang kendali, atau apakah keputusan kita justru membuat orang lain menjadi korban. Ingat, aturan lalu lintas bukan dibuat untuk mempersulit perjalanan kita, tapi untuk menjaga keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon

0: keselamatan dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
1: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah nggak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24-hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya, Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Dapat info kaget di grup WhatsApp, langsung main share gitu aja.
2: Oh no.
1: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di CityGate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at CityGate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
3: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: For your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas, karena memang dari awal gitu ya, Walhi juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area, ini memang menjadi satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan, dan Pertanaman DLH Kota Batu Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo yang memang diindikasi ada kekurangan air defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Mengawali hari tidak cukup hanya dengan minum kopi. Saatnya perkaya wawasan Anda langsung dari kacamata sang pakar. City3 FM berkolaborasi dengan Harian This Way mempersembahkan This Morning. Mengupas tuntas isu-isu terhangat bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Dapatkan analisis tajam, sudut pandang berbeda, dan catatan inspiratif saban pagi. Relay langsung dari streaming This Way ke radio kesayangan Anda. Dengarkan This Morning setiap Selasa sampai Minggu mulai pukul 5 pagi hanya di City Guide 911 FM. Bangun lebih awal, berpikir lebih tajam bersama This Morning di City Guide 911 FM dan streaming This Way.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya. Termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ingin menginfokan ada laka di Gadang.
3: PKL-PKL turunnya diobrai veteran.
4: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
5: Setiap hari, selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
6: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok sudah terevakuasi.
7: Oke Mbak, terima kasih infonya. Ini kita lapor tusuk ke teman-teman living ya.
5: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Pernah gak sih kawan, Anda sedang bersantai di malam hari setelah lelah bekerja, iseng membuka aplikasi e-commerce, lalu tanpa sadar memasukkan barang-barang branded yang harganya lumayan ke keranjang belanja. Nah, bagi profesional seperti Anda, memberikan hadiah untuk diri sendiri itu sebetulnya sah-sah saja. Tapi hati-hati dengan yang namanya impulse buying atau belanja emosional sesaat. Coba deh terapkan life hack finansial ini. The 24 hour rules. Aturannya sederhana. Saat Anda ingin membeli barang tersier yang harganya cukup mahal, masukkan ke keranjang, tutup aplikasinya, dan biarkan selama 24 jam. Jika keesokan harinya Anda masih terus memikirkan barang tersebut dan yakin itu sebuah kebutuhan, silahkan selesai pembayarannya. Tapi faktanya, 80% keinginan emosional itu biasanya akan menguap keesokan harinya. Nah, life hack ini sangat efektif untuk memfilter mana barang-barang yang benar Anda butuhkan dan mana yang sekedar lapar mata. Jadi, jaga uang Anda agar tetap sehat ya kawan.

0: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
1: Mereka memang gak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba gak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Cityguide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube Cityguide 911 FM. Guidance for your life. Cityguide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika, karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
0: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
0: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
0: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
0: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kota Batu dikenal sebagai daerah pegunungan, kota wisata, sekaligus kawasan yang memiliki banyak sumber mata air. Tapi belakangan kondisi ini mulai menghadapi tekanan. Debit sejumlah sumber mata air dilaporkan turun hingga sekitar 20%. Dampaknya mulai dirasakan di sejumlah wilayah ketika pasokan air yang biasanya mengalir ke warga ikut berkurang. Masalahnya, krisis air di Kota Batu bukan hanya soal musim kemarau. Ada persoalan kawasan hulu, perubahan fungsi lahan, hingga aktivitas pembangunan yang ikut jadi sorotan. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Timur Pradipta Indra Aryono menilai, penurunan debit air bukan sesuatu yang tiba-tiba. Menurutnya kondisi ini berkaitan dengan pola pembangunan dan kebijakan perlindungan kawasan sumber air yang selama ini dinilai belum cukup tegas.
1: Melihat soal sumber mata air di Kota Batu ini memang tidak kaget juga kalau mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas. Karena memang dari awal gitu ya, Wali juga sudah memprediksi bahwa gitu ya, dengan pola Kota Batu yang seperti ini, peningkatan krisis air bersih di Kota Batu tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Dengan model pembangunan, kebijakan yang serampangan, tidak ada kebijakan tegas soal perlindungan sumber mata air, dan kemudian bagaimana luas pembukaan kawasan hutan sebagai catchment area. Ini memang menjadi di satu akumulasi di mana waktu juga yang akan menjawab bagaimana kemudian proses krisis air bersih ini terjadi.
0: Sorotan terhadap kawasan hulu juga muncul di Desa Sumber Brantas. Aktivitas pembangunan dan dugaan pengeboran sumur menjadi perhatian setelah adanya laporan mengenai sumber air yang mengalami penurunan debit. Tapi di sisi lain, pemerintah daerah tidak serta-merta menyebut Kota Batu sudah mengalami krisis air secara keseluruhan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Perlindungan Lingkungan dan Pertanaman DLH Kota Batu Reni Widiastuti mengatakan, berdasarkan kajian neraca air, ketersediaan air Kota Batu secara umum masih relatif mencukupi untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kondisi ini tidak berarti seluruh wilayah berada dalam situasi yang sama.
2: Kalau berdasarkan data kami, di dokumen daya dukung lingkungan di Kota Batu masih statusnya kondisi air kita itu masih belum terlalui. Artinya, untuk air permukaan masih tercukupi untuk kebutuhan masyarakat Kota Batu. Di beberapa titik, khususnya di Kecamatan Junrejo ya, memang diindikasi ada kekurangan, ada defisit. Kalau misalnya ditemukan terkait penyebabnya apa, kami memang secara teknis belum identifikasi penyebabnya apa. Kita masih berproses untuk identifikasi secara teknis. Istilahnya di DLH, kami melakukan pengawasan dan pengendalian yang senantiasa kami lakukan bersama dengan pihak-pihak terkait, karena istilahnya salah satunya adalah hubungannya dengan proses perizinan dan sebagainya, sehingga mempengaruhi daya dukung lingkungan, khususnya untuk kebutuhan air.
0: Menjaga sumber mata air bukan hanya soal kebutuhan Kota Batu hari ini, sebab dari kawasan inilah aliran Sungai Brantas bermula dan terus mengalir melewati wilayah Malang Raya. Kalau sumbernya terus berkurang, yang dipertaruhkan bukan hanya air yang keluar dari keran warga hari ini, tapi juga air yang akan dibutuhkan anak-anak selama bertahun-tahun ke depan.

0: guidance for your life. City Guide FM. Sebagai orang tua, kita sering mengajarkan banyak hal kepada anak tentang sopan santun, kejujuran, juga kepedulian terhadap lingkungan.
1: Nah, ingat ya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau semua orang melakukan itu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Siap ya, aku ingat-ingat.

0: Bukannya tadi ayah bilang gak boleh buang sampah sembarangan.
1: Anak belajar bukan hanya dari nasihat, tapi mereka belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Satu tindakan bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Saat orang tua memberi contoh yang baik, anak akan menirunya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu, sebelum meminta anak berbuat benar, pastikan kita juga melakukannya. Anak mungkin tidak selalu mendengarkan, tapi mereka selalu memperhatikan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Anda pasti sudah sering ya mendengar Kelurahan Sumbersari di Kota Malang, tapi tahukah Anda sejarah asal-usul penamaan Sumbersari? Sumbersari diambil dari kata sumber yang artinya mata air dan sari yang artinya bermanfaat bagi manusia. Dahulu, masyarakat Sumbersari sangat susah mencari air. Pada suatu hari saat kerja bakti, salah seorang warga menemukan air bersih yang terus mengalir tanpa henti di bawah pohon bambu dan jambu. Akhirnya, warga sekitar bergembira dan bersyukur atas air tersebut. Nama Sumbersari diberikan untuk mengenang kejadian itu. Kalau dari sejarahnya, kawan, terbentuknya Sumbersari berawal dari dua dusun, yaitu Dusun Pilang dan Dusun Tawangsari. Tapi sekarang Sumbersari sudah berkembang menjadi salah satu kelurahan yang padat penduduk di Kota Malang. Secara administratif, Kelurahan Sumbersari dikelilingi oleh kelurahan lain, seperti Kelurahan Ketawang Gede di bagian utara dan ada Kelurahan Gading Kasri di bagian selatan. Awalnya, kawan, Kelurahan Sumbersari masuk dalam wilayah Kecamatan Klojen. Tapi saat ada pemekaran wilayah di Kota Malang di tahun 1988, Sumbersari bergabung dengan Kecamatan Lowokwaru bersama 11 kelurahan lainnya. Kalau Anda, kawan, sekarang ini mau menelusuri Kelurahan Sumbersari, Anda bakal banyak menemukan warga yang menjadi pengusaha kos-kosan dan warung makan karena letaknya yang berdekatan dengan beberapa universitas besar di Kota Malang.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, Anda ingin menikmati liburan bersama keluarga tapi masih bingung menentukan tempatnya di mana? Tenang saja, kali ini saya akan merekomendasikan tempat yang cocok bagi Anda. Ini dia, Wisata Mahoni Dempok. Lokasi Wisata Mahoni Dempok terletak di Desa Gampingan, Kepanjen, Kabupaten Malang. Wisata Mahoni Dempok ini memang sangat terkenal dengan area kuliner yang murah, lezat, dan spot foto yang instagramable. Jadi sangat cocok untuk mengisi waktu luang atau liburan bersama keluarga tercinta. Ada penasaran bagaimana eksplor wisata alam dan kuliner yang menarik ini? Yuk ikuti saya. Wisata Bendungan Mahoni Dempok, kawan, sebagai terusan dari Bendungan Sutami yang terkenal di Malang. Tapi kalau di wisata ini, aduh, paket komplit deh. Dari banyaknya menu kuliner di sini, ada salah satu jenis kuliner yang bisa jadi rekomendasi. Ada ikan segar seperti gurame, mujair, dan wader yang menjadi menu best seller. Enak banget deh pokoknya, karena disajikan dengan berbagai macam olahan. Oh iya, pemandangan di sini bagus banget loh. Bisa nih buat Anda yang ingin berfoto ria untuk mengabadikan momen di wisata ini. Eits, tidak hanya itu. Di Wisata Mahoni Dempok ini ternyata juga bisa menikmati suasana wisata dengan naik perahu. Apalagi di waktu sore yang cerah, Anda bisa menikmati senja dari atas perahu. Nah, untuk fasilitas yang disediakan di wisata ini, ada area parkir yang luas, spot foto yang instagramable, musola, kamar mandi, perahu untuk wisatawan, dan gazebo yang banyak untuk area makan. Wisata ini buka setiap hari ya, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Gimana? Anda tertarik? Untuk mengunjungi Wisata Mahoni Dempok ini dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda ke Pakisaji. Kemudian masuk jalur Kepanjen dan ikuti jalan menuju Wisata Mahoni Dempok. Jadi tunggu apa lagi? Yuk rencanakan weekend Anda di Wisata Mahoni Dempok sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
3: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
4: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
2: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan konsultan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, terus harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual. Dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan, ya udah saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyu Dayat, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Guide FM.
0: Wisdom.

0: Vitamins for your life. City Guide FM.
1: Capeknya, duh. Tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
2: A few moments later.
1: Aduh, bawa apa sih nih? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
3: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya, termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan anda kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon, yang berasal dari kalimat kesengsem ing babon, yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobain ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayen, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
3: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Saat itu kebetulan saya ini kan lulusan dari sarjana teknik planologi ya. Planologi saat itu memang masih banyak proyek-proyeknya dan maksudan banyak memerlukan, dan saya menekuni di konsultan tata ruang itu sampai dengan direktur teknik salah satu konsultan di Surabaya, dan saya mendapatkan mobil dinas dan rumah dinas. Tapi karena keinginan orang tua, kebetulan bapak ibu saya ini guru, jadi keinginannya tetap menjadi seorang PNS. Ya, keinginan orang tua, saya mencoba untuk mendaftar menjadi PNS. Pada saat itu yang buka adalah di pemerintah provinsi Jawa Timur. Dan alhamdulillah saya diterima dan saya ditempatkan di Kabupaten Malang. Walaupun saat itu saya sudah menjadi puncak lah direktur teknik ya, tapi karena saya harus masuk jadi pegawai negeri sipil, terus harus saya rintis dari bawah. Jadi saya masuk di kepegawaian, dan saat itu seorang yang masih capek calon pegawai harus melakukan hal tersebut. Yaitu saya akhirnya saya masuk dengan membuat amplop ya, ngetik dengan manual. Pada saat itu saya sudah menggunakan laptop, jadi hanya mengetik manual. Dan kemudian setelah buat amplop, buat surat, ngetik tersebut manual, dan saya mengantarkan surat itu. Mengantarkan, ya udah saya antar. Padahal saat itu dengan posisi direktur teknik, tentu saya sudah mempunyai jabatan dan insentif yang jauh dari ini. Tapi karena perintah orang tua, ya saya lakukan walaupun dari bawah gitu. Tapi saya selalu berpikir positif bahwa dengan mengantar surat berarti saya harus memahami lingkungan kantor, memahami daerah yang menjadi saya PNS di sana. Jadi selalu saya ambil semua positifnya. Jadi apapun semua yang menjadi amanah kepada saya itu tentu harus saya nilai positif.

agar saya bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Menurut saya tentu ada satu doa yang memang diinginkan orang tua, dan sebagai bentuk bakti saya kepada orang tua yang telah mendidik saya sampai dengan saya sarjana. Apa yang harus bisa saya berikan kepada orang tua saya? Ya, harusnya saya mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, dan alhamdulillah apapun yang akan menjadi keinginan orang tua dan kita ikuti dengan baik dan benar, tentu juga akan menjadi salah satu faktor ya keberhasilan saya dalam meniti karir saya, karena kita menjalankan amanah dari orang tua. Jadi lakukan semua yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya, dan apabila ada ridho dan restu dari orang tua, lakukan dan laksanakan. Tentu ada hal-hal yang baik yang akan menjadi satu kelancaran bagi langkah-langkah sesuai dengan keinginan orang tua. Dengan keinginan orang tua pasti saya yakin akan ada jalan yang baik, apapun akan menjadi tanggung jawab kita. Saya Dr. Insinyur Wahyu Dayak, Wali Kota Malang, untuk Wisdom City Gate FM. Wisdom.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap.
1: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, kali ini kita akan bicara tentang sebuah tradisi pertunjukan yang hidup di Malang Raya, yang bentuknya khas dan syarat makna sosial, yaitu bantengan. Bantengan tumbuh kuat di wilayah Malang, Batu, dan Mojokerto, disebut-sebut dalam catatan kebudayaan lokal sebagai salah satu tradisi rakyat yang paling lekat dengan komunitas desa di lereng pegunungan. Dari sisi bentuk, bantengan menampilkan sosok banteng, biasanya diwujudkan lewat topeng kepala dan kostum yang dipakai pemain. Keraknya pun meniru tenaga dan karakter banteng. Pertunjukan ini berpadu dengan musik tradisional, unsur silat, dan tata prosesi yang diatur oleh seorang pawang. Bicara soal asal-usul, ada beberapa penelusuran yang menunjukkan bahwa simbol-simbol banteng sebagai motif ritual sudah muncul lama di wilayah Jawa Timur. Bahkan ditafsirkan sejalan dengan ikonografi yang terlihat pada beberapa relief candi kuno di daerah Singosari. Artinya, simbol banteng punya akar kultural yang lama di kawasan ini. Tetapi, bentuk bantengan yang kita saksikan hari ini adalah hasil perkembangan tradisi rakyat yang berpaut pada praktik agraris dan ritual desa. Dalam fungsi sosialnya, bantengan bukan semata-mata hiburan. Kelompok-kelompok bantengan tradisional menggelar pertunjukan pada momen-momen penting, bersih desa, selamatan, panen, atau acara tolak bala. Melalui prosesi itulah warga mengekspresikan syukur, memohon keselamatan, dan memperkuat solidaritas komunitas. Satu aspek yang sering membuat penonton tertegun adalah munculnya kondisi trance atau kesurupan pada beberapa pemain. Keadaan yang dalam catatan lapangan dipahami sebagai bagian dari praktik spiritual, bukan semata-mata pementasan drama. Peran pawang di sini krusial, menjaga ritus, mengatur keselamatan, dan menempatkan pengalaman kolektif itu dalam kerangka budaya yang dipahami bersama. Di era modern, bantengan juga mengalami transformasi. Kelompok-kelompok tampil di festival budaya, acara pemerintahan daerah, dan kegiatan pariwisata. Ini membantu kelestarian sekaligus menimbulkan tantangan baru bagaimana menjaga nilai ritual ketika pertunjukan juga jadi tontonan publik. Jadi, kalau Anda menonton bantengan di sebuah desa di Malang, ingatlah beberapa hal sederhana. Anda sedang menyaksikan tradisi yang lahir dari kehidupan agraris dan relasi sosial warga. Dan banyak elemen di panggung bukan sekedar estetika tapi bagian dari tata budaya dan spiritual. Lalu Anda juga perlu menjaga kesopanan dan etika karena pertunjukan ini sering berakar pada ritus komunitas. Jadi, bantengan adalah cerita panjang yang bergerak dari akar agraris ke panggung masa kini, mengingatkan kita kalau budaya hidup bila dirawat bersama. Jika Anda berkesempatan menyaksikannya, lihat dengan pemikiran terbuka dan hormati yang sedang berlangsung.
0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
2: Gawat, katanya besok semua bank tutup.
3: Serius? Dari mana infonya?
2: Dari grup WhatsApp keluarga. Tadi ramai banget yang kirim.
3: Tunggu. Emangnya kamu udah baca isi beritanya?
2: Belum sih, cuma baca judulnya aja.
4: Di era digital, informasi datang begitu cepat. Pastikan informasi yang didapat utuh, luangkan waktu untuk membaca sampai selesai, bukan hanya membaca judulnya saja. Baca isi beritanya sampai selesai, periksa sumbernya, pastikan informasi berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Karena satu klik untuk membagikan informasi yang keliru bisa menimbulkan kepanikan bagi banyak orang. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Kita mau talk show bersama dengan para narasumber hari ini. Topik bahasan kita, rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Nah, ini terkait dengan rencana dari pemerintah Kota Malang melakukan penataan kabel di Kota Malang. Hari ini kami mengundang beberapa narasumber dari pemerintah Kota Malang dan juga dari DPRD Kota Malang. Anda yang mau ikut bergabung kawan dalam diskusi pagi hari ini, boleh juga nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau boleh juga sambung lewat untuk yang mau ikut bergabung ya. Anda bisa sambung lewat voice note atau boleh juga sambung lewat line telepon supaya enak nanti untuk ngobrol bersama dengan para narasumber. Sebelumnya kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Ini terkait dengan bagaimana mengatasi persoalan kabel yang semrawut yang tentunya bukan hanya mengganggu pandangan mata tapi juga mengganggu estetika Kota Malang. Kalau kita lihat kabel yang semrawut di sejumlah wilayah yang ada di Kota Malang, ini seolah-olah menutupi keindahan gedung, kemudian tata ruang kota, yang akibatnya juga banyak. Ini banyak kabel-kabel yang menjuntai, seolah-olah keindahan Kota Malang itu jadi berkurang. Nah, berbicara soal penataan kabel yang semrawut di Kota Malang, ini sebenarnya sudah mulai mencuat sejak 2019, bahkan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Malang Sutiaji. Lalu sampai dengan hari ini, di tahun 2026 kawan, bagaimana progres untuk rencana penataan kabel yang ada di Kota Malang? Hari ini kita akan berbincang bersama dengan para narasumber. Kami mengundang ada beberapa narasumber. Saya sapa dulu, ada asisten 2 Seda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MT. Bu Diah, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Diah. Bu Diah gimana sehat Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah selesai apel pagi hari ini Bu Diah?
1: Sudah. Baik. Tadi gak ikut apel aku lah, tak pikir jam 8.
0: Iya, karena ada izin khusus ya. Karena memang hari ini kita minta waktunya Bu Diah untuk ikut sambung. Kita ngobrol lagi bersama dengan Radio City Guide. Terima kasih banyak Bu Diah untuk waktunya. Selain ada Bu Diah, kami juga mengundang ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nuramadi, SAP, MAP. Pak Dito, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diah,
1: sehat-sehat. Selamat pagi Pak Dito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dito, terima kasih kembali waktunya bersama dengan Radio City Guide ya. Pak Dito ini salah satu dewan kesayangannya kawan pendengar City Guide karena nggak pernah absen kalau diundang oleh Radio City Guide ya. Terima kasih, apresiasi juga dari kami Pak Dito untuk waktunya. Nanti kita akan ngobrol banyak bersama dengan para narasumber. Sambil saya juga mengundang untuk Anda kawan boleh ikut bergabung dalam diskusi pagi hari ini. Anda yang barangkali mau menyampaikan beberapa pertanyaan, menyampaikan komentar, tanggapan Anda, boleh sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Saya menyarankan yang mau bergabung ini jangan sampai di segmen yang akhir-akhir ya, karena takutnya nanti karena waktunya sudah habis tidak bisa kita akomodir. Selain itu kami mengarahkan untuk yang mau bergabung bisa lewat voice note maupun juga lewat line telepon. Oke, bicara soal rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana? Kita sudah mendengar dari tahun 2019 sampai dengan 2026 ini rencananya sampai di mana, Bu Diah?
1: Baik Mbak Erika, penataan kabel udara. Kalau kita lihat kata Mbak Erika tadi di awal, kabelnya banyak yang semrawut, menjuntai gitu ya. Ditambah lagi Mbak,
0: apa tuh
1: yang
0: dia?
1: Tiangnya itu banyak yang tiang-tiangnya itu banyak yang apa, berdirinya itu berkelompok gitu ya.
0: Apalagi di tengah perkembangan provider-provider yang makin banyak Bu ya.
1: Iya, makin banyak dan pokoknya sip lah. Mbak Erika, jadi penataan kabel udara itu memang bukan satu proses yang mudah gitu ya. Kenapa kok bukan satu proses yang mudah? Karena kita perlu ada beberapa tahapan untuk bisa memindah kabel dari atas ke bawah. Itu nggak sekedar langsung narik ke bawah, tapi perlu ada penggantian kabel dari provider, karena kata teman-teman provider itu jenis kabel yang di udara sama jenis kabel yang nanti kalau di bawah tanah itu berbeda Mbak. Jadi kalau kita sering mendengar itu penataan kabel udara yang dibawa atau direlokasi ke bawah tanah itu biasanya kita menyebutnya dengan sistem ducting gitu ya. Jadi ada satu rongga atau ruang di bawah tanah seperti gorong-gorong gitu, tapi nanti dipakai untuk isinya itu kabel-kabel provider maupun kabel listrik apabila memang itu diperlukan kabel listrik turun ke bawah. Nah, kenapa kok butuh tahapan? Karena memang supaya layanan publik itu tidak terputus secara mendadak.
0: Iya. Yeah.
1: Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu, yang pertama adalah tahapan persiapan administrasi, seperti mendata ruas jalan mana yang mau dirapikan, kemudian di ruas jalan tersebut provider apa saja yang ada kabelnya di udara dan akan kita pindahkan ke bawah. Kemudian juga persiapan untuk regulasinya. Jadi perlu ada peraturan yang mendasari itu semua sehingga teman-teman dari provider ini juga mau memindahkan ke bawah gitu ya. Kemudian ada tahap survei. Kita perlu survei seperti yang saya sampaikan tadi. Kita perlu survei, kita perlu FGD beserta bersama teman-teman provider supaya apa yang mereka

0: box kontrolnya ada semacam apa ya, saluran untuk sambungan-sambungan rumahnya. Jadi beberapa hal ini memang harus kita siapkan apabila itu mau dipindah ke bawah. Berikutnya lagi adalah tahapan pembangunan infrastruktur bawah tanahnya. Jadi kalau kita sudah survei, kita sudah menghitung, sudah menggambar gitu ya, seperti apa bentukannya, seperti apa ducting yang nanti kita taruh di bawah tanah ini, ukurannya berapa, kemudian nanti kabel-kabelnya diklaim di sebelah mananya. Nah ini butuh waktu juga. Kemudian berikutnya lagi adalah tahapan migrasi jaringan. Setelah ductingnya selesai, sebelum ditutup atasnya itu, teman-teman provider harus melakukan migrasi jaringan. Jadi jaringan yang di udara dipindahkan ke bawah tanah. Setelah itu baru tahap pembersihan. Tahap pembersihan ini artinya kabel-kabel dibuang, kemudian tiang-tiang dilepasi, kemudian ductingnya ditutup, dirapikan kembali atasnya. Nah, seperti itu Mbak Erika. Jadi memang tidak semudah yang kita bayangkan, tinggal narik kabel aja ke bawah, tapi butuh beberapa tahapan. Nah, kalau pertanyaan Mbak Erika, sekarang sampai di mana ya?
1: Betul. Gimana, Budi?
0: Sekarang kita sudah beberapa kali melakukan FGD atau pertemuan dengan teman-teman pengembang. Kemudian kita juga sudah melakukan persiapan administrasinya. Dan sekarang kalau nggak salah 2027 ini itu menyusun naskah akademik untuk draft perdanya atau rancangan perdanya. Seperti itu Mbak Erika. Jadi kita memang masih belum melakukan pemindahan ke bawah karena masih menyiapkan yang non teknisnya dulu.
1: Baik.
0: Itu Mbak Erika kira-kira.
1: Iya, yang jelas sudah berprogres Bu Diah ya, termasuk progres yang tadi disampaikan oleh Bu Diah. Kalau Pak Dito sendiri, bagaimana Pak dari Dewan ini melihat sejauh mana komitmen dari pemerintah Kota Malang untuk melakukan penataan kabel di Kota Malang?
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ini semacam dejavu Mbak Erika. Jadi kalau nggak salah Januari 2026 kemarin saya juga menjadi narasumber juga di Citech Guide ini terkait tema yang sama, terkait masalah ducting. Kalau tidak salah waktu itu dari Pemkot, Diskominfo dan DPUPR PKP Pak Dandung pada saat, yang sekarang jadi Sekda. Itu artinya ini semacam pengulangan sebetulnya. Karena memang satu hal yang memang menjadi atensi masyarakat Kota Malang termasuk kami di DPRD. Nah, betulnya memang penataan kabel ke bawah tanah ini itu kan satu hal yang menjadi wacana dan semuanya setuju sebetulnya Mbak Erika, baik Pak Wali Kota dalam beberapa statementnya, kami di DPRD termasuk masyarakat, memang banyak aspek kenapa ini harus segera diatensi dan juga direalisasikan supaya tidak hanya wacana saja, karena kaitannya pertama terkait dengan estetika kota, kemudian juga terkait dengan keamanan, kenyamanan juga, dan juga ada potensi PAD sebetulnya. Ada potensi PAD yang bisa kita optimalkan ketika program ini atau kebijakan ini berjalan. Artinya ini kan suatu hal yang positif ketika kita implementasikan, kita rencanakan, kita realisasikan. Namun memang secara faktual kita punya keterbatasan dari sisi regulasi. Bahkan di tingkat pusat sendiri Mbak Erika, jadi kalau kita melihat regulasi atau undang-undang berkaitan dengan penataan kabel ini, undang-undang telekomunikasi saja sudah dari tahun 99 belum ada revisi. Kemudian yang paling berkaitan, yang paling relevan dengan penataan kabel ini adalah Permen Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Artinya di pemerintah pusat saja memang ini regulasi masih di sebatas permen. Belum undang-undang. Nah, kemudian

0: dinamika di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, belum banyak juga yang memiliki regulasi yang memang secara spesifik mengatur penataan kabel, termasuk di Kota Malang. Memang ada beberapa yang sudah ada regulasi yang berkaitan, tapi berkaitan dengan utilitas umum, kemudian infrastruktur pasif, kemudian yang mungkin hanya beberapa yang sudah bicara terkait penataan kabel fiber optik yang itu aktual. Karena memang salah satu permasalahan kita ini kan seringkali regulasi ini terlambat merespon perkembangan zaman, kan begitu Mbak Erika. Jadi ini yang saya kira juga terjadi di Kota Malang, artinya ada kekosongan regulasi. Nah, kami sebetulnya kalau berkaitan dengan regulasi, tadi kalau disampaikan Budiah, naskah akademik di 2027. Kalau kami malah ingin lebih progresif lagi di tahun 2026 ini, di perubahan APBD 2026 ini, ada naskah akademik yang kemudian menjadi dasar penyusunan ranperda penataan kabel. Itu. Nah, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam pemperda, program pembentukan peraturan daerah. Nah, sehingga ketika itu sudah masuk, ada percepatan. Sehingga di 2027 bisa kita perjuangkan untuk menjadi satu hal yang ranperda yang kita prioritaskan untuk kita bahas di tahun 2027. Itu yang kemudian kemarin pada saat rapat badan anggaran itu juga sempat kami sampaikan juga, karena ranperda terkait penataan kabel ini sama dengan ada beberapa juga yang coba kita perjuangkan, ranperda penyimpangan seksual, ranperda pembatasan plastik sekali pakai, kemudian ranperda terkait sumber daya air. Ini beberapa yang kemudian menjadi atensi kami di DPRD Mbak Erika. Sehingga kalau kami ingin ada percepatan regulasi, karena ada kekosongan regulasi. Sebetulnya ada hal yang lain, saya kira, karena di beberapa daerah itu tidak harus menunggu perda, ada peraturan wali kota yang bisa dijadikan sebagai dasar aturan atau dasar hukum kebijakan ini, seperti di mana DKI Jakarta awalnya itu pergub, kemudian sekarang sudah ada perdanya, kemudian di Semarang itu masih perwal peraturan wali kota, di Kota Batu sekarang sedang disusun peraturan wali kotanya, kemudian di Bandung itu juga sama, awalnya peraturan wali kota dulu, kemudian sekarang sudah ada perdanya. Artinya ini kan butuh percepatan dalam mengisi kekosongan regulasi.
1: Baik.
0: Saya kira itu.
1: Pak Dito, seberapa kuat ketika nanti misalnya ada keinginan begitu ya, ada political will untuk membuat peraturan wali kota terkait dengan penataan kabel ini, apakah cukup kuat juga untuk menjadi dasar hukum dalam hal ini?
0: Saya kira kita merujuk beberapa kota kabupaten yang sudah melakukan dengan dasar hukum peraturan wali kota, itu sudah bisa berjalan. Jadi Kota Semarang yang selama ini menjadi rujukan karena di Kota Semarang ini dengan penataan kabel ini sudah menggandeng pihak ketiga investor. Kemudian BUMD-nya juga dilibatkan dalam beberapa penataan kabel dalam ruas-ruas jalan tertentu. Karena nanti ada pembagian yang mana yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah Kota Malang, mana yang kemudian dikerjasamakan dengan investor. Saya kira ini tergantung goodwill dari pemerintah daerah untuk kemudian memberikan ini sebagai satu hal yang urgent untuk dilakukan. Kalau kami melihat Kota Malang sudah harus ada regulasi ini, karena ini sudah wacana yang lama. Kalau tadi Mbak Erika bilang dari zaman Pak Sutihaji, kemudian di tahun kemarin, awal tahun ini juga sudah kita wacanakan, tetapi kan memang belum ada progres. Memang kalau mengikuti alur APBD memang ya harus ada naskah akademiknya dulu. Cuman kalau kami pinginnya naskah akademik itu bisa disusun di perubahan APBD 2026 ini, artinya di bulan Oktober, November, Desember itu bisa ada naskah akademiknya, sehingga nanti masuk di propam perda, dan kemudian nanti bisa kita bahas di 2027.
1: Baik, oke. Mungkin Anda juga punya beberapa komentar, kawan, dari apa yang kita diskusikan di segmen awal ini. Tentunya nanti akan banyak lagi yang kita diskusikan bersama dengan para narasumber. Saya juga mengundang Anda boleh ikut bergabung, termasuk pagi hari ini kita juga live streaming di website dan juga YouTube City Guide 911 FM. Plus kita juga live di TikTok Radio City Guide. Tapi untuk yang mau bergabung, kita arahkan semuanya lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Anda boleh sambung lewat voice note ataupun juga lewat line telepon. Oke, kita jeda dulu. Nanti kita akan segera kembali di program Ijen Talk. Hari ini kita masih membahas terkait dengan topik rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana.

0: Kawan, bercerita soal suatu daerah di Malang Raya memang tidak akan ada habisnya. Termasuk wilayah Kabupaten Malang yang syarat akan sejarah termasuk Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kecamatan Kasembon adalah wilayah Kabupaten Malang yang lokasinya berada paling barat dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Tahu kan, kawan? Ada sebuah kisah kasih yang menarik di balik sejarah penamaan Kasembon. Kisah ini berawal dari adanya beberapa prajurit Trunojoyo yang mengembara dari timur ke barat di zaman kependudukan Hindia Belanda. Dalam perjalanannya, para prajurit Trunojoyo beristirahat di suatu daerah yang belum memiliki nama. Saat beristirahat, itulah ada salah satu prajurit yang mendadak jatuh cinta pada wanita setempat. Dan kisah ini menginspirasi hidup sekitar menamai daerah pemukiman mereka dengan nama Kasembon yang berasal dari kalimat Kesengsem Ing Babon yang bisa diartikan jatuh cinta pada wanita. Nah, sekarang kawan, Kasembon sudah menjadi daerah ramai penduduk dan punya beberapa potensi alam yang patut dibanggakan. Seperti durian di Desa Pahit yang dikenal dengan rasanya yang lezat. Kalau soal wisata, Anda juga bisa kunjungi petik jeruk di Bukit Ganjaran, Desa Wonoagung, kemudian cobaan ketak di Desa Pahit, ada juga arung jeram di Desa Bayan, dan tentunya Kasembon Park. Nah, kalau Anda mau menjelajah Kecamatan Kasembon dari arah Pujon, arahkan kendaraan Anda ke selatan menuju Ngantang. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon. Dan sesampainya di Ngantang, lanjut saja sampai ke wilayah Kasembon.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Tadi tekanan air sempat kecil loh. Kita harus ke kantor Tugu Tirta ya?
3: Sekarang nggak perlu repot-repot, Bu.
2: Loh, terus gimana?
3: Cukup buka Tugu Tirta Connect, mau cek tagihan, lapor gangguan, baca info layanan, sampai kirim pengaduan, semuanya bisa dari HP.
2: Terus kalau aku pengen nanya-nanya?
3: Tenang, tinggal tanya Tania. Tugu Tirta, asisten informasi dan aduan, yang siap kasih informasi kapan saja, di mana saja.
2: Wah, sekarang urusan air nggak perlu

0: satu genggaman. Melalui Tugu Tirta Connect dan Tania, pelanggan dapat mengakses berbagai layanan dengan lebih cepat, mudah, dan responsif. Unduh Tugu Tirta Connect sekarang di Google Play Store dan rasakan kemudahan layanan air minum kapan saja, di mana saja. Tugu Tirta Connect, lebih mudah.
1: Informasi ini kolaborasi City Gate FM dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang, didukung oleh Bank Jatim.
2: Dompet udah, HP juga udah, kompor sudah dimatikan belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum? Aduh, jangan sampai lupa.
1: Sebelum meninggalkan rumah, luangkan waktu beberapa menit untuk memastikan semuanya aman. Periksa kembali pintu dan jendela, matikan kompor, serta peralatan listrik yang tidak digunakan. Dan pastikan rumah benar-benar terkunci.
2: Nah, sekarang baru tenang. Rumah aman, perjalanan juga jadi nyaman.
1: Jangan beri kesempatan bagi pelaku kejahatan. Pastikan rumah aman sebelum ditinggal, karena beberapa menit untuk memeriksa bisa melindungi rumah dan keluarga dari kerugian besar. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, kita kembali di program Ijen Talk pagi hari ini. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih bicara tentang topik rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Saya ditemani ada asisten 2 Sekda Kota Malang, Insinyur Diah Ayu Kusuma Dewi MD, dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi SAB MAB. Anda yang mau bergabung, saya mengingatkan boleh kawan bisa sambung lewat line telepon ya di 0811-3600-911. Ada yang sambung di line telepon? Oke, saya coba angkat dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Oh iya, ini dengan Pak Raffi Udin ya?
1: Pak Raffi Udin, Mbak Erika.
0: Baik, silakan Pak.
1: Oke, rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai di mana ya?
0: Ya, gitu ya. Betul.
1: Kalau pertanyaannya seperti ini, berarti rencana itu sudah dibuat sebetulnya, Mbak Erika. Tinggal eksekusinya bagaimana. Tapi kalau saya dengarkan keterangan dari para narasumber, wabil khusus favorit narasumber Pak Dito ini kan gitu kan, luar biasa Pak Dito. Seperti Mbak Erika sampaikan, kayaknya DPR nih Pak Dito aja kayaknya. Dan di samping Pak Arif, Pak Ziaul Haq, yang lain tak tahu kemana. Kalau permasalahannya tentang peraturan dan segala macamnya, kan perangkatnya kan sudah ada Mbak Erika sebetulnya. Aturannya itu bagaimana, kalau dari pusat tidak ada kemudian di bawah, kan contoh yang lain, daerah lain katanya sudah ada. Kenapa itu tidak enggak kita contoh? Cuman masalahnya political will tadi memang kata kuncinya Mbak. Di kota lah kalau kita bicara di Malang. Emasnya Pak Wali Kota yang gak pernah hadir kan begitu. Paling tidak bagaimana blueprint grand design tentang kabel itu bagaimana. Wis dibuat apa belum ini kan gitu. Ini seperti yang disampaikan dari apa tadi, dari pemerintah tadi. Ini perlu ini, perlu ini, perlu ini dan segala macam. Nah itu adanya kan di perencanaan di RAB lah kalau gampangannya like bikin bangunan Pak Erika kan kayak gitu sebetulnya. Begitu mungkin Pak Dito ya. Sekarang kayak itu Pak pengawas apa kebijakan publik administrasi masyarakat apa. Saya kira itu Pak Erika, undang-undangnya dibuat. Yo apa like, memang semua itu bekerja berdasarkan undang-undangnya lah. Kok nggak ono terus apa dikerjakan lah selama ini, mulai tahun berapa katanya kemarin tuh lo sampai di mana, pertanyaannya itu kan begitu. Ada sih bulat, gak ada ininya, berarti ya jalan di tempat namanya kan, gak gitu Mbak Erika. Oke lah, mungkin di antara kabel itu Mbak Erika, mungkin yang paling dominan kan provider kayaknya Mbak Erika itu. Tapi kalau yang PLN saya kira, ini kan juga kabel juga PLN, tapi saya kira relatif tertib. Kemarin saya terima kasih kepada Pak Fendi ya, yang melalui acara ini juga saya menyampaikan sama beliau, ternyata sudah dieksekusi, jadi rapi sekarang kabel PLN di daerah saya, di daerah Sekar Putih sini gitu. Cuman yang ini provider Pak Erika nih, wis cakingin aja wis Pak Dito, yang paling enak itu wis saiki rapikan aja lah dulu yang pateng selewer itu sekarang itu dulu. Itu kalau bicara ducting itu kan biayanya luar biasa tuh, belum anggaran Pemda lagi, wis rapek nuai gitu loh. Aturannya dibuatkan maksudnya gini loh, kalau ada yang pelanggan body pasang yang rapi. Kan sudah saya sampaikan juga Mbak Erika melalui acara ini. Jadi pemasangnya tuh instalatornya bilang nih gini Pak, udah putus aja Pak, nanti kan dia panggil saya lagi nanti lah. Ya kan repot kalau kayak gini kan, kita kan mau menegakkan aturan tapi melanggar aturan ya kan itu kan. Ini gimana, ini kemana regulatornya ini daripada provider itu gitu loh. Yang berkaitan dengan provider yang terjadi di lapangan seperti pasang selewer itu Mbak Erika. Itu siapa yang punya kewenangan untuk ini? Regulator enggak hadir terus sapa meneh kan gitu kan. Akhirnya kita terjadi konflik horizontal nanti kan begitu gitu loh. Cobalah yang bertugas di ini diceklah di mana. Wes paling wes enggak usah lah, mungkin biayanya titik Pak Dito itu rapikan aja, bisa kok loh sajen merapikan itu. Cuman kan ya itu tadi yang masang ngomongnya kayak gitu, udah putus aja Pak, kalau ganggu nanti kan panggil saya ya. Pot, bagaimana kalau kayak gitu? Nah ini kan perlu diatur oleh regulator. Saya kira mungkin itu Mbak Erika, mungkin saya mohon tanggapan ke Pak Dito, kemarin dari pemerintah ini kan. Bagaimana kisah Janiki kan gitu?
0: Oke.
1: Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke Pak Dito, saya ke Bu Dia dulu ya. Bu Dia, tadi kan memang rencana ini kan sudah dari 2019 sampai dengan progresnya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dia. Apa tantangannya Bu sampai dengan hari ini? Kenapa progresnya barangkali terkesan cukup lama?
2: Iya Mbak Erika, memang jadi terkesan cukup lama karena barangkali kita lebih ke unsur kehati-hatian ya. Jadi karena kita belum punya landasan hukumnya, maka kita perlu menyusun landasan hukum dulu. Nah, landasan hukum ini kayaknya kita masih sampai dengan tahun 2026 ini masih belum ada anggaran penyusunan di perangkat daerah, sehingga harapannya di 2027 ini nanti akan disusun naskah akademik untuk penyusunan ranperdanya. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dito, kenapa naskah akademik ini tidak disusun di perubahan APBD 2026? Mohon maaf Pak Dito, karena perubahan APBD ini kan sudah jalan ya, sudah didok ya, sehingga kita bisa memasukkannya di 2027. Di samping itu memang dalam dalam anggaran yang semakin berkurang ini, kita perlu memilah-milah lagi mana yang lebih prioritas, mana yang lebih prioritas. Oleh karena itu, sebelum ada pemindahan kabel udara ke bawah tanah, teman-teman Kominfo ini selalu aktif di setiap hari Rabu mulai jam 8 sampai jam 1 untuk melaksanakan perapian kabel-kabel yang lewer-lewer. Memang nggak bisa di semua area karena kan berjalan ya, teman-teman ini berjalan dari satu area kemudian pindah ke area yang lain. Jadi apabila memang ada kabel yang lewer yang membahayakan, monggo bisa di-share Mbak Erika, nanti akan ada teman-teman yang menindaklanjutinya. Itu Mbak Erika.
0: Baik, Bu Dia, selain tadi ya, kalau untuk rancangan aturan untuk keperluan perda ini belum bisa dibuat di 2026, tapi nanti 2027 baru bisa terakomodir. Kalau terkait dengan perwali, seperti yang tadi diusulkan oleh Pak Dito, bagaimana?
2: Iya Mbak Erika, kenapa kok kita nggak perwali, nggak perwal saja, kenapa kok kita perda? Ini sudah kami diskusikan juga, karena di dalam perda ini kita lebih kuat ya Mbak. Kalau perda ini lebih kuat, kita bisa menyusun sanksi, bisa tata kelola, kemudian ada alternatif pembiayaan. Jadi harapan kita di dalam perda ini, kita tidak hanya melulu melalui anggaran APBD yang ada di Kota Malang, tapi bisa kita share untuk CSR, bisa kita share untuk investasi atau investor-investor yang ingin melakukan penataan kabel di Kota Malang. Tentu ini semua harus melalui perda. Gitu Mbak.
0: Baik, oke, ini ada lagi yang mau bergabung di line telepon. Sebelum saya ke Pak Dito, saya coba angkat dulu penelpon ya. Selamat pagi. Iya, halo. Halo. Oke, suaranya agak feedback ya. Saya coba telepon dari sini saja. Oh, ini terputus. Tadi siapa yang barusan telepon? Pak Arif. Oke, saya coba. Oh ini Pak Arif menyampaikan mohon maaf masih ada tamu. Tadi sebelumnya telepon ke kami jam 8:43 ya. Kemudian tiba-tiba terputus, nanti Pak Arif akan sambung kembali. Oke Pak Dito, barangkali ada tanggapan.

0: tanggapan Pak terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiuddin?
1: Ya, yang saya sampaikan tadi memang kita ada kekosongan regulasi di tingkat daerah. Maka memang pilihannya apakah perwal atau perda. Tadi disampaikan Bu Diah, memang mungkin dengan berbagai pertimbangan perda lebih kuat mengatur dan ada konsekuensi sanksi dan juga ada potensi-potensi mengkerjasamakan dengan pihak lain. Memang itu satu hal yang memang kita dorong. Nah, sebetulnya kemarin juga pada saat pembahasan perubahan APBD 2026 itu juga kami sampaikan, kalau memang di pemerintah Kota Malang tidak dianggarkan untuk naskah akademik, saya kira di DPRD bisa memfasilitasi itu, Bu Diah. Tinggal berarti nanti kalau dari DPRD menjadi perda inisiatif dari DPRD. Karena ada dua, Mbak Erika. Yeah. Ada perda yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Malang, ada juga namanya perda inisiatif dari DPRD. Nah, kemarin pada saat rapat badan anggaran, kami menyampaikan tersebut bahwa ada tiga, mungkin dua sampai tiga naskah akademik yang itu kita usulkan sebagai ran perda inisiatif dari DPRD. Salah satunya perda penataan kabel ini, kemudian kedua penyimpangan seksual, dan ketiga pembatasan plastik sekali pakai. Itu mungkin, sehingga mudah-mudahan di 2026 ini bisa kita kerjakan naskah akademiknya. Tentunya juga harus dikomunikasikan dengan bagian hukum, supaya nanti berarti ini menjadi perda inisiatif, sehingga nanti di 2027 sudah masuk dalam propom perda. Seperti itu, mereka. Itu yang pertama. Kemudian terkait Pak Rafiuddin, saya kira memang secara estetika dan keamanan, kenyamanan, tadi juga Bu Dia menyampaikan ada kabel yang menjuntai. Memang banyak sebetulnya yang statusnya dalam tanda kutip, yaitu kabel sampah dan sampah kabel. Kabel gimana sampah itu kabel yang kemudian secara apa panjang itu sebetulnya terlalu ini berlebih, kemudian akhirnya diuwel-uwel. Sebetulnya ini apa tidak sepanjang itu, akhirnya karena mungkin butuh apa biaya, akhirnya cukup di ini diuwel-uwel di atas, sehingga secara estetika tidak bagus. Ada juga yang itu sampah kabel. Sampah kabel ini memang sudah tidak berfungsi, tetapi dibiarkan di atas. Karena memang kabel ini kan limbah B3, Mbak Erika. Sehingga tidak bisa serta-merta gampang membuangnya begitu saja. Artinya ada penanganan khusus terkait sampah kabel ini. Sehingga itu juga menjadi permasalahan. Dan kemudian satu hal yang saya kira juga penting, bahwa penataan kabel ini tidak melulu harus ducting, Mbak Erika. Tapi ada namanya join pool sharing.
0: Gimana
1: atau
0: tuh, Pak?
1: Satu tiang itu untuk banyak provider. Dan itu sudah dilakukan di beberapa kota. DKI Jakarta sudah jalan, di Bandung sudah jalan. Artinya yang tadi disampaikan bahwa di Malang ini banyak hutan tiang ya. Banyak pohon-pohon tiang. Jadi yang bahkan di satu titik itu ada beberapa tiang. Nah, saya kira dengan penataan kabel melalui join pool sharing ini, itu bisa mengurangi tiang-tiang yang kemudian kemudian semrawut tersebut. Jadi satu tiang itu dibangun oleh pemerintah Kota Malang, kemudian disewakan kepada provider-provider, sehingga penataan kabel bisa jadi nanti melalui penataan bawah tanah, ducting, ada juga dengan joint pool sharing. Artinya ini bagian dari penataan kota, karena kita kan sudah punya perda tentang ETRW, perda EDTRK, bagaimana menata kawasan, menata wilayah, menata ruang. Nah, bagaimana kemudian itu sebetulnya diteknisikan dalam perda yang spesifik mengatur masalah penataan kabel, dan juga ya tentu harus ada regulasinya untuk mengatur masalah tersebut.
0: Baik, tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Rafiuddin, kemudian disinggung oleh Pak Dito. Ini sebenarnya topik yang sudah kita bahas beberapa kali, kalau nggak salah 3-4 kali. Tapi kenapa kemudian kita bahas lagi? Itu tadi, kita ingin tahu bagaimana progresnya sampai dengan hari ini ya. Pak Dito, ketika naskah akademik sudah tadi komitmen dari DPRD siap dipersiapkan di tahun ini, kemudian kemungkinan dibahas di tahun 2027, mungkin juga tidak, Pak ya, 2027 nanti ran perdanya bisa didok?
1: Tentunya siklus dalam penyusunan ran perda itu kan pertama naskah akademik dulu, kemudian setelah naskah akademik masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Nah, kemudian setelah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah, di 2027 mana kemudian yang kita prioritaskan untuk kita bahas?
0: Kan banyak secara tuh, Pak, yang udah masuk.
1: Iya, betul. Ada sekitar 20-30 ran perda yang sudah masuk dalam propom perda. Nah, artinya nanti butuh kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah Kota Malang, mana kemudian ran perda yang sudah ada naskah akademiknya, sudah ada legal draftingnya yang kemudian kita prioritaskan untuk dibahas. Salah satu yang kemarin hampir semua fraksi mendorong kan RAN pada sumber daya air. Itu memang prioritas Mbak Erika, karena melihat kondisi di Kota Malang ini, kemudian keterbatasan air, dan ada potensi PAD juga di sana, itu menjadi salah satu prioritas. Tapi itu sudah ada naskah akademika, RAN pada juga sudah ada dan sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah. Sehingga nanti yang ducting ini, PR yang terdekat adalah bagaimana naskah akademiknya dulu masuk. Jadi kita belum bisa bicara dibahas selesai atau tidak di 2027 sebelum naskah akademik ini selesai. Tapi ketika targetnya di 2026 ini selesai naskah akademiknya, kemudian nanti dalam pembahasan dengan Bappemda dan bagian hukum pemerintah Kota Malang, ketika itu bisa dimasukkan, maka menjadi opsi untuk bisa kita bahas di 2027. Seperti itu, Mbak Erika.
0: Oke, nanti kita masih akan lanjut ngobrol bersama dengan Bu Dia dan juga Pak Dito. Terima kasih kawan untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Tadi ada beberapa informasi juga yang masuk di kami. Pak Arief tadi juga mau menyampaikan komentar ya lewat telepon. Nanti kita bantu akomodir Pak Arief kalau memang waktunya masih ada. Lalu kita juga dapat informasi dari Kapolsek Lowok Waru, Pak Anang. Ini tadi Kompol Anang Trihananta menyampaikan komentarnya terkait dengan laporan yang kita sampaikan ya. Dari tadi pagi banyak masyarakat yang mengeluh adanya penutupan, adanya terop yang dipasang di Jalan Ikan Piranha atas. Ini menutup separuh badan jalan lebih dan mengakibatkan kemacetan. Bahkan tadi ada yang setengah jam ini belum bisa lepas dari kepadatan, jalannya sempit, ditambah lagi ada terop yang menutup badan jalan hampir separuh lebih. Yang ditanyakan bagaimana tanggung jawab ini dari jajaran terkait termasuk dari kepolisian, apakah sudah ada izinnya, lalu menanggapi adanya potensi kepadatan, apa yang bisa dilakukan. Ada update teman-teman yang ada di newsroom terkait dengan yang ada di Jalan Ikan Piranha atas tadi, kayaknya sudah ada jawaban ya dari beberapa jajaran kepolisian.
2: Iya Erika, informasi tadi setelah dapat jawaban juga ya dari Kapolsek Lowok Waru, Kompol Anang Trihananta yang juga merespon ini akan dilakukan pengecekan gitu ya di lokasi karena nutupnya itu sampai 3/4 jalan. Dan disampaikan yang jelas tidak diizinkan menutup jalan di kawasan tersebut. Kemudian untuk tambahan respon tadi dari panit lantas ya yang mengarah ke lokasi, dikirimkan petugas untuk di lokasi, dikabarkan sudah ada petugas yang mengecek ke sana. Kemudian juga disampaikan sementara jalan satu ruas digunakan bergantian dan dibantu sama petugas linmas untuk nantinya pengaturan sampai acara selesai. Ada video Erika yang dikirimkan oleh petugas melalui Ibda Dedi Hafidi selaku panit lantas Polsek Lowok Waru.
0: Baik, nanti mungkin bisa ditanyakan juga teman-teman ya, ini acaranya sampai kapan? Karena bisa jadi nanti sore ini bakal ada potensi kepadatan lagi seperti yang terjadi tadi pagi. Luar biasa loh, ada yang kejebak kepadatan 15 menit, ada juga yang setengah jam belum bisa bergerak. Karena di sana ini kan banyak sekolah ya. Ada SD Tunjung Sekar, kemudian ada SMP berapa itu ya? SMP 11 ya. Belum lagi ini juga arah ke SMP Sabilillah. Nah, bagaimana? Nanti takutnya ada potensi kepadatan lagi ketika waktu bubaran anak sekolah dan juga pada waktu jam pulang sekolah. Ini video yang dikirimkan oleh panit lantas dari Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Bagaimana tadi ada bantuan pengaturan ya dari jajaran kepolisian dan juga linmas setempat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Unit Lantas Polsek Lowok Waru. Melaksanakan pengaturan terkait adanya TKP 110 penutupan jalan 3/4 jalan di wilayah Jalan Piranha Atas. Untuk situasi kondisi cukup landai. Sudah diberi arahan juga oleh Bapak Waru 14 juga agar harus dialihkan maupun dilakukan buka tutup. Sekian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam presisi.
0: Iya, sekarang jam 8.41 kondisinya landai. Kalau tadi pagi luar biasa ya. Termasuk tadi kita juga dapat dokumentasi dari beberapa kawan pendengar City Guide. Tapi terima kasih respon cepatnya dari kepolisian. Semoga tidak terjadi hal yang sama seperti yang tadi pagi. Kita masih di program Ijen Talk kawan. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami.

0: for your life. CityGate FM.
1: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mix,
4: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di program Ijen Talk hari ini kita masih bicara tentang rencana kabel bawah tanah Kota Malang sampai mana. Saya bersama dengan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang ada Pak Dito dan Asisten 2 Sekda Kota Malang ada Budia Ayu Kusuma Dewi. Ada yang mau bergabung juga? Ini tadi ada Pak Yudi ya, sambil Pak Arif tadi katanya masih belum bisa sambung. Ada Pak Yudi yang tadi juga mau menyampaikan komentarnya. Saya bantu sambungkan dari penyiar Pak Yudi ya. Ini tadi juga ada Pak Joko, DPR-nya Pak Dito saja gitu ya. Pak Joko komentarnya gitu aja. Mungkin mau ikut berkomentar Pak terkait dengan bahasan hari ini, boleh juga bisa ikut menyampaikan tanggapannya. Nah ini sudah sambung, ada Pak Yudi di line telepon. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, silakan ya. Pak Yudi.
1: Sedikit komentar ya. Rencana bawah tanah sudah direncanakan sudah 7 tahun yang lalu ya. Jadi sekarang baru rencana naskah akademik, cukup lama ya gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin pemerintah daerah itu masih gambling ya, mau diteruskan atau tidak, itu masalahnya kan banyak gitu, tidak mudah itu. Kalau kita bikin wali atau belda itu kan sebenarnya turunan dari undang-undang ketenaga listrikan dan undang-undang telekomunikasi kan gitu. Sebetulnya itu kalau kita ingin ada good building-nya di sana gitu bisa berjalan gitu. Tapi kalau melihat waktunya sekian lama 7 tahun, saya kira memang setengah-setengah berpikir ke sana lah, katakan seperti itu. Karena begini, itu tidak mudah ducting itu ya. Pertama itu kalau mau ducting di Kota Malang tuh mau bikin berapa, ya toh luasnya berapa, anggarannya, kemudian juga ganti rugi tanah warga yang dilewati, itu tidak mudah gitu loh. Jadi itu nanti ducting itu yang dimasukkan itu apa namanya itu kabel-kabel apa, providermu bayar berapa begitu, kan semuanya diatur di sana. Tidak mungkin itu pemerintah kasih APBD untuk bikin itu, provider tidak akan bayar gitu, itu tidak mudah gitu loh ya toh. Jadi ini saya kira masih butuh waktu ya pengkajian sejauh itu gitu. Kita tidak bisa nyamakan itu Kota Jakarta dan sebagainya, mereka sudah punya fasilitas yang lebih ini ya, lebih lengkap, katakan seperti itu, peraturan daerahnya sudah lengkap dan sebagainya, dananya mencukupi begitu ya toh. Itu pun juga belum 100% gitu, 50% aja masih belum mungkin gitu loh ya, kalau kita mau tahu seperti itu. Tadi Malang benar-benar harus dikaji itu, ducting itu mahal gitu, iya toh. Mau luas berapa ducting itu, volumenya berapa, berapa provider yang mau ikut ke sana. Kalau provider baru terus gimana masukkannya gitu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Yudi sudah bergabung juga. Pak Dito, apa Pak rekomendasi Anda untuk Pemkot Malang, terutama apa yang bisa dilakukan sekarang ini sebelum aturan, nanti ada aturannya, kan belum tahu juga aturannya ini bisa disahkan kapan?
2: Ya, saya kira yang bisa dilakukan saat ini ketika regulasi belum ada, memang lebih kepada himbauan dan ajakan kepada provider telekomunikasi ya, karena ada asosiasinya Mbak Erika, Apjatel Kota Malang. Artinya dengan teman-teman provider ini, baik provider internet maupun provider telekomunikasi, harus dilakukan komunikasi yang baik, bagaimana kemudian mulai membenahi dan menata kabel-kabel yang ada di udara. Sambil tentunya yang harus dan segera kita realisasikan adalah regulasinya. Kalau kami sebetulnya dari awal tahun kemarin mendorong ada perwal dulu, jadi perwal dulu kemudian nanti perdanya kemudian menyusul berikutnya, karena memang butuh waktu untuk peraturan daerah. Tapi ketika sekarang memang apa ingin menyusun naskah akademik, maka kita coba prioritaskan dan jadikan isu penataan kabel ini menjadi isu prioritas. Kalau kami di DPRD mendorong ini menjadi perda inisiatif dari DPRD, karena ini sudah ini ya, kalau kami melihat penataan kabel ini kan satu hal yang memang urgent untuk kawasan perkotaan. Jadi bagian dari estetika dan juga ada potensi PAD juga sebetulnya di sana. Apalagi dengan keterbatasan anggaran yang sekarang dirasakan oleh pemerintah daerah, harus pintar-pintar pemerintah daerah mencari potensi-potensi pendapatan asli daerah baru. Nah saya kira penataan kabel atau ducting maupun tadi apa joint pool sharing ini menjadi potensi. Nah, ketika ini ada potensi, kenapa kita tidak melakukan dan melakukan percepatan terhadap masalah ini? Bisa menggandeng nanti ketika ini sudah ada regulasinya, bisa menggandeng investor tadi disampaikan. Bisa juga kita mengoptimalkan badan usaha milik daerah. Hmm. Kita punya Perumda Tugu Aneka Usaha yang sebetulnya itu bisa, karena di Semarang pun begitu. Jadi ada kerjasama antara BUMD dengan investor. Dan kemudian saya kira penataan kabel, saya sepakat bahwa memang butuh uang besar, Mbak Erika. Tidak mungkin kita mengandalkan APBD, maka harus menggandeng pihak ketiga, investor, atau mungkin ada namanya KPBU, kerjasama dengan pemerintah dengan badan usaha, atau mungkin opsi-opsi lainnya yang kemudian itu bisa menjadi langkah-langkah konkret. Nah, saya kira juga memang penataan kabel ke depan juga harus ada skala prioritas, Mbak Erika. Tidak mungkin kita semua kawasan ruas kita lakukan. Kalau di Semarang, di Bandung ada penentuan dulu. Jadi tahun pertama sekian ruas jalan, sekian meter. Tahun kedua sekian ruas jalan, sekian kilometer. Ada roadmap-nya. Ada roadmap-nya, kemudian ada tahapannya. Nah, itu yang saya kira kita masih belum apa-apa ini di Kota Malang. Sehingga memang butuh keseriusan, butuh komitmen bahwa ini harus menjadi isu yang kita prioritaskan. Karena yang tadi saya sampaikan, ini ada potensi PAD nih. Ada potensi pendapatan asli daerah yang bisa kita dapatkan dari penataan kabel ini. Baik yang ada di bawah tanah maupun yang tiang bersama yang tadi saya sampaikan.
0: Baik, Pak Dito, kita kembali lagi ke soal naskah akademik tadi ya. Kalau dari Pemkot kan tidak memungkinkan, tapi ini bisa jadi perda inisiatif dari DPRD. Itu harus persetujuan semua fraksi dulu atau cukup Pak Dito bisa mendorong juga terkait dengan hal ini?
2: Ya, sebetulnya secara wacana sudah kami lontarkan di pada saat pembahasan perubahan APBD 2026 ini, bahwa kita di DPRD sudah lama tidak mendorong perda inisiatif. Nah, karena kita butuh percepatan terkait masalah penataan kabel, dan ini sudah menjadi isu masyarakat bersama di Kota Malang, maka kita coba memprioritaskan ini menjadi salah satunya. Nah, memang secara teknis pembahasan ada di Bappemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Kebetulan saya bukan di Bappemperda, tetapi sudah kami sampaikan pada saat rapat di Badan Anggaran, kemudian melalui anggota fraksi kami yang ada di Bappemperda, dan secara informal sebetulnya itu sudah disepakati bahwa bagaimana ini kita perjuangkan bersama. Tinggal nanti secara formilnya, nanti usulan bagaimana NA ini masuk dalam pembahasan prioritas di perubahan APBD 2026 ini, nanti teknisnya ada di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Tapi kami optimis karena ini menjadi atensi masyarakat umum, dan memang sudah harus kita punya regulasi, dan juga kita melihat ini ada potensi pendapatan asli daerah, maka saya kira semua fraksi sepakat bahwa ini bisa kita dorong dan jadi atensi bersama dengan pemerintah Kota Malang, Mbak Erika.
0: Baik. Kalau Bu Diah, apa Bu rencana dari pemerintah Kota Malang, barangkali tadi terkait dengan roadmap ya, sambil menunggu adanya peraturan daerah terkait dengan penataan kabel.
3: Iya, Mbak Erika. Mbak Erika, aku mengoreksi kata-kata Mbak Erika tadi bahwa ya mana, Bu? Kalau perda di Kota Malang nggak memungkinkan, bukan gitu, Mbak. Tapi untuk 2026 ini sudah kelewat.
0: Iya, sudah ada.
3: Untuk pembahasan anggarannya, jadi bukan tidak memungkinkan, tapi tidak memungkinkan di 2026 karena sudah kelewat gitu ya. Jadi kalau di 2027 masih sangat terbuka, apalagi nanti kalau dalam pembahasan antara TAPD dan Banggar juga bisa melibatkan usulan-usulan dimaksud. Itu semakin memperkuat rencana dari masing-masing perangkat daerah. Mbak Erika, Mbak Dito, ini sebetulnya penataan kabel ini menjadi salah satu prioritas dari Pak Wali Kota dalam penataan ruang Kota Malang. Supaya lebih estetik, seperti kata Pak Dito tadi, Mbak Erika juga menyampaikan itu, lebih nyaman, nggak ada kabel melewer yang berpotensi membahayakan masyarakat yang lewat. Kemudian, seperti yang Pak Dito tadi sampaikan, bahwa kabel itu selalu kayak ditariknya itu lebih sehingga dibundelin, dibundel-bundel gitu, kemudian ditempelin di tiangnya. Nah, ini juga beberapa waktu yang lalu sudah termasuk yang kami bahas pada saat pertemuan dengan provider. Memang teman-teman provider ini rata-rata yang datang itu masih teknisinya, belum pimpinan-pimpinannya. Oleh karena itu kami nanti juga berharap ada satu pertemuan yang memang bisa dihadiri oleh pimpinan-pimpinan dari provider, bukan sekedar teknisi yang memang lebih banyak di lapangan, kemudian lebih banyak memelihara atau merapikan kabel-kabel. Kemudian juga terkait dengan prioritas ini, di tahun 2025 kalau nggak salah, saya lupa 2025 atau 2024, kita juga sudah melakukan kajian awal. Kajian awal seperti yang disampaikan Pak Dito tadi, bahwa memang nggak mungkin semua ini akan diatur turun ke bawah kabelnya. Jadi ada prioritas tertentu, jalan-jalan mana nanti yang kabel udaranya diturunkan ke bawah atau ditaruh di ducting. Ada juga yang tetap di udara, tetapi kita merapikan kabel, merapikan tiang-tiang providernya. Jadi istilahnya di situ kayak perapatan kabel gitu ya. Jadi tiangnya hanya ada satu atau dua, tapi satu tiang atau dua itu dipakai untuk bersama. Tentu harapannya sesuai dengan yang disampaikan Pak Dito tadi juga, bahwa kita juga sudah memikirkan untuk potensi PAD. Bahkan kita berpikir juga bahwa tiang-tiang itu nanti kita yang bikin gitu. Jadi mereka sistemnya sewa kepada pemerintah Kota Malang. Jadi sewa lahannya, sewa tiangnya.
0: Kalau ini Bu Dia, terkait dengan yang disampaikan Pak Dito tadi, ini bisa menjadi perda inisiatif dari Dewan. Apa tanggapan Bu Dia barangkali?
3: Kalau itu saya manut aja sama Dewan. Kalau dari kami, itu nanti kan akan dibahas sama-sama oleh teman-teman di bagian hukum. Yang jelas banyak sebetulnya perda-perda atau apa ya, usulan-usulan perda inisiatif dari DPRD, tetapi ini semua perlu satu kesepakatan bersama manakah nanti yang akan diprioritaskan gitu ya. Jadi mana yang nanti akan diprioritaskan tentu akan disusun, kemudian dibahas bersama untuk masuk di dalam propemperda. Nah, kalau itu kami sih monggo aja, mau dikerjakan, mau dilaksanakan atau disusun oleh DPRD sebagai perda inisiatif, atau akan kita susun di 2027. Yang jelaskan yang jelaskan manfaatnya nanti ya, manfaat bersama untuk kebaikan masyarakat Kota Malang, sehingga siapapun yang menyusun tidak menjadi masalah itu bagi kami, Mbak Erika.
0: Baik, terakhir barangkali Bu Dia dan juga Pak Dito, apa target rencana terkait dengan topik bahasan kita hari ini, berbicara soal penataan kabel, rencana penataan kabel bawah tanah Kota Malang, Bu Dia?
3: Ya Mbak Erika, kalau kami jelas karena Pak Wali Kota ini juga serius dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap penataan kabel udara di Kota Malang, kemudian kita juga menjaga bangunan-bangunan ini, bangunan-bangunan utamanya bangunan-bangunan cagar budaya ya, supaya kalau dari wisatawan-wisatawan ini mengambil dokumentasi itu nggak kelihatan kabel-kabel yang lewer gitu Mbak Erika. Ini menjadi salah satu prioritas Pak Wali juga, sehingga kita di 2027 ini berkomitmen akan menyusun naskah akademik dan rancangan perdanya. Tapi ini nanti tergantung sama Bapak Ibu di DPRD, karena kalau ini menjadi inisiatif Dewan di tahun 2026 perubahan ini, maka kami tidak menyusunnya di 2027, tetapi barangkali ada produk lain yang tentu akan kita susun kemudian hari. Itu Mbak Erika, tapi yang jelas ini menjadi salah satu program prioritas dari Pak Wali Kota, sehingga kami juga tentu mempunyai timeline terkait dengan hal ini. Itu Mbak Erika.
0: Baik, itu dari Bu Diah. Dari Pak Dito.
2: Ya, terima kasih Mbak Erika. Ya, saya kira memang permasalahan kabel udara ini memang sudah menjadi perhatian masyarakat secara luas ya. Jadi tidak hanya di area-area tertentu, tapi sudah bahkan masuk di pemukiman-pemukiman termasuk jalan lingkungan. Artinya ini harus menjadi isu bersama yang harus kita prioritaskan di tahun 2027 paling tidak. Nah, kalau kami di DPRD memang mencoba menjadikan terkait penataan kabel ini sebagai peran perda atau naskah akademik yang kemudian dibahas di perubahan anggaran 2026 ini. Semoga ini memungkinkan, karena saya kira di DPRD sendiri sekarang juga sedang masih running pembahasan salah satu peran perda ruang terbuka hijau, yang kebetulan itu juga saya ada di pansus ruang terbuka hijau. Artinya ini juga sudah kami komunikasikan kepada bagian hukum, bagaimana kemudian kita menyusun prioritas untuk tahun 2027. Maka tadi saya menyampaikan ada beberapa isu yang kemudian menjadi atensi yang harus kita persiapkan naskah akademika maupun untuk menjadi pembahasan di tahun 2027. Karena kembali lagi, kalau bicara masalah penataan kabel, ada beberapa aspek-aspek estetika, kenyamanan, keamanan, kemudian juga ada potensi PAD yang itu bisa kita optimalkan, kita maksimalkan. Nah, tinggal bagaimana secara teknisnya, apakah nanti ini menjadi yang merakarsai ini dari DPRD sebagai perda inisiatif atau tetap dari pemerintah Kota Malang. Yang penting adalah ini bisa menjadi atensi kita bersama, sehingga potensi-potensi yang bisa kita maksimalkan ke depan ini bisa kita lakukan, kaitannya dengan potensi PAD yang tadi saya sampaikan. Apalagi kita kan di tengah keterbatasan anggaran, maka salah satu yang mungkin bisa kita lakukan untuk kita optimalkan sebagai PAD adalah dalam sewa apa tadi tiang yang kemudian dibangun oleh pemerintah Kota Malang, atau juga menggandeng investor untuk penataan kabel bawah tanah dan lain sebagainya. Artinya kembali lagi, ini adalah isu masyarakat, isu utama di Kota Malang, khususnya kawasan perkotaan. Salah satu isu utama adalah masalah penataan kabel. Nah, kalau Kota Batu sekarang sudah menjadikan itu sebagai apa perwal, rancangan perwal di Kota Batu sudah disusun ya Mbak Eka. Maka masa kita yang Kota Malang terlambat meresponnya. Artinya ini harus menjadi komitmen kita bersama antara DPRD dengan Kota Malang untuk menjadikan isu penataan kabel ini sebagai isu utama segera, supaya yang selama ini sudah menjadi wacana bisa betul-betul kita realisasikan. Itu Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Dito, terima kasih. Bu Dia juga terima kasih untuk waktunya. Semoga bisa ngobrol lagi di lain kesempatan, Pak Dito dan juga Bu Dia ya. Sehat selalu, Pak Dito, Bu Dia. Selamat pagi.
3: Ya, Mbak Erika. Amin. Terima kasih, Mbak Erika.
0: Sami-sami. Dan untuk Anda, kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Tadi mohon maaf, Pak Arif ya, sempat mau gabung lewat telepon tapi belum bisa kita akomodir karena waktunya terbatas, Pak. Saya Erika Rosa, kawan dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti This Morning bersama tokoh pers nasional Dahlan Iskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sesaat lagi, kita akan segera bergabung bersama Harian Diswi dalam program This Morning. Simak perbincangan menarik edisi hari ini bersama Dahlan Iskan.

0: Selamat pagi, Abah. Selamat pagi,
1: Pagi,
0: teman-teman
1: Sasa.
0: semua. Wow, hari ini langitnya cantik sekali, Abah ya.
1: Ya, cerah ya. Ada gambar
0: Secerah,
1: merah putih juga.
0: betul, ya sih. Itu secerah hati semua rakyat Indonesia pada pagi hari ini.
1: Ya.
0: Masa pakai merah juga ini. Akhirnya ya,
1: Oh, ya.
0: Indonesia.
1: Ikut
0: Jadi ya.
1: merayakan Indonesia juara, ya.
0: Betul, jadi Raja ASEAN ini. Kemarin saya lihat salah satu selebrasinya Pak Presidennya juga lucu begitu dengan ternyata emang gemoy ya. Kemarin
1: Dan
0: gimana?
1: ada unsur tegangnya, jadi seperti
0: Iya.
1: semifinal.
0: Betul, betul.
1: Semifinal itu tegang sekali, kemarin juga penuh dengan ketegangan, sehingga
0: Iya.
1: kemenangannya lebih dramatis. Gitu.
0: Betul, betul, betul. Tegang banget kemarin, Masya Allah. Ternyata ini juga ya, saya baru tahu kalau ternyata timnas ini juga banyak yang ini ya, nggak sama naturalisasi ya, banyak yang wajahnya bule semua ya, Pak ya.
1: Ya, saya terus terang sampai hari ini belum hafal nama-nama pemain terus terang, kecuali Rizola.
0: Iya, betul. Betul,
1: Tapi
0: betul.
1: ya, tidak mengurangi, saya lihat tidak mengurangi dukungan dan kegembiraan rakyat. Ya,
0: Betul.
1: itu seperti Persibaya yang pemain asing ya sudah dianggap orang Surabaya begitu. Nah,
0: Betul,
1: kalau ini
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: bukan asing, ini kan sudah menjadi warga Indonesia.
0: Betul, betul, betul, setuju.
1: Dan saya lihat
0: Ini.
1: yang menarik adalah saya memperhatikan ketika menyanyi Indonesia Raya. Saya perhatikan wajah satu persatu dan gerak bibirnya. Ternyata mereka juga menyanyi dengan baik kok kalau lihat
0: Iya,
1: gerak
0: iya.
1: bibirnya.
0: Iya, setuju saya. Ya memang jadi kemarin Rido jadi paling ganteng sendiri sih menurut saya, Bah.
1: Yang
0: Wajahnya.
1: mana yang paling ganteng? Yang paling ganteng ya
0: Iya.
1: kemana?
0: Rizky Rido aja deh. Lokal. Lokal pride. Tapi, Abah, hari ini kita mau membahas tentang sepertinya kemarin tuh selebrasinya tidak terlalu dirayakan oleh beberapa kalangan, Abah. Yang kalau di sekarang ini kayaknya Mitra MBG nggak ikut merayakan apa? Ya lumayan lah ini. Sasa,
1: Anda
0: hari
1: berarti
0: ini.
1: baca tulisan saya hari ini ya.
0: Betul, Sasa baca. Dan pas Sasa baca kayak aduh kasihan sekali gitu kan hari ini. Maksudnya bukan kasihan ke mereka ya. Mereka mau merayakan selebrasi mungkin ya, mau traktir tuh nggak jadi. Karena nggak jadi anggarannya dipotong.
1: Ya,
0: Nggak jadi
1: tapi
0: sih.
1: kembali ke sepak bola dulu, saya
0: Oh,
1: pikir tadi
0: boleh-boleh.
1: malam begitu Indonesia kalah, itu begitu Indonesia kalah, saya pikir oh ya kemarin berarti puncaknya itu di semifinal. Jadi peak terjadi di olahraga itu ada yang disebut peak. Nah, peaknya itu ada di semifinal. Sehingga ketika final itu malah anti klimaks. Jadi klimaksnya itu waktu di semifinal. Karena ngototnya, dramatiknya, bagaimana harus mengejar gol, bagaimana Malaysia ternyata juga bisa menang begitu besar. Dan Indonesia harus menang lebih besar kalau mau masuk final. Sehingga all outnya di situ banyak sekali peristiwa ketika semifinalnya itu dimenangkan dengan habis-habisan dan kemarin itu harus habis-habisan, maka finalnya itu menjadi anti klimak. Saya pikir tadi malam juga begitu, karena secara lari misalnya, larinya lebih kenceng para pemain Thailand. Bahkan ketika Thailand menang, itu kan sebetulnya Thailand hanya bermain 10 orang.
0: Iya, iya, iya.
1: Satu kan kena kartu merah, begitu.
0: Ya.
1: Nah, saya pikir ini, aduh, ini klimaksnya waktu semifinal. Sehingga ini mencapai apa yang disebut anti-klimaks. Nah, tapi ternyata ya di detik-detik terakhir bisa menyamakan skor 2-2, nah, kemudian adu penalti, dan ketika adu penalti memang saya sudah merasa ini kita akan menang, karena performa kiper kita kan bagus banget ya.
0: Iya.
1: Dan ya sudah juara. Selebrasinya kita semua sudah tahu, termasuk Bapak Presiden Prabowo ikut selebrasi di situ. Kalau saya nggak bisa selebrasi karena di rumah ya istri udah tidur.
0: Selebrasi dalam hati.
1: Selebrasinya dalam hati. Ya. Oke, apa? Kita mau membahas.
0: Oh, kita sudah membahas Abah. Ya. Tulisan Abah pagi hari ini begitu. Di mana yang hari ini kayaknya yang keracunan setelah tanggal 5 itu enggak lagi siswa tapi mitra MBG-nya kalau katanya apa ini yang ganti keracunan. Ini menarik sekali tulisan Abah ini ya. Halo Abah, suara saya terdengar.
1: Ya, sebetulnya saya pengen menulis itu 3 hari yang lalu. Oh. Karena saya sudah mendapatkan pengaduan dalam tanda kutip dari para mitra MBG, tetapi waktu itu ada penggantian Kapolri, Pak.
0: Oh iya, iya.
1: Harus menulis penggantian Kapolri. Kemudian mau nulis besoknya, masyarakat masih heboh dengan penggantian Kapolri. Saya tentu harus menampung aspirasi itu dan saya menulis tentang polisi lagi. Nah, kemudian tadi malam. Kemarin saya harus menulis agak sore karena saya pikir pertandingannya itu jam 6 sore sehingga jam 4 sore saya sudah menulis dan ya karena idenya sudah penuh di otak sejak 3 hari yang lalu.

0: mengenai perubahan peraturan di MPD, maka ya sudah saya menulis tentang MPD itu gitu. Nah, sehingga jam 5 sudah selesai menulis, kemudian jam 6 siap nonton. Sudah jam 6 sudah siap di depan televisi, ternyata jam 8. Ya. Saya yang salah, bukan TV-nya yang salah. Saya yang salah karena terlalu bersemangat cepat melihat pertandingan gitu.
1: Betul. Tidak siapa yang tidak bersemangat. Tapi ini kayaknya memang iya ada sih enggak semangat ya para mitra keracunan ini ya, Bah ya. Ini menarik ini kalau memang kalau ini teman-teman belum baca tulisan Abah ini, Sasa mengutip sedikit bahwa memang sekarang ada potongan ya, Bah ya. Potongan apa ini namanya?
0: Potongan. Bukan potongan sebetulnya. Saya mengistilahkan inilah peraturan yang masuk akal. Dan peraturan ini sebetulnya 3 hari yang lalu saya akan mulis akan berlaku mulai 5 Oktober. Tetapi karena pergantian Kapolri segala macam sehingga menulisnya baru hari ini, sehingga saya menulis ini mulai berlaku kemarin 5 Oktober. Jadi ini betul-betul peraturan baru. Ini saya anggap peraturan yang sangat masuk akal, logis, dan seharusnya sejak pertama MBG ya harus seperti itu, harusnya. Jadi peraturan baru ini intinya begini. Pemerintah tetap jatah MBG, anggaran MBG itu 15.000 per porsi untuk porsi besar. Ini kan ada porsi besar, ada porsi kecil. Yang porsi kecil itu mungkin untuk TK atau apa gitu. Yang porsi besar itu kan 15.000 per porsi. Dari 15.000 itu yang 3.000 untuk biaya operasional. Biaya operasional itu distribusi segala macam begitu. Nah, yang 13 yang 10.000 itu untuk belanja bahan dan memasak. Nah, berarti masih ada 2.000. 2.000 ini diistilahkan untuk sewa dapur, begitu. Nah, dulu sewa dapur ini yang 2.000 ini sewanya itu didasarkan kepada satu dapur melayani 3.000 siswa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mulai Senin sampai Sabtu, hanya Minggu. Jadi dulu itu sewa dapur ini Rp2.000 per porsi, dianggap satu dapur 3.000 porsi, dan dianggap mulai Senin sampai Sabtu. Itu. Nah, berarti kalau dikalikan Rp2.000 kali 3.000 porsi, kali Senin sampai Sabtu, jatuhnya itu satu bulan 160 juta. Jadi pemilik dapur MBG atau investor begitu, atau dalam hal MBG disebut partner, itu mendapat 160 juta per bulan. Nah, per bulan. Berarti kalau investasinya sekitar 900 juta, itu 9 bulan sudah balik modal. Karena itu waktu itu begitu banyak orang antusias membangun dapur MBG. Nah, kenapa pemilik dapur MBG ini disebut partner? Karena yang menjadi penyelenggara MBG itu yayasan. Yayasan siapa saja begitu yang waktu itu lolos untuk menjadi penyelenggara MBG. Banyak yayasan nggak punya uang untuk membangun dapur. Karena itu mengajak mitra, mengajak investor membangun dapur. Jadi yayasan yang mendapatkan izin, investor yang membangun dapur. Nah, dapur ini mendapat Rp2.000 per porsi kali 3.000 kali Senin sampai Sabtu 160 juta sebulan. Nah, kalau begitu yayasan dapat apa sebagai pemilik izin? Yayasan dapat bagian dari keuntungan membeli bahan baku. Jadi jatah bahan bak, jatah makanan menu itu harganya 10.000. Jadi dari pemerintah tadi 15.000, yang 3.000 untuk operasional, yang 2.000 untuk sewa dapur. Nah, tinggal 10.000. Nah, 10.000 inilah yang untuk menunya. Nah, untuk menu ini yang belanja siapa? Yang belanja yayasan. Nah, dari situ diasumsikan yayasan sebetulnya tidak menghabiskan 10.000 itu, atau yayasan tidak membelanjakan 10.000 itu semua untuk menjadi menu, menjadi makanan. Bisa saja sebetulnya, ya terserah, pinter-pinter yayasan, pinter-pinter belanja, pinter-pinter mencari tempat belanja yang murah. Pinter-pinter mengakali mestinya menunya ini menjadi itu, ya itu dianggap yayasan dapat keuntungan dari situ. Nah, bisa jadi bisa lebih besar dari

0: berapa, kemudian pemilik untung berapa. Peraturan yang baru ini tidak begitu rumusannya. 15.000 per porsi dari pemerintah. 3.000 untuk operasional itu tetap. Dapur 2.000 itu tetap, tapi menghitungnya berdasarkan 3.000 porsi per dapur. Menghitungnya berdasarkan berat tugas dari GN, dari Badan Gizi Nasional. Siswa, ada dapur yang mendapat tugas melayani 1.500 siswa dan variasi di antara itu. Nah, bagi dapur yang sekarang melayani 3.000 siswa, nggak ada perubahan apa-apa. Tetapi banyak juga dapur yang hanya mendapat tugas melayani 2.000 siswa. Nah, ini pendapatan dapurnya itu yang 2.000 per porsi tadi, itu dikalikan, tidak dikalikan 3.000 lagi, tapi dikalikan berapa dia melayani, dan dikalikan berapa hari dia melayani. Karena harinya sekarang sudah dipotong dari Senin sampai Sabtu menjadi Senin sampai Jumat. Kemudian tanggal merah juga tidak dihitung, tidak diberi uang. Kemudian kalau misalnya ada libur panjang juga tidak diberi, ada cuti bersama tidak diberi. Nah, sehingga sekarang ini bagi dapur yang melayani 1.500 siswa itu seperti siswa yang keracunan. Ya, karena itu saya istilahkan mitra keracunan. Karena kan bukan salah mitra sebetulnya, kenapa hanya melayani 1.500? Sebetulnya kan kenapa BGN hanya menugaskan dapur itu 1.500? Sebetulnya keluhan dapur ini sangat dimaklumi. Loh, saya membangun dapurnya kan untuk 3.000 dengan investasi yang juga untuk 3.000. Bahwa saya mendapat tugas hanya melayani 2.000 atau melayani 1.500 kan bukan salah saya. Kenapa? Saya ayo mana 3.000 supaya hitungannya masuk. Nah, ini persoalannya sekarang ada di situ. Tetapi ini sudah berlaku mulai kemarin 5 Oktober sehingga sekarang dapur-dapur MPG yang hanya melayani 1.500, 2.000 itu protes besar.
1: Dan
0: kirim surat panjang sekali, termasuk dikirimkan ke saya. Dan ya kan ini ada perjanjian. Perjanjiannya pokoknya
1: berapa sama gitu ya.
0: Tetap dianggap 3.000 karena dapurnya dibangun berdasarkan kapasitas 3.000. Jadi selama ini memang boros sekali. Banyak sekali yang hanya melayani 1.500 dianggap melayani 3.000. Sewa dapurnya ya, bukan menunya, sewa dapurnya. Nah, sehingga waktu itu rebutan orang membangun dapur MBG. Seandainya sejak awal dijelaskan seperti yang sekarang, mungkin nggak banyak yang pengen bangun dapur MBG. Ya tetap ada, karena mungkin BGN-nya yang berhitung lebih baik,

0: Jadi yang mitra yang keracunan ini banyak banget. Dan mereka kan menganggap kan sudah ada perjanjian, perjanjiannya sudah ditandatangani. Nah, masa nggak taat kepada perjanjian? Ini kalau di dunia internasional parah banget ini hukumannya.
1: Gitu.
0: Bisa digugat ke pengadilan, bisa menyebabkan turunnya kepercayaan, dan terutama menyebabkan turunnya kepercayaan itu. Kan bagaimana, itu kan Saidin, bagagaimana perjanjian kok tidak ditaati begitu. Tetapi memang kalau perjanjian itu ditaati, itu borosnya bukan main negara ini.
1: Betul.
0: Borosnya bukan main. Nah, ini rumah saya, Sasa.
1: Iya. Sangat asri sekali.
0: Tidak sampai rumah karena akan olahraga. Ya.
1: Oh, jadi tadi Abah itu bukan dari rumah mau ke tempat olahraga, tapi dari luar mau ke rumah tadi.
0: Ya, betul.
1: Luar biasa, mantap. Nah, Abah, keren. Ini desain rumahnya ini Abah atau Abah sendiri atau
0: saya. Di belakang lebih bagus lagi. Di belakang rumah lebih bagus. Ini tidak ada barang mahal. Ini semua bukan barang mahal. Jadi mengaturnya saja. Tidak ada barang mahal di tempat ini. Ya. Jadi ini jauh dari mewah.
1: Tatanannya itu sudah mahal, Abah. Kalau Sasa lihat itu bukan barang harganya, tapi tatanannya, seninya ini udahlah mahal. Mahalnya karena nggak semua orang bisa menata serapi ini. Dan ini Abah dulu nggak ada background, tiba-tiba ada desain interior kan ya, Abah?
0: Nggak, karena sering diskusi dengan arsitek. Karena kan banyak membangun gedung di hampir di seluruh Indonesia. Dan sering diskusi dengan arsitek, diskusi dengan pemborong, diskusi dengan kontraktor, sehingga lama-lama memahami jalan pikiran mereka. Nah, itu studio gamelan itu.
1: Studio kita punya gamelan. Ya. Yang main gamelan siapa, Bah? Abah kah karena dulu orkes Melayu apa gimana nih, Bah?
0: Ya, saya suka gamelan, suka wayang kulit, tetapi saya tidak punya waktu, sehingga istri saya yang gamelan. Oh. Jadi istri saya orang Kalimantan yang bisa gamelan. Sama ibu-ibu senam itu seminggu sekali latihan gamelan di sini. Nah, itu studinya begitu supaya akustiknya bagus.
1: Supaya suaranya ulem ya, Bah ya. Dia bisa keluar dengan bagus ya. Wow,
0: jadi kembali ke MBG, sekarang memang problemnya agak rumit. Pertama, peraturan yang lama itu dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama, dan perjanjian kerjasama itu kan harus dihormati, dan itu bisa jadi masalah hukum, karena kalau negara tidak menghormati perjanjian, terus bagaimana? Ini kepastian hukumnya di mana? Dan kepastian bisnis di mana? Dan ini bisa berkembang ke arah kepercayaan mengenai kepercayaan terhadap kepastian bisnis di Indonesia, kepastian ekonomi. Jadi dampaknya agak panjang. Tetapi kalau dilaksanakan, negara memang borosnya luar biasa. Membayar sesuatu yang tidak dinikmati, begitu. Nah, karena itu saya anggap peraturan ini sangat masuk akal, sangat bagus, tetapi harusnya dilaksanakan sejak awal. Nah, ya begitu.
1: Tapi cukup, Abah, kan? Ini ya. Cukup, tapi ya. Pertanyaan sedikit saja, Abah. Soal MBG ini kan berarti kan kalau Sasa sebagai orang awam mengatakan ini berarti tipikal yang trial dan error. Apakah sebenarnya selama ini dulu Abah pas di pemerintahan sampai Abah jadi pengusaha juga Indonesia itu memang seperti ini caranya berbisnis, maksudnya pemerintah ya, bukan Indonesia. Jadi nggak digodok dulu, nggak dipikir dulu, yang penting nyoba dulu, terus tiba-tiba nanti bottleneck baru ya kita bikin aturan baru. Itu dari dulu kah, Abah?
0: Saya kira ini lebih pada keinginan yang menggebu-gebu yang harus dilaksanakan.

0: dilaksanakan dalam waktu yang cepat, besar, cepat, dan kemudian ya mungkin nggak sempat mensimulasi yang harus disimulasikan.
1: Halo. Oke. Memang sepertinya Abah itu ganti wifi ini ya. Saya tadi sampai kehilangan fokus untuk melihat MBG. Oh, oke.
0: Jadi mungkin waktu itu dianggap nggak ada masalah lah. Ini kan ekonomi akan tumbuh 8% dan seterusnya. Ya, mungkin begitu ya. Sekarang terjadi perubahan yang menurut saya sangat bagus perubahan ini. Cuma karena ada perjanjian kerjasama dan perjanjian itu adalah hukum dan perjanjian itu harus dihormati, ini bagaimana? Saya lihat mitra-mitra pemilik dapur ini sudah mengadu ke DPR juga dan DPR menjanjikan akan memfasilitasi persoalan ini. Nah, saya tidak tahu bagaimana nanti hasilnya, kita lihat, karena ya memang ya dilema, ini perjanjian ya harus dilaksanakan, tetapi kalau dilaksanakan ini negara borosnya bukan main dan tidak masuk akal begitu.
1: Oke. Ya. Terima kasih Abah. Abah masih mau berkenan untuk menerima pertanyaan dari netizen kah?
0: Satu, ya, oke.
1: Satu, oke, mau nggak Mas Tarik?
2: Abah, ini akan mengganggu cash flow mereka nggak, Abah, ya, ketika aturan ini diterapkan?
0: Pertanyaan menarik. Karena mereka sudah menikmati rasanya 6 bulan atau 7 bulan ya? Atau 5 bulan? Pokoknya mereka sudah menikmati beberapa bulan, harusnya keracunan sampai fatal tidak, karena sudah sempat menikmati ini. Tetapi bagi mereka yang membangun dapur lewat pinjaman bank, nah ini pasti ada persoalan. Apalagi ketika dapat pinjaman dari bank itu, pemilik dapurnya tidak menggunakan uang kredit itu hanya untuk membangun dapur, tetapi juga untuk yang lain-lain, misalnya untuk beli mobil pribadi, misalnya untuk bayar utang pribadi yang sebelumnya, dan seterusnya itu pasti persoalan. Nah, karena kalau dulu waktu dia membangun dapur itu dengan asumsi 9 bulan sudah balik modal, sudah bisa membayar utang, atau paling jelek setahun, tergantung kepada misalnya apakah dia harus nyogok, apakah ada pengeluaran untuk dulu yang ribut itu istilahnya manajer dapur itu juga juga harus dibayar tambahan segala macam. Nah, itu lebih panjang lagi. Tetapi seandainya semua kredit dulu dipakai untuk bangun dapur, kemudian tidak ada sogok menyogok, ya mungkin sebetulnya 5-6 bulan lagi kreditnya sudah lunas lah begitu. Tapi tetap persoalan. Karena sekarang dengan hitungan seperti itu, kalau yang 1.500 itu tidak ditambahi tugasnya menjadi 3.000, maka mungkin dia baru 3 tahun, 4 tahun baru balik modal. Dan sementara menunggu balik modal, cash flow-nya kan bleeding.
1: Benar.
0: Oke.
1: Wah, okay. Boleh juga. Makasih. Ya. Terima kasih Abah.
0: Selamat olahraga.
1: Terima kasih sudah house tour-nya yang sangat indah gitu, setidaknya itu rada bisa menyeimbangkan ya antara yang kita bahas hari ini gitu kan dengan visual yang sangat memanjakan mata gitu. Nah, itu tadi masih kalau hitungannya 1 MBG lah, kan kemarin banyak juga tuh para pengusaha yang double-double punya MBG-nya, ada yang punya 6, ada 8, ada 10. Belinya Ya, tapi memang ini adalah keputusan terbaik ya, kan kalau kita bilang kayak itu ya kan, setiap dalam sebuah keputusan itu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pasti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Apapun itu halnya, maupun bisnis, kebijakan, dan bahkan sekolah pun ya gitu kan, kalau sekolah favorit juga nggak semuanya keterima gitu kan ya, atau kuliah gitu. Jadi yes, ini adalah sebuah dinamika yang berarti dilihat dulu nih, nanti gimana nih calon-calon, bukan calon-calon ya, ya semoga mereka bisa resilien dengan cepat. Dan kalau enggak, ada Heralda Safira menjadi psikolog klinis yang bisa dihubungi. Malah promosi. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa hari ini bisa didengarkan di C3911 FM Malang. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kawan, segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baiti jannati. Wa qala aidan annikahu sunnati man raghiba sunnati falaysa minni. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil kazim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelahi masyaallah Rasul Karim manahnu ala dalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Amin. Para senior kami, para guru-guru kami, para ulama kami, para masyaikh kami, terutama yang sepuh-sepuh, mohon maaf, saya asli orang Jawa. Dalam tradisi Jawa, orang tua disebut sepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu karena kematian itu di tangan Allah. Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa. Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, silahkan. Karena kematian itu di tangan Allah. Sayangnya setiap saya bikin statement seperti ini, responnya senyum dan tertawa karena kesalahan mindset. Kesalahan pertama setiap ada orang mati di Indonesia ini, pertanyaan pertama adalah usia berapa, karena orang berpikir mati diidentikan dengan tua. Yang kedua, sakit apa? Setiap ada kematian selalu bertanya sakit apa, karena mindsetnya kalau orang sakit itu terus mati atau orang mati disebabkan sakit. Padahal apakah mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati tidak pilih usia. Yang kedua, selalu pertanyaannya sakit. Adakah orang yang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak? Orang tidur bablas mati, ada enggak? Orang enak-enak di pesawat kena coronavirus langsung mati, ada enggak? Ada orang dengarkan pengajian pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. Ada orang enak makan snack terus mati, ada enggak? Makan snack di bis, bisnya tabrakan, mati. Di depan pesantren saya pernah lihat langsung, anak masih segar bugar, masih muda pria. Di rumah saya ada 178 anak. Depan pesantren saya adalah Kali Codi di Jogja. Saya lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Masih muda belia, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius? Ada orang mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Ada yang salah dari saya? Kenapa tertawa? Berapa kali saya di bandara nunggu boarding, di sebelah saya persis. Masih muda, ibu-ibu cantik gitu, ya Allah. Masih cantik, masih muda, bening sekali. Beda dengan ibu-ibu yang hadir sekarang. Di tengah saya itu telpon, halo, mati. Habis pulsanya. Ada tiga misteri mengenai kematian. Satu, aukot. Dua, amkan. Tiga, asbab. Sampai hari kiamat manusia dikasih misteri, itu kuasa Allah. Pertama tentang kapan mati kita. Dan untung manusia gak tahu matinya kapan. Karena manusia kalau tahu matinya kapan, gak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan. Setiap ketemu orang, kapan mati pak? Kurang 2 tahun. Saya kurang 3 bulan. Saya kurang 2 hari. Pasti gak ada wajah yang ceria sekarang. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, dia seneng karena bisa nyebarkan undangan broadcast di semua WA group. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, semut, luar biasa. Kurang 2 jam belum ada yang datang, berangkat sendiri. Kemana pak? Mau ke kuburan. Ngapain mau mati ini kurang 2 jam. Tapi mati itu pasti. Dan untung mati gak urut abjad. Sebab kalau urut abjad, yang mati pertama adalah Abdullah Abdul apa? Yang kedua B Bambang, ketiga C Chandra, D Dedi, E Endang, W Lama Wijayanto Lama. Tapi tidak urus abjad, bisa saja dari Z, bisa nggak dari Zainal dulu? Cuman seringnya dari A. Arifin Ilham, Al-Bukhari, Al-Bukhari, segala macam. Ya, biasanya. W lama, biasanya. Kalau ma'amin. Yang kedua, amkan. Di mana kita mati, kita tidak tahu. Kalau menegaskan dalam surat Luqman ayat 34, sampai hari kiamat manusia tidak tahu di mana dia akan mati. Dan yang kelima, yang ketiga, sorry, tidak tahu apa sebab kematian. Orang enak-enak olahraga biar sehat, mati di tempat olahraga ada. Basuki, Aji Masaid, kiper Persela Lamongan, Arif Rahman, semuanya mati di tempat olahraga. Mati itu kapanpun, dimanapun. Orang enak-enak punya istri cantik, mati. Suaminya BCL yang idahnya kurang lebih, kurang 3 bulan lagi masa idahnya selesai. Semuanya sudah ngitung masa idahnya BCL. Kalau tidak hamil, kalau hamil nunggu sampai lahiran. Ibu bapak yang saya muliakan, hari ini kita bicara tentang bukan apa-apa untuk mengingatkan, karena tujuan akhir kita adalah akhirat yang berkaitan dengan bagaimana keluarga yang surgawi. Keluarga yang islami, karena karir sehebat apapun, tidak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Gaji berapa miliar, gak ada artinya kalau keluarganya berantakan. Nabi bersabda, tolong diperhatikan, ini sabda Nabi. Nabi gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang gak jadi. Karena sudah nyumbang masjid karpet, ternyata gak jadi, diambil lagi karpetnya. Wong yang disumbang masjid, kalau yang suruh nyoblos saya ya, masjidnya suruh nyoblos kamu. Karena banyak orang komplek PWI ini golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di sini. Masya Allah, biasa. Berkeluarga adalah sunnah. Anikahu sunnati. Sunnah dalam pengertian bukan hukum, tetapi manhaj, jalan hidup. Orang yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku. Begitu kata Nabi. Surga ada di rumah, bukan di tempat karir, bukan di tempat kerja, bukan di restoran, bukan di hotel. Surga ada di rumah. Dan siapa yang membina rumah tangga itu mengikuti sunnah Rasulullah. Orang yang membenci sunnahku, kata Nabi, maka bukan golonganku. Dia golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu-Abu jelek semua. Gak usah dilanjutkan pak, nyebut Abu yang lain ya, Abu Lahab, udah itu aja, jangan Abu yang lain, orangnya masih hidup gak enak. Ibu bapak yang saya muliakan, masalahnya nikah itu mudah, tapi mempertahankannya yang sulit, yang islami agak sulit. Tolong yang di depan pintu agak maju lagi, ini sudah saya ingatkan yang ketiga kali, maju lagi. Silakan Bu, agak geser Bu. agak ini. Telat Bu, telat berapa bulan Bu? Lain kali tolong panitianya kalau ngundang saya lagi duduknya diatur merapat ke depan, dan kalau bisa yang depan ini yang bening-bening. Ya. Yang tua-tua ini di belakang. Tua-tua ini di depan itu ngerusak pemandangan. Enggak apa-apa, Pak, mohon maaf. Bapak walaupun tua tapi enggak kelihatan muda. Luar biasa. Loh, malah modern. Komplek BW ini Masya Allah. Tua tapi modern, karena tertawa itu sudah enggak ada giginya, sudah metik. Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Ya, kalau lanjut tolong fokus, karena setiap ada peredaran makanan, ada orang hadir, rusak fokus dan konsentrasi kita. Kita itu sulit untuk tawajuh. Bapak Ibu, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang enggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Indonesia. Dan kalau umroh dan haji kok kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid, enggak ketemu. Cari di pusat perbelanjaan, itu isinya orang komplek PWI semuanya. Kalau terpaksa cari di masjid, cari yang sandaran dan tiduran, itu pasti orang Indonesia. Makanya enggak usah diinstruksikan, sudah toh, pokoknya selesai kalau ada kajian pasti kayak tahlilan di semuanya melingkar ini semuanya. Maka tembok yang paling rusak pertama kali adalah di punggung-punggung para ini jamaah ini. Nikah adalah sunnah. Untuk nikah diikat dengan kata misakon ghalidho. Kata-kata misakon ghalidho ini hanya ada 3 kali saja dalam Al-Quran untuk 2 peristiwa besar. Pertama, untuk mengikat janji Allah dengan para nabi, terutama Nabi Musa. Di Bukit Tursina, watini, wazaitun, watu, di sini. Di Tursina, di Sinai, di Jabal Musa, di Saint Catherine. 5 hari yang lalu saya dari sana. Berbatasan dengan Israel, -1, karena bersalju. Di sana ada gereja tua. Gereja Saint Catherine, sebelahnya adalah patung Samiri, sebelahnya makam Nabi Saleh. Disitulah Jabal Musa, disitulah Nabi Musa menerima misakon ghalidho, perjanjian yang berat, yang kokoh, yang agung, yang sakral. Maka Nabi Musa tidak boleh membawa keluarga. Terumpah pun harus dilepas, karena di situ ada wahyu yang turun, Ten Commandment, ada 10 perintah Tuhan, ini perjanjian berat, tidak boleh ada orang lain, dan lepaskan terumpahmu di bawah, naik ke Jabal Musa. Yang kedua, kata mitsakon ghalidho, perjanjian yang berat, yang agung, yang suci, yang sakral, sayang tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian berat ini, yang agung, yang sakral ini, dipakai untuk mengikat seorang suami yang dia ingin memperistri seorang istri, maka mengucapkannya harus 1 zaman, 1 makan, 1 tempat, 1 waktu. Kalau di Jawa dikasih contekan, saya nikahkan kamu dengan mas kawin tunai, dengan anak saya dengan mas kawin tunai. Kalau di Indonesia Timur harus 1 lafad, maka KUA atau mohon maaf wali yang menikahkan itu bicara tunai, tidak berhenti sampai dijawab saya terima. Karena itu kalau tidak lancar diulang 3 kali, enggak lancar harus wudu. Begitu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Wudu masih belum lancar, maka hari itu tidak boleh dinikahkan, harus ganti hari, berarti dia belum mantap. Maka tidak sembarang, biasanya ada geladi resik yang mau nikah itu diajari dulu, bahkan ada contekan supaya 1 jam. Kalau saya yang melakukan, insya Allah lancar. Saya nikahkan Saudara Wijayanto dengan BCL dengan itu tunai. Masya Allah. Ini kok sensi banget sih. Untuk mengucapkan perlu 2 menit. Itu pakai insya Allah saja saya enggak sah. Saya nikahan saudara dengan anak saya dengan marian tunai-tunai, langsung tidak boleh. Ya insya Allah saya jawab pak, saya terima pak, enggak sah. Pakai insya Allah aja enggak sah. Apalagi jeda. Ya nanti sore saya jawab pak, enggak sah. Nah, coba-coba dulu deh, pasti enggak dikasihkan. Untuk nikahnya mudah, tapi mempertahankan dan membinanya yang sulit. Detik.com menulis ada 4 predator utama di dalam ketahanan rumah tangga orang Islam. Satu, banyaknya perceraian, divorce, firaq. Di Indonesia ini setiap 1 jam ada 58 pasang orang yang bercerai yang terlaporkan. Yang tidak dilaporkan lebih banyak lagi. Maka nanti saya kasih shortcutnya supaya tidak ada perceraian. Salah satunya pakai amalan kebersamaan. Dua, banyaknya perselingkuhan. Karena ada rumput tetangga lebih hijau. Maka hati-hati ibu-ibu kalau punya suami suka golep. Karena lapangan golep itu rumputnya hijau-hijau sekali. Kedi-kedi itu masya Allah. Postur tubuhnya aja kutilang, kurus, tinggi langsing, kayak biola, kayak gitar. Sementara yang di rumah, pertumbuhannya melebar, menyamping. Gemuk, gendut, di sana kayak gitar, di rumah kayak gentong. Kepala langsung perut, itu masya Allah luar biasa. Kedi-kedi itu, pakaiannya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas. Jawabnya lancar, sering melakukan ini. Sekarang jarang udah pensiun. Begitulah masya Allah. Maka hati-hati kalau punya. Kadang-kadang yang di luar sana bu, rok-roknya mini 15 cm dikasih belahan 10 cm. Tinggal 5 cm. Jadi jaraknya dengan ibu kota negaranya itu cuma 2 cm. Makanya golem itu sulit masuk, masukkan bola. Kenapa? Karena bolanya di mana, pandangannya kemana, enggak jelas. Dimulai dari handphone. Ciri suami istri yang enggak beres dimulai dari handphone. Ciri suami yang enggak beres kalau handphonenya di password enggak bisa dipakai istri, kemana aja melekat terus, ke kamar mandi bawah ini bawah, disentuh aja marah-marah, itu sudah suami yang enggak beres. Apalagi dari namanya. Kalau ada telepon dari istri langsung lari ke kamar mandi. Lah itu sudah. Dimulai dari nama ibu. Kalau nama ibu di situ ditulis masih Yayang. Mama masih lumayan. Bebek masih lumayan. Tapi kalau nama ibu sudah ditulis oleh Mama 1, Mama 2. Ada ini. Apalagi nama ibu ditulis oleh Mabes Polri, Maku Brimob, Bares Krim. Apalagi nama ibu Mak Lampir. Asal ada telepon, Mak Lampir telepon. Maka kalau pengen beres mulai hari ini, handphone istri harus bisa dipakai suami, handphone suami bisa pakai istri. Kalau perlu nanti handphone suami serahkan istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru. Kadang ada seorang laki-laki, satu orang handphonenya 3, itu kupingnya ada berapa? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Mudah-mudahan waktunya cukup, karena nanti ada terpotong isya. Faktor eksternal, karena sebaik-baik istri yang bisa menyenangkan suami, sebaik-baik suami yang bisa menyenangkan istri, tapi kenyataannya berbeda. Istri-istri zaman now itu lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan suami-suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istrinya sendiri. Kalau istri orang curhat, dikasih nomor handphone, sa handphonenya 3 jam diterima. Begitu suami istrinya sendiri curhat, jawab asal ala kadarnya. Dari mana pak? Dari belakang? Dari mau kemana? Mau ke depan? Udah makan sudah, gak makan mati. Padahal kalau istri orang curhat, bapak dengerin, jangan berak-berak ngantuk. Itu di belakang itu. Kalau istri curhat gak didengar, istri bapak akan curhat kepada suami orang lain. Karena kepuasan wanita itu kalau bisa curhat di pelukan suami, biarkan dia nangis. Walaupun sudah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Oh gitu ya, biarkan sampai air matanya habis, kalau perlu tambahin air. Habis ya airnya matanya. Nah, itu saja.
2: Wallahu muwaffiq ila mutariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kawan, telah kita simak bersama tausiah dari para alim ulama Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan menjadi bekal kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Segera kita ikuti rangkuman informasi hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Hot News.
1: Selamat pagi kawan, inilah headline 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang akan ikut retret akhir tahun ini. Ratusan warga Lamongan mendapat bantuan KIP Jawara untuk usaha produktif. Petugas rutan Depok diduga sediakan narkoba untuk napi. Berikut 911 Hot News jam 6 pagi, selengkapnya bersama saya, Wulan Indriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat akan menyiapkan retret bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang sebagai forum evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kegiatan ini ditargetkan berlangsung pada akhir 2026, namun pemerintah masih menyiapkan anggaran, lokasi, dan waktu pelaksanaan agar agenda tidak mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Wahyu menyebut evaluasi tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga cara kepala sekolah menangani siswa, serta tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif, sehingga kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Bupati Lamongan Yuhronur Effendi menyampaikan bantuan KIP Jawara diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki usaha sehingga bantuan dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan. Ia menyebut bantuan ini diharapkan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha agar penerima bisa naik kelas dan lebih sejahtera. Lebih lanjut kawan, setiap penerima mendapatkan bantuan modal sebesar 3 juta rupiah dengan sasaran utama masyarakat kurang mampu, termasuk penyandang disabilitas. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan menyebut petugas rutan Depok diduga menyediakan narkoba untuk narapidana. Sebanyak 22 narapidana dan 2 petugas diperiksa terkait dugaan pesta narkoba yang videonya sempat viral. Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap keterlibatan petugas dalam peredaran narkoba di dalam rutan. Petugas yang terlibat akan diproses sesuai ketentuan. Kasus ini terungkap setelah video dugaan pesta narkoba di rutan Depok beredar di media sosial. Pemeriksaan terhadap narapidana dan petugas masih berlangsung untuk mendalami kasus ini. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani. Selamat pagi.
0: Baru saja kita ikuti rangkuman informasi penting, hangat dan aktual dalam program 911 Hot News. Nantikan 911 Hot News berikutnya 1 jam mendatang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indriani. Senang sekali ini kayaknya masyarakat Indonesia sedang euforia atas kemenangan ya, yang kemarin kita sama-sama saksikan seperti apa pertandingan yang berlangsung dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah kayaknya kemarin juga cukup banyak ya beberapa titik yang menggelar nobar. Mungkin Anda salah satunya yang sempat menyaksikan bersama dengan orang-orang tercinta, bersama dengan rekan-rekan Anda. Oh, ini gak kebayang ya bagaimana kemeriahan-kemeriahan itu, bagaimana teriakan-teriakan kemenangan itu yang disambut oleh masyarakat. Nah kawan, Indonesia menang 4-2 dalam drama adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Empat penendang Indonesia yang sempat berhasil ya mencetak gol kemarin, sementara ada dua penendang Thailand yang juga sempat bahkan dua penendang Thailand ini gagal begitu kawan, yang kemudian ada juga beberapa selebrasi yang dilakukan, termasuk Presiden Indonesia Prabowo Subianto merayakan kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand di GBK ketika ditentukan melalui adu penalti. Presiden Prabowo yang menyaksikan langsung pertandingan dari tribun VIP tampak bersorak ketika Indonesia memastikan kemenangannya. Bahkan presiden ini juga terlihat melakukan gerakan meninju ya sebagai bentuk luapan kegembiraannya. Sebelum ditentukan melalui adu penalti, kedua tim bermain imbang 2-2 sampai akhirnya dilakukan perpanjangan waktu. Nah, kemudian kawan, skor 2-2 bertahan ya hingga akhir perpanjangan waktu sehingga pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti. Indonesia akhirnya menang 4-2 dan memastikan gelar juara. Kemudian untuk Anda yang pagi hari ini juga sudah memulai aktivitas, sudah mulai perjalanan juga, tampak saat ini sudah mulai ramai ketika Anda berencana mengarah ke sekitar Wage Saji kawan. Di sana cukup banyak kendaraan-kendaraan besar, kendaraan-kendaraan muatan yang mengarah ke Kota Malang. Hati-hati untuk Anda yang masih mobile. Kabar lainnya yang tidak kalah menarik juga buat kawan-kawan City Gate yang sudah memulai untuk bekerja. Mungkin akhir-akhir ini Anda merasakan kenapa ya internet di kantor kok sering banget lemot, bikin emosi daripada nanti dibiarkan lama, makin emosi jadinya. Maka saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tentunya tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-22 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi, aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba

0: cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Hai cantik, jangan lupa makan dan istirahat yang cukup ya.
4: Dia ini perhatian banget ya, padahal kita kan baru kenal.
3: Eh, BTW gak tahu kenapa ya, aku ini ngerasa kita cocok loh. Aku pengen lebih serius deh sama kamu. Sayang, aku lagi ada masalah nih. Rekeningku sementara gak bisa dipakai. Boleh transfer dulu gak 2 juta? Besok langsung aku ganti deh.
5: Berawal dari sapaan, berlanjut menjadi perhatian. Lalu muncul rasa percaya dan akhirnya ada permintaan uang. Waspada love scam. Pelaku bisa membangun hubungan emosional selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan sebelum meminta uang dengan berbagai alasan. Jangan mudah percaya pada seseorang yang hanya dikenal lewat dunia maya. Jangan kirim uang, data pribadi, OTP, ataupun informasi rekening. Karena cinta yang sehat membangun kepercayaan, bukan menguras rekening.
6: Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
7: Hah? Kucing gak boleh sering dimandiin?
8: Oh no.
7: Bentar. Ah, masa anjing itu buta warna? Bener gak sih yang dibahas para netizen ini?
6: Mereka memang nggak bisa bicara, tapi setiap perilaku mereka selalu punya makna. Kucing yang tiba-tiba nggak mau makan, anjing yang terus menggonggong, kelinci yang mendadak lesu, atau burung yang mulai jarang berkicau. Jangan buru-buru menebak, karena di balik setiap langkah mereka, ada penjelasan dari sisi kesehatan, perilaku, hingga cara perawatan yang tepat. Semua akan dibahas di Kawan Animalia. Bersama dokter hewan, kita kupas tuntas seputar dunia hewan. Mulai dari kesehatan hewan peliharaan, fakta atau mitos yang sering beredar, tips perawatan, hingga informasi penting yang wajib diketahui para pecinta satwa. Jangan lewatkan Kawan Animalia setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di City Guide 911 FM. Dengarkan melalui frekuensi 91,1 FM atau saksikan secara live streaming di YouTube City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM Guidance for your life. Kawan, masih dengan saya Bulan di pagi hari ini. Setelah akhirnya Timnas Indonesia mengukir sejarah dengan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 ini, skuad Garuda yang mengalahkan Thailand 4-2 melalui adu penalti setelah bermain 2-2 hingga perpanjangan waktu di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta kemarin malam. Nah, sebelumnya kawan, memasuki siang menjelang sore hari, Presiden Indonesia Prabowo Subianto ini sempat menerima kunjungan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional FIFA Gianni di Istana Merdeka Jakarta. Jadi dalam pertemuan ini Prabowo dan Gianni Infantino ini membahas penguatan kerjasama dalam pengembangan sepak bola nasional. Setelah pertemuan, Erick Thohir dari Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora juga menyampaikan kalau kepala negara menaruh perhatian yang besar terhadap pengembangan olahraga khususnya sepak bola. Jadi menurutnya Presiden Prabowo ini memandang olahraga punya peran penting ya untuk mencetak prestasi serta membangun karakter generasi muda Indonesia. Nah, kemudian kawan, ada beberapa statement tambahan juga bahwa Presiden Indonesia mendorong supaya fasilitas olahraga baik yang berada di daerah maupun pusat ini bisa dimanfaatkan secara optimal melalui kerjasama dengan klub-klub olahraga. Selain itu, pemerintah di sini menegaskan dukungan kepada FIFA serta menyatakan kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai agenda sepak bola level internasional di masa mendatang. Kemudian di tempat yang sama, Infantino

0: juga mengapresiasi komitmen Presiden Indonesia Prabowo terhadap kemampuan sepak bola nasional. Jadi dia menilai kalau kecintaan Prabowo terhadap sepak bola ini berjalan seiring dengan visinya yang melihat olahraga ini sebagai instrumen positif untuk pembangunan Indonesia. Bahkan lebih lanjut Infantino juga menjelaskan kalau ada pembahasan strategi dan visi besar pengembangan olahraga khususnya sepak bola bersama dengan Prabowo. Disampaikan juga intinya FIFA di sini juga siap ya berkolaborasi dalam mendukung berbagai proyek sepak bola yang ada di Indonesia. Itu untuk beberapa tambahan informasi pagi hari ini. Anda yang masih melanjutkan aktivitas lainnya, mungkin yang kemarin juga sempat nobar, Anda juga boleh ceritakan bagaimana euforia di lingkungan Anda, kemudian apa yang jadi harapan Anda ya sebagai pecinta sepak bola untuk kedepannya, bicara soal fasilitas, tidak hanya di pusat, mungkin di daerah-daerah, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811-3600-911. Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, hanya kita berbagi kabar informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Kita beralih ke informasi seputar tol. Bagi Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandan, kondisi masih lengang kawan. Anda yang dari Gesingosari ke ruas Pandaannya, kemudian lepas dari Pandan mengarah ke sekitar Sidoarjo juga nihil antrian. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini mau melanjutkan mengarah ke sekitar Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lengang. Semoga cuaca bersahabat pagi hari ini. Kabar lain seputar tol bisa Anda bagikan di WhatsApp atau dengan cara mention @cityguide911FM.

0: you shout it.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Duh, mau lanjut S2 tapi mikir jadwal kerja yang padat dan jarak kampus yang jauh. Karirmu bisa-bisa stuck di tempat.
3: Jangan khawatir, tingkatkan kualitas profesimu di Universitas Terbuka Malang. Kampus digital, terakreditasi A dan ICDE. Kuliah fleksibel tanpa mengganggu kerja.
2: Pilihan prodinya lengkap banget. Mau ambil Magister Manajemen, Hukum, Administrasi Publik, Studi Lingkungan, Manajemen Perikanan, hingga deretan pendidikan dari dasar, Matematika, Bahasa Inggris, PAUD, Teknologi Pendidikan, sampai Akuntansi.
3: Mantap kan? Pendaftaran mahasiswa baru pasca sarjana tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Catat ya, pendaftaran ditutup tanggal 7 Oktober 2026.
2: Tunggu apa lagi? Regular Magister impianmu sekarang. Kunjungi admisi-ut.ac.id atau cek Instagram at ut_malang.
3: UT Malang, pilihan cerdas masa depanmu.
4: Ini menginfokan ada laka di gadang
5: PKL-PKL sebenarnya diobrai veteran.
6: Di situ ada 12 sonhorek siap menggoncang.
7: Setiap hari selalu ada informasi yang perlu diketahui bersama. Mulai dari kondisi lalu lintas, jalan rusak, lampu lalu lintas yang mati, hingga keluhan fasilitas umum di sekitar kita. City Report, tempat Anda berbagi informasi, melaporkan kondisi di sekitar, hingga menyampaikan aduan masyarakat. Laporan yang masuk akan kami bantu teruskan kepada instansi atau dinas terkait.
8: Dilaporkan untuk truk tangki yang mogok, sudah terevakuasi.
9: Oke mbak, terima kasih infonya. Ini kita 87 ke teman-teman living ya.
7: Ayo gabung melalui WhatsApp City Guide di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guideline 11 FM Guidance for your life, kawan. Kalau kita bicara soal euforia sepak bola ya, setelah kemarin kemenangan yang didapatkan Indonesia di final, untuk saat ini kita akan coba sambungkan. Tadi ada Pak Anto ya yang mau gabung. Oke, mau gabung untuk menyampaikan ya beberapa hal. Oh, ini sudah sambung. Oke, kita coba sapa dulu Pak Anto. Selamat pagi, Pak Anto.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto.
1: Pak, mengucapkan selamat buat timnas ya, walaupun mainnya agak aras-arasan. Dan alhamdulillah ya, penantian selama ini memang ini yang ditunggu, karena dilihat, ditonton sama ketua sepak bola dunia, ketua FIFA itu, mungkin itu yang bikin spiritnya nambah. Dan untuk juara kali ini memang spesial sih, Pak. Karena lama-lama Piala AFF ini selalu didominasi Thailand, Malaysia gitu. Dan memang sih kalau perkembangan sepak bola Indonesia ini anget-anget kuku, alias kalau ada yang ngopiak-ngopiak baru bergerak, Mbak.
0: Oke.
1: Nah, contoh waktu anak saya di sepak bola dulu kecil. Memang semangat, cuma di yang agak tinggi lagi itu sudah nggak ada power lagi, Mbak. Entah itu dari pantauan dinas ketuanya di kabupaten atau kota ya. Jadi banyak anunya, Mbak. Pembinaan itu jalan di tempat.
0: Oke.
1: Nah, kalau untuk kedepannya kayak ada Piala Danon, yang lain itu memang harus ada sponsor sih yang bisa mensupport generasi penerus ini. Itu. Dan untuk pembinaan di daerah-daerah itu kebanyakan yang paling semangat itu malah orang kampung ya. Orang-orang daerah itu yang punya jiwa kepingin memajukan sepak bola di daerah.
0: Oke.
1: Kalau dana dari pemerintah rata-rata ya gitulah, Mbak. Banyak dibuat rapat lah, pertemuan lah. Kalau untuk turnamen-turnamen itu rata-rata dana-dana yang keluar, yang masuk itu malah dari orang tua siswanya itu yang paling semangat.
0: Ya.
1: Orang tua sih itu
0: dana pribadinya
1: yang
0: ya.
1: Dana pribadi itu. Jadi dana pemerintah itu cair sih cair, cuma yang di bawah itu pasti cairnya entah kemana, nggak tepat sasaran, Mbak. Itu yang sepak bola di bawah. Lah kepinginnya pemerintah yang pusat itu memang kepingin sepak bola itu maju. Cuma ya, yang di bawahnya itu yang rata-rata dari dulu ya sampai sekarang ramenya itu kalau ada ini kayak setelah juara kayak gini dan diopak-opak sama petingginya yang di atas itu baru bergerak gitu. Setelah itu ya tidur lagi. Rata-rata gitu. Terus gitu aja, selamat
0: baik,
1: buat
0: baik
1: Indonesia, semoga selalu menjadi support buat si bocah-bocah untuk membawa generasi yang akan datang menjadi lebih baik lagi.
0: Amin, semoga semangat jadi lagi, awal baik ya, Pak.
1: Ya, okay. Awal titik balik untuk menjadi yang terbaik di ASEAN.
0: Iya, iya.
1: Dan
0: amin.
1: yang lain. Mm-mm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang jadi harapan Pak Anto kawan, dengan beberapa hal yang sekarang ini kalau bicara soal sepak bola masih ada beberapa PR yang rasanya juga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini juga perlu atensi di situ ya, bagaimana untuk pembinaannya untuk para atlet ini. Kemudian mungkin kita juga tidak lupa dengan bagaimana fasilitasnya, ini juga rasanya perlu diprioritaskan ya untuk mendukung para atlet, khususnya pemain sepak bola ini bisa mendapatkan banyak prestasi untuk kedepannya. Luar biasa Pak Anto, terima kasih banyak sudah gabung. Untuk kawan-kawan City Gate lain yang juga mau ikutan nimbrung, boleh nanti Anda sampaikan di WhatsApp ya. Dan kita untuk pagi hari ini juga masih di City Report yang didukung oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Yuk segera daftar di gelombang 3 sampai dengan Oktober 2026. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang yang ada di Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
2: City Guides Inside.

0: Regenerasi petani masih menjadi tantangan bagi Kota Batu. Dari sekitar 20.000 petani yang terdata, baru sekitar 2.000 atau 10% yang masuk kategori petani muda usia 19 hingga 40 tahun. Kondisi ini membuat keberlanjutan sektor pertanian tak hanya bergantung pada lahan, tetapi juga pada hadirnya generasi penerus. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Haryadi Agung Setiana, menyampaikan regenerasi petani perlu terus didorong di tengah rendahnya minat anak muda dan semakin terbatasnya lahan pertanian.
1: Menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian Kota Batu dalam rangka meregenerasi petani kami, yang kami sudah diketahui bahwa Kota Batu selaku kota pertanian, regenerasi petani sangat diharapkan sekali karena jumlah sekitar 20.000 petani yang terdata, ada sekitar 2.000-an lah petani mudanya sekarang ini. Jadi regenerasinya masih sangat kecil sekali untuk berkeperlanjutannya. Masih cukup jauh mbak, sekitar 10% lah dari jumlah petani di tempat kami ya. Kami sampaikan tadi ada 20.000-an petani, baru ada sekitar 2.000-an lah di kelompokan petani muda antara ring umur 19 sampai 40 tahun.
0: Namun, regenerasi tidak cukup hanya dengan mengajak anak muda menjadi petani. Dosen Magister Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Dr. Sujarwo menilai sektor pertanian harus mampu memberikan prospek kehidupan yang layak dengan dukungan teknologi, akses pasar, serta kelembagaan yang kuat.
2: Pertanian itu memang sebagaimana juga kegiatan ekonomi yang lain itu bertransformasi. Dulu bisa production oriented, pokoknya berproduksi ada pasarnya gitu ya. Kemudian teknologi berkembang, populasi penduduk semakin demanding untuk produk yang terdiferensiasi. Terus kemudian dituntut adanya kualitas produk yang lebih baik. Terus tidak cukup hanya mengandalkan pokoknya musimnya tanam ini, kemudian misalnya tanam wortel atau kubis, ya sudah tanam itu. Nanti waktu yang musim yang lain, tanam yang lain lagi. Jadi didikte oleh musim itu berbahaya untuk sektor pertanian. Jadi nanti akan ada volume produksi yang melimpah di satu waktu dan kekurangan di waktu yang lain. Memecahkan problem itu dengan teknologi kan gitu. Kemudian bagaimana teknologi itu bisa membantu di hulu, di kegiatan produksi Mas Rifki dan teman-temannya, supaya memenuhi kebutuhan di pasar. Jadi bukan lagi production oriented, tetapi kemudian bagaimana market oriented itu. Dan ini kalau kita mengandalkan katanya Pak Haryadi tadi, petani-petani yang usianya sudah lanjut, ya itu sulit sekali.
0: Di sisi lain, petani muda Kota Batu Rifki Nur Ardian Firmansyah mengatakan pelatihan harus dilanjutkan dengan pendampingan sampai petani mampu menghasilkan produk, memasarkannya, dan memperoleh keuntungan. Baginya, bertani harus dibangun sebagai profesi yang modern, menarik, dan punya masa depan.
3: Jadi untuk regenerasi petani memang harus ditingkatkan dan bukan hanya sekedar mengajak anak muda menjadi petani. Jadi di sini teman-teman petani muda akan menjadi sebuah komunitas yang nanti akan membuat sektor pertanian menjadi profesi yang menarik dan menguntungkan, modern, dan punya masa depan. Dan juga untuk petani-petani muda khususnya di Kota Batu, teman-teman saya, jangan berhenti untuk berprogres atau berproses. Karena ada istilah terbentur. Itu yang saya alami selama 10 tahun terakhir. Dan untuk pemerintah ataupun untuk teman-teman yang lain, diharapkan untuk pelatihan tidak hanya sekedar pelatihan dan harus ada tindak lanjutnya. Mulai ada pendampingan sampai menghasilkan produk, menjual produknya, dan mendapatkan untung sehingga perkembangan usahanya menjadi lebih besar.
0: Petani Kota Batu menolak punah bukan sekedar soal mempertahankan profesi, tetapi memastikan pertanian tetap menjadi pilihan hidup bagi generasi berikutnya. Regenerasi membutuhkan lahan, teknologi, akses pasar, pendampingan, dan yang tak kalah penting adalah peluang ekonomi yang membuat anak muda mau bertahan di sektor pertanian.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Dapat info kaget di grup WhatsApp? Langsung main share gitu aja.
6: Oh no.
5: Eits, tahan dulu jempolmu. Jangan sampai kamu ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Di tengah derasnya arus informasi digital, saatnya kita lebih bijak dan kritis. City Guide 911 FM berkolaborasi dengan Klinik Hoax Diskominfo Jawa Timur mempersembahkan program terbaru Cek Dulu, Saring Informasi, Sebarkan Fakta. Di sini, kita bakal bedah isu-isu viral pekan ini, klarifikasi fakta berbasis data resmi, sampai bagi-bagi tips praktis terhindar dari penipuan digital. Catat waktunya, setiap Selasa jam 11 siang. Dengarkan di City Gate 911 FM atau saksikan melalui live streaming visual radio di kanal YouTube dan akses kontennya di Instagram, Facebook, dan TikTok at City Gate 911 FM. Anda juga boleh berinteraksi langsung di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
7: Ingat informasi, ingat Cek Dulu. Saring informasi, sebarkan fakta.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih untuk Anda pagi hari ini masih bersama dengan kami. Setelah ini di jam 7 bersama dengan Erika Rosa, kita akan masuk di program Ijen Talk. Jam 8 nanti kita akan lanjutkan bersama dengan beberapa narasumber. Kita akan bicara soal kekeringan tahunan di Kabupaten Malang, evaluasi dan solusi seperti apa yang dipersiapkan, karena rasanya bicara kekeringan ini kan hampir setiap tahun terjadi, khususnya di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Malang. Sedangkan kalau kita melihat beberapa data yang ada, krisis air bersih akibat kekeringan sudah meluas sampai belasan desa, ada 13 desa ya di 6 kecamatan dengan lebih dari 3,4 juta liter air bersih yang telah didistribusikan sampai awal Oktober 2026. Tapi untuk apa update-nya sendiri nanti kita akan coba tanyakan oleh beberapa narasumber. Kawan, jumlah terdampak ya sebanyak 5.700 lebih kepala keluarga atau sekitar 17.230 jiwa yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang ini. Untuk wilayah sebarannya kalau kita coba lihat di 13 desa 6 kecamatan, di antaranya itu wilayah Malang Selatan seperti area Sitiarjo, Kedung Banteng, kemudian masuk juga di area Desa Tumpak Rejo dan Desa Paga, Kecamatan Paga. Nanti kita akan sambung bersama dengan Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Purwoto SSMSI. Kami juga mengundang Guru Besar Bidang Ilmu Hidrologi dan Konservasi Sumber Daya Air, Fakultas Teknik UB. Bersama dengan Profesor Doni Hari Suseno, sekaligus kita juga undang dari Kabid Perencanaan dan Pengembangan SDA Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Kabupaten Malang, Dr. Miftahul Fauzi. Untuk Anda nanti juga berkesempatan gabung, Anda bisa sampaikan on air ataupun kirim voice note di 0811 3600 911. Jalan-jalan plus.

kan? Malang Selatan selalu punya kejutan. Bukan hanya pantainya, tapi juga air terjun yang masih alami dan belum banyak tersentuh keramaian. Kali ini kita akan menuju ke Coban Ampe-Ampe, permata tersembunyi di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Berada di wilayah Malang Selatan, tepat di perbatasan Gedangan dan Sumber Mancing Wetan, Coban Ampe-Ampe dikenal sebagai salah satu hidden gem yang suasananya masih sangat alami. Aliran airnya jernih, jatuh dari ketinggian dengan latar pepohonan rimbun yang membuat udaranya terasa lebih sejuk. Belum banyak sentuhan komersial besar di sini kawan, tapi justru itu daya tariknya. Di bagian atas air terjun ada spot yang disebut Kedung Ombo. Kolam alami ini sering dimanfaatkan pengunjung untuk berenang atau sekedar bermain air. Namun tentu saja tetap perhatikan kondisi arus dan keselamatan. Nama Ampe-Ampe sendiri konon berasal dari istilah lokal yang menggambarkan air yang berjatuhan dan memantul di bebatuan. Sebuah gambaran sederhana tapi pas dengan karakter air terjun ini. Karena lokasinya masih alami, debit air sangat dipengaruhi musim. Saat musim hujan atau awal kemarau, aliran airnya deras dan indah. Namun ketika kemarau panjang, air bisa menyusut cukup drastis. Untuk Anda yang mau menuju ke Coban Ampe-Ampe, dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Turen. Lalu lanjutkan perjalanan ke wilayah Gedangan menuju Desa Sidodadi. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan jalur berkelok khas Malang Selatan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima ya. Dan karena fasilitas di lokasi belum selengkap wisata komersial besar, bawalah perlengkapan pribadi, pakaian ganti, serta bekal secukupnya. Yang terpenting, jaga kebersihan. Keindahan Coban Ampe-Ampe justru terletak pada keasriannya. Coban Ampe-Ampe bukan hanya tentang air terjun yang jatuh. Ia adalah ruang sunyi, tempat Anda bisa mendengar alam berbicara lebih jelas. Datanglah untuk menikmati kesegarannya dan pulanglah dengan membawa ketenangan. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jalan-Jalan Plus.